0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya, kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu

0: Di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5, Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama, yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
1: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
0: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa ngantar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita, ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Yang terhormat Bapak Ibu Pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Baik, Budaya Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Sebelum kita lanjut lagi, kali ini kami akan langsung update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Deas. Halo.
2: Halo, Nggi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Deas.
2: Selamat pagi, Bu Citra.
1: Iya, Pak Deas bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, nggak, sore pagi seperti apa? Silakan.
2: Oke, terima kasih kepada Bu Citra tadi. Selamat pagi pendengar setia RRI Purwokerto, Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas yang berlaku pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 untuk pagi, siang, hingga sore hari nanti.
1: Okay,
2: pantauan menggunakan penginderaan jauh, baik menggunakan radar maupun satelit untuk pagi hari ini terpantau secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiraan cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, itu secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot, udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 85%. Dan untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 85%. Sedikit informasi tambahan kepada masyarakat bahwa untuk periode saat ini untuk wilayah Cilacap Banyumas berada di fase musim kemarau. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk tetap selalu menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi, kemudian melakukan kegiatan untuk berolahraga agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu menjadi cukup dingin dan cukup kering. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana kepada masyarakat yang tinggal di wilayah, terutama di dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau terus tetap memantau informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG dengan menggunakan aplikasi info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dari Sumatera Rifai melaporkan dari Dinas Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Iya, baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ya, baik, pendengar, itu dia tadi update perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Putri, di zaman seperti sekarang ini kan namanya internet, ini kayaknya semua orang tuh butuh banget sama yang namanya internet.
1: Betul.
0: Ya. Iya, jadi gak cuma orang-orang dewasa aja, tetapi anak-anak juga sekarang ini makin akrab dengan internet dan juga media sosial. Nah, Putri, di balik berbagai manfaatnya, ruang digital ini juga ternyata menyimpan resiko yang perlu diwaspadai. Karena perlindungan anak di dunia digital ini bukan hanya tugas orang tua aja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
1: Iya, betul sekali Citra ya. Anak-anak Indonesia ini sekarang semakin aktif aja dalam penggunaan internetnya ya. Memang bisa untuk belajar, kemudian bisa untuk bermain, sampai berinteraksi di media sosial. Tapi tingginya aktivitas ini juga diiringi dengan resikonya juga ya, seperti misalnya paparan konten negatif, kemudian perundungan cyber, sampai pencurian data pribadi. Nah, oleh karena itu pendengar, perlindungan anak di ruang digital ini menjadi tanggung jawab bersama.
0: Iya, kemudian ada juga nih kampanye Dunia Bergerak Bersama Lindungi Anak di ruang digital. Nah, ini pemerintah ini mengajak orang tua, sekolah, juga ada platform digital, kemudian komunitas dan juga masyarakat ini untuk menciptakan ruang digital yang aman, yang sehat dan juga ramah anak. Pendampingan orang tua, peningkatan literasi digital serta penggunaan internet secara bijak ini bisa menjadi langkah penting dalam menjaga tumbuh kembang anak di era digital.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi anak berhak memperoleh pengalaman digital yang aman dengan kolaborasi semua pihak tentunya. Ruang digital juga diharapkan menjadi tempat yang mendukung kreativitas, pembelajaran dan juga perkembangan anak tanpa mengabaikan aspek perlindungan.
0: Iya.
1: Nah, pendengar, dunia digital ini akan jadi ruang yang lebih aman ya kalau kita semua ikut berperan.
0: Setuju.
1: Ya. Jadi mari kita dampingi anak saat berinternet, mengajarkan mereka menggunakan teknologi yang bijak ya, dan juga bersama-sama mewujudkan ruang digital yang aman untuk generasi masa depan kita.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Iya, Putri masih dalam ini ya, gelaran Piala Dunia ya. Ini kan tinggal beberapa
1: pertandingan
0: lagi, aja nih ya, sekiranya yang akan masuk ke babak final tentunya. Nah, Putri, tapi dari gelaran Piala Dunia sendiri ada sesuatu hal yang bikin kamu ngerasa ya mungkin menarik, atau mungkin ada sesuatu hal yang kayak mencuri perhatian kamu gak sih?
1: Iya ada ya. Apa tuh? Ini ada ciri khas dari pemain sepak bola yang mempertahankan rambut panjangnya.
0: Wow. Yang mana nih?
1: Nah, pendengar Pro 1 ini, setiap atlet pasti punya ciri khas yang bikin mudah dikenali ya. Nah, bagi striker Norwegia nih, Erling Haaland, ini salah satunya adalah rambut panjang yang selalu diikat saat bertanding. Lucu banget sih kalau lihat dia itu ya. Ternyata di balik penampilannya ini tersimpan kisah menarik yang berkaitan dengan sosok pemain sepak bola legend ini ya. Nah, striker timnas Norwegia Erling Haaland ini mengungkapkan kalau alasannya dia untuk tetap mempertahankan rambut panjangnya ini, rupanya keputusan tersebut berawal dari nasihat dari mantan penyerang Swedia Zlatan Ibrahimovic.
0: Oh, iya. Gitu ya. Kemudian Haaland ini juga menceritakan ya bahwa Zlatan ini pernah berpesan agar dirinya itu tidak memotong rambut karena menurutnya itu adalah kekuatannya dia tuh katanya ada di rambut gitu.
1: Iya benar.
0: Iya, mungkin meskipun disampaikan dengan nada bercanda, ternyata Haaland juga memilih untuk menghormati nasihat tersebut dan tetap mempertahankan gaya rambutnya hingga sekarang.
1: Lucu ya.
0: Iya, jadi selain menjadi identitas di dalam lapangan, rambut panjang ini juga semakin melekat ya dengan citranya sebagai salah satu pesepak bola yang paling populer saat ini. Bahkan gayanya tersebut menjadi sorotan para penggemarnya selama penampilan di Piala Dunia 2026.
1: Iya, benar banget sih. Iya. Jadi ya, sebuah nasihat sederhana kadang bisa jadi bagian dari identitas seseorang sih.
0: Oke, setuju banget.
1: Nah, buat Erling Haaland ini, rambut panjang ini bukan sekedar gaya-gayaan aja, tapi juga simbol motivasi yang dia bawa setiap kali tampil di lapangan. Tapi jadi, buat aku sih emang keren sih.
0: Gemes ya.
1: Gemes ya, iya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, manfaatkan momen MPLS, BNN Kabupaten Banyumas edukasi terkait bahaya narkoba ke ratusan siswa baru. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
2: Baik, pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada siswa baru. Salah satunya dilaksanakan di SMA 3 Bahasa Putra Harapan Purwokerto. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun generasi sehat bersih tanpa narkoba. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pencegahan narkoba sejak dini di lingkungan pendidikan. Dia menegaskan, peredaran gelap narkoba kini telah menyasar berbagai kalangan, termasuk pelajar. Karena itu diperlukan komitmen dan sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain membahas bahaya narkoba, para peserta juga mendapatkan materi tentang kenakalan remaja, pentingnya membangun karakter yang berintegritas, serta membiasakan pergaulan yang positif. Para siswa juga diingatkan agar bijak menggunakan media sosial dan berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
3: Peredaran gelap narkoba saat ini telah menyasar berbagai kalangan, termasuk di kalangan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan dan diperlukan komitmen dan sinergi yang sungguh-sungguh antara sekolah, keluarga, pemerintah, dalam hal ini BNN RI, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan BNN RI sendiri sudah meluncurkan program Ananda Bersinar, aksi nasional dimulai dari anak yang bebas dari narkoba.
2: Iya, pendengar, melalui kegiatan ini, BNN Banyumas berharap para peserta didik mampu menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan berkarakter. Para siswa juga diharapkan menjadi agent of change dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS juga harus mengedepankan prinsip aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan.

0: untuk MLS tahun ini yang ramah untuk anak. Alhamdulillah memang iya, untuk guru-gurunya sangat ramah sekali. Teman-temannya juga apa ya? Teman-temannya juga sangat baik, humble untuk gak ada saling. Jadi anak-anak gak ada yang menangis untuk hari pertama masuk MLS ini, alhamdulillah gak ada yang menangis dan gak ada yang drama. Karena kan lingkungan baru, alhamdulillah sekali sih. Menurut saya baik dan sangat berkesan menurut saya masuk di SD Negeri 1 Prawi.
1: Ini MPLS hari pertama dan anak saya merasa senang terus bertemu sama teman-teman, teman baru.
2: Nggak mau bawa-bawa lagi.
1: Apa ya?
3: Aku tunggu.
1: Senang sama guru.
4: Ya, teman-teman.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali rasanya saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini pendengar di Dialog Purwokerto menyapa untuk edisi pagi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang MPLS aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan tentu saja untuk Anda pendengar Pro 1 kami persilahkan yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan juga Anda bisa juga menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya baik, pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini menjadi momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan belajar, guru, teman, hingga budaya sekolah sebelum memulai proses pendidikan. Namun pelaksanaan MPLS sendiri juga harus mengedepankan prinsip yang aman, nyaman, ramah, dan juga menyenangkan. Kegiatan pengenalan sekolah tidak lagi identik dengan perpeloncoan ataupun aktivitas yang memberatkan siswa, melainkan menjadi sarana membangun karakter, menanamkan nilai disiplin, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Lalu bagaimana sekolah memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan aturan? Dan apa saja materi yang diberikan kepada peserta didik baru? Dan juga bagaimana peran guru serta orang tua dalam menciptakan pengalaman MPLS yang positif bagi anak? Semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pagi hari ini sudah hadir di studio kami.
0: Iya, betul sekali. Saya mau nyapa narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk Ibu Diah Ernawati Kurnianingsi SE, MACCAK. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP Dindik Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, sehat selalu ya Bu, dan tetap semangat sehat. Nih menyambut anak-anak didik baru ini. Iya, dan juga hadir di studio bersama Bapak Muhammad Mahfudin SPDI MPDI, beliau adalah Kepala SD Negeri 5 Arca Winangun. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
0: Iya, salam ceria tentunya Pak.
3: Iya,
0: baik. Iya, ini temanya menarik ya, MPLS aman, nyaman, dan menyenangkan. Wah, ini maknanya pastinya sangat dalam, ini ya. Mungkin Bu Diah Ernawati dulu nih untuk mengawali kebersamaan kita. Ini makna dari MPLS aman, nyaman, dan menyenangkan bagi Dinas Pendidikan itu seperti apa, Bu?
2: MPLS aman, nyaman, dan menyenangkan, atau kita kenal tahun ini MPLS ramah, itu adalah kegiatan pertama bagi murid baru, yang mana di situ untuk tujuannya untuk mengembangkan dan menumbuhkan karakter, juga untuk memperkuat profil lulusan melalui pengalaman belajar yang menyenangkan, yang bergembira, kemudian yang bermakna, seperti itu Mbak.
1: Iya, baik. Kemudian kalau dari Dinas Pendidikan sendiri nih Bu, memastikan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh sekolah ya, khususnya di Kabupaten Banyumas, ini berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan seperti apa ini Bu?
2: Kami di Dinas Pendidikan di awal Juli kemarin sudah mengeluarkan surat ke sekolah, pemberitahuan pelaksanaan MPLS, agar mengacu ke Permendikdasmen nomor 92 tahun 2026 tentang MPLS. Kemudian untuk materi yang disampaikan mengacu ke Kemendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang materi MPLS ramah, seperti itu.
0: Gitu ya, oke. Dan indikator Bu bahwa pelaksanaan MPLS di sekolah ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan itu seperti apa Bu?
2: Ya, kami untuk memastikan itu ya, untuk memastikan pelaksanaan MPLS ramah di sekolah, kami membentuk tim untuk melakukan pemantauan langsung ke sekolah, memastikan pelaksanaan MPLS-nya seperti apa. Kalau saya sendiri dari bidang SMP, kami membentuk tim mulai dari pengawas SMP, kemudian dari struktural itu dari mulai kepala dinas, sekretaris, kemudian kami di bidang, kepala bidang, kasih, kemudian staf di bidang pembinaan SMP, kami turunkan ke semua SMP di Kabupaten Banyumas untuk memantau langsung pelaksanaan MPLS di Satuan Pendidikan, seperti itu.
0: Oke, wah ini dijamin aman ya, lancar
1: aman,
0: ya.
1: Lancar. Baik, kemudian kita beralih dulu nih ke Bapak Mahfudin sendiri nih, Kepala SD Negeri 5 Arca Winangun ya.
3: Iya.
1: Kalau di SD 5 Arca Winangun sendiri nih Pak, konsep pelaksanaan MPLS di tahun ajaran ini seperti apa nih Pak?
3: Iya, kalau MPLS itu kan pada dasarnya adalah untuk apa, peserta didik baru, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena memang perubahan jenjang dari katakanlah dari TK kemudian ke SD, tentunya suasananya berbeda. Jadi kami bagaimana melaksanakan MPLS itu dengan konsep seperti yang dikatakan Ibu Dia tadi, dengan konsep yang ramah anak, edukatif, kemudian tentunya menyenangkan dan tidak tertinggal nilai-nilai karakter kita terapkan dalam setiap kegiatannya, Ibu.
0: Oke. Nah, ini kemudian bagaimana nih Pak menciptakan kesan tadi yang menyenangkan bagi siswa ini Pak, yang dari perpindahan dari TK ke SD ini Pak? Kegiatan-kegiatan apa barangkali Pak yang menarik Pak?
3: Iya, yang pertama kan memang menyenangkan, nyaman gitu. Jadi tahap pertama kita memang menyambut anak-anak yang baru masuk ke sekolah ketika pagi datang, kemudian mendampingi mereka, mengajak mereka berkenalan, memberikan motivasi, dan dalam kegiatannya itu ada berbagai kegiatan ice breaking dan apa namanya permainan yang edukatif begitu.
0: Oke, wah menarik juga ya. Nah barangkali mungkin ada cerita menarik juga ini Pak.
1: Iya, ini MPLS ya.
0: Iya ini menghadapi murid kelas 1 SD ini Pak.
1: Peralihan dari TK gitu ya.
0: Sekolah ini Pak.
3: Iya.
0: Seru ya Pak.
3: Lumayan seru. Apalagi di SD Negeri 5 Arsabinaun itu kan kebanyakan adalah anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Yang di jenjang sebelumnya beda dengan TK-TK yang lain gitu. Mereka biasanya dari sekolah-sekolah khusus juga gitu. Yang ya mengajar mereka untuk baris berbaris, kemudian disiplin, itu memang perlu kesabaran khusus dari guru dan pendamping di kelas 1, Mbak.
1: Ya, tapi kalau untuk menghadapi siswa-siswi yang mungkin kalau dari TK ke SD ini kan kadang-kadang ada yang malu-malu, terus kadang ada yang masih nangis untuk ditinggal gitu kan. Ini gimana nih, Pak?
3: Ya, kalau hari pertama biasa kita
1: boleh ditunggu ya?
3: Boleh ditunggu, jadi peran orang tua. Tapi alhamdulillah untuk hari kedua ini sudah bisa mandiri. Ya, untuk yang malu-malu tentunya ada pendampingan khusus dari guru memotivasi mereka dan sebagainya begitu.
0: Iya, baik, terima kasih. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung di layan telepon 632336 atau di 0811-254-0911 ya. Dan juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui kolom komentar di YouTube kita RRI Purwokerto ya. Ini menarik tadi yang disampaikan sama Pak Mahfudin ini soal yang masuk ke sekolah ini kebanyakan adik-adik berkebutuhan khusus.
3: Istimewa, gitu
0: ya,
3: anak-anak
0: Pak.
3: Istimewa.
0: Oh, berarti sekarang sudah ramah inklusi untuk sekolah negeri ya Pak, diperbolehkan untuk bergabung.
3: Iya, kebetulan melalui keputusan bupati yang tahun 2011 itu SD Negeri 5 Arsabinaun itu termasuk sekolah
1: inklusi
3: begitu, salah satunya gitu, begitu.
0: Ya, oke. Ya bagus ya, ini penerapannya tidak hanya slogan saja ya Pak ya. Oke, iya, baik. Dan sekali lagi pendengar Pro 1, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi kita tahan dulu karena penyiarnya masih pengen nanya-nanya. Iya.
1: Dan kita beralih dulu nih ya ke Ibu Diah Erna dulu nih.
0: Iya.
1: Ya. Ibu, terkait dengan pengawasan-pengawasan sendiri nih Bu. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri melakukan pengawasan di sekolah-sekolah Kabupaten Banyumas agar misalnya tidak terjadi perundungan atau mungkin perpeloncoan ataupun mungkin juga bentuk kekerasan-kekerasan lain selama MPLS, Ibu?
2: Iya. Jadi kalau perpeloncoan, perundungan itu sudah ketinggalan zaman ya Mbak, kalau sekarang itu udah gak zamannya ada MPLS itu ada perpeloncoan, perundungan, kemudian memakai atribut-atribut yang
1: aneh-aneh gitu ya.
2: Itu udah gak zamannya seperti itu. Sekarang betul-betul MPLS ramah anak, ramah lingkungan, ramah biaya. Jadi memang bagaimana membangun agar kegiatan MPLS ini sebagai kegiatan pertama bagi anak-anak itu betul-betul menyenangkan. Jadi nanti sekolah dengan suasana kekeluargaan itu nanti sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi anak. Seperti itu Mbak.
0: Oke, nah kemudian ini Bu, sanksi untuk sekolah yang masih menerapkan MPLS yang tidak mendidik ini apa ini Bu?
2: Insya Allah sudah tidak ada.
1: Sejauh ini aman ya Bu ya?
2: Karena kita juga di monitoring itu kita tidak hanya sekedar melihat begitu kita ada instrumen yang harus diisi kayak gitu untuk memastikan materi yang disampaikan pada saat MPLS itu apa saja. Itu kita betul-betul pantau, kita betul-betul dokumentasikan di instrumen yang kita sampaikan ke sekolah-sekolah itu, Mbak. Jadi insya Allah perundungan, perpeloncoan itu tidak ada. Seperti iya. Itu.
1: Kemudian tadi melanjutkan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Diah sendiri berkaitan dengan materi nih, Bu. Kalau dari dinas sendiri memastikan materi MPLS ini benar-benar membangun karakter, bukan sekedar kegiatan seremonial, seperti apa?
2: Oke, materinya untuk MPLS ini sudah diatur oleh kementerian melalui Kemendikbud nomor 198 tahun 2026. Di situ ada materi wajib, itu ada 4, yaitu yang pertama gerakan 7 KAIH, gerakan 7 anak Indonesia hebat itu, okay. Kemudian mulai dari bangun pagi, beribadah, kemudian sarapan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, kemudian tidur awal. Yang tadi lupa, ada satu yang lupa tadi itu, setelah beribadah kemudian berolahraga.
1: Saya nggak bayanginnya sambil nyanyi nih, Bu.
2: Iya betul, ada
1: nyanyian. Ada nyanyian ya, Bu ya.
2: Kemudian yang kedua, pagi ceria, memastikan anak-anak itu mengikuti pembelajaran dalam suasana sudah ceria.
1: Ceria.
2: Sudah ceria. Okay. Kemudian yang ketiga, tadi ada 7 KAIH, kemudian pagi ceria, kemudian sopan santun bermedia sosial. Karena anak sekarang kan kayaknya nggak ada yang nggak pegang HP, nggak ada yang nggak punya medsos.
1: Hampir semua ya.
2: Hampir semua, TikTok itu kayaknya wajib, Instagram wajib, kemudian WA pasti itu. Nah itu bagaimana anak-anak diajari untuk bersopan santun di media sosial, bermedia itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian ada gerakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu Mbak, itu materi wajib yang harus disampaikan di kegiatan MPLS. Di samping ada kegiatan-kegiatan yang lain, gerakan Indonesia Asri, kemudian NAPSA mungkin, kalau di SMP ada NAPSA, pencegahan NAPSA, kayak gitu-gitu. Kemudian pengenalan budaya di sekolah, seperti itu Mbak.
1: Oke. Baik, terima kasih. Dan ke Pak Mahfudin ya, Pak Mahfudin ini menyikapi apa yang tadi sudah disampaikan Bu Diah juga. Berarti seberapa penting nih Pak pendekatan emosional ini Pak selama MPLS ini Pak?
3: Iya, kalau itu kan memang guru ketika proses dalam MPLS itu mendampingi, itu sambil melihat perkembangan emosional selama MPLS gitu. Apakah mereka memiliki kemajuan sudah lebih mandiri atau tidak? Kemudian kalau memang ada yang kurang percaya diri, akan didampingi lebih lanjut gitu, supaya mereka bagaimana nanti setelah lepas MPLS betul-betul sudah bisa mandiri, siap dan siap belajar di kelas begitu, Mbak.
1: Oke, kemudian kalau dari sekolah sendiri nih Pak, mengenalkan budaya disiplin ini Pak, tanpa mungkin membuat anak-anak nih merasa tertekan atau merasa harus begitu, tapi mereka bisa disiplin dengan sendirinya seperti apa?
3: Ya, terutama mereka dalam hal penanaman disiplin dan sebagainya itu, guru adalah sebagai contoh bagi teladan, seperti misalkan bagaimana membuang sampah misalkan dalam dibuang sampah pada tempatnya. Contohnya guru harus mencontohkan terlebih dahulu. Kemudian berpakaian rapi, berpakaian sesuai aturan. Guru pun harus seperti itu gitu. Selain juga guru menyampaikan secara edukatif kepada anak-anak gitu. Juga paling tidak penanaman utamanya adalah disiplin dari guru begitu.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak dan Bu Diah. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini. Kita akan hadirkan dahulu satu lagu untuk menemani Anda pendengar, dan selepas itu kami akan bacakan pertanyaan dan juga tanggapan Anda yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 254 0911. Kita dengarkan dulu, ada lagu dari Smash untuk Anda.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan Citra dan juga Putri dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai MPLS aman, nyaman dan juga menyenangkan. Ya. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini, ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan juga dari SD Negeri 5 Arcawinangun. Dan tentunya Putri, nanti kita ajak pendengar juga ya untuk ikut bergabung bersama kami untuk berinteraktif. Silakan Anda bisa bergabung di 6323336 atau di 0811 2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
2: Iya, betul. Dan terima kasih ini sudah beberapa pertanyaan ya. Sudah masuk. Terima kasih, selamat pagi untuk @miftahurrahman 1996. MPLS sekolah rawan bullying sama rawan perpeloncoan, itu SPMB sekolah, itu siswa-siswa calon sekolah apa enggak sosialisasi pencegahan bullying dan perpeloncoan, pukul perut sama kekerasan dalam MPLS itu. Oke, silakan Bu Diah dan juga Pak lupa lagi nih
1: Pak Mahmudin ya. Bisa saling menambahkan.
3: Silakan Bapak.
4: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau MPLS tahun ini insya Allah tidak ada hal-hal seperti itu, perpeloncoan yang tadi pakai atribut yang aneh-aneh, disuruh bawa yang aneh-aneh kayak gitu, kayaknya sekarang sudah tidak ada. Dan itu termasuk yang dilarang. Di aturan itu termasuk yang dilarang, segala bentuk perpeloncoan, kekerasan dan sebagainya itu hal yang dilarang sekarang. Jadi kalau memang di lapangan ditemukan seperti itu, walaupun kami sudah memantau, mungkin kami kecolongan mungkin dan sebagainya, pada saat tidak kami pantau kok ada kejadian seperti itu, silakan laporkan ke kami. Boleh di lapak aduan, boleh lewat langsung WhatsApp ke kami juga boleh, seperti itu, atau dilaporkan langsung ke sekolah, silakan. Okay. Insya Allah kami terbuka
1: ya. Okay. Ini juga sudah ada yang bergabung juga melalui WA, kita baca dulu ya. Atau barangkali Pak Mahfudin menambahkan dulu, silakan.
5: Iya, kalau di SOP MPLS kami itu ada salah satu itemnya itu untuk pengaduan, pelaporan dan pengaduan itu. Dan itu kalau saya kira memang sampai pukul perut itu sama sekali tidak ada.
1: Tidak ada ya.
5: Dan itu kita memang kalau membuka apa itu namanya aduan, barangkali memang tanpa sepengetahuan kami sebagai kepala sekolah ada hal seperti itu misalkan gitu. Itu kita sangat terbuka dengan aduan dari masyarakat tentunya.
1: Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung dari Ibu Siti di Kembaran. Selamat pagi, anak saya termasuk pendiam dan juga sulit bergaul. Bagaimana ini guru bisa membantu siswa yang seperti ini supaya tidak merasa sendirian dalam MPLS? Monggo, ini bisa saling menambahkan lagi nih. Pak Mahfudin,
5: silakan. Iya. Sebenarnya biasanya nanti kembali ke guru, bagaimana dia memberikan kehangatan, memberikan empati, terutama di hari-hari pertama sekolah gitu ya. Karena ketika ada empati dari guru, otomatis dia merasa nyaman dan merasa, oh saya diperhatikan, saya tidak sendiri begitu Ibu. Otomatis nanti dipancing-pancing oleh guru, dimotivasi, mungkin dia akan lebih cepat beradaptasi dengan teman-temannya gitu.
1: Ibu dia?
4: Saya sedikit menambahkan, mungkin di kegiatan MPLS ini juga kita ada materi gerakan rukun sama teman. Nah itu juga bagaimana menumbuhkan teman itu berempati kepada teman yang lain. Kan kegiatan MPLS ini kan berkelompok-kelompok ya, Pak. Jadi tidak sendiri-sendiri begitu. Jadi dengan begitu anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Walaupun tadinya anak itu pendiam, mungkin ada teman yang ada satu dua gitu, yang agak rame gitu, mungkin bisa membangun empati dengan teman-temannya dan anak itu menjadi lebih terbuka lagi seperti itu.
1: Jadi dikombinasikan gitu ya Bu.
4: Iya. Tadi Bapak dari SD Arsenema menyampaikan dari guru, mungkin bisa juga dari teman. Iya, dengan teman sebaya mungkin mereka lebih terbuka.
1: Nyaman, lebih terbuka, nyaman, lebih nyaman ya.
2: Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan, selamat pagi dari Bu Dewi yang ada di Iwangon. Assalamualaikum, selamat pagi narasumber. Bagaimana sekolah menyikapi orang tua yang terlalu sering menunggu anak di sekolah karena khawatir anaknya belum bisa mandiri? Monggo dari Pak Mahfudin dulu.
5: Iya, kalau di sekolah kami biasanya memang pada hari pertama kita persilahkan anak sampai bisa mandiri pada masa MPLS. Tapi secara bertahap setelah itu orang tua itu mengantar dan menunggunya itu hanya di luar, jadi di halaman depan gitu. Nanti berikutnya secara bertahap nanti di luar sekolah gitu. Dan berikutnya lagi nanti diantar saja, kemudian nanti jemput ketika sudah mau pulang begitu.
2: Mengalami saya. Budia monggo.
4: Kami kalau di SMP saya kira nggak ada.
1: Sudah ini ya, sudah cukup dewasa ya Bu ya.
4: Sudah cukup mandiri ya.
1: Oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi nih ya dari Mas Rizky di Purwojati ini. Kalau tanda-tanda seorang anak belum mampu beradaptasi setelah MPLS selesai, dan kira-kira bagaimana nih peran sekolah serta orang tua untuk bisa membantunya ini? Monggo. Siapa dulu nih, Ibu Dia dulu, silakan.
4: Gini, diharapkan dengan kegiatan MPLS tadi anak-anak sudah mulai beradaptasi ya dengan lingkungan sekolah. Anak-anak sudah mengenali potensi dirinya sehingga bisa mengembangkan potensi dirinya, dan anak-anak bisa mengenal lingkungannya, mengenal teman-temannya dan sebagainya. Tapi jika memang belum ditemukan, sampai akhir MPLS kok anak itu masih belum bisa, belum bisa beradaptasi, ya nanti pelan-pelan guru kan. Setelah MPLS nanti langsung masuk ke kelas, kemudian guru kan di situ ada wali kelas, nah ada grup, biasanya ada grup dengan teman-temannya kayak gitu, dan pendampingan mungkin dari wali kelas dan pendampingan khusus dari guru BK, begitu Mbak.
1: Oke, Pak Mahfudin?
5: Iya, kalau di SMP SMA saya kira tidak ada ya, paling di SD biasanya kan sampai berapa hari itu memang anak yang berkarakter khusus biasanya mereka masih menangis dan sebagainya ketika tidak lihat muka orang tuanya. Jadi di sini peran guru, kemudian kalau di SD Negeri 5 Arca Binangun itu ada guru utama dan ada guru pendamping. Dan di sini dua-duanya berperan, terutama guru pendampingnya bagaimana bisa menenangkan anak supaya bisa mengikuti proses pembelajaran, bisa cepat beradaptasi begitu.
2: Oke, Pak Mahfudin, ini bentuk komunikasi yang dibangun dengan orang tua nih Pak selama MPLS Pak.
5: Iya, kami selalu komunikasi dengan orang tua, terutama bagaimana mempersiapkan anak-anak terutama dan pendampingan mereka ketika di rumah gitu. Kemudian kita meminta juga komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua, apa-apa hal yang perlu ditindaklanjuti. Mungkin misalkan anak ini memiliki kekurangan seperti ini, itu kita minta untuk komunikasi dengan orang tua. Karena setiap hal yang informasi dari orang tua itu menjadi bahan kita bagaimana mendampingi anak untuk selanjutnya begitu.
2: Pak, barangkali ada indikator keberhasilan Pak siswa ini bisa beradaptasi dengan baik Pak saat setelah MPLS Pak?
5: Ya paling tidak ketika mereka sudah bisa mandiri, sudah bisa menyesuaikan diri dengan dunia SD, itu paling tidak itu indikator awal begitu ya. Maksudnya sudah siap untuk menerima proses pembelajaran begitu.
1: Baik, kita kembali lagi ngobrol sama Bu Dia nih. Bu Dia, saya ingin tanya juga nih Bu, terkait sejauh ini Bu, evaluasi terbesar dari pelaksanaan MPLS mungkin dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin bisa jadi perbaikan di tahun ini, apa nih Bu kira-kira?
4: Evaluasi terbesar ya, kita selalu evaluasi dari tahun ke tahun dan terutama kita lihat juga perkembangan juknisnya seperti apa. Kalau evaluasi kayak dulu, zaman dulu ada perpeloncoan dan sebagainya, mungkin zaman dulu-dulu ya, kayak waktu dulu saya sekolah masih kadang-kadang dibentak-bentak sama kakak OSIS kayak gitu ya. Sekarang kayaknya udah gak ada tuh. Bahkan tadi saya mengantar anak saya sekolah, kakak OSISnya pakai atribut yang lucu di Pak Bandung, gitu-gitu. Jadi udah
1: menyenangkan semakin, ya.
4: Karena kan memang sekolah itu bagaimana sih, sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak. Bisa menyenangkan anak sehingga anak itu merasa nyaman di sekolah, tidak tertekan kayak gitu ya. Sehingga itu untuk membangun bagaimana dia di sekolah bisa mengikuti pembelajaran. Kalau suasana hatinya sudah nyaman, sudah senang kayak gitu kan, anak-anak lebih mudah untuk menerima pelajaran di sekolah. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan saya bacakan lagi pertanyaan dari pendengar kita. Selamat pagi dari Bu Ratna yang ada di Cilongok. Assalamualaikum. Bagaimana sekolah memperlakukan siswa berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kebutuhan belajar berbeda selama MPLS? Monggo Pak Mahfudin.
5: Iya. Perlakuannya ya hampir sama, maksudnya dengan anak yang lain ketika MPLS maksudnya. Karena memang MPLS baik untuk yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak, kita tetap ramah, kita tetap hangat, kita tetap empati begitu. Yeah. Nah, memang kita memiliki apa namanya, harus lebih kesabaran lebih, terutama untuk mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalkan ketika mau masuk kelas itu kan ada berbaris dan sebagainya gitu. Ada yang ketika baris megangin ID card-nya terus gitu. Ya dengan sabar kita tuntun gitu ya. Apa namanya, kita arahkan secara perlahan. Tapi tentunya dengan keramahan guru begitu Mbak.
1: Oke, baik. Baik, ini juga masih ada lagi yang bergabung nih. Selamat pagi, ada Mbak Tika yang ada di Tambak. Saat ini banyak anak lebih mudah berkomunikasi lewat gawai dibandingkan secara langsung. Nah, bagaimana MPLS ini dimanfaatkan untuk bisa melatih kemampuan bersosialisasi mereka? Iya, benar nih. Kadang-kadang sekarang anak-anak lebih cenderung kumpul-kumpul mainnya handphone ya. Gimana nih, Bu? Atau Bapak juga?
4: Oke. Jadi di materi utama MPLS kali ini ada yang namanya, materi utamanya sopan santun bermedia sosial. Nah, di situ anak-anak diajari bagaimana sih etika ketika bermedia sosial, jangan menggunakan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Kemudian harus saring dulu sebelum sharing kayak gitu-gitu. Nah, itu diajarkan di situ. Kemudian juga bagaimana agar anak tidak terlalu fokus ke HP kayak gitu ya. Kita batasi waktu, tapi ini harus kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Saya kira di sekolah anak-anak bisa dibatasi, di waktu-waktu tertentu boleh pegang HP, tapi pada saat-saat tertentu HP harus dikumpulkan di kelas. Kemudian di rumah, nah di sekolah sudah diperlakukan seperti itu, jangan sampai di rumah justru anak itu dibiarkan, dibiarkan pegang HP. Mungkin kalau hari libur itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam anak pegang HP. Saya kira kita harus kerjasama baik dari sisi sekolah maupun guru di sekolah maupun dengan orang tua agar membatasi waktu anak bermain HP.
1: Oke. Ini Pak Mahfudin dan Bu Diah, ini kan menarik tadi yang disampaikan Bu Diah ya, di mana pembekalan ini sudah dilakukan di sekolah begitu ya, kemudian sampai di rumah. Barangkali anak lebih merasa apa ya, takut kalau di sekolah begitu ya Pak Bu. Tapi begitu di rumah sama orang tua suruh gak boleh megang HP, wah bisa ngelawan gitu ya Bu. Nah, barangkali mungkin ada pembekalan kepada orang tua juga nih Pak Bu.

0: dengan teman-temannya di rumah ada main blodosan dan sebagainya begitu gitu.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Bu Diah, saya ingin tanya juga nih Bu, kalau dari dinas sendiri memastikan bahwa seluruh guru gitu ya bisa memiliki perspektif yang sama bahwa membangun kedekatan dengan siswa ini jauh lebih penting daripada sekedar menegakkan kedisiplinan. Seperti apa nih Bu?
2: Ya, sebelum pelaksanaan MPLS kita sudah kumpulkan guru-guru, kepala sekolah ya di sini, kepala sekolah untuk pemahaman bersama tentang kegiatan MPLS itu sendiri. Harapannya kepala sekolah bisa mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, guru-guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah, bagaimana membangun suasana yang menyenangkan di sekolah. Seperti itu Mbak. Jadi betul-betul kegiatan MPLS ini adalah karena kegiatan pertama ya bagi anak. Ini bagaimana membangun anak ini benar-benar, oh ternyata sekolahku menyenangkan ya, kayak gitu. Dan itu yang memang harus ditanamkan ke anak. Jadi nanti ke depan anak-anak, karena di sini sudah terbangun mindset bahwa sekolahku ternyata menyenangkan, enak, dia ke depan gitu enak ya. Gitu. Jadi di sekolah juga nyaman dia, di rumah nyaman, dan selama belajar juga tidak ada kendala seperti itu, Mbak.
1: Oke. Oke, ini sepertinya pendengar kita nih banyak bapak ibu yang sedang ini ya.
3: Iya.
1: Selamat ya, selamat pagi nih untuk Pak Eko yang ada di Kemranjen. Assalamualaikum. Bagaimana cara sekolah membangun rasa saling menghormati di antara siswa yang berasal dari latar belakang keluarga dan budaya yang berbeda? Matur nuwun. Monggo dari Pak Mahfudin dulu barangkali mau menyikapi.
0: Iya. Sudah memang kita dalam proses pembelajaran kita tanamkan bagaimana anak-anak itu bisa menghargai perbedaan, keragaman dan sebagainya. Dan alhamdulillah justru di sekolah kami ketika memang siswanya itu beragam, ada yang dalam tanda kutip anak-anak istimewa dan ada anak-anak yang reguler normal, mereka justru di situ terlihat anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus itu memiliki empati yang luar biasa terhadap teman-temannya. Misalkan ketika ada temannya yang kesulitan berjalan, ada yang dengan ini apa namanya, tenang
1: gitu
0: hati
1: ya, langsung ya.
0: Bantuin, ketika turun tangga ada yang kesusahan, ada dibantu, yang nuntun begitu. Dan itu memang kita sudah tanamkan kepada anak-anak bahwa semua adalah ciptaan Allah dan semua adalah makhluk Allah yang untuk kita jaga, untuk kita sama-sama menghargai perasaannya dan sebagainya.
1: Oke, Bu Dia menambahkan, silakan.
2: Saya kira tadi sudah sangat lengkap ini yang disampaikan Pak Mahmudin. Kalau kami sendiri di bidang SMP, di SMP memang untuk sekolah-sekolah inklusif juga ada. Ada beberapa sekolah swasta yang mengkhususkan diri untuk sekolah inklusif. Jadi mayoritasnya adalah anak-anak istimewa. Tapi untuk yang sekolah-sekolah negeri memang kebanyakan hanya bisa dihitung ya untuk anak-anak istimewa ini. Tapi dari awal kami menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa anak-anak istimewa ini bukan untuk ditolak, tapi mereka memang harus dirangkul ya, harus dirangkul. Kemudian dari segi kurikulum pun kepala sekolah dan guru di sekolah harus menyediakan kurikulum khusus untuk mereka. Tentunya tidak bisa disamakan antara anak istimewa dengan anak yang biasa kayak gitu kan. Jadi mereka memang harus dari awal itu sudah mengetahui anak-anak ini. Seharusnya dari awal, dari penerimaan murid baru maupun dari kegiatan MPLS sudah bisa mengidentifikasi mana-mana anak istimewa di sekolah saya dan mana-mana yang harus kami sediakan kurikulum khusus bagi mereka, seperti itu. Dan teman-teman juga, teman-teman di sekolah, kemudian guru, kita harapkan bisa memperlakukan mereka semua tetap sama ya, sama-sama dirangkul, tidak dibeda-bedakan, seperti itu tujuan kita, seperti itu. Jadi agar anak-anak ini, karena mereka punya hak yang sama untuk kita layani, seperti
1: itu. Baik, ini barangkali ada satu pertanyaan terakhir nih ya dari Ibu Mila di Lumbir. Apakah sekolah menyediakan layanan khusus bagi orang tua yang ingin berkonsultasi jika anaknya mengalami kesulitan beradaptasi setelah MPLS selesai? Terima kasih, mohon jawabannya. Enggak.
2: Iya, boleh. Sekolah.
0: Kalau sekolah memang kan selalu terbuka dengan segala masukan orang tua, segala kesulitannya. Bahkan ketika anak itu beberapa hari tidak masuk sekolah, kita melakukan home visit. Dan di situ ada komunikasi apa kendalanya dan sebagainya itu. Saya kira itu maksudnya

0: apa namanya, kita tetap terbuka dengan apa komunikasi dengan orang. Makanya itu salah satu yang kita harapkan tadi di awal, bahwa perlu adanya komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua gitu. Karena dengan komunikasi itu segala persoalan selalu bisa dibicarakan segala sesuatunya gitu.
1: Oke,
2: saya sedikit menambahkan, tadi Pak Mukudi menyampaikan bahwa ada pendampingan khusus atau bahkan mungkin jika tidak datang berapa hari ada home visit kayak gitu. Nah, kami di Dinas Pendidikan jika ada di sekolah itu tidak tertangani, maka mereka akan ke kami. Nanti kita sama-sama carikan solusi ini harusnya seperti apa begitu.
1: Oke, jadi memang sudah benar-benar terbuka sekali ya.
2: Terbuka,
0: sangat terbuka.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, dan sayang sekali nih waktunya sudah tinggal 3 menit saja. Mungkin barangkali closing statement dari tema pembahasan kita di pagi hari ini, kami persilakan mungkin dari Bu Diah dahulu, monggo silakan.
2: Oke, terima kasih. Dengan MPLS Ramah ini diharapkan anak-anak itu betul-betul bisa mengikuti kegiatan pertamanya di sekolah dengan aman, nyaman, bergembira begitu, sehingga bisa menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua bagi anak dengan suasana yang penuh kekeluargaan seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Mahmudin.
0: Ya, MPLS ini adalah proses anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Mudah-mudahan dengan MPLS ini anak-anak bisa betul-betul mempersiap untuk menghadapi segala proses yang ada di sekolah, dan tentunya kami mengharapkan dukungan dari orang tua mendampingi ketika mereka ada di rumah. Dan untuk anak-anakku, calon siswa, siswa-siswaku, kemudian tetap semangat dalam belajar, jadikan sekolah sebagai rumah kedua untuk menimba ilmu, untuk meraih sebagai tangga untuk meraih cita-cita yang sudah dicita-citakan.
1: Masya Allah, jadi semangat banget nih kayak gini nih. Ya, sayang sekali pendengar Pro 1 harus kami sudahi kebersamaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini, dan kami aturkan banyak terima kasih juga untuk partisipasi Anda yang sudah bergabung dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kami bisa membantu Anda. Dan baik pendengar Pro 1, demikian tadi kebersamaan kita dalam Purwokerto Menyapa, tema MPLS aman, nyaman, dan menyenangkan. Purwokerto Pagi.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Prosatu Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
3: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
4: Yotare nggak itu dua ada megi irugi ada lemana oli fundraga
5: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya bafa gele pesadanya geluhania.
6: Liniha merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro1, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Hari-hari pensiun seharusnya menjadi masa menikmati hasil kerja puluhan tahun. Namun tidak demikian bagi ratusan nasabah dugaan penipuan berkedok investasi oleh oknum Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Mereka harus bertahan hidup dengan sisa dana pensiun yang hanya berkisar antara 200 hingga 500 ribu tiap bulannya. Sejak pagi, Kamis 9 Juli 2026, halaman depan kantor Bank Mandiri Taspen Purwokerto dipenuhi ratusan nasabah yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi. Mereka datang membawa poster, mengenakan topi untuk menghalau terik matahari, dan bergantian menyampaikan kesaksian. Prianto, seorang pensiunan, datang menggunakan kursi rodanya ke depan kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Dengan tubuh yang masih berjuang pulih setelah stroke, ia bergabung bersama ratusan pensiunan lainnya untuk memperjuangkan satu hal yang menurut mereka paling mendasar, hak menikmati uang pensiun yang selama ini menjadi sandaran hidup. Dengan suara pelan, ia mengaku pernah dijanjikan sebuah produk yang disebut sebagai deposito dengan imbal hasil bulanan. Namun ketika masa jatuh tempo tiba, penjelasan yang diterimanya justru membuatnya syok.
2: Saya sangat

0: Sampaikan.
1: Begitu.
2: Iya.
3: Sama. Lu punya berapa bisa? Kenapa kawan diri sampai bisa mengizinkan?
0: Ya terpaksa ini jualan wedang, teh, wedang kopi di pasar.
3: Untuk hidup saya ini ditutupi
0: sama jualan
3: blanko pil. Pun blanko palsu.
4: Bagi para korban, aksi damai itu merupakan ikhtiar setelah berbagai upaya dilakukan. Di antara kerumunan massa, Naryati menceritakan pengalaman yang hingga kini masih sulit ia terima. Menurut pengakuannya, setiap bulan uang pensiunnya dipotong sekitar 3,2 juta rupiah. Dari jumlah itu, yang tersisa hanya sekitar 350 ribu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5: Pensiunan sudah merasa dirugikan dan dimiskinkan karena kecukupan kehidupan sehari-hari sudah berlangsung setahun lebih. Kita hidup hanya uang 200-300 untuk apa? Kita hanya menuntut pembatalan dan kembalikan uang pensiun kami dengan utuh. Urusan hukum terserah, berlaku mau dihukum berapa tahun kita tidak urus, tapi itu pidananya. Kita perdata uang yang harus kita usahakan karena kita dipotong setiap tahun berjuta-juta, tapi kita tidak pernah menikmati uang itu dan uang 200 untuk kehidupan, apa mungkin kita terus menanggung angsuran sampai 20 tahun? Kita tidak mau. Kita makanya mencari keadilan di sini dan semoga banyak media, banyak pendukung dari semua elemen masyarakat untuk dapat membantu memperoleh hak kita kembali. Kembalikan pensiun kami dan kami menerima uang pensiun dengan tenang di hari tua, bahagia untuk apa, ibadah ya, jangan sampai kita memikul beban angsuran yang puluhan tahun kita tidak pernah nikmati uang.

0: Bagi para pensiunan, persoalan ini bukan hanya soal angka. Di usia senja, ketika kemampuan bekerja telah jauh berkurang, setiap rupiah dari dana pensiun memiliki arti yang sangat besar. Uang itu menjadi biaya makan, membeli obat, membayar listrik, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, tuntutan yang mereka bawa dalam aksi damai tersebut tidak berfokus pada ganti rugi. Mereka meminta pembatalan kredit yang dinilai bermasalah, serta mendesak pembekuan sementara izin operasional Bank Mandiri Taspen Purwokerto hingga persoalan memperoleh kepastian hukum. Kuasa hukum para nasabah, Joko Susanto, mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menerima kuasa dari 132 nasabah, dengan total nilai yang dipersoalkan mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Menurutnya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena laporan terus berdatangan dari berbagai daerah, termasuk Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, dan Wonosobo.
1: Secara legalitas sudah kita lakukan upaya pelaporan melalui otoritas jasa keuangan melalui penyidik OJK. Tuntutan kita satu adalah pemberhentian atau pembatalan kredit para nasabah yang bermasalah ini. Yang kedua, saya juga meminta kepada penyidik untuk segera dalam waktu tidak terlalu lama agar kantor ini dibekukan, Mandiri Taspen Purwokerto, untuk dicabut izin operasionalnya sampai dengan batas waktu penyelesaian terhadap kredit yang dinilai bermasalah. Kalau tidak bermasalah, tidak mungkin. Kalau yang sudah masuk ke kami, jumlah orangnya adalah 132 kalau dari sampai hari kemarin. Karena selalu bertambah. Di hari kemarin 132 dan di angka kurang lebih sekitar 30 miliar. Sudah masuk di angka 30 miliar. Ini di hari terakhir kemarin. Karena walaupun kita sudah tutup di tanggal 10, tapi mereka banyak yang tidak ada. Kemarin dari Kebumen, dari Cilacap, dari Wonosobo. Masih banyak berdatangan karena tidak tahu. Oleh karena itu kepada teman-teman media semuanya, tolonglah. Sampaikan berita kebaikan ini, sampaikan berita kebenaran ini dengan selurus-lurusnya.
0: Di sisi lain, Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Kuasa hukum Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jeffrey MH, menegaskan pihaknya tidak menghindari persoalan tersebut dan akan mengikuti setiap tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Jeffrey juga menegaskan bahwa bank tidak dapat mengambil keputusan terkait pembatalan kredit tanpa adanya dasar hukum yang berkekuatan tetap.

0: Selain itu, ia membantah anggapan bahwa pihak bank menutup diri terhadap para nasabah. Menurutnya, sejak persoalan mencuat, manajemen telah membuka posko pengaduan bagi nasabah yang ingin menyampaikan keluhan maupun informasi terkait kasus tersebut.
1: Jika bila mana ada hal-hal yang dirasa tidak baik, tidak pas, atau diduga ada hal atau kesalahan yang disengaja atau tidak, kami mempersilahkan untuk diproses, Pak. Dan perlu saya sampaikan, memang sejak ada permasalahan ini, bahwa Mandiri Taspen oleh Kepala Cabang kita, Pak Bubu, langsung berinisiatif membuka posko pengaduan. Nah, siapapun itu boleh datang, Pak. Siapapun boleh bercerita, boleh menceritakan permasalahannya. Disitulah tidak ada kita tutup-tutupi atau membela pihak manapun. Tapi kalau Bapak tanyakan terkait dengan kredit yang misalkan ada syarat-syarat atau ada hal-hal yang dirasa kurang tidak pas atau tidak atau berbenturan dengan mekanisme tertentu yang diatur di hukum, kami persilahkan. Silahkan diambil langkah hukum. Karena kembali kepada muaranya bahwa kami patuh dan akan melakukan jika hal tersebut sudah melalui prosedur yang benar.
0: Menjelang sore, masa mulai membubarkan diri. Poster-poster perlahan diturunkan. Kursi roda kembali didorong menuju kendaraan dan kantor halaman kembali lengang. Namun satu harapan masih mereka bawa pulang, agar proses hukum dapat segera memberikan kepastian. Mereka hanya ingin menjalani masa tua dengan tenang, menikmati hasil kerja puluhan tahun, dan menerima uang pensiun yang semestinya menjadi penopang hidup di usia senja.

0: Okay, pendengar Pro 1 kembali, Citra dan Putri menyapa Anda di Purwakarta pagi hari ini sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu kurang lebih 40 menitan ya kita menemani pendengar semua.
1: Dan kita juga masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi yang mau mulai agak memanas ini.
0: Paginya agak memanas, yang penting hati kita jangan sampai panas dong. Ya. Hatinya harus adem, anget kuku gitu ya.
1: Kalau ada anget-anget kuku berarti itu kayaknya pekerjaannya ya ini ya. Enggak belum deadline banget lah ya.
0: Masih ada tenggang waktu ya.
1: Okay,
0: tapi kalau emang kadang-kadang kalau kita ngomongin soal kerjaan nih gak akan ada habisnya ya. Kayak ada aja yang dikerjain, apalagi kayak kita ibu rumah tangga gini, aduh jadi sedikit curcol gitu ya. Kayak enggak ada kerjaan aja, kerjaan yang nyamperin kita gitu ya. Kayak kerjaan
1: dalam banget lah ini, kayaknya tuh TikTok banget ini ya.
0: Oke deh, kalau gitu kita nyanyi lagi dulu aja. Kali ini ada lagu dari siapa?
1: Dewa 19, perempuan paling cantik di negeriku, Indonesia.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Oke, baik pendengar Pro 1, terima kasih masih temani Anda di Purwokerto pagi ini.
1: Iya, ya. Betul sekali.
0: Citra, pernah gak kamu ngerasa bangun tidur tapi kepala kamu masih berat banget? Ya. Kemudian kamu jadi sulit.
1: Kemudian, kenapa sih?
0: Kamu sulit konsentrasi ya? Atau kamu biasanya suka ngeblank kayak gitu?
1: Kayak nah, ngelag gitu
0: ya? Iya, nah ini dikenal sebagai Brian Frog. Ya, jadi sering dialami oleh banyak orang ya. Nah, beberapa orang juga punya cara sederhana yang bisa dilakukan agar pikiran kembali fokus sejak pagi ya. Jadi kalau bangun tidur suka kadang-kadang nge-lag kayak gitu ya.
1: Apalagi kalau bangunnya kaget. Aduh, itu gak enak banget sih.
0: Iya. Kagetnya kalau kaget ya.
1: Kalau kagetnya tiba-tiba udahlah ya. Kenapa sih?
0: Udah ya.
1: Lanjut. Bisa dipancing kayak gini gitu kan. Okay. Nah, yang pasti brain fog ini saat bangun tidur itu ditandai dengan kadang-kadang sulit konsentrasi, mudah lupa dan juga tubuh terasa belum sepenuhnya segar. Nah, kondisi ini bisa dipicu juga karena kurang tidur atau mungkin juga kualitas tidur yang buruk hingga kebiasaan langsung melihat ponsel setelah bangun tidur. Kalau kamu kenapa nih kira-kira nih?
0: Kayaknya kurang tidur deh, benar deh ya. Kurang tidur, kualitas tidurnya gak enak ya, gak bagus. Terus abis bangun tidur
1: itu bangunnya subuh gitu kan. Kayak langsung
0: deadline. Nah, untuk membantu mengatasinya, pendengar ya, para ahli menyarankan untuk memulai hari dengan minum air putih.
1: Jadi bukan kopi ya. Tuh di garis bawah ya.
0: Bangun tidur melek kopi. Nah, itu salah ya.
1: Nah,
0: buka tirai agar tubuh ini mendapatkan paparan sinar matahari pagi. Itu kalau paginya udah ada sinarnya.
1: Dan kalau kamarnya ada tirainya gitu ya.
0: Jadi bangun tidur jam 4 belum keluar sinarnya.
1: Iya, bener.
0: Jadi ini untuk yang bangunnya jam 5.
1: 5 lebih lah ya, 5 lewat lah ya.
0: Iya. Okay. Kemudian bisa melakukan peregangan ya, konsumsi sarapan pagi. Gak boleh kopi. Jangan langsung kopi ya. Nah, langkah sederhana ini bisa membantu meningkatkan energi dan fokus.
1: Pantesan kamu gak fokus dari tadi karena kamu gak makan makanan yang bergizi. Nyemilnya kerupuk.
0: Kok aku ya?
1: Ya, yang pasti kalau kita bisa memulai kebiasaan pagi dengan sehat ya, itu tentunya akan membawa dampak yang besar bagi konsentrasi dan produktivitas. Jadi ayo deh biasain bangun pagi biar tubuh lebih segar, pikiran lebih fokus.
0: Iya.
1: Dan juga tentunya kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik.
0: Iya, sebetulnya sederhana sekali ya, bangun tidur, kemudian minum air putih ya. Itu kan sebenarnya hal-hal sederhana ya. Oke deh pendengar Pro 1, kita masih akan sharing-sharing lagi informasi-informasi menarik untuk temani Anda di Purwokerto pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto.
2: Channel informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda dan masih mendengarkan Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk tren fashion yang sering hadir dengan berbagai model unik dan juga menarik perhatian ya. Tapi bagaimana kalau sebuah pakaian yang sedang populer ini justru ramai diperbincangkan karena dianggap kurang nyaman, bahkan sampai beresiko kalau digunakan ya. Nah, inilah yang terjadi pada salah satu model celana yang disebut dengan white leg ya, dari sorotan media sosial ya. Sebuah celana model white leg atau celana yang berpotongan lebar ini menjadi perbincangan setelah sejumlah pembeli mengaku mengalami kejadian tidak menyenangkan saat mengenakannya ya. Bahkan beberapa pengguna medsos juga membagikan pengalaman mereka terjatuh sampai mengalami luka akibat bagian celana yang dianggap terlalu panjang dan juga lebar. Nah, pendengar Pro 1, para pengguna juga mengunggah video maupun foto yang menunjukkan memar serta luka setelah mereka tersandung saat menggunakan celana model tersebut ya. Menurut sejumlah pengguna, masalah bukan hanya pada celana panjangnya aja, tapi juga kombinasi potongan yang sangat lebar ini ya, sehingga mudah tersangkut atau terinjak ketika berjalan. Nah, pendengar Pro 1, perkembangan tren fashion memang menarik ya untuk diikuti, tapi kenyamanan dan juga keamanan tetap jadi hal utama. Sebelum membeli atau menggunakan pakaian tertentu, pastikan model dan ukurannya sesuai agar bisa tampil percaya diri tanpa mengabaikan keselamatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Putri, masa pensiun nih seringkali dianggap sebagai waktu untuk beristirahat dan juga menikmati hidup setelah bertahun-tahun bekerja ya. Namun ternyata terlalu banyak bersantai tanpa aktivitas yang melibatkan tubuh dan juga pikiran justru kadang ini berdampak kurang baik bagi kesehatan otak. Lalu apa sih Put sebaiknya yang dilakukan agar tetap aktif saat memasuki masa pensiun?
4: Iya, jadi masa pensiun ini bukan sekedar berhenti dari segala aktivitas sih ya. Sebenarnya ya Cid ya, karena para ahli juga mengingatkan terlalu lama menjalani rutinitas pasif juga tanpa kegiatan ya, yang bisa menstimulasi otak bisa meningkatkan resiko penurunan fungsi kognitif ya. Kemudian hilangnya juga ada tantangan, rutinitas dan juga interaksi sosial berhenti bekerja ini bisa mempengaruhi kesehatan mental. Biar otak untuk tetap aktif, pensiunan ini disarankan untuk tetap memiliki kegiatan yang bermakna. Seperti mempelajari hal baru, membaca, mengikuti komunitas. Mengikuti komunitas ya, berolahraga atau juga menjalankan hobi yang melibatkan kreativitas.
3: Iya, ya pasti menikmati masa pensiun ini tentu menjadi hak ya untuk setiap orang. Namun jangan biarkan hari-hari diisi dengan duduk dan berdiam diri saja. Jadi harus tetap bergerak, tetap belajar, tetap berinteraksi. Karena ini menjadi salah satu kunci tentunya agar tubuh tetap sehat dan juga pikiran tetap tajam.
4: Iya.
3: Dan informasi tadi Putri sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya di Purwokerto pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak nih ya untuk Anda yang sudah menemani kami mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Terima kasih banyak untuk atensi Anda pendengar. Kami akan kembali lagi di Purwokerto Menyapa besok di waktu yang sama pada jam 5 sampai di jam 10 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Channel informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: 911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir menyapa Anda di Purwokerto Siang edisi Selasa 14 Juli 2026. Di segmen literasi digital pendengar, kita akan berbicara satu hal yang sangat menarik, yaitu masyarakat cerdas digital, bijak dan aman di ruang cyber. Kita sudah ada narasumber di studio, ada Ibu Nailul Barokah Eskom MSI. Beliau ini merupakan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinkom Info Banyumas. Kita langsung saja menyapa narasumber kita siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah luar biasa, Mbak.
2: Oke, alhamdulillah luar biasa. Semangat ya Bu ya.
3: Semangat.
2: Kita
3: pasti
2: sudah masuk di hampir pertengahan bulan Juli.
3: Iya.
2: Padahal betul, kayaknya baru kemarin bulan Januari ya. Iya. Cepet banget.
3: Cepet banget.
2: Oke, kita kalau bicara soal ruang digital, ini pasti tergambar ada akses, kemudahan, sekaligus juga tapi tantangan besar ya Bu ya.
3: Iya.
2: Bagi keamanan data pribadi dan penyebaran berita bohong juga masif banget di ruang digital begitu. Nah, siang hari ini kita akan membahas tema tersebut agar supaya kita bisa memberikan literasi digital kepada masyarakat pendengar dimanapun berada begitu. Dan nanti kita juga akan memberikan ruang interaktif ya untuk pendengar yang mau bertanya by SMS, WhatsApp, voice note boleh di 0811 2540911, atau bisa juga by telepon di 632336, atau boleh juga melalui YouTube. Kita siaran langsung by YouTube, jadi pendengar boleh menanyakan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto begitu. Nah, kemudian Ibu, bagaimana sih sebenarnya kondisi literasi digital masyarakat Banyumas saat ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, Bu?
3: Baik, Mbak. Terkait dengan kondisi literasi digital masyarakat Banyumas saat ini sebenarnya sudah cukup tinggi. Mm-hmm. Jadi dari Kementerian Komdigi sekarang, mm-hmm, itu ada salah satu instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan masyarakat digital. Salah satunya itu instrumennya adalah namanya Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Indeks tersebut itu mengukur dari kemampuan masyarakat, dari kesiapan teknologinya, kemudian kompetensinya, keterampilan digitalnya, terus bagaimana juga pemberdayaannya dan pekerjaan. Itu ada 4 pilar dari ukur dari instrumen tersebut. Nah, salah satunya itu yang tadi adalah keterampilan digital atau literasi digital itu sendiri. Nah, untuk masyarakat Banyumas itu sebenarnya udah cukup tinggi. Kalau dari indeks masyarakat digital Indonesia itu sendiri, Banyumas itu sudah skornya 57,76, itu kategorinya tinggi. Nasional aja cuma 44,53. Jadi okay, indeks masyarakat Banyumas sudah tinggi, Mbak, di atas indeks nasional, mm-hmm, gitu. Dan untuk literasi digitalnya sendiri juga sudah masuk di poin 60,18.
2: Mm.
3: Itu juga sebenarnya sudah cukup tinggi, Mbak, dari literasi digitalnya masyarakat Banyumas. Mm. Tapi ya tetap kita harus selalu mensosialisasikan lagi karena teknologi informasi itu kan cepat banget ya, Mbak ya.
2: Oh, dinamis banget.
3: Dinamis,
2: perubahannya cepat sekali.
3: Betul, ya. Yang kemarin belum seperti ini, tahu-tahu hanya dalam waktu sudah langsung cepat sekali perubahan-perubahan tersebut. Jadi tetaplah kita harus selalu mensosialisasikan ke masyarakat tentang literasi digital tersebut.
2: Baik. Gitu. Kemudian Ibu, apa saja sih bentuk kejahatan cyber atau pelanggaran digital yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat akhir-akhir ini, Bu?
3: Kalau bentuk kejahatan cybernya yang paling sering sih phishing ya.
2: Oke, okay, phishing ya.
3: Ya, seperti apa? Mengirimkan tautan-tautan palsu kayak gitu kan, bisa lewat WA, bisa lewat email kayak gitu. Kemudian juga ada pencurian data pribadi. Itu juga ada. Jadi kalau data kita yang data pribadi terupload itu bisa nanti digunakan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada juga ya yang tadi seperti Mbak Desi sampaikan itu penyebaran konten ujaran kebencian dan yang lain, itu juga sebenarnya termasuk kejahatan cyber, Mbak.
2: Oke, itu termasuk ya. Hate speech.

0: gitu
1: ya. Iya, ya, betul, betul. Itu cyberbullying, penyebaran hoax kayak gitu-gitu yang termasuk itu.
2: Baik, ya artinya ternyata angka 60 juga tidak memungkiri bahwa masih ada kasus-kasus seperti yang tadi dijelaskan ya.
1: Ya, sebenarnya sih kalau tadi itu secara nasionalnya ya. Kalau 60-nya kalau yang dilaporkan ke Kominfo Banyumasnya sendiri, itu biasanya sih terkait dengan terpublishnya data pribadi.
2: Oke.
1: Okay. Ya, masih belum sadar kalau data pribadi itu tolong dong jangan dipublish kayak gitu-gitu. Itu kalau yang di masyarakat Banyumasnya mayoritas masih seperti itu.
2: Mayoritas masih ya. Baik. Nah, kemudian mengapa kesadaran menjaga privasi dan data pribadi di ruang digital ini masih tergolong rendah, Ibu?
1: Ya, itu salah satunya tadi minimnya literasi ya. Jadi masyarakat itu masih menganggap sharing data pribadi itu masih aman aja kayak gitu. Belum tahu efek-efek di balik itu kayak gitu ya. Masih risiko bahayanya kayak gitu. Terus kadang udah praktis misalkan saya minta data ini dong, langsung foto KTP-nya kirim kayak gitu kan. Itu mereka masih udah yang praktis gitu aja kayak gitu kan dikirim. Terus ya tadi dampaknya belum terlalu, apalagi misalkan dampak dari sharing data pribadi itu masih belum merasakan gitu. Mereka mungkin masih banyak yang belum kena, misalkan jangan sampai gitu ya. Banyak kena phishing, jadi saya belum pernah, jadi udah aman-aman aja kayak gitu. Kan kadang kalau kita sendiri belum terkena, kadang suka agak meremehkan gitu.
2: Iya, benar banget.
1: Padahal awareness kan selalu perlu ya. Jadi walaupun kita harus berhati-hati di situ kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu nggak boleh sharing ya, lebih data pribadi jangan diumbar kayak gitu. Dan ya yang pasti sih tadi sosialisasinya kita harus selalu lebih masif lagi ke masyarakat, lebih aware data pribadi jangan terlalu diumbar, jangan dipublish, dan yang lainnya itu harus kita sampaikan berkali-kali sebagai pengingat gitu, Mbak.
2: Oke, baik. Sedikit banyak kita tadi sudah berbicara dengan narasumber kita, pendengar sudah berdiskusi. Silahkan sekali lagi kami mengajak Anda untuk bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336. Atau silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Baik, sambil masih kita menunggu Ibu, bagaimana sih cara untuk membedakan informasi yang valid dengan berita bohong atau hoax yang tersebar di medsos? Ini kan masif sekali ya Bu ya?
1: Iya.
2: Kadang orang percaya gitu, apalagi nih di grup mak-mak nih kadang suka share gitu ya, pingin menjadi yang pertama mengabarkan peristiwa penting, nggak tahu ya kenapa, biar apa gitu. Seperti apa Bu?
1: Ya tadi ya, keinginan untuk menjadi aku dapat berita yang pertama terus langsung share kan, sepertinya kita jadi wah ini nih selalu yang dapat informasi terbaru kayak gitu ya, padahal belum tentu berita yang terbaru itu atau yang itu adalah berita betul benar gitu. Mungkin dia hoax atau berita bohong lainnya gitu. Yang pasti yang pertama saat kita mendapatkan berita itu, kita cek dulu sumber informasinya kayak gitu ya. Apakah itu betul kayak gitu. Dan cek informasinya itu ya dicek di kanal-kanal yang resmi pemerintah, portal-portal media massa yang bisa dipercaya kayak gitu, yang kredibel gitu. Jangan sumbernya dari tulisan pribadi atau apa yang tidak mencantumkan sumber informasi tersebut gitu. Misalkan saya satu contohnya aja gini, kemarin ya di Banyumas itu kan yang kabar Jembatan Serayu. Ya kan? Sempat tersiar Jembatan Serayu itu kan kemarin habis perbaikan.
2: Betul.
1: Waktunya gitu kan. Sempat tersiar mulai tanggal 5 kalau gak salah itu bisa dilalui kayak gitu. Ada ya, dicek aja dulu di misalkan di medsosnya DPU Banyumas gitu kan. Ternyata di situ baru bisanya tanggal 6.
2: Tanggal 6, oke.
1: Ya, kayak gitu-gitu. Kalau kita, oh ini benar gak ya gitu. Kita cek dulu di websitenya resmi, medsos resminya misalkan DPU Banyumas gitu. Terus ya berita yang lain lah, misalkan mungkin ada meminta data atau petugas kayak gitu yang datang meminta data, ya cek lagi ke medsos resminya, apakah itu memang betul tugas dari sangatnya sekarang ini yang marketing yang sensus ekonomi gitu ya.
2: Iya. Betul banget. Kasihan banget petugas sensusnya ya kalau misal ini.
1: Iya, kadang itu padahal mereka sudah mendapatkan apa tanda gitu ya peserta gitu. Terus ya tadi habis dicek informasinya dibaca lagi isi beritanya itu. Biasa ada unsur provokatif enggak sih di situ gitu kan? Biasanya kan suka narasi awalnya sih rapi, cantik kayak gitu ya. Apalagi sekarang tuh kan Mbak pakai AI itu kan gampang sekali ya.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul, iya iya.
1: Udah narasinya rapi, cantik, baca gitu, alurnya enak. Tapi endingnya di belakang, ada provokatifnya yang adalah mengajak ke apalah kayak gitu segala macam misalkan menentang ini atau menentang itu. Nah, itu juga kita harus waspadai lagi. Benar enggak sih jangan-jangan memang tadi narasi itu memang untuk apa sih istilahnya? Membujuk kita gitu ya untuk melakukan tindakan provokatif tadi. Kemudian ya semuanya berita itu cek dulu faktanya. Jadi kembali lagi lah kalau kita dapat berita jangan buru-buru langsung forward. Nah, cek lagi datanya. Kalau misalkan ada yang aneh aja dikit aja gitu. Ada berita. Loh, ini kok ada sedikit cek lagi ke media yang terpercaya yang lainnya. Okay. Itu Mbak.
2: Baik, kita beri kesempatan. Selamat siang. Halo, selamat siang.
0: Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Desi.
2: Waalaikumsalam. Bang Herdi di
0: Wanaraja, Cilacap ya.
2: Silakan.
0: Saya mau nanyakan langsung ke Ibu narasumber. Bu tuh yang selalu mengirimkan berita hoax yang tidak benar buktinya itu ada sanksinya enggak sih? Terus untuk membuktikan kebenarannya gimana, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke. Okay. Baik. Yang mengirimkan atau yang membuat berita bohong hoax itu ada sanksinya nggak sih?
1: Sebenarnya kalau sesuai dengan yang undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu ada aturannya untuk apa penyebaran berita bohong gitu Mbak. Itu ada sanksinya. Aturannya itu di pasal 28 ya. Undang-undang ITA itu pidana penjara maksimal 6 tahun atau maksimal kayak gitu ada sebenarnya. Ya itu sih Mbak kalau secara hukum gitu sebenarnya ada dan mungkin biasanya kalau hukum itu kan ada pelaporannya dulu gitu. Atau mungkin dari Komdigi itu ada untuk cek berita hoax itu ada kita bisa masuk ke cekhoax.aduankonten.id. Itu bisa mengadu juga di situ gitu kalau berita ini adalah hoax gitu nanti diinformasikan oleh Komdiginya kalau hal-hal tersebut adalah berita hoax.
2: Oke, okay, baik. Ya, jadi sebenarnya semuanya ada aturan hukumnya.
1: Betul.
2: Gitu ya. Jadi ya berhati-hati saja ketika ada akun-akun yang membuat berita-berita hoax atau berita yang isinya provokatif itu sangat-sangat akan disapu bersih oleh Komdigi ya komitmennya ya, begitu.
1: Komitmen.
2: Baik, kemudian Ibu apa saja sih sebenarnya pilar utama yang harus dipahami masyarakat ini agar bisa disebut sebagai warga digital yang cerdas dan bijak ini?
1: Ya dari Komdigi itu sudah mengeluarkan ada 4 pilar ya, 4 pilar literasi digital yang harus kita pelajari, lebih baik lagi kita kuasai gitu ya. 4 pilar itu yang pertama adalah digital skill atau cakap digital. Di situ itu adalah kemampuan kita memahami menggunakan perangkat kerasnya gitu ya jadi kalau handphone itu ya kita pahami gitu caranya penggunaannya tidak hanya sekedar pakai kayaknya mungkin paling banter tuh WA atau Instagram dan medsos yang lain kayak gitu ya tapi juga harus paham gitu cara penggunaan perangkat kerasnya tersebut atau bagaimana saat kita menggunakan laptop dan apa kayak gitu. Kemudian yang kedua itu digital etik atau etika digitalnya. Jadi selain kita paham perangkatnya, kita juga harus paham tata kramanya, etikanya di dunia digital itu gimana gitu ya. Kita bagaimana menghargai pengguna lain, seperti tadi juga menghindari ujaran kebencian, terus tidak menyebarkan berita bohong. Sebenarnya kan dunia digital itu kan sama dengan dunia kita sehari-hari. kayak gitu kan interaksinya. Hanya formatnya aja pakai digital kayak gitu. Tapi ya etika itu tetap ada kayak gitu kan. Walaupun bisa nih pakai nama samaran atau yang lain gitu kayak gitu. Tapi tetap kita harus menjaga digital etik tadi. Kemudian keamanan digital itu yang ketiga atau digital safety. Itu kecakapan dalam melindungi perangkat digital dari ancaman kejahatan cyber. Jadi kita pun saat kita punya informasi pribadi atau misalkan sekarang akun-akun itu kita banyak menggunakan yang password kan. Nah, bagaimana kita ngedesain password kita itu tidak mudah terbaca atau mudah ditebak orang, misalkan dengan kombinasi angka, kombinasi karakter, atau juga sekarang lagi muncul itu yang verifikasi dua langkah. Okay. Jadi selain password ada verifikasi lain-lain lagi. Kemudian juga jangan menggunakan password yang sama hampir di semua akun gitu kan. Kita kan pengen biar nggak lupa kayak gitu. Akunnya kita passwordnya sama semua. Itu lebih baik sering diupdate, terus juga jangan password yang sama. Kalaupun misalkan ada nih, kalau yang udah berumur gitu kan ya Mbak, yang mengingat password gitu kan suka agak susah. Mungkin kalau yang muda-muda sih gampang kayak gitu. Nah kalau yang udah berumur tuh kan langkah ada tadi verifikasi dua faktor. Jadi mungkin ada password, kemudian kita bisa, sekarang kan ada biometrik ya Mbak ya. Itu salah satu penangkal juga untuk keamanan digitalnya. Kemudian yang keempat itu digital culture atau budaya digital. Nah di sini ya kita lah sebagai warga negara Indonesia kayak gitu ya. Kita menggunakan media digital tapi tetap budaya-budaya Indonesianya kita juga tetap harus gunakan di situ. Jangan terlalu bebas ngikutin. Apalagi sekarang dunia seperti tanpa batas gitu. Kita tahu dunia apa? Negara di sana kayak gini-gini, terus main ngikutin aja. Kan kita tetap punya norma-norma yang ada di Indonesia itu seperti apa. Jadi empat itu Mbak, digital skill, cakap digital, etikanya kita harus perlu. Jadi selain penguasaan perangkat kerasnya, etiknya kita tahu, terus keamanannya kita tahu-tahu, cara bagaimana melindungi akun-akun kita. Dan yang keempat ya, budaya digital tadi kita tetap harus pegang norma-norma yang ada. Kalau empat itu bisa dipahami, saya yakin deh itu bisa menjadi warga digital yang cerdas dan bijak tadi.
2: Oke, baik. Kita menyapa pendengar dulu yang sudah gabung di 0811 2540911. Selamat siang, ada Ibu Nuning ini di Purwokerto. Selamat siang Ibu narasumber, saya ingin bertanya. Saya menjadi korban penipuan melalui Facebook setelah ditawari investasi dengan iming-iming keuntungan besar hingga akhirnya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dalam kondisi seperti ini, apakah uang yang sudah terlanjur ditransfer masih memiliki kemungkinan untuk dikembalikan? Kemudian langkah apa saja ya Bu yang harus segera dilakukan korban, termasuk cara melapor agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti?
1: Baik. Kalau sebagai korban ya, akun kita di retas gitu istilahnya. Lebih baik kita langsung konfirmasi ke pihak Facebooknya, atau kita ganti dulu akun passwordnya. Itu langkah yang pertama tuh, ganti dulu passwordnya. Kalau nggak bisa, lapor ke Facebooknya. Kalau akun saya di retas, nanti dari pihak Facebook biasanya akan mengkonfirmasi apakah itu akun sudah diblok sekalian atau akan memberikan saran-saran yang ya, atau terus diganti, di-clearkan biar bisa dipegang oleh kembali lagi ke si yang mempunyai akun gitu ya. Nah, kalau terkait dengan uang itu kaitannya kan sudah dengan transaksi perbankan, transaksi keuangan. Itu harus berkoordinasi dengan pihak perbankannya. Karena perbankan pun punya aturan sendiri, ya. Kalau misalkan perbankan itu punya aturan bagaimana suatu transaksi itu dianggap tidak valid, kayak gitu. Biasanya sih akan dikembalikan, kayak gitu. Tapi kalau memang sudah tertransfer, sudah apa, itu ada aturan sendiri dari keuangannya. Yang bisa ditempuh dengan lapor mungkin dengan kepolisian kayak gitu bisa, silahkan nanti kan bisa ditelusur lagi.
2: Ditelusurin lagi. Iya. Oke, baik. Tapi yang pasti memang ketika masyarakat memiliki literasi digital yang tinggi, tidak akan mudah tergiur.
1: Betul.
2: Dengan iming-iming gitu ya Bu ya.
1: Iya, betul.
2: Sekarang mungkin kalau pengen untung besar ya memang harus benar-benar kerja. Bukan hanya
1: betul,
2: kita transfer duit sekian, dapatnya sekian.
1: Iya,
2: gitu
1: ya. Harus berhati-hati, jangan mudah dengan iming-iming. Apa, sepertinya setor uang segini terus langsung kembalinya akan besar. Itu kan ya kita kembali tanamkan lagi ke diri kita gitu. Kalau kita ingin pengen sesuatu, itu kan udah hukum alam ya Mbak ya. Kalau saya bilang kita pengen sesuatu, kita harus mengeluarkan sesuatu kayak gitu kan. Ya misalkan tadi kerja kan ingin dapat penghasilan, ya dia kerja dengan itu. Tapi kalau yang iming-iming dalam sebulan, seminggu, apalagi sehari kayak gitu udah langsung, itu udah pasti deh nggak apa, ada sesuatu di baliknya kayak gitu. Itu yang ya tadi awareness kita kembali lagi gitu. Gitu Mbak.
2: Oke. Baik, ada Pak Dani di Purwokerto. Selamat pagi, izin bertanya. Bagaimana dengan undang-undang untuk melindungi anak-anak dari pengaruh buruk di dunia digital ya Ibu? Indonesia nampaknya tidak tegas dalam hal ini, dalam pelaksanaannya.
1: Oke. Dari Pak Dani ya. Kalau undang-undang di amanat undang-undang ITE itu sendiri sebenarnya ada. Dan tahun 2025 kemarin itu dari Komdigi itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 itu adalah aturan yang diluncurkan untuk melindungi anak di ruang digital seperti media sosial dan game online. Jadi mungkin pernah dengar namanya PP Tunas.
2: PP Tunas?
1: Iya, itu Tunas itu, PP itu peraturan pemerintah, Tunas itu tunggu anak siap. Jadi itu salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap anak-anak, karena memang kan pengguna internet itu mayoritas malah anak-anak gitu ya Mbak ya. Nah itu Komdigi itu meluncurkan PP Tunas, di mana itu mencoba gitu ya mengajak keluarga, orang tua gitu untuk lebih lebih memperhatikan anak, mendampingi anak di dunia digital. Dan juga di sini di PP Tunas ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, jadi penyedianya itu menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak gitu. Jadi selain dari pihak masyarakatnya, kita kasih edukasi juga ke orang tuanya, para penyedia layanan jasa itu juga sebenarnya diwajibkan. Itu aturannya sebenarnya udah ada kayak gitu. Jadi seperti ada sharing, apa, ada pembatasan usia kayak gitu ya. Terus kita sebagai orang tua juga, misalkan nih anak-anak usia berapa itu kan nggak boleh diberikan misalkan akses transaksi keuangan ataupun kalau yang ada pembatasan kalau mendaftarkan anak ya sesuai dengan usianya. Jadi budayakan mengenalkan internet, mengenalkan dunia digital ini ke anak itu seperti pembatasan nonton film gitu loh Mbak.
2: Iya
1: kan, kalau ada usia film ini usia untuk 13 tahun ke bawah atau di atas 17 tahun gitu. Ya gitu, kita mensosialisasikan dunia digital ini ke anak seperti itu sesuai dengan tahapan usianya kayak gitu. Misalkan usia kurang dari 13 tahun dia tuh harus diawasi betul sama orang tuanya. Kemudian 13-15 tahun itu dia kategorinya di sini masih risiko sedang kayak gitu. Itu semuanya tetap harus dengan pendampingan orang tua kayak gitu.
2: Harus tetap dengan pendampingan orang tua.
1: Iya, betul.
2: Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih akan terus bersama di segmen literasi digital. Kita masih tunggu di 0811-540-911 atau di 632-336. Kita mau relax dulu ya, Bu ya. Dengan satu nomor lagu berikut ini dan kita menunggu Anda pendengar.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
1: Ya, pendengar, kita masih di segmen Literasi Digital. Kita bersama dengan Ibu Nailul Barokah SKM MSI. Beliau ini merupakan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinkom Info Banyumas. Menarik temanya siang ini tentang masyarakat cerdas digital, bijak dan aman di ruang cyber, begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan masyarakat bisa memanfaatkan ruang digital untuk sesuatu, ini bisa jadi orang kaya ya Bu ya. Betul. Sekarang banyak konten-konten kreator lokal Banyumas juga banyak ya Bu ya. Begitu. Oke, kita masih bersama pendengar, kita masih tunggu juga pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa Anda sampaikan di sini, mumpung ada yang berkompeten untuk menjawab ya. Oke, baik. Ibu, kita tadi sudah menyinggung soal perundang-undangan. Nah, kira-kira apa sebenarnya sanksi hukum yang mengintai pengguna medsos jika tidak bijak dalam menyebarkan informasi atau berkomunikasi?
2: Iya, kalau sanksi hukum itu banyak ya, Mbak ya. Sesuai dengan undang-undang informasi dan ITE tadi, itu ada banyak sebenarnya, ada di, mungkin kalau nanti detailnya bisa diuga sendiri. Sebenarnya kayak tadi, informasi hoax itu pun ada sanksinya, kemudian ujaran kebencian, sara itu juga, di pasal 28 juga ada pidana penjara, kemudian pencemaran nama baik, itu pun juga ada gitu, pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda kayak gitu. Sebenarnya sanksi-sanksi tersebut sudah ada pelanggaran privasi data pribadi tadi, pengancaman dan pemerasan gitu. Itu sudah ada semua di situ dengan berbagai variasi hukuman yang ada. Gitu ya. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Iya, kita kembali menyapa pendengar yang sudah bergabung di 08112540911. Ada siapa ini, mungkin kita yang di tengah Purwokerto aja dulu ya. Ada Mbak Dewi di Purwokerto ini. Selamat siang Ibu Narasumber. Sekarang hampir semua aktivitas dilakukan secara online, mulai dari belanja, transaksi perbankan sampai menyimpan data pribadi. Apa saja langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar data pribadi kita tidak mudah dicuri atau disalahgunakan di dunia digital?
2: Oke. Agar data pribadi kita tidak dicuri atau tidak disalahgunakan itu, ya salah satunya tadi penyimpanan data pribadinya itu. Jadi menggunakan password atau passwordnya yang kombinasi passwordnya itu rumit, kayak gitu kan sekarang juga ada variasi gitu ya dalam penyusunan password tersebut. Itu kemudian tidak mudah share gitu ya. Kadang memang kita sudah punya data, semuanya didigitalisasikan gitu, dalam arti semua di HP ini data pribadi kita ada kayak gitu. Tapi ya tidak mudah untuk share data pribadi tersebut. Seperti mungkin tanggal lahir atau tempat tinggal kayak gitu kan. Sekarang juga ada namanya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi si baik si pengolah data pribadi dalam arti itu penyedianya. Misalkan kita kan ada data di data pribadi di BPJS, di Dukcapil dan yang lain. Itu pun mereka punya kewajiban untuk meningkatkan keamanan data pribadinya tersebut kayak gitu kan. Nah, mereka punya, kita pun si yang punya itu juga sebenarnya punya kewajiban juga harus melindungi seperti tadi, harus hati-hatinya adalah tidak mudah share semuanya di password secara aman gitu ya dengan dua langkah verifikasi atau yang lain. Kayak gitu sih, Mbak. Seperti kurang lebihnya.
1: Oke, baik. Jadi itu tadi ya Mbak Dewi, semoga bisa tercerahkan.
2: Iya.
1: Kemudian kita menyapa ada Ibu Siti di Banyumas ini. Ibu, banyak orang tua yang sudah menggunakan media sosial, tetapi belum terlalu memahami resiko di dunia maya. Bagaimana ya cara memberikan edukasi kepada orang tua agar mereka bisa menggunakan teknologi dengan aman?
2: Ya, salah satunya memang sosialisasi, diseminasi informasi gitu ya tentang bahaya-bahaya penggunaan media sosial, terus cara-cara penggunaan media sosial yang aman gitu. Ya misalkan dalam satu lingkungan, lingkungan tetangga gitu ya, kita yang lebih menguasai ya mungkin di area apa, di acara-acara apa ya, dawis atau apa gitu.
1: Agar memanfaatkan momen
2: momen seperti itu. Kita coba mungkin pas dawis kan biasanya ada kayak narsumnya juga kayak gitu ya. Kita coba sosialisikan hal-hal tersebut gitu ya, resikonya bermedsos. Jadi medsos itu bukan dilarang, enggak kayak gitu. Itu kan juga hal yang baik juga jika kita tahu penggunaannya untuk hal baik kayak gitu. Tapi kita juga harus berhati-hati, harus waspada juga. Di situ juga banyak oknum-oknum yang berusaha gitu kan memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang tidak baik. Nanti dari tadi kalau kita udah cakap digital tadi gitu udah tahu nih ada orang gitu kan kirim link atau apa gitu. Ini kok agak aneh gitu kan kalau kita sudah sering. Tapi coba kalau yang kita nggak tahu dikirim kita dapat hadiah sekian, silakan untuk ngisi datanya di situ, link klik. Main diklik aja, padahal itu mungkin aja ya tadi nanti data kita akhirnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Itu orang tua juga memang kalau orang tua ya tadi mungkin di pertemuan RT, RW gitu ya. Dan dalam lingkungan keluarga lah juga, juga kayak gitu.
1: Jadi mungkin sebelum ke lingkungan PKK atau organisasi luar, mungkin lebih ke keluarga dulu ya.
2: Ya, keluarga. Mungkin kalau orang tua yang itu lebih tanya sama anak-anaknya kan pasti lebih menguasai ya Mbak ya.
1: Biasanya gitu, malah gitu sekarang lebih pintar anaknya ya orang tuanya. Oke, baik. Ada Mas Rizky di Sokaraja. Ibu, banyak banget ya masyarakat yang masih mudah percaya dengan pesan WhatsApp berisi undangan, hadiah atau link tertentu. Bagaimana cara membedakan link yang aman dengan link penipuan atau phishing?
2: Yang pertama Mbak, biasanya cek dulu nomornya, nomor si pengirim.
1: Nomor si pengirim.
2: Iya. Kadang mengatasnamakan bank tertentu atau instansi tertentu, tapi sebenarnya nomornya tidak terbaca. Itu ya tidak terbaca perusahaan tersebut kayak gitu. Tapi yang lebih canggih lagi kadang ada yang nomornya pun sudah mengatasnamakan perusahaan tertentu kayak gitu, terus meminta data. Kita baca lagi, kita cek lagi, kita ada kepentingan atau apa kayak gitu dengan hal tersebut enggak. Kalau memang enggak, kita enggak kenal, enggak ngerti maksudnya apa penawaran yang kayak tadi hal-hal yang agak-agak masa besok udah dapat berapa ratus juta gitu, udahlah diabaikan aja kayak gitu. Itu yang pokoknya kalau saya menekankan ini di lingkungan keluarga saya sendiri, kalau udah nggak kenal, udah nggak usah digubris, abaikan aja gitu. Kan nanti kalau memang dia itu beneran gitu ya, memang serius, dia kan pasti akan menghubungi lagi kayak gitu. Tapi ada juga yang seperti itu, dia rutin gitu ngubungin. Ya udah kalau memang kita nggak kenal, udah abaikan saja. Terus link-link file juga, file yang dikirim ya. Kembali lagi kalau WhatsApp itu, kalau yang marak kemarin kayak yang undangan gitu ya.
1: Betul.
2: Itu sih ekstensinya itu biasanya yang bentuknya APK gitu kan ya. Jadi bukan suatu dokumen. Nah, itu lebih baik ya udah jangan diklik. Memang sih itu kadang dari nama yang ada di kontak kita gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kalau kita, aduh ini file virus atau bukan ya, kayak gitu. Ya udah mending jangan diklik dulu, kita cari informasi dulu yang lain. Benar gak sih ini dia sebar undangan, kayak gitu. Cari informasi atau hubungi orang lain dulu. Yang atau misalkan ada permintaan ini nih Mbak, kadang yang suka pinjam uang, kirim transfer kayak gitu kan ya.
1: Betul.
2: Itu udah nama akunnya juga ada di kontak kita gitu. Tolong dong transfer kayak gitu. Kan kita suka kok aneh ya, udah lama gak kontak, toto kontak kita minta transfer gitu. Ya cek dulu deh, mungkin sama teman yang lain atau yang lain punya. Kalau ada yang sesuatu yang ini nggak pernah nggak apa, udah ya udah jangan diklik, konfirmasi, cari sumber yang terpercaya. Ternyata oh benar dia tuh lagi kesulitan keuangan kayak gitu misalkan. Tapi dikonfirmasi lagi, misalkan dia udah kirim rekening atau apa, nah itu benar rekeningnya enggak sih, kayak gitu. Pokoknya harus berhati-hatilah, jangan melakukan sesuatu di dunia digital ini.
1: Jadi ya apapun itu harus benar-benar terkontrol begitu ya, pastikan aman gak nih gitu ya Bu ya. Oke, ini banyak banget yang respon Bu, boleh ya kita kita ke Banyumas agak barat. Ini ada Pak Andi di Aji Barang. Bu, kadang kita melihat komentar negatif, ujaran kebencian atau perdebatan panas di medsos. Sebagai pengguna internet yang cerdas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut?
2: Kalau itu berita negatif yang maksudnya yang betul-betul kita tahu gitu ya, kita tahu itu tuh nggak benar. Itu kan sekarang ada model yang kita bisa report Mbak ke penyedianya, ya kan? Kita bisa report, kita sertakan bukti kalau itu tuh nggak betul, ya, betul gitu. Okay. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa nih, ya kontrol yang diri kita sendiri aja dulu deh. Jangan sebarkan itu kayak gitu.
1: Jangan sebarkan.
2: Iya, kita udah tahu itu hoax misalkan. Kita enggak bisa ngapain ya, udah jangan sebarkan itu, jangan malah terus ini nih anu apa? Beritanya kok kayak gini ya? Orang makin penasaran, makin banyak kayak gitu. Ya, saya yakin kalau kita makin cakap dari literasi digitalnya, makin kita enggak respon itu berita, kan pria secara itu viewernya pasti akan turun kan? Iya kan?
1: Betul.
2: Iya. Kalau kita udah, memang kadang sih si penulis di media itu pinter ya, dia kasih headlinesnya itu pasti yang pengen membuat kita pengen klik gitu kan.
1: Gigit banget lah ya pokoknya, ternyata isinya gak sesuai dengan judul.
2: Iya betul, gitu. Kayak gitu. Ya kalau itu memang udah yang minimal tadi bisa di-report, kemudian kita jangan ikut menyebarluaskan berita itu, kayak gitu.
1: Oke, baik. Itu tadi ya Pak Andi ya. Kita ke Cilongok, ini ada Mas Bagus. Banyak masyarakat yang langsung membagikan informasi dari grup WhatsApp tanpa mengecek kebenarannya. Apa dampak dari kebiasaan menyebarkan informasi palsu dan bagaimana cara melakukan verifikasi informasi, Ibu?
2: Tadi itu kalau verifikasi informasi, kalau masyarakat masih banyak meneruskan nge-forward gitu, main berita dapat forward. Ya kembali lagi, kita harus edukasi mereka lagi gitu. Jangan dulu istilahnya tuh apa? Saring sebelum sharing gitu kan, udah banyak banget gitu ya. Kita harus tanamkan lagi ke mereka. Memang enggak bisa langsung semua paham gitu, enggak Mbak. Kita ya pelan-pelan gitu. Dimulai dari kita sendiri, tiap ada berita kita cek kayak gitu kan. Nanti kalau temennya yang misalkan sharing, kita coba kasih pengertian, itu berita gak benar loh, jangan di-sharing-sharing lagi, gitu. Terus, ya seperti itu sih Mbak, kalau pertama dari kita sendiri, jangan ikut-ikutan sharing, terus kepada teman-teman, kita coba sosialisasikan hal tersebut, sudah mulai banyak kan konten-konten untuk tadi, sharing sebelum sharing. Terus kalau dampaknya ya tadi, berita-berita itu kadang suka membuat kita resah kayak gitu ya. Misalkan nanti jam segini akan ada apalah kayak gitu kan. Padahal sebenarnya ada apa-apa gitu. Nah kita yang kadang overthinking gitu kan. Ya itu. Tapi berusaha lah kami dari pihak Kominfo Banyumas itu ada beberapa, misalkan ada berita hoax-hoax yang tertentu tentang apa dulu yang masalah demo-demo yang lain, kita coba kalau itu tuh itu hoax kayak gitu. Itu tapi kita juga untuk mendapatkan itu ya, kalau itu hoax ya kita cek lagi ke sumber beritanya tadi. Yang pertama itulah cek sumber informasi tersebut, itu yang penting. Sebelum kita sharing, cek dulu sumber informasinya benar apa enggak gitu. Kalau udah enggak, udah jangan kita teruskan. Makin teruskan makin menyebar kemana-mana.
1: Betul, betul sekali. Nah kemudian Ibu, bagaimana sih cara untuk membangun budaya digital yang aman dan produktif, mulai dari lingkungan keluarga? Tadi sempat disinggung juga ya.
2: Oh iya, ya, lingkungan keluarga yang pertama itu orang tua itu ya, keluarga. Orang tua itu kan jadi contoh ya Mbak ya. Kita ingin anak-anak kita itu tidak banyak apa sih Mbak, rebahan, apa mengakses yang jadinya nggak ngapa-ngapain gitu loh Mbak, ngegoler aja kayak gitu.
1: Apa ya kalau ini tuh rebahan?
2: Iya benar ya, kan rebahan ya gitu kan. Terus, nah ya kita mulai dari kita, kalau kita sebagai orang tua kita kasih contoh, kita misalkan ada kasih batasan waktu screen time tuh gimana kayak gitu. Terus tidak seperti tadi untuk akun-akun yang tidak dikenal, ya udah jangan pernah diakses, diblokir. Kalau yang anak-anak tadi ada pembatasan usianya gitu. Di keluarga sendiri kita kasih batasan pasti gitu. Kita kasih anak-anak kita ini screen time boleh dari waktu jam segini segini. Atau misalkan karena ada tugas-tugas sekolah atau yang lain, oke. Okay. Tapi tetap apa yang diakses oleh anak itu kita tetap awasin gitu. Okay. Tapi ya kembali lagi, tadi kita harus kasih contoh tersebut ke anak-anak. Kalau minta, kamulah HP-an terus, kayak gitu. Tapi kitanya sendiri sambil negur itu, kitanya sambil HP-an, kayak gitu kan.
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Kan enggak, jadi misalkan ya apa, kita coba mengalihkan yang banyak anak-anak itu kan. Mengalihkan, oke screen time sini, tapi besok kita temenin dia main yang lain. Apa. Terus kalau misalkan kita kasih juga edukasi, misalkan sekarang kan marak belanja. Belanja digital gitu kan. Belanja di e-commerce gitu ya maksud saya gitu kan. Itu juga mungkin yang udah gede, yang dekat SMA kan sering juga beli ini, beli ini. Ya kita coba beli ya di akun-akun yang terpercaya gitu. Kan sekarang sudah mulai banyak lah. Memang yang dia jual barang-barangnya juga yang memang bukan yang abal-abal kayak gitu.
1: Gitu. Baik ya. Kita masih ada waktu ya pendengar sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Silakan di 0811-540-911 atau di 632-336. Kita kembali ke pendengar, ada Mas Dimas di Purwakarta. Ibu, banyak anak muda yang merasa bebas berkomentar di medsos karena menganggap dunia maya bukan dunia nyata. Bagaimana cara membangun kesadaran bahwa aktivitas digital juga memiliki tanggung jawab?
2: Ya. Iya Mbak, memang ya anak-anak muda sekarang ngerasanya kalau nulis, ah udah bebas nulis apa aja di situ kayak gitu ya. Untuk anak-anak itu, ini kan sekarang lagi MPLS ya Mbak ya, masa panah lingkungan sekolah. Itu ada salah satu, apa istilahnya, kurikulum ya. Itu sekarang kita memang harus termasuk literasi digital juga Mbak. Okay. Jadi kita tanamkan ke mereka ya gitu ya, bagaimana bermedia sosial yang bijak gitu ya. Kemudian bagaimana cara bersopan santun. Terus resikonya tuh kalau itu kan ada yang namanya jejak digital gitu ya Mbak, yang akan terekam sepanjang
1: hayat.
2: Iya, nggak pernah hilang kayak gitu. Yeah, betul, nah. Betul. Kita tuh coba sosialisasikan juga gitu ke mereka gitu, terkait dengan seperti tadi ada sopan santun bermedia sosial, kemudian jejak digital dan etika digital itu di mana jejak digital itu misalkan ini masih anak-anak sih masih nggak kerasa, tapi nanti saat dia mencari pekerjaan gitu kan sekarang udah modelnya dicek kayak gitu. Nah itu tanamkan ke anak-anak tadi, ke mereka tadi kalau jejak itu apa? Tidak akan hilang gitu dan seperti kalau kemarin dari kami tuh kemarin mendampingi untuk seleksi paskibraka ya Mas ya. Nah di seleksi paskib itu pun ya dicek adalah jejak digital tadi.
1: Jejak digital.
2: Iya jadi.
1: Oke. Okay.
2: Orang mencari kerja pun sekarang diceknya itu.
1: Karena mungkin sekarang orang tuh bisa tercermin dari gimana dia bersikap di medsos gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah,
1: hati-hati nih buat Gen Z-Gen Z ya kan, jangan apa terbawa emosi atau seperti apa ya, sehingga nanti malah merugikan diri di masa depan ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, nah kemudian Ibu kalau melihat kondisi masyarakat saat ini nih Bu, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam membangun literasi digital di Indonesia khususnya di Banyumas, seperti apa Bu tantangannya Bu?
2: Tantangan terbesar itu apa? Kurang ya tadi apa sih dari sisi pemahaman masyarakat sendiri ya.
1: Oke, pemahaman ya. Oke.
2: Ya, itu. Kalau kita sosialisasinya mungkin untuk yang menengah ke atas yang sudah mendapat pendidikan sih mungkin itu akan lebih mudah gitu ya. Terus bagaimana kita menyampaikan hal-hal tersebut ini adalah kepada masyarakat yang justru mereka tuh lebih mudah terkena tadi yang konten-konten negatif tadi kayak gitu dan mereka gak bisa sharing kayak gitu. Itu tantangan terbesar adalah itu kayak gitu. Dan ya kita sih berusaha tadi sosialisasi kita tentang literasi digital ini itu masif gitu. Mulai kayak sekarang itu di masa pengenalan sekolah bahkan SD pun juga kita udah kasih pengertian seperti itu. Pemahaman tentang literasi digital itu. Terus kita juga udah ke desa-desa gitu. Setiap ada acara sosial di desa kita coba ikut mensosialisasikan literasi digital ini. Yang dan tantang yang lain lagi adalah untuk penyebaran informasi ini walaupun kayaknya dunia digital udah marak banget ya Mbak, tapi kan kadang masih ada apa daerah yang blank spot tapi
1: ya betul
2: nah kadang nah di situ kita harus pintar-pintar ya, maksudnya di situ kan kadang kita penyebaran sosialisasinya juga lewat digital juga, nah yang mungkin yang area blank spot yang mereka kadang juga kita tetap harus datang atau sosialisasi di tempat itu gitu agar saat mereka keluar di area itu juga mereka tidak terkena apa konten-konten
1: yang aneh-aneh gitu benar, ya.
2: Iya, betul Mbak.
1: Baik, Ibu sebelum menutup diskusi kita siang hari ini mungkin Ibu punya pesan untuk para pendengar begitu ya, dan kira-kira langkah konkret apa yang harus diterapkan setiap hari agar selalu aman saat beraktivitas di ruang digital. Silakan Ibu.
2: Baik, ini terima kasih nih Mbak. Bentar, kalau yang langkah konkretnya itu ya kembali lagi setiap kita mendapatkan berita apapun itu kembali lagi cek sumber informasinya, itu yang paling penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu hati-hati terhadap segala bentuk permintaan data atau klik, cek lagi gitu. Mau nggak perlu harus cepet-cepet kok, apapun kalau memang mereka memang penting kan mereka akan menghubungi lagi. Yang penting adalah kehati-hatian kita gitu. Itu kemudian tadi ya kita harus hati-hati dalam bermedsos menggunakan media digital karena seperti jejak digital kita tidak akan bisa hilang. Mau tahun berapa nanti tinggal si search kayak gitu ya. Oh saya pernah kayak gini. Kita pernah maki-maki seseorang mungkin ngerasa enggak.
1: Meluapkan segala emosi.
2: Meluapkan segala itu. Itu bisa muncul lagi apa gitu. Jadi ya bijak bermedia sosial gitu. Cerdas dengan dunia digital saat ini. Itu apa? Menjadi pegangan kita sehari-hari ya. Kemudian juga kalau kami sih dari sisi kepemerintahan kayak gitu, pendampingan-pendampingan itu kan kita usahakan terus ada. Terus regulasi juga kita sudah ada sebenarnya ya. Mungkin nanti berkembang akan dengan dunia yang dinamis ini akan ada regulasi berikutnya seperti tadi yang tentang anak itu sebenarnya juga sudah kita udah siapkan dan kita coba mensosialisasikan hal itu juga.
1: Oke, baik. Ya, Ibu terima kasih sudah hadir di segmen literasi digital siang hari ini. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi, bisa menginfluence masyarakat dimanapun berada ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Next, semoga kita ada topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Memenangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2020.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya

0: sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot. When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ih, keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Anda masih bersama kami pendengar program Sate RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di segmen Purwakarta siang ini masih bersama saya Desi Natalia, pendengar sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, siang nanti kita akan bersama-sama di segmen Dopokan Banyumasan, dan tentu nanti kita akan membahas satu tema menarik. Kita menunggu komentar ataupun juga tanggapan Anda, silakan di 0811 5409 11 atau di 632336.

Pendengar, jembatan yang baru yang menghubungkan desa Sidaboa dengan desa Karanganyar telah bisa dilewati kendaraan roda 4. Dari pantauan berbagai sumber, terlihat beberapa mobil sudah melintas jembatan tersebut. Sebelumnya pekan lalu jembatan itu baru bisa dilewati kendaraan roda 2. Akses untuk kendaraan roda 4 masih ditutup kala itu. Namun, kini kendaraan roda 4 sudah bisa melaju melewati jembatan Sidaboa Karanganyar. Sementara dengan boleh melintasnya mobil di jembatan, di pertigaan jalan raya Sidaboa yang menuju jembatan sudah ada relawan pengatur lalu lintas mobil menuju jembatan. Dengan bolehnya mobil melintas jembatan Sidaboa Karanganyar, maka akses dari Sidaboa ke Karanganyar semakin dekat, memudahkan bagi yang ingin ke Sidaboa dari Karanganyar atau sebaliknya. Seperti diberitakan sebelumnya, mulanya penghubung dua desa itu adalah jembatan gantung yang memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Bahkan jembatan ini pernah nyaris putus pada tahun 2023 lalu karena memang beralaskan papan kayu. Kemudian dilakukan pembangunan jembatan baru dengan melebarkan jalan menuju ke jembatan. Nah, jadi dengan adanya jembatan tersebut akan memudahkan mobilitas warga, khususnya menggunakan kendaraan roda 4, sebab sebelumnya ketika masih dalam bentuk jembatan gantung tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Jika dari Sidaboa mau menuju ke Karanganyar, maka kendaraan roda 4 harus memutar lebih dari 10 km melewati desa Notok untuk sampai ke desa Karanganyar. Ya, ini sebuah kemajuan yang luar biasa ya, memudahkan masyarakat dalam akses jalan menuju ke Karanganyar, Sidaboa ataupun juga sebaliknya.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pendengar, kami informasikan untuk waktu duhur wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-52 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan waktu duhur tiba, kami hadirkan satu nomor lagu bernuansa religi Islami untuk Anda.

0: Baik pendengar, pukul 11:52 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Baik pendengar, siang ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
2: Lintas Informasi Pro 1.
1: Sinergi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan setempat, Lapas Brebes hadirkan teras baca untuk warga binaan. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Yanuar Andi.
3: Baik pendengar, Lapas Kelas 2B Brebes terus berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang edukatif melalui layanan perpustakaan keliling hasil sinergi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes. Meski kendaraan perpustakaan keliling tidak dapat memasuki area dalam lapas karena akses pintu, petugas membawa langsung berbagai koleksi buku ke dalam lingkungan pembinaan agar dapat diakses oleh warga binaan. Pelayanan tersebut menghadirkan berbagai macam koleksi bacaan, mulai dari buku pengetahuan umum, keagamaan, motivasi, keterampilan, hingga buku-buku pengembangan diri.

0: Warga binaan. Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, dan membentuk pola pikir yang lebih positif selama menjalani masa pembinaan.
1: Melalui kolaborasi ini, Lapas Kelas 2B Brebes terus memperkuat pembinaan berbasis literasi sebagai bagian dari implementasi pembinaan yang humanis, edukatif, dan berkelanjutan. Sinergi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes diharapkan dapat terus berlanjut guna mendukung terwujudnya warga binaan yang lebih cerdas, produktif, dan siap kembali berperan positif di tengah masyarakat. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, pendengar, dapatkan informasi-informasi terupdate lainnya bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen terdekat. Nanti kami akan menyapa Anda di segmen Warta Siang.

0: sawah, sawahe lagi dipaculi. Terus lanjutannya apa nggih? Mangan mendoan nang tengah sawah, sawahe lagi dipaculi. Wis mangsane bocah sekolah, esuk-esuk kudu kasik tangi, ayo gue lur. Golek gawe pantun karo mandan mikir semending ya. Iya, tadi kenang apa sih Mbak Desi? Tadi nyinggung-nyinggung perkara sekolah. Ya, soalnya siki kan wis lagi mangsane bocah melebu. Ya, gue anak istilah menarik MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, Ewan Deneri kan duwe pengalaman cerita seru sing menarik ya. Sing lagi mau esok terus jujuk anaknya sekolah. Utawane jujuk ponakane, utawane jujuk putune wong rama biunge sibuk ngode nyambut gawe nang luar kota misalnya kayak gue ya. Sebagai nini kaki ya mesine mbok melas, putune ora diurusi. Nah, Rika paribasane duwe cerita sing menarik, pengalaman sing berkesan nang masa-masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Barangkali ewon dene MPLS tahun kie. Utawane mungkin kelingan masa-masa jujuk bocah putus sekolah nang tahun-tahun nang buri ya gue ulih cerita nang kene ya lur nang Dopokan Banyumasan edisi dina Selasa tanggal 14 Juli 2016. Tak buka lawange ya lur. Sugeng siang Dopokan.
1: Dopokan Banyumasan.
0: Rikan duwe putu apa ora?
1: Putu ya orang ngendek sekolah lah pribe.
0: Duwe anak apa ora?
1: Ya urung anak pribe lah.
0: Ya ponakan lah.
1: Ponakane wis lulus kabeh.
0: Ya Rika duwe pandangan apa ke yang ndeleng Rama Biung?
1: Ya ponakane ya ndek pandangan.
0: Lah kepriwe ya wis ora susah ndopo kanger kaya kowe. Ya komentar.
1: Jaluk lagune apa jaluk lagune kowe?
0: Dopo kan Banyumasan ya dopo koro langsung ujuk-ujuk nyeluk lagu lah ya, ngapriwe sih ya Rika ke Rika sebagai masyarakat Banyumas mboknya ngerti krungu ana program ke pemerintah gerakan ayah mengantar sekolah ayo kwe
1: ya nyusi sifatnya pengunusan dukung kongkongnya jadi dipapang kapan nih dukung moga-moga ya pada sehat ya gitu.
0: Sehat waras selamat sekolahnya lancar.
1: Selamat kita akeh sekolah dhuwur sing dhuwur.
0: Amin amin amin.
1: Cita-cita kok setinggi langit kok Mbak.
0: Ya iya kudune cita-cita kudu setinggi langit.
1: Walaupun or langit terus sepirange kan kudu bisa iku lho.
0: Bener. Bener banget gue.
1: Kira tuh gak cita-cita kah kira.
0: Cita-citanya mulia pokoknya ngerka kira.
1: Mulia kok sing jadi pencarian sing mulia sing jadi ngopi dana sekolah singgul biar cikunya kata lancar
0: gitu. Amin. Nah gue
1: ya Mbak Desi ya para bajiannya tanggal 6 ya.
0: Lah tanggal bira sih. Tanggal bira sih kie.
1: Ini kita ngerolah sama ya apa 14
0: 14
1: Ini perbopain sih.

0: Orangnya apa jenenge pamitan yang dipamiti Mas Iskandar arep maring Purbasari.
1: Oh, arep melanjutkan nggo ngasuk apa?
0: Anu arep peliputan kayaknya ki wong.
1: Oh iya ya, mudah-mudahan ya selamat sehat lah ya.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: yang orang merunan apa kayak sapa.
0: Ya, oke. Okay, yuk,
1: Mas. Ya, buat semuanya.
0: Inji.
1: Buat Mbak Desi tetap sehat, selalu semangat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye. Mama cantika, mama aku yang paling cantik sedunia ya. Sugeng siang, topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang, topokan Banyumasan. Assalamualaikum, Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam. Kaki Radun, Kaki Radun. Nyong ketemu kambi Kaki Radun. Kue nyong bene krungu. Apakah jenengane kendile apa? Kendile apa ki? Jenenge ki?
2: Jomplang.
0: Iya, aja ngasih kendile jomplang. Nah, nyong tadi penasaran agak nu kakine dong bocah sih pada mangsan-mangsan sekolah ya kakine tahu jujuk bocah sekolah apa ora apa tugasnya ini nek?
2: Mboten anu sekolahnya kan caket bae sih. Paling sing jujukna anu seniki mamak.
0: Oh.
2: Anger yang niku sing alit niku tumut kancane. Nah, sing ngagang-ngagang itu lampah.
0: Kayak
2: Bang Jule, di singkali ini gue melampau mungkin kelas kawan kelas 6
0: sekolahnya anu perek ya, tapi sekolahnya
2: iya,
0: perek.
2: Iya, ini gue ngicaket.
0: Lagi anak gerakan ayah mengantar sekolah ke Bruengi, setuju apa orang kayak gini?
2: Gue setuju, tesi ali, ini gue perlu, ini gue baca sih. Jalan ini jaga napa ki? Lagi jaga keselamatan ki Mbak Desi. Lagi kampungan ini mawon ki ya ni. Tiang ini buat ngetos. Ini jalan ki sing selamat ki Mbak Desi.
0: Alhamdulillah ya. Moga moga sing di jaluk sehat waras selamat ya ki ya.
2: Ini nomor si sini.
0: Nomor si cikwe. Ya, tapi ya mendukung program pemerintah ya, ki gerakan ayah mengantar anak.
2: Mendukung.
0: Iya, moga-moga ki sing jadi ramah-ramah ya, orang mung fokus golek duit tapi juga tetap meluangkan waktu nenggo anaknya jujuk sekolah ya.
2: Iya, malah zaman sini ki tiang sepatu niku kudu apa kali ngawasi niku laren aja jalan-jalan di sekolah, cebulan ane umarin di. Kata zaman ini.
0: Nah, nggubuk ngapa gue lah?
2: Ini pada kumpulan niku.
0: Oh, pada ngerokok.
2: Ngerokok nggih. Ngene. Mangsane wangsul teron wangsul. Asale niku caket niku. Nggih, sering lah gitu kok niki.
0: Nggih. Anu beda zaman ya beda anu ya ki ya.
2: Mana tiang cepat kudu ngatas-atas sing napa selalu mengawasi lah ini mengawasi kali mengambil informasi ya niku.
0: Siap ki. Oke ki arep anu ya krombol ketek apa untuk luwok ya?
2: Nah krombol ketek ki cocok niku.
0: Cocok. Oke. Untuk luwok kan ngomong kan nomor lara ya. Acak kayak gue. Ya ora ngomong ya.
2: Kata kamu kata yang pahal Mbak Desi.
0: Tapi
2: mana itu Mbak Ajan. Aku cuma saya Mbak Desi tolan breki. Ini kakinya pun kocel-kocel.
0: Wah kakinya tetap ganteng dan mempesona tenang Mbak Nge.
2: Nge mungkin kemauan.
0: Salamnya ke siapa Ki? Salamnya Ki?
2: Salamnya Ki. Ini ke Mama Sandi kayak di Pak Jalan Juwati. Ini ke Mbak Mau Ki. Ini Pak Rusianto. Ini Mama Ade. Pak Atim, Pak Sasi, Pak Juno,
0: Inji.
2: Kurusti, Mbak Siti KDM, Mbak Mines, terus Pak Kendro, Pak Kendro, Ali Mister Palo, Pak Kumbang, terus dari mawan anu waktu nestetik yang ngurus selami di Pangpurane. Nggak gimana sih, nama terus nggak bersih sih.
0: Inji.
2: Mungkin ya kakinya bisa ketemu maning lah.
0: Iya lah, nyong banyak kepengen dolan maring anak kok. Nyong sing penting nyong disediani payak ya kayak enak
2: banget. Lagi sing penting anggar berarti nggak lewat belakang rin.
0: Oh lewat belakang rin ya. Aja mendadak kayak gue.
2: Nggih, mendadak Mbak Desi kayak ingin aneh kepiran nang baiki.
0: Lah, ya ora lah. Alhamdulillah pisan nyong keterima pisan kok.
2: Nggih, kula nggih matur nuwun sakit li Mbak Desi kok.
0: Injih, injih. Oke, okay, Ki, siap.
2: Mbak Desi ngapunten.
0: Sami-sami. Amin. Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuna ge sing arep padha ndopo Rika. Rika duwe pengalaman apa jujuk bocah sekolah ngene ndopo nang kene apa meneng kene program pemerintah sing jancos banget ya Gamas gerakan ayam mengantar sekolah, gerakan ayam mengantar anak sekolah. Dadi wong lanang gue ora mung golek duit tok kaya gue ya. Tapi tetep program apika kaya ngapa mesti ana pro dan kontra soalnya ora kabeh bocah duwe rama. Nah gue ya pokoknya sing single factor, single mom, kayak gue ya kudu sing semangat utawane sewalike ya sing single dad, sing single dad bahasane gue ya. Iya maksudnya sing orang duwe rama utawane orang duwe biung apa orang duwe loro-lorone kayak gue ya tetep kudu sing semangat, sing penting gue semangat sekolah kayak gue lah ya lur ya. Sugeng siang topokan Banyumasan. Sugeng siang. Soalnya nanu lawangnya wis dibuka malah meneng bae. Ya wis ketek naik ketek kayak disit ya.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya sedulur, makanya sinang acara topokan Banyumasan ya, sing jelas ya pengalamannya warna-warna pisan, sing arane cucuk bocah sekolah, sing mikine nang sekolah nang rumah ke semangat mangkat sekolah, butul sekolah mogok mungkek ora gelem ditinggal liya anak, terusanen sing semangat sekolah nang rumah semangat nang sekolah semangat ya pirang-pirang ya, kabeh mau bocah dewek-dewek ya lur ya. Pada gabung sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang topok Banyumas. Kali.
0: Kali sinten?
1: Ayo. Kali sinten nggih.
0: Kali sinten ayo. Dan Pak Kamin sehat, Pak Kamin.
1: Ini sehat. Alhamdulillah sehat, badai sehat.
0: Alhamdulillah sehat waras selamat niki.
1: Nggih.
0: Sing mandan ora sehat dompete iki wis
1: kurang. Ya wong tanggal tanggal koyo keten.
0: Iya, Ge. Wis
1: taruh garing bae, Mbak.
0: Lho, jek kaya kowe garing temenan. Garing tapi kan kandel berarti tapi.
1: Nggih. Nggih, wonten lah mboten ngirang-ngirang akan lah.
0: Nggih. Pak Pamin.
1: Dalam, tapi nyuwun sewu, Mbak.
0: Nyuwun
1: sewu, niki kula ajeng kaliyan kanjenengan walaupun kula ndopok lah nggih. Tapi kula mboten ajeng kedangon soalnya soalipun niki mosana sakjane kulo radio niki yang patah
0: nggih
1: mosana sing ngundang kulo
0: lha iki niki nyorep ya mulane nyorep takon ke pengalamane Pak Pamin, pengalamane Pak Pamin iki jujuk bocah sekolah kepripun Pak?
1: Kula lu mboten gada lara sekolah nggih mboten jujuk.
0: Nggih aganu dong zaman ganu bocah sih pada cilik-cilik kepripun?
1: Kan mau tahu di situ juga.
0: Oh, berarti urusane biunge berarti.
1: Ini paling-paling kulo ngaturaken tok tinggal
0: arek. Oh, nggih. Iya paling ora kan anak-anak kenangane bocah karo ramane ngono dong sekolah dijejukne. Apa maning ana program sekang pemerintah niku gamas gerakan ayah mengantar anak sekolah. Nah, nyuwun pendapate.
1: Niki nyuwun sewu anu jenengan sing kedangon lho sang sekolah. Kulo sing mboten kepenak kali kanca batin.
0: Lho niki Pak, wong sing jenengane siaran ya wis mengalir mawon ora susah mikir sing ora-ora. Niki penyiar ngomong apa gari disauti kados niku.
1: Niki bener leres Mbak, tapi kan kulo sing mboten kepenak kali kadang sing melas teng wingkinge.
0: Nggih,
1: Mbak. Tukang pijet.
0: Nggih.
1: Ya nek anu kulo kepengin terus terang mawon ajeng singkangu ni potong RRI.
0: Siap. Nggih, matur nuwun nggih, Pak.
1: Lah niku lagune napa, Mbak?
0: Lah niki lagun lumbung budaya wonten, lancaran ijejeng nggih wonten, renggong manis nggih wonten, badhe napa.
1: Renggong manis kaya mawon.
0: Renggong manis mawon injih.
1: Salame sing tak padat A sampai Z mboten kula wiji-wiji.
0: Nggih, siap.
1: Lah kita ngene niku, Mbak.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Ibu Syarmila kabaripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tinggal banget sih kabare.
0: Aduh nggih sehat waras selamat iki. Tanggalnya mantan tanggal-tanggal pertengahan nggih, Bu.
2: Padha
0: bae Mbak Desila. Padha bae. Bu, niki kan lagi mangsan bocah sekolah MPLS. Pengalaman niku pripun niki Bu Sarmila jujuk bocah?
2: Nggih, nek seniki sik kula mboten anu niku putune sing anu nggih. Ibune Mas Nikol nggih anak kula. Nek rin nggih anak kula tesi alim Mbak Desi.
0: Nggih.
2: Sik sing bendina mengkana aku mending mlaku Mbak Desi.
0: Oh, teng pundi sih jarake pinten meter?
2: Ya kayak naik gitu. Bentuk soalnya kan anu isi pendel banget lah Mbak Desi. Jadi naik ya antar jemput. Tapi orang papa lah yang penting bocah kan kepengen sekolah ya di
0: Semangat. Nggih, kudu diseng disemangat. Lah niki wonten program gerakan ayah mengantar anak sekolah niki, Bu.
2: Oh, nggih.
0: Apa pendapatnya Bu Sarmila kepripun?
2: Ya alhamdulillah nek ayah lagi kerja piye kowe kon nangker iki rek masih dapat.
0: Nah niku. Ya ana sing tayeng, ana sing ora.
2: Iya. Ayah yang berjaga sih kon konten buat televisi saya kira katanya ya kepiye
0: kayak gitu. Itu nih kabrewe.
2: Iya.
0: Ana sing ora
2: melu bae Mbak Desi.
0: Lagune melu pengge.
2: Iya. Salam-salam sini pelaku anggur nang tayo rusak melu.
0: Ora keduman nggih.
2: Sing penting bisa mlebu nanggon grobokan ya Mbak Desi ya.
0: Yes, siap.
2: Salam Bu Mbak Desi keluarga ne sing nang dalem, merong kepada jajaran sedoyo. Terus makin iki enten Pak Pamin. Heeh. Nggih, siang Pak Pamin. Tulisan Mama Santika, Mama Luna, terus Bu Meninga. Terus sana yang kaya Mama Ade, Pak Dasu, Pak Ratu. Nah itu dari Mawan ya Mbak Desi. Waktu ini ibu mepet. Mantap lho Mbak Desi sing ayu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Kang Siang topokan Banyumasan.
1: Maning jela maning.
0: Tawon kemit anu nek kuning wis pamit balik maning.
1: Iya, selangan iki ora miki ora tutut inyong lho. Bu. Ya tutut. Lagi barang anu wong tutut ya kenyong paling wis salam genggo. Iya. Anu ke kaki sapang anak keher di mau koyo urung de karo Ardian sate nang kawasan Gombo. Karo Mama Ririn. Wis kesa pangen trupak maning ge.
0: Topokan Banyumasan nang burene kaki Tasron Sogang Siang.
3: Ayo. Siang buat isi.
0: Sogang Siang, Potini sehat Potini.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih
3: sehat semangat.
0: Sehat semangat banget Potini. Kepriwe nge? Ponakane pada sekolah apa ora nge, Pok?
3: Ya tapi kan ada orang gewok.
0: Iya iya iya. Terus kayaknya gerakan ayam mengantar anak sekolah ke priwen pendapatnya Pot ini. Setuju.
3: Apa-apa ibu, apa-apa ibu.
0: Aja iya. Apa-apa ibu, apa-apa ibu ya.
3: Iya, harus sesama yang baik.
0: Iya iya iya.
3: Yang harmonis.
0: Oke.
3: Lagunya apa mbak? Lagunya apa ya?
0: Lagunya kayak mikir renggong manis. Terus? Iya, kira renggong manis Miki, pokoknya pilihan hanya tinggal satu. Lah waktunya wis entong sih.
3: Oh. Betul ya. Betul Mbak Desi, cerita itu kasih Miki paripurna. Mbak Ida, Tasari, Mbak Ida, siang, kemuningnya. Iya, sampai ke kedua, dia udah kamu tanyong kok. Lewati, di Dewa, di Dewa. Tadi tiga buat kita seruntur, seracun. Ini mau berada ala nyawa, repot-repot tuh. Itu juga buat Pak Indes. Itu juga buat... Ya, buat semuanya lah ya, Mas. Ya, ya Mbak Desi ya.
0: Yes.
3: Terima kasih, nyawa-nyawa. Kamu berada dari awal.
0: Apa?
3: Terima kasih nyawa aku. Dari awal, tahu. Ya, Mbak Desi petugas. Betul sih, Mbak Desi.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siang, topokan Banyumasan.
1: Ya, sepuluh siang, ngerti ini.
0: Ya, ngalilah. Kaki Tasrun. Ya, untuk macam WA di set ya. Sogang siang, Mbak Desi. Sogang siang, Ugi. Kena Mama Eti. Mama Eti nang Sidapua. Alhamdulillah, Mbak Nyong setuju banget. Gerakan ayam mengantar anak sekolah. Kita tadi pengeling-eling. Sing jenengane anu ramai kaya ya. Orang mung golet duit tok. Setuju banget. Tetap kudu ana wektu nggo bocah. Kaya malah alhamdulillah bocahnya nyong kenal lulute karo bapake. Nyong tayang sireng-sireng bang bar apa ge? Bar nyiapna bocah sarapan ayo gue ya nyong bisa mandan ngaso-ngaso semending ya. Sogang siang Mbak Desi sekang Ihong Tyler Gumelar. Wong Gumelar ki Gumelare ngendi ki nyong rencanane esuk arep dolan maring Gumelar ki. Salam nggo kabeh bae nek ana gerakan ayah antar anak sekolah ya apik banget jane nyong setuju banget. Selama ini nyong iya aktif jujuk anak sekolah cocok ya. Cocok pisan. Oke matur thank you Kang Ihong Taylor Gumelar. Sedulur nyong tek pamitan ya. Rika aja lunga maring inting tetep nang RRI Purwakarta kok nyong balik maning gori kapaca ya. Oke anak lakon terakhir. Ya mengkong keran SNA waktu semeningnya lagon lubung bedaya mas ya meluncur ya kena ya. Nyong mau balik maning ngorika setelah maning maca berita warta siang ya. Terus lanjut dewek dangdutan tekan jam teluk sore. Si jiloro teluk kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, pembahasan mengenai pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman dan ramah bagi calon siswa akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 14 Juli 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. SD Negeri 5 Arcawinangun terapkan MPLS yang ramah bagi anak untuk mendukung adaptasi siswa baru di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Eki Latifa.
1: SD Negeri 5 Arcawinangun melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru dengan konsep ramah anak. Konsep tersebut berpusat pada peserta didik agar siswa baru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya yang baru. Pelaksanaan MPLS dikemas melalui berbagai permainan edukatif yang melibatkan peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, siswa diharapkan lebih mudah mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun rasa percaya diri sejak hari pertama masuk sekolah. Kepala SD Negeri 5 Arcawinangun, Muhammad Mahfudin, mengatakan bahwa MPLS pada dasarnya merupakan proses pengenalan sekaligus adaptasi bagi peserta didik baru. Oleh karena itu, seluruh kegiatan dirancang dengan mengedepankan prinsip ramah anak.
2: MPLS itu pada dasarnya kan proses untuk pengenalan anak, kemudian pengadaptasian anak-anak. Jadi kita mengedepankan MPLS yang ramah anak, kemudian berpusat pada anak dan sebagainya, kemudian disertai dengan permainan-permainan dan edukatif itu.
1: Mahfudin menjelaskan sekolah juga memberikan pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan beradaptasi. Melalui tim MPLS, sekolah memberikan perhatian secara personal dengan menyambut peserta didik secara hangat, merangkul mereka, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga anak lebih mudah menyesuaikan diri. Menurutnya, keberhasilan MPLS tidak terlepas dari peran guru dan tenaga kependidikan. Selain mendampingi peserta didik selama proses adaptasi, peran guru juga menjadi teladan dalam membangun karakter positif melalui sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah.
2: Ya, kalau guru dan teknik yang pertama mereka adalah sebagai contoh, sebagai teladan bagi mereka gitu. Teladan bagaimana dalam pelaksanaan MPLS itu menjadi contoh anak-anak, terutama anak-anak yang baru.
1: Mahfudin berharap agar orang tua turut berperan aktif dalam mendampingi anak selama masa transisi di rumah. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua agar proses pembelajaran serta perkembangan peserta didik dapat berjalan secara optimal. Eki Latifa melaporkan.
0: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS juga harus mengedepankan prinsip yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Untuk MPLS tahun ini yang ramah untuk anak, alhamdulillah memang iya, untuk guru-gurunya sangat ramah sekali, teman-temannya juga sangat baik, humble untuk saling, jadi anak-anak gak ada yang menangis untuk hari pertama masuk MPLS ini, alhamdulillah gak ada yang menangis dan gak ada yang drama, karena kan lingkungan baru, alhamdulillah sekali sih, menurut saya baik dan sangat berkesan menurut saya masuk di SD Negeri 1 kali ini.
4: Ini MPLS hari pertama dan anak saya merasa senang terus bertemu sama teman-teman, teman baru,
5: terus
4: apa ya?
5: Aku tunggu.
4: Senang sama guru, ya. Teman-teman.

0: pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di seluruh sekolah berlangsung dengan prinsip aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dindik Kabupaten Banyumas, Diah Ernawati, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dindik Kabupaten Banyumas, Diah Ernawati Kurnianingsi, SEMACCAK, dan akan membahas mengenai MPLS di sekolah-sekolah di Banyumas. Ya. Izin ya Ibu, boleh dijelaskan gimana sih Bu Dinas Pendidikan sendiri memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh sekolah khususnya di Banyumas berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan Bu?
2: Iya, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan MPLS Kabupaten Banyumas tahun ajaran 2026-2027 ini kami mengeluarkan surat ke sekolah-sekolah tentang pemberitahuan MPLS ramah dengan memedomani Permendikdasmen nomor 92 tahun 2026 tentang MPLS. Kemudian untuk materi yang disajikan itu memedomani Kepmendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang materi MPLS ramah, begitu Mbak.
1: Oke, lalu gimana Dinas Pendidikan sendiri melakukan pengawasan Bu agar tidak terjadi praktek perundungan, peloncoan ataupun bentuk kekerasan selama MPLS ini Bu?
2: Oke, untuk mengawasi kami membentuk tim, untuk tim monitoring untuk memantau langsung pelaksanaan MPLS di sekolah. Kalau kami dari bidang SMP itu mulai dari pengawas SMP, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, dan jajaran struktural di bidang SMP, Kepala Bidang KASI, kemudian staf di bidang pembinaan SMP. Untuk turun-turun ke sekolah, memantau langsung seperti apa pelaksanaan MPLS ramah di sekolah, seperti itu.
1: Oke, lalu materi apa saja sih Bu yang menjadi prioritas selama pelaksanaan MPLS untuk tahun ini khususnya?
2: Materinya kita mengacu ke Kepmendikdasmen nomor 198 tahun 2026. Di situ disebutkan ada 4 materi utama. Yang pertama 7 gerakan anak Indonesia hebat, kemudian ada pagi ceria, kemudian ada sopan santun bermedia sosial, kemudian ada gerakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, itu Mbak.
1: Oke. Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, apa yang kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, apa yang harus dilakukan siswa maupun orang tua apabila menemukan pelanggaran selama kegiatan MPLS berlangsung?
2: Siswa atau orang tua boleh melapor ke kami, langsung ke kami, lapor aduan boleh, atau mungkin melapor ke sekolah boleh, atau ke gurunya juga boleh, atau di sekolah kan disediakan itu ya, kotak aduan, kotak saran, mungkin bisa lewat situ. Insya Allah rahasia terjamin.
1: Oke, terakhir Bu, apa yang menjadi harapan Ibu sendiri nih dari Dinas Pendidikan terhadap peserta didik baru yang mengikuti MPLS tahun ini Bu?
2: Harapan kami dengan adanya dilaksanakan MPLS ramah tahun ini, anak-anak bisa menggali potensinya mereka, kemudian bisa mengenal warga sekolah, siapa saja yang ada di sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, kemudian teman-temannya, kemudian juga bisa mengenal lingkungan sekolah dan mengenal kurikulum yang disampaikan di sekolah, mulai dari intrakurikuler pelajarannya apa saja, kemudian kokurikuler, kemudian ekstrakurikulernya apa saja. Harapannya sekolah, anak-anak bisa bersekolah dengan aman, nyaman, dan menyenangkan, dan sekolah menjadi rumah kedua untuk anak, seperti itu.
1: Terima kasih Bu Diah atas wawancara bersama RRI.
0: Ya, pendengar warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Manfaatkan momen MPLS, BNN Kabupaten Banyumas edukasi terkait bahaya narkoba kepada ratusan siswa baru. Selengkapnya dilaporkan Yanwar Adi.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada ratusan siswa baru. Salah satunya dilaksanakan di SMA 3 Bahasa Putra Harapan Purwokerto. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun generasi sehat bersih tanpa narkoba. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pencegahan narkoba sejak dini di lingkungan pendidikan. Dia menegaskan, peredaran gelap narkoba kini telah menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar. Karena itu diperlukan komitmen dan sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain membahas bahaya narkoba, para peserta juga mendapat materi tentang kenakalan remaja, pentingnya membangun karakter yang berintegritas, serta membiasakan pergaulan yang positif. Para siswa juga diingatkan agar bijak menggunakan media sosial dan berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
4: Peredaran gelap narkoba saat ini telah menyasar berbagai kalangan, termasuk di kalangan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan dan diperlukan komitmen dan sinergi yang sungguh-sungguh antara sekolah, keluarga, pemerintah, dalam hal ini BNN RI, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan BNN RI sendiri sudah meluncurkan program Ananda Bersinar, aksi nasional dimulai dari anak yang bebas dari narkoba.
3: Melalui kegiatan ini, BNN Kabupaten Banyumas berharap para peserta didik mampu menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berprestasi. Para siswa juga diharapkan menjadi agent of change dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih narkoba. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ya, pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 2 Bancar tahun ini diisi dengan berbagai materi edukatif bagi siswa baru. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, para siswa juga dibekali pengetahuan tentang mitigasi bencana, pencegahan, perundungan, hingga bahaya zat adiktif melalui kolaborasi dengan BPBD dan BNN. Berikut laporan Fitri Hasanah.
5: Memasuki tahun ajaran baru, SD Negeri 2 Bancar, Purbalingga menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang tidak hanya sekedar mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membekali para siswa baru dengan pengetahuan penting mengenai tanggap bencana serta bahaya rokok, zat adiktif, dan bullying atau perundungan. Pada hari pertama MPLS, SD Negeri 2 Bancar bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga untuk memberikan materi mengenai bencana alam yang ada di wilayah Purbalingga. Ketua MPLS SD Negeri 2 Bancar, Destiana Fitya Prastiwi, mengatakan selain belajar memitigasi bencana, momen ini juga menjadi ajang bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BPBD yang selama ini belum terlalu mereka kenal. Diterangkan Destiana, materi edukasi mengenai kebencanaan ini sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, sehingga sekolah menggandeng BPBD karena lebih relevan dengan edukasi tentang kebencanaan, dengan harapan siswa bisa lebih tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi atau mengalami situasi bencana.
6: Kita sendiri kan masih belum mengenal nggih, dari siswanya juga masih belum mengenal apa sih BPBD itu, mengatasi apa saja juga kami belum terlalu kenal nggih, semata-mata karena pengetahuan kami juga kurang nggih. Jadi kalau dari video sih memang banyak nggih, tapi kalau dari narasumber aslinya kan lebih jelas dan lebih akurat lah. Ke BPBD baru pertama kali, siswa jadi bisa tahu, ya syukur-syukur sih tidak ada nggih, tapi ketika ada bencana mereka sudah tanggap terhadap bencana, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ketika kita mengalami bencana.
5: Destiana menambahkan pada hari kedua MPLS, anak-anak dibekali dengan edukasi anti-bullying karena mereka sangat rentan terhadap aksi perundungan seperti ejek-ejekan. Adapun di hari ketiga MPLS, SD Negeri 2 Bancar menggandeng Badan Narkotika Nasional BNN memberikan edukasi krusial mengenai bahaya zat adiktif. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dengan Festival Grebek Surabaya Raden didorong masuk agenda Karisma Event Nusantara atau KEN mulai tahun 2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
7: Festival Grebek Surabaya Raden didorong masuk agenda Karisma Event Nusantara atau KEN mulai 2027. Event budaya tahunan tersebut dinilai memiliki potensi besar menjadi agenda wisata nasional yang mampu memperkuat daya tarik pariwisata Banyumas. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah mengatakan usulan agar Grebek Surabaya Raden masuk KEN telah beberapa kali disampaikan kepada Kementerian Pariwisata. Menurutnya, festival tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu agenda wisata budaya berskala nasional. Ia menilai Grebek Surabaya Raden tidak hanya menjadi tradisi tahunan masyarakat Banyumas, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Baturaden sebagai destinasi wisata unggulan. Menurutnya, potensi tersebut dapat mendorong pertumbuhan berbagai sektor, mulai dari ekonomi kreatif, UMKM, transportasi, hingga infrastruktur pendukung pariwisata.
8: Itu sudah saya sampaikan beberapa kali karena kebetulan dalam setahun ini saya mengikuti beberapa aktivitas-aktivitas berkaitan kepariwisataan dengan seluruh ekosistemnya dan sudah saya laporkan. Bahkan Kementerian Pariwisata juga sudah hadir dan saya sudah menyampaikan gimana caranya ini adalah bagian dari masuk dalam event kalender dan masuk dalam KEN nasional di setidaknya 2027
9: selalu bisa waspada, masuk
8: karena ini luar biasa dan apalagi kita juga punya legendaris Sprenger yang sangat luar biasa, jadi kita harapkan dan kita akan dorong itu untuk bisa masuk dan terus kita akan perjuangkan agar bisa masuk dalam KEN nasional
7: untuk mengembalikan otomotif. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menilai bahwa Festival Grebek Surah Baturaden menjadi salah satu upaya melestarikan budaya sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah. Dalam sambutan yang dibacakan pelaksana tugas PLT Kepala Dinporebut pada Banyumas Junaidi, Bupati mengatakan Grebek Surah Baturaden bukan sekedar tradisi yang digelar setiap bulan surah, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur serta penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen terus mendukung penyelenggaraan kegiatan budaya yang mampu memperkuat daya saing pariwisata daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
10: Pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga harus dibangun melalui kekuatan budaya, kreativitas masyarakat, serta pelayanan yang semakin baik. Ketika budaya tetap lestari dan masyarakat menjadi pelaku utama, maka pariwisata akan tumbuh secara berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
7: Adapun Festival Grebek Surah Baturaden 2026 berlangsung meriah dengan menghadirkan kirab budaya, ritual adat, larung sesaji, dan rebutan gunungan hasil bumi. Event tahun ini juga dimeriahkan penampilan Lengger Bule oleh 12 sukarelawan asal Belgia bersama seniman lokal dan atraksi barongsai. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, penyelenggaraan Sat Night with Nirvan Kirtan Orkestra mendapat sambutan antusias masyarakat Purwakarta. Pertunjukan tersebut menghadirkan perpaduan musik orkestra dengan kekayaan budaya Banyumas dalam satu panggung yang sangat makna. Berikut laporan Aisyah Hanina.
11: Ratusan penonton memadati penyelenggaraan Sat Night with Nirvan Kirtan Orkestra yang menghadirkan sajian musik orkestra berpadu dengan pesona budaya Banyumas. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menghadirkan pesan tentang keindahan, kebersamaan, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya melalui kemasan musikal yang berbeda dari pertunjukan orkestra pada umumnya. Komposer Nirvan Kirtan Orkestra MP Widyo De Suryo yang akrab disapa Papilo menjelaskan bahwa orkestra yang dipimpinnya tidak sekadar mengajak masyarakat menikmati keindahan musik. Menurutnya, karya-karya yang dibawakan juga menjadi sarana mengapresiasi sang pencipta sebagai sumber dari segala keindahan.
12: Karena kalau orkestra biasa itu hanya soal apresiasi musik. Orkestra kami yang membuat dia berbeda adalah selain kami mengapresiasi keindahan musik, sebenarnya kami itu mengapresiasi keindahan dari sumber sang indah itu sendiri, yaitu Tuhan. Karena yang kami percaya, siapa yang dekat dengan Tuhan, dia akan mewarisi keindahannya Tuhan.
11: Dalam pertunjukan tersebut, Nirvan Kirtan Orkestra juga berkolaborasi dengan kesenian tradisional Banyumas. Papilo menegaskan kolaborasi itu bukanlah peleburan dua kesenian, melainkan kerja bersama yang menunjukkan bahwa keindahan tidak mengenal batas wilayah maupun budaya. Setiap kelompok berlatih secara mandiri, kemudian dipertemukan dalam satu panggung sebagai simbol harmoni antara musik orkestra dan budaya lokal. Ia berharap penampilan di Purwokerto tidak menjadi konser terakhir. Dengan dukungan berbagai pihak dan sponsor, Nirvan Kirtan Orkestra membuka peluang untuk kembali menggelar pertunjukan serupa, sekaligus terus membawa nilai-nilai universal melalui musik, termasuk semangat persatuan tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Aisyah Hanina melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita akan segera ikuti informasi Piala Dunia.
13: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Ya, pendengar, partai pembuka semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar Eropa yakni Prancis dan Spanyol pada Rabu dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga yang akan berlangsung di Dallas Stadium ini diprediksikan berlangsung ketat dengan duel antara efektivitas serangan Prancis melawan dominasi penguasaan bola Spanyol. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahrian Syah.
9: Semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan pertandingan bergengsi antara Prancis dan Spanyol yang akan berlangsung pada Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di Dallas Stadium. Pertemuan ini diperkirakan menjadi duel dua tim dengan pendekatan permainan yang berbeda. Prancis mengandalkan kecepatan transisi dan efektivitas penyelesaian akhir, sedangkan Spanyol tetap mengusung filosofi penguasaan bola sebagai senjata utama untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Tim asuhan Didier Deschamps datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih kemenangan sejak fase grup hingga menyingkirkan Maroko di perempat final. Ketangguhan lini belakang yang dikawal Dayot Upamecano dan William Saliba menjadi modal penting karena Les Blues belum kebobolan satu gol pun sepanjang fase gugur. Di lini depan, Kylian Mbappe diprediksi kembali menjadi tumpuan setelah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen, didukung kreativitas Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Desire Doue yang mampu memanfaatkan ruang melalui serangan balik cepat. Sementara itu, Spanyol besutan Luis de la Fuente diperkirakan tetap menguasai jalannya permainan melalui sirkulasi bola yang diperankan Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, serta Dani Olmo. Dengan karakter permainan berbasis penguasaan bola, La Roja diprediksi mampu mendominasi presentase position dan berusaha menekan Prancis sejak awal laga. Ancaman dari sektor sayap juga hadir melalui Lamine Yamal yang didukung Pedro Porro, sementara Mikel Oyarzabal diperkirakan kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Pertarungan lini tengah diprediksi menjadi penentu hasil pertandingan. Jika Spanyol mampu mempertahankan dominasi penguasaan bola, peluang mereka untuk mengontrol tempo pertandingan akan semakin besar. Namun, Prancis memiliki keunggulan dalam kecepatan transisi menyerang. Saat merebut bola, Les Blues diperkirakan akan langsung memanfaatkan akselerasi Mbappe dan Dembele untuk mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Spanyol. Strategi ini dinilai menjadi cara paling efektif untuk meredam dominasi permainan La Roja. Catatan pertemuan terakhir memang lebih berpihak kepada Spanyol yang memenangi dua laga semifinal melawan Prancis di ajang Euro 2024 dan UEFA Nations League 2024-2025. Meski demikian, pengalaman Prancis tampil di panggung Piala Dunia serta peluang mencatatkan final ketiga secara beruntun diperkirakan menjadi faktor pembeda dalam pertandingan kali ini. Berdasarkan performa kedua tim sepanjang turnamen, laga diprediksi berlangsung ketat dengan penguasaan bola lebih banyak berada di kubu Spanyol. Namun efektivitas serangan balik Prancis dinilai berpeluang membawa Les Blues mengamankan kemenangan tipis 2-1 sekaligus melaju ke final Piala Dunia 2026.
0: Ya, pendengar, demikian informasi Piala Dunia.
13: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Selasa 14 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, ketemu lagi bareng sama aku ya di sini. Jadi yang mau seru-seruan bareng, yang mau gel-gel bareng, hayu atau sampai jam 3 sore aja ya. Biar semakin semangat di suasana siang hari ini yang cukup langit Purwokerto mendung ya, tapi semoga tidak dengan hatimu. Pokoknya tak kancani sampai jam 3 sore aja. Yuk gas lah, kita mau pemanasan dulu bareng sama Mas Darboy Gang. Judulnya Tak Kancani.

0: Brother Boy Gang, takkan jadi pendengar yang pasti dalam satu lagu ini banyak sekali menyimpan pesan moral yang harus kita renungkan ya. Salah satunya adalah urip sing penting bersyukur, kabeh wis ana sing ngatur ya. Jadi walaupun kadang di satu sisi kita itu merasa disepelekan, sakit hati, tetap jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Begitu. Oke, mendengar, karena sekarang ini kita ada di musim-musim MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang sangat menarik begitu ya. Salah satunya ada di SD Negeri Kesugihan Kidul 3 yang menerbangkan burung cita-cita. Jadi kalau di SD Negeri Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, ini berlangsung dengan penuh keceriaan. MPLS Senin 13 Juli 2026 kemarin diawali dengan pemotongan pita dan penerbangan burung cita-cita yang terbuat dari kertas origami. Kalau pagi tadi di TK Negeri Purwokerto itu menerbangkan bola yang isinya adalah rasa malu, rasa takut, rasa apa tadi ya, pokoknya hal-hal yang menghambat semangat siswa sekolah. Ini sangat menarik, artinya dari pihak sekolah berusaha untuk memvisualkan apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita murid baru gitu. Nah, kalau bicara soal cita-cita, saya pengen tahu nih ya, karena pendengar Pro Dangdut ini kan usianya sudah usia-usia vintage ya. Vintage itu apa sih Mbak Desi? Ya, artinya sudah usia matang gitu ya. Kalau boleh saya mengajak pendengar Pro Dangdut kembali ke sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu gitu ya. Masih ingat gak sih cita-citanya apa? Terus apakah kesampaian di masa sekarang gitu ya? Saya gak mau nyebut masa tua lah. Masa vintage ya. Oke, jadi kalau saya dulu kan cita-citanya kepengen jadi polisi wanita, tapi ternyata saya menjadi penyiar radio di RRI Purwokerto. Nah, saya kepengen tahu nih, kira-kira cita-cita pendengar itu di 20-30 tahun yang lalu itu apa sih? Pengen jadi apa sih cita-citanya? Terus kesampaian gak di era sekarang ini? Yuk, 6-3-2-3-3. Saya membuka telepon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Bro
1: Dangdut, Dangdut adalah kita. Okay. Selamat siang. Sayang, menjelang sore.
0: Aku udah seneng banget loh di sayang-sayang sama Mang Herdi. Tapi ternyata maksudnya menjelang siang ya.
1: Iya.
0: Bukan menjelang sayang ya, bukan ya. Mang.
1: Ya.
0: Mang Herdi. Kalau boleh saya mengajak Mang Herdi ke 20-30 tahun yang lalu, itu cita-citanya apa dulu waktu kecil Mang Herdi?
1: Dulu aku waktu cita-cita pengen jadi dokter ya.
0: Oke, jadi dokter. Sekarang?
1: Tapi ya, akhirnya aku dulu ya, waktu bujangan itu kerjanya malah ke kimia farmasi.
0: Oh, oke. Di dunia farmasi.
1: Itu aja yang pernah aku alami. Cita-cita pengen dokter. Emang dulu saya dari IPA lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, udah gitu ya, tahunya kimia farmasi.
0: Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting masih beririsan.
1: Kimia farmasi itu juga ya.
0: Masih beririsan.
1: Bermacam-macam pengetahuan lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, memang tentang medis juga ya, tentang itu juga.
0: Gak perlu jadi dokter, tapi tahulah dunia medis ya, gitu ya.
1: Tahulah dikit-dikit waktu di Jakarta itu ya.
0: Oke, okay, baik. Mang Herdi mau bagi salam buat siapa nih?
1: Lagunya dulu apa yang udah disediakan?
0: Oh, lagunya. Oke, lagu ini Mas Arya udah siapin. Ada Baru Terasa dari Nazar. Ada Janji Sayang dari Syahriadi X Wirwanti. Ya. Yang apa?
1: Yang janji apa tuh?
0: Janji Sayang.
1: Iya, pertama buat Mbak Desi ya.
0: Iya.
1: Wah, Mbak Darisa juga ya, keluarga saya selalu okay. Ya. Mbak Watu juga, Permana Herman juga ya. Terus buat ngapain juga, buat... Ya. Ibu Yanti, Ibu Yuda, Ibu Harsoyo juga, Ibu Meninga juga ya, Pak Pamit Pasyama. Terus buat Putri Kasimaya, Mama Reni juga ya, buat Mama Ade Parusianto juga ya. Terus buat Adela juga, buat Mbak Titin juga ya, buat Mama Eri juga ya, terus Mang Asmara juga ya, terus buat semuanya aja. Buat Mbak Desi, makasih ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat Mang Herdi. Sabar dulu nih, ada Mr. Genjot. Selamat siang Mr. Genjot.
2: Selamat dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Pergi ke kebun memetik timun.
0: Cakep.
2: Timun tiris dibuat lalapan.
0: Yes.
2: Kalau hidup jangan banyak melamun, mm-hmm. sebab melamun jauh dari harapan.
0: Mm-hmm. Oh, jadi Mr. Genjot,
2: ya.
0: Kalau boleh saya mengajak Mr. Genjot ke 30 tahun yang lalu, dulu tuh pengen cita-citanya apa sih waktu kecil?
2: Sebenarnya cita-cita enggak terlalu muruk-muruk, mengikuti situasi gitu, mm-hmm. sikonnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sikon. Cuma ingin mandiri aja.
0: Uh-huh. Dan sekarang?
2: Ya, suatu saat. Ya, insya Allah sudah mandiri nanti temani anak-anak istri.
0: Oke, baik. Mandiri finansial ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang cari keterampilan.
0: Ya. Oke, kalau keterampilan itu kan pasti akan seumur hidup ya dimiliki ya?
2: Ya, enggak sekarang alhamdulillah. Dari hasil perantauan ini buat modal di rumah walaupun untuk keluarga.
0: Oke, jadi sekarang merantau udah balik modal bikin usaha di kampung halaman ya?
2: Iya itu, tujuannya sudah
0: tercapai. Sekarang tinggal memanai hasilnya aja berarti ya Mr. Genjot ya?
2: Iya, sudah merasakan walaupun sederhana tetap disyukur.
0: Iyalah, itu yang penting. Iya. Oke, terima kasih Mr. Genjot. Mau bagi salam buat siapa?
2: Salam buat tadi ya. Pak Herdi apa siapa?
0: Iya Mang Herdi.
2: Mang Herdi terus Mr. Balo, Kumbang Asmara, Pak Tanin.
0: Oke. Okay.
2: Pak Dajru, Pak
0: Yes. Latin.
2: Oh ya. Mama Ida, Maida. Bu Sarmila, Mak Indes.
0: Ya.
2: Mama Cantik, Kapok Tini. Kali paling ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya sing di program apa kau?
0: Lagunya Janji Sayang ada baru terasa nomor 1, ada nyut-nyutan info nih Mas. Ada runtah, Dut. Mau yang mana?
2: Nah, itu runtah. Runtah ya.
0: Ya.
2: Bahasa Sunda apa runtah itu ya?
0: Runtah, Dut. Ya, kayaknya loh yang duel runtah, Sumbang, dut. Tapi versinya Reni Alvira.
2: Oh, iya. Runtah ya. Yang panonnya halus. Halus gitu ya.
0: Yes.
2: Ya udah, itu aja.
0: Iya.
2: Buat Mbak Desi metukas.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Genjot. Yuk di belakang Mr. Genjot. Halo selamat siang Prodangdut.
1: Mlebu maning buat sayu.
0: Lah, kemere tak tambani wong anu kan beda acara sayang. Ki nyor takon karo Kang Dasrun.
1: Ya takon primen.
0: 30 tahun yang lalu Rikan duwe cita-cita apa ora ganu kepengin dadi apa?
1: 30 tahun yang lalu.
0: Ya pokoknya zaman Rika si cilik lah.
1: Oh, zaman yang cilik dia.
0: Ya, 40 tahun yang lalu ya, apa 50 tahun yang lalu?
1: Ya, 50 tahun yang lalu ya, lah, ngarah gampangnya.
0: Iya, ngarah gampangnya ya. Rika duwe
1: ketua Nora keno menora.
0: Duwe cita-cita ora sih nganu dong cilik, Kang?
1: Ya, cita-citanya sih kepengen lu ngado, kepengen melu ngodat. Doh, tapi nang biume ora oli. Angger ku arep ngode adoh. Apa sanggup anakna persyaratane? Persyaratane siapa yung? Nyong patek dingi kok lunga adoh.
0: Ya Allah, cara-carane bebe ditinggal lunga nang anak lanang lah ya.
1: Iya, aku tanger nyong ngasih urip pasti sehat, pasti sayang mahal beta. Aku tuh ditinggal terus serangan ditinggal kok keberatan nyong.
0: Iya.
1: Ya sekarang sih kita yus pisan kalah sih kia nyong seorang nasi ngalang-alang itu wis tua. Bayan lunga-lunga nganang-anang apa?
0: Harap ngapa? Iya benar.
1: Dan kia nyong mikir tetap ini nang suan. Apa Rika sih tak katakan tamu? Ya bungo jajal pakon.
0: Iya sayang, sabar. Insya Allah dina jemung esok sih kembok nembeknya dina Selasa.
1: Semulanya maksudnya suana nyong ketakon sih gak apa orang.
0: Oh iya. Orang susah repot-repot loh. Bungo dadakan.
1: Iya repot-repot sih ori ya tenggung. Paling orang ya nu biasa umah morak mari ke di dirawat.
0: Iya kaya orang susah mikir lau medang. Nyong kok nyangking dewek. Tenang baik. Lau medang, semedang-medangnya kenyong-kenyong gak wadewek baik. Rika lah susah berisik lah. Tenang baik.
1: Yo wonyo mesti ditakoni kae kuwe nang suane.
0: Nang siapa?
1: Ya nang si anu ke suane nyong arane Triani.
0: Kuwe pacare. Pacare Rika.
1: Keponakane ku. Suane anake nyong.
0: Oh.
1: Kuwi takon bari kasih tak katakan kamu, ya mung kon jajal takon karo wonge. Ya kuwi. Nyong konyong ngomong sih. Enggak.
0: Ora susah repot-repot. Mengko syaratnya Rika kudu kiye lho, kudu gelem tek wawancara yang esuk semua.
1: Wawancara ini apa nyong teh yang wong nyong sekolah biora
0: lah ya pokoknya anu semaur seomong-omong
1: setayangin nyong sama mbune aku
0: iya lah wis pokoknya nyong takone ora aduh-aduh anu Kang Dasrun sebagai pendengar setia RRI kepriwe selama ini apa anu harapannya kepriwe kaya kue
1: iya wis gampang kok betaya karo mikir-mikir singkene ngono. Ya kenyong salamnya nggak KBBG ya, ngomong pesan Mbak Kiki. Paling kan ini nenyong ke sini gerjuran ini Kusmia.
0: Lah ya kian nyundul nyundul nggak kakian?
1: Siring dekat Lalena, ya. Kian salam spesial ke Kokus.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cetras ya, mamaknya melebu, mamaknya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsayang warahmatullahi wabarakatuh. Make, ketika aku mengajakmu ke 50 tahun yang lalu. Ih, 50 tahun yang lalu ya, Bu Barika ya. 30 tahun yang lalu lah. Tuli wis mudeng nalar kepengin duwe cita-cita apa janen ganu dong esin nom.
3: Nyong lagi esin nom. Kepengin banget kerja dadi pegawai negeri.
0: Iya, terus kelakon apa ora seprene?
3: Ora kok.
0: Kenang apa sih?
3: Bingung rek gelem nyekolan nak.
0: Oh. Pancen anggaran wong wadon jaman gunut ganu jarak ora susah sekolah dhuwur-dhuwur ngapai gue pe ya.
3: Iya, aku daftar SMA. Bingung rek mbayari. Dadi nyong ya dadi pengangguran. Pengacara.
0: Pengangguran?
3: Banyak acara.
0: Oke, malah justru tadi ibu rumah tangga gue kesel banget, Mak. Sumpah pegawaiannya, Mbok, orang anak rampungnya.
3: Ya ngerti, Mbok. Nyedangkan liburan, Mbok, mama orang rampung-rampung.
0: Lah ya iya, mulanya nyong nganggar preya, gawe bombong peat ini kesel ya turu, dasteran, klekaran lah, surga banget pokoknya. Klekaran,
3: ngaplang-ngaplang.
0: Mas, kipas angin, le. Nyandinge kopi utawane es teh. Mertuane liwat be ora lah, ora ngopleng-ngopleng ya.
3: Iya yo. Kowe paling ngono kan antar sing dina Minggu, Mbak.
0: Ora insyaallah dina semua. Insyaallah.
3: Jaminan banyak melu metuk lah.
0: Jaminan. Lah temenan apa? Ngo ngerepoti lah. Ngo malah
3: pengen dijajal.
0: Tegelarna kae, tegelarna klasa.
3: Lewate mengetung cilongok.
0: Ki engko disit gemak, kiri-kiri si umenang di mak.
3: Nang omah.
0: Udu Purwojati ya?
3: Iya, Gerduren.
0: Gerduren Purwojati, kuwi desa apa ora?
3: Kota aja salah.
0: Mengko nyong tek nelpon Rika ya, nyong arep golet-golet informasi nang Gerduren Purwojati kok.
3: Oke.
0: Isa. Oke, dadine Rika ganu duwe cita-cita kepen dadi PNS tapi ora kelakon.
3: Ora, ora pelotas. Melasi, Mbok.
0: Iya, wis ora apa-apa lah. Sing penting siki malah dadi nenek rumah tangga, jadi ibu rumah tangga sukses.
3: Pokoknya jadi ibu rumah tangga lancar.
0: Iya. Rika harap tulis apa ke gagian gantian ke Rulia, Nek?
3: Lagunya apa diisit?
0: Janji sayang runtah baru terasa nomor satu. Runtah. Salam buat siapa?
3: Karena Kang Dasun di kemutan nyong yang ngono.
0: Iya, alhamdulillah. Orang
3: kemutan pengono, kemutannya Mama Aida sing selam basi rayu.
0: Yuhu. Terus?
3: Gebumon, Bu Yanti, Mama Ida, Mama Ida,
0: okay.
3: Luna, Mama Indes,
0: yes.
3: Iya buat semuanya lah, nyuwis ngobrol suwe,
0: tapi
3: karena siapa sih cokan protes,
0: ya
3: selamat siang.
0: Oke, yuk, terima kasih. Buat
3: semuanya beresin.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama cantik ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Tukang siang, Ma.
0: Ah. Siapa ini?
4: Adalah kita.
0: Ya, Mas Kumbang Asmara, aku mau tanya nih, 50 tahun yang lalu punya cita-cita apa nih?
4: Lobong nyong umurnya sampai 20 tahun, 50 tahun kemarin lah.
0: Rika umurnya beda sih?
4: Mulai dan belum puluh kok.
0: Masa?
4: Iya.
0: Temenan apa? Yang Raine tua temen boros pisan.
4: Lepor, senang gae.
0: Ya wis.
4: Apalah.
0: Ya Rika kan dong cilik duwe cita-cita apa wis?
4: Ini cita-citanya jane wong dadi atlet bal-balan iki.
0: Oh, tapi siki gede tuane dadi apa?
4: Kita jadi pengacara.
0: Jadi
4: tuang terop lah.
0: Pengusaha nah, banyak apa, acara ya gue. Pengacara, iya. Pengacara pengusaha banyak acara.
4: Ya betul.
0: Oke deh.
4: Karena gue mau cita-cita apa mampu nanti. Gue rasa mampu nau tenaga.
0: Iya benar.
4: Syukur ya Pak. Lagunya apa gue?
0: Lagunya kayak Janji Sayang.
4: Terus?
0: Runtah.
4: Kayak runtah ya Pak Lagu lah.
0: Runtah
4: kira ketemu sapu.
0: Iya, kayaknya runtah di sit menek Janji Sayang ya, kayak akeh sing njaluk runtah.
4: Halo, terus Ki Ratu, Mamat Santika, terus Haji Tasrun, benar dengan Nala Minyong. Terus juga buat Mama Ida.
0: Iya.
4: Terus Ki Suwati. Kemudiannya Bu Munica.
0: Iya.
4: Terus Mama Siva.
0: Mama
4: Ferry.
0: Yes.
4: Ardiansah.
0: Oke.
4: Oke lah, gue nolong, keputar ya.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nyapa dulu Mama Reni. Kumaha Damang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Iya Mama Reni. Sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Gimana
5: sebaliknya cantik?
0: Iya sebaliknya, alhamdulillah sehat juga.
5: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Mama Reni, dulu waktu kecil punya cita-cita apa sih Mama Reni?
5: Cita-cita apa ya?
0: Cita-citanya pengen itu, jadi apa?
5: Pengen rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
0: warahmah. Terus kejadian?
5: Gak ada kejadian apa-apa.
0: Oh, lu aku
5: pingin punya anak.
0: Sudah terlaksana.
5: Yang salehah, saroleh ya. Pokoknya kesehatan aja.
0: Oke.
5: Okay. Pada sehat selalu.
0: Amin. Oke deh.
5: Salamnya
0: buat
5: semuanya ya.
0: Yes.
5: Semoga pada sehat selalu.
0: Oke. Okay.
5: Spesial buat Mbak Desi. Sehat selalu buat keluarga.
0: Amin, terima kasih.
5: Lagunya Mendukung Aja.
0: Mendukung Aja ya.
5: Terima kasih cantik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakang lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut. Adalah kita Radun.
0: Kaki Radun. Kaki Radun, kalau boleh tanya, kalau boleh tahu 40 tahun yang lalu ya, 30-40 tahun yang lalu, zaman-zaman masih muda, masih enom, punya cita-cita pengen jadi apa sih dulu?
6: Pengen dan apa-apa sih, yang penting kepengen apa-apa sih dayeng
0: cita-citanya lah wis kelakon apa orang di era sekarang?
6: Alhamdulillah gipun
0: ada
6: anu terasa wongan dikasi
0: dalam?
6: Anu kerjaan terasa
0: loh,
6: yang penting apa-apa bisa kaya ini
0: kepadanya apa-apa bisa kawin
6: matul ngari dodem kawin pokoknya nukang kayu batu.
0: Alhamdulillah bisa ya
6: terkeliling
0: nah.
6: Di alhamdulillah iya mbak terkeliling akan diam alhamdulillah di sakit kaya ini kepadanya
0: iya tayang ya bisa nguripi anak bojo putu nah, seputu-putu nih yaki
6: ini pokoknya ngapa mau yang penting sakit ya itu, jadi mboten bingung mbak Desi.
0: Iya, alhamdulillah, masya Allah.
6: Sakit, paling penting gelem.
0: Mm-hmm.
6: Sakit kan mboten purun, jadi mboten sakit ya ini kopi di luar.
0: Jadi
6: kayak ini kemuk mbak Desi.
0: Yang
6: parah yang jeli nggak ya ini, jadi mungkin napa-napa sih. Kita cerita dulu, napa-napa sih kayaknya nggak ya ini.
0: Ya, Niko sih penting.
6: Alhamdulillah, jadi sakit.
0: Alhamdulillah.
6: Nyukupi keluarga.
0: Inci.
6: Kebila mau tenang atas diri.
0: Ini
6: salam enggak anu ni tu. Wida, Utasari, Bu Indes, Pak Kati, Pak Kacen, Pak Suno, Pak Kumbang, Mister Palo, Pak Kendo, Pak Sunsia, Mama Ate, Pak Susiatone.
0: Inci.
6: Terus enggak Yang memang ini gila. Memang terkenal ini. Memang ada kok. Om Mbak Siti. Aminah. Terus Mama Pati. Mbak Siti sama Kak. Ini dari mana Mbak Siti?
0: Oke.
6: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lah yuk. Oke, gel-gel dulu kita yuk. Runza bareng Reni Alvira ya. Yang mau gabung sama aku nanti saya tunggu lagi. Saya buka lagi di 63233 menteri 08 11 54 09 11. Karena ini adalah musimnya musim MPLS. Ada satu kegiatan menarik yaitu menerbangkan balon-balon atau burung-burung cita-cita. Jadi aku pengen tahu nih, cita-citanya pendengar di waktu mudanya itu pengen jadi apa, terus kelakon apa ora. Asik. 1, 2, 3.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: lebih keluarga sih, tapi lah rumah tangganya bawa
1: tuh. Oke, cita-citanya itu.
0: Iya, tapi ternyata kurang bahagia.
1: Loh. Aduh, kurang bahagia ya. Ya ampun, semoga nanti ketemu dengan yang bahagia-bahagia. Jika kalau kata Pak Ustadz, biar bahagia itu harus banyak-banyak syukurnya.
0: Iya.
1: Salam
0: ya Mbak Tania.
1: Boleh buat Mbak siapa?
0: Buat Bu Ida Mbak Tania. Terima kasih. Mbak Mega Mesti. Buat Mbak Ade. Buat Mama Tantika. Buat Tari Radun.
1: Iya. Oke. Iya, suaranya aduh banget sih.
0: Enggak, jauh kok.
1: Jauh banget. Enggak jelas juga, kayak ngaleng banget suaranya ini. Apa sinyal ya?
0: Iya, kali.
1: Oke deh, ya. Thank you, terima kasih. Lagunya Informasi baru terasa nomor 1 nyut-nyutan Cinta Segitiga, mau yang mana?
0: Informasi
1: aja. Oke, ditunggu. Yuk. Terima kasih buat Mama Darisa, yuk di belakangnya yuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Iya, pagi.
1: Di mana, Pak?
2: Iya.
1: Pak Martono ya ini ya?
2: Berhadir di Wajangan, Be.
1: Hah?
2: Berhadir di Wajangan kemarin.
1: Di mana tuh?
2: Di negara Romari Batu Rajen.
1: Oh enggak, aku kemarin iya. Bertugas keluar kota jauh di sana.
2: Oh iya.
1: Kak Martono, kalau ditanya waktu kecil dulu punya cita-cita apa?
2: Ya wis kesempatan jadi guru sekolah.
1: Oh sekarang udah pensiun.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Agar tangkri kiki atsneku. Agar makai satu kita kembali. Oh anu kesempatan jauh wis. Alhamdulillah.
1: Wasyukurillah. Alhamdulillah wasyukurillah. Oke.
2: Di Nopo. Pripun.
1: Niki, terus pada kintu salam gak sinten niki Pak Martono niki.
2: Pintu itu nek kangge Pak Santosa, Pak Mujaidi, Pak Usman, Pak Sumadi, Pak Ninga Polnur, Pak Somi, Pak Tugi, Pak Sarkono, Pak Bismo, Pak Kohati, Pak Tosa, Pak Sumadi, Pak Rekutri, Pak Warkito, Pak Tumarno, Pak Setio, Pak Kusugroho, Pak Darwin, Pak Tohar, Pak Kohar dan Pak Asin. Selamat mendengarkan.
1: Oke.
2: Dan lagi-lagi.
1: Injil.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di belakangnya lagi selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita dengan siapa? Ibu Ida.
3: Kita,
1: di Jatiwinang. Di mana sih kota Jatiwinangun?
3: Mangunjaya.
1: Gimana kabarnya, Bu?
3: Ya, baik-baik aja.
1: Baik-baik aja. Ibu, kalau boleh. Dalam.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana sehat?
3: Berisi siaran, aku enggak bisa tidur.
1: Kenapa sih suaraku terlalu berisik ya? Suaraku ya. Terlalu berisik ya? Aduh, jadi enggak enak.
3: Renyah banget.
1: Kayaknya renyah banget soalnya.
3: Ayam makan pakel itu loh.
1: Oh, pakel mentah ya.
3: Renyah.
1: Bu, ini kan lagi musim-musim MPLS, jadi ada apa aktivitas yang seru ya? Menerbangkan burung merpati yang diidentikan dengan cita-cita. Aku jadi kepengen tahu nih, cita-cita pendengar Pro Dangdut waktu dulu dong, Esi zaman enom itu cita-citanya apa? Terus kesampaian nggak waktu gede?
3: Kesampaian cita-citanya kepengen di unsur kuliah, udah rampung, udah punya anak. Sekarang tinggal anaknya yang di situ.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Iya, yang satu lagi KKN, yang satu

0: t'appelle ou t'arrête. C'est fatal. Iya, alhamdulillah.
1: Bisa kesampaian kuliah di Unsut ya.
0: Iya. Sekarang okay. Lagi kakak kan yang kecil. Iya.
1: Oke, okay, baik.
0: Bu Desi,
1: dalam
0: berapa punya anaknya?
1: Berapa tiga, ya? Tiga. Aku ibu Aga, ibu anak tiga.
0: Iya. Aku ibu dua.
1: Oke. Okay. Iya. Pokoknya semangat ya. Ini lagi musim-musim anak sekolah.
0: Tujuannya sih anak saya ya lagi gak sombong. Masuk di Unsut pernah. Lo langsung masuk. Di Jogja yang ranggil 4 bulan magang di situ.
1: Oh, alhamdulillah rezeki ya Bu ya.
0: Iya, yang barep magang di Jogja 2 minggu.
1: Iya.
0: Di lapangan. Iya. Udah ini udah kerja. Yang ranggil lagi kakak Enang Pemalang.
1: Oke, semoga dilancarkan ya Bu ya.
0: Amin amin.
1: Oke, Ibu mau bagi salam buat siapa boleh?
0: Yang tadi Mama Ida udah masuk.
1: Iya udah.
0: Ya Mama Ida, udah seru. Semuanya lah.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada siapa nih yang mau gabung, masih saya tunggu pokoknya ya. Jadi kalau saya sendiri nih pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya mampir membeli roti. Kalau dulu bercita-cita jadi polisi wanita, sekarang malah jadi penyiar RRI. Iya. Burung pipit hinggap di dahan, terbang tinggi mencari makan. Dulu ingin jadi astronot andalan, sekarang jadi karyawan kebanggaan. Terima kasih ada Mas Hendrik di Pabuaran. Salam spesial buat semua teman-teman yang lagi pada dengerin Prodangdut nih Mbak nih. Satu kantor, satu ruangan pada dengerin Mbak Desi. Oke, salam kenal buat Mas Hendrik dan teman-temannya ya. Saya juga mau menyapa dulu nih, ada Mbak Intan di Cilacap. Mbak Desi, bunga melati harum baunya, tumbuh cantik di tepi taman. Dulu ingin jadi dokter ternama, sekarang jadi ibu rumah tangga idaman. Bagus, gak apa-apa buat Mbak Intan, malah justru SK-nya langsung dari Allah SWT ya. Mengabdi kepada keluarga, kepada suami dan juga anak-anak, itu udah keren banget jadi ibu rumah tangga ya. Terima kasih, ada Mbak Wulan di Banjarnegara. Apa nih? Jalan-jalan ke Purwokerto, jangan lupa beli mendoan. Dulu ingin jadi presiden, presiden nomor satu, sekarang jadi pemimpin keluarga penuh harapan. Oke, baik ya. Ada siapa lagi nih? Boleh nanti saya buka, saya baca lagi WA-nya ya di 0811 254 0911. Yang mau juga telepon, nanti saya buka lagi. Aku tertarik napas dulu, mau nyeruput kopi dulu, pengen mandan on matanya ya. Yang butuh info-info, ini dia info nih Mas Ser. Oci Alvira.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut adalah kita. Selamat siang, Mbak Desi. Angel banget sih lo bune, gak angel. Cuman emang banyak banget yang masuk ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Pak Pamin. Dulu waktu masih muda, waktu masih kecil punya cita-cita apa nih Pak Pamin?
2: Nek aku cilik kita orang dua cita-cita Mbak Desi. Soalnya aku anu ora wong ora duwe paripasan sekolah tuh ora sang ora ngapa. Yang penting bisa lulus SD wis seneng. Mung cita-citane aku wis dadi wong bodho, moga-moga anakku sing ngung kuliahku aja kaya aku. Kayak bentok Mbak Desi.
1: Oke.
2: Alhamdulillah bisa melebu kawit mulai pertama khusus di Karbuba.
1: Wih.
2: Tapi kalau aku setia kalau Mbak Desi ya.
1: Yes.
2: Orang pindah-pindah. Pokoknya yang penting aku salah nunggu KB baik.
1: Ya.
2: Yang orang Jawa-Jawa melas kami ngarep pada melebu.
1: Baik.
2: Nanti udah radio kutong.
1: Terima kasih Pak Pamin. Sama-sama. Yuk di belakang lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
3: Ini Mbak Desi.
1: Dangdut adalah kita dong. Dijawab dulu ya. Atuh. Ini dengan siapa?
3: Dangdut adalah kita dari Bapak Kelukman di Sidasari.
1: Bapak Kelukman di Sidasari, salam kenal. Kayaknya baru ketemu sama aku di sini ya.
3: Iya Mbak Desi.
1: Iya.
3: Tapi saya sering sama Mbak Inka.
1: Oh, sering sama Mbak Inka. Oke, baik. Jadi siang hari ini saya punya pertanyaan menarik untuk pendengar Pro Dangdut nih. Kalau boleh membawa ke beberapa puluh tahun yang lalu, dulu waktu kecil punya cita-cita apa sih dan kesampaian gak waktu gede? Nah, kalau Bapak kayak Lukman nih, dulu waktu kecil punya cita-cita apa nih?
3: Cita-citanya kepengen jadi wong sugih, lora sugih-sugih.
1: Lah gue, sugih sugih ati sing penting kan hatinya kaya. Gue kayaknya cita-cita hampir semua orang ya, cita-cita pengen jadi wong sugih.
3: Iya Mbak Desi.
1: Oke. Okay.
3: Salam kenal kan Mbak Desi.
1: Oke, okay, salam kenal juga ya buat Bapak Kelukman. Mau salamnya
3: Sidasari
1: buat siapa?
3: Tahu enggak Sidasari?
1: Sidasari itu mana sih?
3: Sampang Idul.
1: Oh, Sampang itu ya. Oke, enggak tahu aku belum pernah.
3: Iya, urung tahu lah. Bade okay. Lagunya apa?
1: Ini lagunya Tinggal Sisa-Sisa Cinta ya, Cinta Segitiga, ada Benang Biru, Romeo Bercinta. Apa kabar dari Roma Irama? Mau yang mana nih? Atau
3: Romeo
1: ini nih?
3: Bercinta ke?
1: Atau rindu-rindu-rindunya mau?
3: Romeo Bercinta.
1: Romeo Bercinta. Oke, okay. Salam buat
3: salam enggo sing wis padha munggah mau anu Mr. Genjot wis munggah ya.
1: Sampun lebet sudah.
3: Oh, iya. Kanggo Pak Pamin, Miki. Terus Mama Ida, terus Pak Kidasrun, Kiratun. Ibalo. Terus kanggo kabian bae lah. Anu mau kentenan waktune garis setitik.
1: Yes.
3: Terima kasih ya. Mbak Desi.
1: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Semuanya padulin buat Mas Risto Moyo di Banyumas, terwujud atau tidak cita-citamu, mungkin kehidupanmu kini yang dicita-citakan oleh orang lain. Asik, bijak banget ini ya buat Kang Riris. Terima kasih buat Kang Riris. Oke, baik, terima kasih di belakangnya lagi. 6, 3, 2, 3. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Kenapa sih?
1: Kepriwe Kang, leri kan lu tandukan banget ujar kok mau wis mlebu-mlebu maning.
4: Kenapa ujar jar apa terus kesima kalau penyiar lah.
1: Ya Allah, terkesima kok.
4: Jan. Luar ketemu kok cakap, ket wongnya tak kaya dia tapi mau pemberitake mau pengarep pe mung kok ketemu ke ngono-ngono.
1: Lah kaya.
4: Ana yang maksud teh.
1: Eh?
4: Ngos mangger baru wujudnya nyong aja kaget wong wis isut ya kok kasih kemerita kaget maksud dia nyong ingin isut.
1: Lho ujar-ujar nyong ora isut apa? Ih.
4: Lah yang ngono ti yo ora ono masin nom kok.
1: Lah ora nyong ya wis kepala 50 pira lah 50 ponjul semending.
4: Ya sing penting urung pensiunan ya sin nom kok. Kuwi apa kabare enggak ku?
1: Apa kabar Roma Irama?
4: Roma Irama, kayak nambahin gue Pak Famin karo sapa gue Bapak saya Lukman sini.
1: Iya. Sidasari.
4: Ya orang sida mati sida urip mbok.
1: Sidasari apa Sidamari?
4: Sidasari apa sida urip? Pemik Sidasari kayaknya ya dingko.
1: Apa Sidabalen? Sidabalen apa sida rujuk?
4: Ya Sidasari kami kita bane kok. Wis kenggo bapane Lukman karo Pak Pamin karo Mister Genjot.
1: Yeah.
4: Karo seorang ibu sing terus nembe mojok karo nyong kaya wong biasa.
1: Seorang ibu apa seorang anu?
4: Iya, terus balene kaya Bu Mun ijah karo Bu Yanti.
1: Iya.
4: Dia dene mau kabeh iki karo paling ketambe ibu ning kowe loro-lorone karo makang kabeh.
1: Iya, iya, iya, iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut, Mama Rusti.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut ada kita Mbak Desi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama, sehat Mama?
5: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Yang dua.
5: Ayo apa, Mama gue gentenan kok, melebu baik.
1: Melebu baik. Ya.
5: Ada parek teko mai, tapi melas ya wong tua ya.
1: Iya aja lah melasi. Mak nyorap takon. Kanu Mama ke dong cilik dua cita-cita apa Max?
5: Wong cita-citane pada karo siapa kayak mau Pak Pamin apa ya?
1: Iya.
5: Ya, ya cita-cita nyong kayak nyong ya, pada benyong ya nu anake wong ora duwe, kepengin sekolah SMP ya. Langka wong pada sekolah SMP, kurtekan SD. Ya, cita-citane pada karo kowe Pak Pamin moga-moga ya anake pada aja kaya nyong bodoh lah Mbak.
1: Iya,
5: Ya, ya. Pada karo kaya mikir ceritanya Pak Pamin ya Mbak.
1: Benar.
5: Iya. Iya, kowe kaya kowe cita-citane nyong kaya kowe nyong ya senajan nyong bodoh mudah-mudahan ya anaknya aja pada kaya nyong.
1: Iya.
5: Pada tadi pinter sukses.
1: Amin. Amin amin amin amin amin. Amin.
5: Hai ketok Mbak.
1: Iya, iya.
5: Nyong yeah. Ya, soalnya mau kabel aja kan waktunya besok.
1: Siap.
5: Ngomong dan pada bola bali baik. Ya salamnya nggak tapi gunanya melu baik ya karo bakur. Wes nyong matanya kan ya mbak jenengan sing sehat.
1: Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik matur nuwun terima kasih buat Mama Rusti ya. Yuk 6323 36. Halo selamat siang Bro Dangdut.
6: Rodangdut adalah kita.
1: Iya Mama Indes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mama kabar, Indes. Baik baik sayangku cintaku. Kenapa baru masuk dari tadi kemana aja?
6: Ya ampun Mbak Cangel banget lah.
1: Ya Allah. Padahal aku
6: kemarin lagi sama Mbak Inka gak bisa masuk. Saya kirim WA. Ternyata udah
1: habis lah melas temen Chan ya. Alhamdulillah ya bisa masuk di.
6: Alhamdulillah sekarang udah bisa masuk sama Mbak Desi.
1: Iya Mama Indes, aku mau tanya dong. Dulu waktu kecil dong masih nom itu punya cita-cita apa sih?
6: Aku pengen jadi wong sugi.
1: Lah pada baik yang pengen iya kok. Sama aja aku juga.
6: Iya tapi alhamdulillah ternyata kayak hati Mbak.
1: Iya betul kayak hati. Cocok banget itu yang penting. Itu yang penting.
6: Iya.
1: Okay.
6: Mbak Desi.
1: Dalam.
6: Semoga selalu sehat ya Mbak Desi.
1: Amin, sehat waras selamat.
6: Tapi bisa melebut tetap selalu monit Mbak Desi.
1: Iya dong, terima kasih sudah jadi pendengar setia kita.
6: Selalu setia lah Mbak Desi.
1: Oke, terima kasih Mama Indes. Kalau
6: kadang kepengen WA, tapi kepengennya kan ngomong langsung kan Mbak Desi.
1: Lebih marem ya ngomong langsung ya Mama Indes ya. Oke.
6: Aku lagu neng ikut aja Mbak Desi.
1: Iya.
6: Salamnya dari A nyampe Z semuanya.
1: Iya, oke. Baik Mama Indes, makasih ya.
6: Terima kasih Mbak Desi. Udah bisa gabung.
1: Iya, saya sehat selalu.
6: Sehat selalu.
1: Amin.
6: Sukses selalu buat Mbak Desi.
1: Amin. Terima kasih Mbak Indes.
6: Terima kasih Mbak Desi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Paling enak pancen jadi penyiar radio ya. Banyak yang mendoakan. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut, ada lagi.
1: Yo, John, orang gelem kalah karo kaki dasru neng gonen.
7: Penyiar radio aja, mana sih belum buka kita?
1: Nah, iya kok John, kepriwen sing kanan kanan nih. Kena kok, kepriwen sih kangen apa kepriwen? Kaki radio nih sih kangen kami nyong apa kepriwen?
7: Lagi nemat.
1: Ya wis ge, anu sapa sing arep ditulit ge, kakean.
7: Sekarang salaman ge, kita yo mawon lah. Mbon ajeng anu tutupan ya Mbak Desi.
1: Iza, arep tutupan nyambut gaweliane maning ge kocen.
7: Nggih kok gendong terima kasih Mbak Desi.
1: Inji.
7: Barnya sehat selalu, sampai berjumpa kembali ya Mbak
1: Desi. Amin, amin, amin, amin,
7: amin.
1: Inji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, si Cimaning layak sukang siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Bubar bala.
1: Lah, ngalilah, kola. Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada. Kita semua orang punya kesempatan yang sama. Boleh punya cita-cita yang setinggi langit. Mau orang kaya kek, mau wong orang duwe kek, jangan salah, justru kadang orang-orang hebat itu lahir dari keterbatasan ya. Jadi tetap semangat untuk kita semua ya, yang punya cita-cita semoga bisa segera diraih. Kalaupun ada kendala, ingat Tuhan punya kendali, asik. Jadi tetap semangat, bismillah, berdoa begitu ya. Saya pamitan, Pangapura, mohon maaf sekali kalau tidak ada yang kalau ada WA yang tidak terbaca semuanya atau teleponnya tidak bisa diangkat semuanya. Tenang aja, besok kita masih bisa berjumpa lagi ya. Asik. Serr. Jangan kemana-mana, setelah saya nanti ada Mas Undang Rizky temani pendengar di Purwakarta sore. Saya Desi Natalia pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya menjadi kesempatan sore hari ini. Bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto sore ini di spesial Dialog Kentongan untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Insya Allah kurang lebih sampai menjelang pukul

0: muncul dan juga cepat menyebar. Selain faktor alam pendengar, sebagian besar kasus kebakaran ini juga dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah, kemudian pembukaan lahan dengan cara membakar ya, hingga kelalaian dalam penggunaan listrik maupun api di lingkungan permukiman. Lalu bagaimana pendengar kondisi kerawanan kebakaran selama musim kemarau, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas? Apa saja langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah dan pemadam kebakaran, dan apa yang kemudian perlu dilakukan masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun permukiman? Semua kita akan bahas sore hari dalam Dialog Kentongan bersama para narasumber yang tentunya sudah hadir di Studio Pro 1. Namun sore hari ini pendengar, baru satu ya yang sudah hadir, ada beliau, Bapak Dwi Kusumo Ponco. Ini adalah Komandan Regu 1 UPT Damkar Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Ponco.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Rizky dan juga para pendengar Dialog Kentongan ya RRI Purwokerto.
0: Gimana kabarnya sore hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini semoga teman-teman damkar ini juga senantiasa diberikan kesehatan ya Pak Ponco ya.
1: Amin.
0: Ini Pak Ponco ini melihat tren musim gitu ya, musim di 2026 ini, pertengahan 2026 ini sudah memasuki musim kemarau. Dan mungkin barangkali hari ini udah terlihat nampak mendung, dari kemarin juga nampak mendung, cuman kayaknya rasa-rasanya tanda-tanda akan terjadinya hujan ini masih sangat minim gitu ya Pak, kalau misalkan dilihat secara kasat mata. Tapi kalau misalkan boleh menceritakan ke pendengar, bagaimana kemudian tren kejadian kebakaran di Kabupaten Banyumas gitu ya, selama musim kemarau dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak Ponco melihatnya gimana?
1: Oke, terima kasih. Melihat dari tren kejadian kebakaran Kabupaten Banyumas dari beberapa tahun terkait musim kemarau ya. Kita melihat dari tahun 2023 aja.
0: Oke.
1: Itu kita terjadi kebakaran selama asap besar 185 kasus kejadian kebakaran. Kemudian di tahun 2024 itu 145 kasus kejadian kebakaran. Dan di tahun 2025 111 kejadian kebakaran. Dan di tahun ini, di tahun 2026 sampai dengan bulan ketujuh, bulan Juli ini, di mana bulan masuk musim kemarau ini.
0: Musim kemarau ini katanya puncak punya Juli Agustus gitu ya. Iya.
1: Ini sudah 83 kasus kejadian kebakaran. Jadi kalau melihat dari tren
0: dari tahun ke tahun
1: ini sih memang agak menurun deh. Nah, belum tahu nanti di masuk awal musim kemarau ini nih, di bulan Juni, Juli. Karena di bulan Juli ini sendiri, ini sudah 12 kasus kejadian kebakaran.
0: Dalam bulan Juli?
1: Dalam bulan Juli.
0: Padahal Juli ini baru separuh ya?
1: Baru separuh bulan ini. Ini sudah 12 kasus kejadian kebakaran.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya lagi ini memang musim kemarau ya, walaupun mungkin suhu dingin tapi
0: cuacanya kering ya, gitu
1: kekeringan
0: ya,
1: kayak lahan ya, termuat sampah-sampah juga kering. Ini pun tentu punya risiko terjadinya kebakaran.
0: Baik, dan alhamdulillah juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini juga sudah hadir di Studio Pro 1, ada beliau, Bapak Muhammad Remas Abdullah Putra, ini dari BPBD Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum, selamat sore Pak Remas.
2: Selamat sore.
0: Panggilnya siapa Pak Remas?
2: Remas.
0: Pak Remas. Yeah. Salam kenal, saya Rizky Pak Remas.
2: Yeah.
0: Sehat nggih sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini luar biasa sudah lengkap. Tadi juga udah berkenalan dengan Pak Ponco, selaku Komandan Regu 1 UPD Damkar Banyumas ya. Ini mungkin boleh... iya tadi belum kenalan ya, katanya tak kenal maka kenalan. Tadi udah ada satu pertanyaan yang dilontarkan ke Pak Ponco, tapi gak apa-apa, nanti kita akan kenal lebih dalam lagi terkait dengan teman-teman Komandan Regu 1 gitu ya di Damkar Banyumas. Kita akan bergeser dulu ke Mas Aremas. Mas Aremas ini mungkin boleh di, apa ya istilahnya ya, ini kan tadi kita lagi ngobrol gitu ya terkait dengan kebakaran yang sering terjadi. Tadi Pak Ponco menyebutkan ada berapa ya Pak tadi ya di bulan Juli 2026 ini?
1: Di bulan Juli ini sudah 12.
0: Ada 12 kasus kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Ini sebagai tim teman-teman gitu ya dari BPBD Banyumas ini memasuki musim kemarau ini nih, bagaimana kemudian potensi ancaman kebakaran lahan di Kabupaten Banyumas sampai kok bisa sampai 12 titik di bulan Juli yang notabene baru separuh gitu. Mungkin sekaligus

0: kenalan dulu Mas Arya, Mas Kebun dengan Prosatu, silakan monggo.
1: Ya, perkenalan dulu ini Mas.
0: Boleh.
1: Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Mas Abdullah Putra. Saya staf di bidang pencegahan dan kerja berkat di BPBD Kabupaten Banyumas. Oke, terkait potensi ini ya, terkait karhutla di Kabupaten Banyumas ya. Ini terkait dengan kemarau pada tahun ini. Jadi berdasarkan dari prediksi BMKG, potensi kekeringan pada tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak di wilayah hal ini dipengaruhi oleh terjadinya El Nino.
0: Okay.
1: Dan untuk di Kabupaten Banyumas sendiri itu bisa berlangsung sampai 5-7 bulan untuk musim kemarau-nya.
0: Dan infonya puncaknya ini adalah di pertengahan tahun 2026 ini ya,
1: Mas ya.
0: Bulan Juli dan juga Agustus gitu.
1: Agustusan,
0: ya. Iya. Oke, makanya nggak heran kemudian tadi Pak Bonco menyebutkan 12 kasus kebakaran yang notabene ini bulan Juli aja belum menyentuh tanggal 15 Juli 2026. Pak Bonco, kita kembali lagi, tadi belum kenalan. Yeah. Pak Bonco ini adalah Komandan Regu 1 PT Damkar Banyumas. Yeah. Ini kalau misalnya kita dengar damkar kan biasanya orang ini damkar adalah segalanya gitu. Sampai di kartun pun digambarkan kerbau masuk parit, ular masuk rumah dan sebagainya. Tapi saya ingin dengar langsung dari Komandan Regu 1 ini, sebenarnya damkar itu tugasnya ini sebegitu banyak itu seperti apa aja? Mungkin boleh diceritakan ke pendengar Pro 1 Pak Bonco.
2: Iya, jadi di tugas utama damkar tentu kita terkait dengan pencegahan ya, kemudian penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan ya. Itu ya tugas pokok kami. Namun demikian kami juga melaksanakan tugas-tugas non kebakaran.
0: Oke.
2: Okay. Kayak tugas-tugas terutama tugas-tugas yang biasa terjadi di masyarakat, apapun terkait tentang kedaruratan pasti teleponnya ke kami.
0: Kedamkan.
2: Itu mulai dari ular masuk rumah, kemudian adanya sarang tawon, kemudian biawak masuk rumah, sampai dengan evakuasi cincin ya. Evakuasi cincin itu
0: istilah Banyumasnya kejindelen ya.
2: Iya, jadi itu sudah bengkak dan sudah ke rumah sakit tapi disuruh minta ke pemadam kebakaran.
0: Kedamkan.
2: Kemudian ada laporan dari masyarakat yang terkunci dalam rumah, kemudian terkunci dalam mobil. Nah, kita berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dari segala hal-hal yang memang masyarakat perlukan.
0: Oke, baik. Tapi ini tentunya sinergitas gitu ya antar lembaga instansi ini tentunya yang diperlukan untuk kemudian menunjang kenyamanan dan juga keselamatan warga khususnya yang ada di wilayah Banyumas, khususnya lagi pendengar terkait dengan waspada kebakaran lahan dan juga permukiman di musim kemarau. Ini ngomongin kolaborasi gitu ya. Ini kan tentunya pemadam kebakaran kemudian juga erat hubungannya dengan teman-teman di BPBD Banyumas. Ini Mas Arya Mas mungkin boleh menceritakan ini teman-teman BPBD ini mungkin boleh ngasih data gitu ya terkait dengan wilayah mana saja yang kemudian di Banyumas, khususnya di Kabupaten Banyumas yang masuk kategori rawan kebakaran lahan saat musim kemarau. Apalagi tadi diingatkan mungkin akan bertambah gitu ke depannya karena mungkin tadi Pak Bonco bilang walaupun musim dingin cuacanya adem atis tapi ya kemarau nggak hujan dan sebagainya, tentunya potensi adanya kebakaran yang mungkin akan terjadi. Mungkin bisa disebutkan data mana saja yang kemudian rawan kebakaran Mas Arya Mas?
1: Ini kalau berdasarkan dari data kejadian pada tahun 2023, 2024 kan sempat ada kejadian kebakaran hutan. Ya. Kemudian kalau berdasarkan dari data tersebut untuk wilayah rawan bencana kebakaran hutan lahan itu yang pertama tuh ada di daerah Lumbir, lalu Pati Kraja, Kecamatan Gumelar, Purwajati, Kebasen, Wangon, Aji Barang, Kalibagor dan Sokaraja. Itu daerah termasuk daerah rawan karhutla.
0: Rawan kebakaran lahan dan hutan
1: lahan
0: gitu
1: hutan,
0: ya, Pak Remas ya. Dan setelah tadi mendengar ada beberapa wilayah kayak di Aji Barang, kemudian Gumelar dan sebagainya yang mana notabene wilayah tersebut ini kebanyakan ya hutan di sana ya
1: hutan,
0: Pak Arya Mas
1: iya.
0: Ya. Cuman kan apa istilahnya kalau misalkan kebakaran lahan di samping rumah atau mungkin kebun di belakang rumah dan sebagainya mungkin masih bisa dikontrol. Tapi kalau misalkan warga nih yang tidak tahu menahu akan terjadinya potensi kebakaran yang ada di hutan di Gumelar misalkan atau mungkin di Pekuncen ada di Semedo, Petaunan. Ini ada indikasi-indikasi yang mungkin bisa diendus nggak sih oleh masyarakat terkait dengan potensi kebakaran Mas Arya Mas?
1: Indikasinya ada. Mungkin gimana mas tadi bisa dibilangin?
0: Indikasi mungkin kayak kebakaran ini kalau misalkan udah kayak gini nih berpotensi akan terjadi kebakaran nih, mungkin ada angin kemudian apa-apa yang kemudian harus masyarakat waspadai gitu mas Arema.
1: Ya ini apa namanya untuk ya mungkin untuk masyarakatnya untuk tidak melakukan apa ya, kayak buang apa namanya bakar sampah sembarangan. Terus misalnya kalau misalnya kita membakar sampah, kok bisa dikontrol gitu loh. Takutnya kan nanti merembet gitu kan, sampai ke lahan.
0: Terlebih nih orang-orang yang sering rokok ya Mas Arema.
1: Iya, sering rokok juga.
0: Rokok ini jangan anggap sepele pendengar, ngerokok kemudian dibuang, nanti kena angin, kebakar gitu kan, menjadi repot juga ya. Baik, tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan terhadap kedua narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Dengan tema waspada kebakaran lahan dan permukiman di musim kemarau, boleh bergabung melalui sambungan line telepon kami di 632336 atau di 0811-254-0911. Ini kita geser kembali ke Pak Ponco nih. Pak Ponco, selain kebakaran lahan gitu ya, hutan dan sebagainya, jenis kebakaran apa yang kemudian paling sering ditangani oleh petugas damkar saat musim kemarau, terlebih 12 di bulan Juli ini nih, apa aja Pak Ponco mungkin boleh di-share?
2: Jadi memang selain lahan, hutan ini memang ada beberapa yang paling sering terjadi di lingkungan Kabupaten Banyumas, terutama kebakaran rumah tinggal, pemukiman ya. Rumah tinggal ini sebagai yang ranking pertama ini, paling besar. Kemudian kebakaran pabrik ini, bangunan ekonomi pabrik ini juga menjadi hal yang sering terjadi di lingkungan Banyumas. Kebakaran kendaraan bermotor, kemudian kebakaran lahan yang kecil ya, kebun. Kebun ini juga kebun. Walaupun tingkat kebunnya di lingkungan masyarakat, tapi ini beberapa kali kasus jaringan kebakaran. Gitu, jadi buangan-buangan apa sisa ya atau sampah kemudian menggunung dan sehingga terjadi adanya api, mungkin adanya rokok atau gimana sehingga bisa terjadi api. Jadi itu yang kebakaran-kebakaran di luar kebakaran lahan.
0: Oke, baik. Tentunya ini sebenarnya segala jenis faktor ini bisa memicu adanya kebakaran. Betul, gitu ya Pak Ponco. Apalagi kembali lagi ngomongin kemarau ini, apapun bisa menjadi penyebab terjadi kebakaran. Orang sesederhana antar ranting itu yang katanya bergesekan-gesekan lama-kelamaan juga akan terjadi percikan api yang kemudian memicu adanya kebakaran juga ini. Bisa apalagi dengan sengaja kita membuang puntung rokok atau mungkin melakukan pembakaran yang kemudian tidak dikontrol sama orang yang kemudian bertanggung jawab ya. Tapi sebenarnya saya juga penasaran terkait dengan langkah preventif atau mungkin kayak sosialisasi, kemudian pembukaan wawasan kepada masyarakat. Mungkin dari PPPD juga punya caranya sendiri, dari damkar juga tentunya punya caranya sendiri. Saya pengen Pak Ponco dulu deh menceritakan gimana kemudian damkar Banyumas ini ya bisa memberikan knowledge gitu, wawasan kepada masyarakat gitu Pak Ponco.
2: Ya, jadi kita tentu untuk salah satu mitigasi kita ya, itu kegiatan sosialisasi atau pengenalan dan pelatihan terkait pencegahan kebakaran ya, terutama di lingkungan masyarakat. Kita sesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Itu mulai dari penanganan kebakaran di pemukiman ya, di pemukiman atau di rumah. Itu adalah hal yang bisa memicu terjadi kebakaran atau penyebab tadi kepada kebakaran itu kita latih untuk masyarakatnya. Masalah kayak instalasi jaringan listriknya nih harus baik, harus bagus, termasuk dapur gas LPG maupun kompor gasnya. Ya. Kemudian lingkungan kalau terjadi kebakaran kita harus bagaimana, kemudian alat apa yang ada di lingkungan masyarakat itu, baik itu alat pemadam api tradisional maupun alat pemadam api modern seperti apa. Dan mereka kita latih tidak hanya tahu saja tapi betul-betul paham nih tentang apa-apa yang kita berikan kepada masyarakat, baik untuk pencegahan maupun penanganan atau penanggulangan dini terhadap namanya kebakaran. Kemudian penanganan lanjutan kalau terjadi kebakaran. Kemudian kalau masyarakat yang di pinggiran nih, kita juga latih kalau mungkin banyak lahan ya, kita bagaimana upaya penanganan lahan ya untuk masyarakat setempat. Jadi kita upayakan bahwa masyarakat ini sebagai ujung tombak untuk penanganan dini pada terhadap namanya kebakaran. Gitu. Jadi apa yang kita berikan kepada masyarakat ini paling tidak bisa menekan ya, meminimalisir kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Banyumas, terutama di beberapa wilayah yang punya potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi.
0: Oke, karena mau bagaimanapun gitu ya, jumlah masyarakat kalau misalkan dibandingkan dengan jumlah tim damkar ya ini tidak sebanding gitu tidak ya. Sebanding, kemudian kalau misalkan di tempat-tempat yang mungkin susah dijangkau, butuh waktu yang kemudian bisa dijangkau, ini seenggaknya masyarakat ini bisa melakukan penanganan awal terlebih dahulu gitu ya, agar jika terjadi kebakaran ini tidak kemudian meluas, merugikan lebih-lebih banyak lagi. Yeah. Terima kasih Pak Ponco. Kita bergeser ke Mas Aremas. Mas Aremas, ini kita tahu bersama BPBD juga tugasnya kompleks banget, banyak ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tentunya bukan hanya kebakaran saja yang ditangani, ada mungkin longsor, gempa bumi, semuanya. Semua yang all about of bencana gitu ya Mas Aremas ya. Tapi saya boleh minta ke Mas Aremas untuk tolong diceritakan gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman BPBD ini ya, seperti kayak Mas Damkar tadi gitu ya, melakukan sosialisasi, transfer knowledge kepada masyarakat, apa yang kemudian sudah dilakukan sama teman-teman BPBD untuk kemudian memberikan pengetahuan gitu Mas Aremas.
1: Jadi kalau untuk edukasi kita tuh kan terbagi ini ya, ada yang tatap muka maupun yang melalui sosial media. Ya. Nah kebetulan apa ya, minggu-minggu ini kan kita kan juga banyak MPLS, kemudian kita, jadi kita juga melakukan apa namanya edukasi kepada anak-anak, terutama untuk anak-anak Mas ya. Jadi untuk menanamkan apa namanya kesadaran, kesiapsiagaan terhadap bencana. Lalu juga kita juga ke desa-desa untuk apa namanya monitoring daerah rawan bencana. Jadi kita tuh juga apa namanya selain monitoring juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Lalu juga kayak pembentukan forum di tingkat desa. Jadi kita tuh adanya forum pengurangan risiko bencana. Jadi mereka tuh sebagai wadah gitu kan di tingkat desa.
0: Seperti itu. Baik, mungkin ini juga menjadi satu kesempatan juga gitu ya, karena memang anak muda di Indonesia ini ya menjadi satu menjadi salah satu yang kemudian ini menjadi harapan kedepannya, bukan hanya orang tua aja yang kemudian dilibatkan ya, apalagi MPLS ini. Betul. Kayaknya Damkar juga beberapa kali dipanggil MPLS juga ya Pak. Betul. MPLS juga ini menjadi apa istilahnya ya, kesempatan bagi teman-teman ini untuk bisa transfer knowledge gimana caranya menangani mitigasi dan lain sebagainya. Baik, pendengar Pro 1, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilakan di 08 11 254 0911 atau di 632 336. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Halo RRI Purwokerto, dari Theo di Kota Magelang ya, mau tanya bagaimana status ketersediaan sarana prasarana dan sumber air terdekat di wilayah rawan kekeringan untuk mendukung operasi pemadaman. Terima kasih. Ini masuknya kemana nih? Ke Pak Damkar. Mungkin Pak, mungkin semuanya boleh. Nah ini ketersediaan air ini seperti apa Pak Ponco?
2: Ya memang kalau ketersediaan terutama sumber air ini memang tidak semua wilayah ini tentu berbeda ya, berbeda-beda. Jadi memang kalau ada musim kemarau seperti memasuki musim kemarau ini agak sulit. Jadi kalau menurut saya lebih cocok itu kalau di setiap wilayah, terutama kayak desa itu ada semacam dibikin reservoir, reservoir atau bak penampungan air ya. Jadi untuk memastikan bahwa suatu wilayah itu punya sumber air khusus untuk penanganan kebakaran. Karena apalagi kalau mengingat musim kemarau ini, sumber air ini sangat sulit. Karena debit airnya biasanya itu rendah, sehingga untuk kita sedot saja susah. Apalagi kalau di wilayah kayak semacam pinggiran hutan ini ya, ini tentu agak susah. Jadi kalau saya harapannya setiap daerah ini punya namanya reservoir atau bak penampungan air khusus untuk penanganan kebakaran.
0: Karena itu ya penting ya sebenarnya, penting ya. Karena selama ini berarti kalau misalkan pemadam melakukan aksi pemadaman gitu ya, mungkin kan udah bawa satu truk, dua truk, tapi kan itu habis, biasanya tuh cari di mana?
2: Kita mencari sumber air yang terdekat tentunya.
0: Terdekat ya, apapun itu ya
2: berarti. Iya apapun ya, itu, selama bisa, cuma kita biasanya kita temui itu jauh ya, kita dari titik kebakaran dengan sumber air ini sangat jauh, sangat jauh, dan ini kan membuang waktu juga kita gitu. Jadi kalau ada sumber air yang ada di wilayah itu dekat, tentu akan lebih cepat membantu proses, lebih mempercepat proses pemadamannya. Itu kalau fire hydrant tidak semuanya ada, apalagi kalau di pinggiran itu.
0: Di pinggiran. Ya, kalau saya di Purwokerto mungkin ada beberapa lokasi yang sudah ada ya.
2: Oh, fire hydrant ini hanya sebatas di mungkin di hydran kota ya, hydran pilar itu ada beberapa titik di wilayah kota, dan di pinggiran itu belum semuanya. Apalagi kalau di pinggiran semacam lahan sana ya, itu agak malah enggak ada. Jadi kita tutup pada sumber air sungai biasanya. Nah, dan sungai ini kalau kedalamannya agak susah, kita tidak bisa
0: nyerotnya angin lah ya, nyerotnya juga susah gitu ya. Oke.
2: Jadi kadang kita menggunakan kayak semacam gepiok ya. Kita pakai tradisional lah. Kita lihat dari tingkat kebakarannya nih. Kalau masih di surface fire nih, masih di atas tanah ya, mungkin kita lebih ke gepiok ya. Gepiok
0: itu dipukul-pukul?
2: Pukul-pukul, Pak.
0: Oh, kayak gepiok itu ya?
2: Iya, gepiok-gepiok itu.
0: Oke. Baik. Ini saya juga jadi kebetulan. Oh ya, ini teman-teman Mas Arenas. Kedepannya ini terkait dengan kayak tadi gitu ya. Ini kan dari pendapat atau mungkin kacamata pandangan dari Pak Ponco gitu ya. Tapi kalau misalnya di teman-teman BPBD ini melihat seperti apa? Butuh nggak sih sebenarnya setiap wilayah, mungkin at least setiap kecamatan di Banyumas atau mungkin ya kalau perlu setiap desa ada gitu ya, dibikin kayak tadi bak penampungan air. Ini pandangannya gimana?
1: Sebenarnya juga perlu sih Mas sebenarnya. Karena kan selama ini, misalnya contoh nih, kita ada kegiatan dropping air misalnya di Regumlar.
0: Oke.
1: Okay. Padahal apa namanya sumber terdekat itu di daerah Aji Barang. Itu kan ketika kita melakukan dropping dari Aji, misal dari Aji Barang ke Kumular juga membutuhkan waktu loh Mas. Jadi kalau misalnya tiap desa atau tiap apa namanya kecamatan itu punya kayak reservoir atau pelamon air juga memudahkan apa ya, membantu masyarakat sekali terutama di musim kemarau.
0: Apalagi ini kan musim kemarau banyak yang kemudian desa-desa yang mengajukan ini bantuan air gitu misalkan ya. Gitu ya, di Kumular bantuan air nanti langsung diwadahi ember bawa pulang, ini kan kurang efektif mungkin ya, kalau misalkan sudah ada bak kan
1: kalau,
0: ini lebih efektif gitu ya.
1: Kalau dari kami gini Mas, jadi sebelum sudah mulai ini ya, jadi kita tuh juga meminjamkan toren kita di titik-titik daerah yang apa kekeringan. Jadi ketika kita dropping, kita langsung taruh di toren.
0: Okay.
1: Kalau dulu kan masih per ember. Itu kan juga makan waktu banyak sekali.
0: Yeah, padahal kan bisa langsung OTW ke tempat selanjutnya gitu ya. Berarti selama ini dibantu gitu ya fasilitas dari teman-teman BPBD ya. Yeah. Baik. Pendengar Pro 1 ya, saya ingatkan untuk Anda yang mungkin hendak bertanya, boleh komen di live chat kita di YouTube RRI Purwokerto atau di 632336 atau di 0811-254-0911. Mas Arenas dan juga Pak Ponco, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali di Dialog Kentongan Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di spesial Dialog Kentongan Pro 1 RRI Purwokerto dengan mengangkat tema waspada kebakaran lahan dan permukiman di musim kemarau. Tentunya di studio sudah hadir dua narasumber kita, ada Pak Dwi Kusumo Ponco, ini adalah Komandan Regu 1 PT Damkar Banyumas, dan juga Pak Muhammad Aremas, ini dari BPBD Kabupaten Banyumas. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita sore hari ini, ada satu pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum, selamat sore dari Teguh yang ada di Karang Luas. Izin bertanya kepada teman-teman Damkar dan juga BPBD. Jujur, saya belum terlalu paham terkait dengan apa yang kemudian perbedaan antara Damkar dan juga BPBD. Jika terjadi misalkan suatu bencana, misalkan kayak tadi ya, kebakaran mungkin ya ini ya. Kebakaran, apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai warga? Kita harus manggil Damkar atau mungkin BPBD juga bisa ikut menangani atau seperti apa? Mungkin Pak Ponco boleh ngasih memberikan pandangan Pak Ponco.
3: Oke, terima kasih tadi Mas
2: Teguh yang ada di Karanglawas.
3: Mas Teguh ya, yang di Karanglawas, terima kasih nih atas pertanyaannya. Jadi misal kalau terjadi kebakaran Mas Teguh, itu langsung saja telepon ke kantor pemadam kebakaran Mas Teguh. Kita punya di nomor itu bisa di 0281113 atau langsung ke WA kita juga punya. Itu di call center Damkar. Itu di 0812800791113. Itu bisa langsung ke nomor itu. Nah, nomor Damkar kita 24 jam setiap untuk melayani masyarakat terutama terkait masalah kebakaran. Jadi langsung saja ke pemadam kebakaran kalau terjadi kebakaran. Nah, seperti itu.
2: Baik, jadi kalau misalkan udah jelas kebakaran ya, teleponnya ke pemadam kebakaran gitu ya. Tapi mungkin boleh ngasih sedikit Mas Aremas terkait dengan mungkin ada orang yang ini kebakaran, ada mungkin ada punya saudara di BPBD, lebih cepat mungkin misalkan gitu di rumah ya. Ini apakah boleh ke BPBD atau mungkin harus ke Damkar dulu atau seperti apa Mas Aremas?
4: Sebenarnya gini Mas, kalau untuk di BPBD sendiri untuk kebakaran Mas ya, itu yang kita tangani itu hanya kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan kalau sesuai tupoksi ya, kalau untuk kebakaran rumah dan pemukiman itu masuknya ke Damkar.
2: Okay.
4: Karena memang di BNPB sendiri juga menyatakan bahwa untuk kebakaran hutan dan apa kebakaran rumah itu bukan masuk bencana.
2: Oke, jadi ini diklasifikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kebakarannya ini lihat dulu apa-apa lain sebagainya, rumah gitu ya ke Damkar. Kalau misalkan lahan dan juga hutan ini mungkin boleh dibantu sama teman-teman BPBD. Baik, pendengar, nanti untuk Anda yang sudah bertanya nanti saya akan bacakan kembali, dan Anda yang belum bertanya masih dibuka di 632336 atau mungkin di 0811254-0911. Kita ke Pak Ponco lagi. Pak Ponco, tadi kan di awal kalau gak salah saya sempat dengar ada beberapa jenis kebakaran gitu ya. Tadi ada banyak kebakaran hutan, lahan, ladang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan boleh dijelaskan nih ya, masyarakat ini harus mengetahui terkait dengan klasifikasi jenis-jenis kebakaran, kebakaran hutan, kebakaran lahan dan lain sebagainya. Kemudian kan untuk menanganinya, telepon pemadam 15 menit kan mungkin bisa nih masyarakat nyicil gitu ya untuk memadamkan lain sebagainya. Mungkin boleh dikasih knowledge terkait dengan klasifikasi pembagian jenis-jenis kebakaran dan cara menanganinya nih, apakah ada bedanya atau seperti apa Pak Ponco?
3: Ya tentu kalau kita penanganan kebakaran itu berbeda dengan jenis yang terbakar ya misalnya. Kalau di kami, kalau di Damkar ini ada namanya kelas kebakaran, klasifikasi kebakaran ya. Yaitu kelas A, kelas B, kelas C maupun kelas D. Kalau kebakaran kelas A ini terkait kebakaran benda-benda padat. Ya, benda padat. Kemudian kelas B, kebakaran benda cair dan gas gitu. Kemudian kelas C yang kebakaran dihasilkan oleh listrik ya. Dan kelas D terkait dengan kebakaran luka. Itu klasifikasi terkait jenis-jenis kebakaran gitu. Tapi kalau kebakaran secara umum, kalau kebakaran rumah dan sebagainya itu bisa masuk dari kelas A dan kemudian juga kelas C, termasuk dari tergantung dari penyebab utama daripada kebakaran itu sendiri nih. Itu misalnya kalau dari benda padat kita masukkan kategori kelas A. Itu kalau terjadi namanya kebakaran bisa untuk proses penanganan dininya dulu. Kalau masyarakat penanganan dini kita upayakan bagaimana penanganan dini kita lakukan apa yang ada di situ untuk proses pemadaman sebelum sambil menunggu pemadam kebakaran datang. Jadi proses pemadaman dan juga proses evakuasi kalau memang api sudah agak sulit dikendalikan itu. Kemudian juga berikan akses untuk damkar nih, misalnya kalau sudah manggil damkar nih, berikan akses untuk damkar agar tiba di lokasi tanpa hambatan. Ya kalau kebakaran kan kita ada apa ya, orang melihat kemudian parkir dan sebagainya, jadi menghambat kami untuk menjaga lokasi. Jadi kalau sudah manggil damkar, sterilkan lokasi untuk selanjutnya kita ambil untuk proses penanganan kebakaran. Jadi memang kebakaran ini berbeda-beda untuk proses penanganannya. Kayak itu tadi kelas A, B, C, D. Kategori kebakaran rumah dan lahan pun juga mungkin berbeda ya penanganannya seperti itu.
2: Oke. Dan ya masyarakat juga harus tahu gitu ya Pak Ponco ya, terkait dengan apa yang kemudian mereka harus lakukan dan sebagainya ya. Sesederhana tadi gitu ya, kalau misalkan udah manggil damkar ya sadarlah kita berikan akses dan sebagainya, jangan sampai menghambat dan lain sebagainya gitu. Tapi Pak Ponco melihatnya seperti apa masyarakat Banyumas ini terkait dengan kesadaran akan ya kayak tadi mitigasi bencana, kemudian pengetahuan terkait dengan kebakaran dan sebagainya ini, Pak Ponco melihatnya seperti apa masyarakat Banyumas?
3: Ya kalau saya melihat sih sudah cukup bagus ya dari masyarakat Banyumas, rasa respect responnya, kemudian rasa kepeduliannya terhadap namanya kemanusiaan terutama terkait dengan kebakaran ini juga cukup bagus ya. Respon mereka sangat cepat ya. Bisa bila terjadi kebakaran biasanya langsung menghubungi kita. Termasuk kebakaran lahan, walaupun sebenarnya harusnya BPBD nih, tapi biasanya langsung ke kami. Karena ada laporan pasti kami tindak lanjuti ya gitu. Jadi respon kita harus seperti itu. Begitu ada laporan, kita responnya harus cepat, kita SPM-nya paling tidak sampai 15 menit kita sudah di lokasi gitu. Nanti kita bersama-sama untuk masyarakat untuk proses pemadaman. Jadi memang untuk saya amati untuk warga masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus terkait dengan kepedulian terhadap namanya bahaya kebakaran.
2: Oke, baik. Alhamdulillah ini menjadi good news gitu ya pendengar, dan ya harapan kedepannya ini ya namanya bencana, namanya kebakaran dan sebagainya nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi ya seenggaknya kita sebagai masyarakat ini punya wawasan, punya awareness gitu ya terkait dengan hal tersebut. Terima kasih Pak Ponco, kita akan bergeser sedikit ke Mas Arnes.
4: Aremas.
2: Aremas. Yeah. Hampir saya mau nyebut ada klub bola Aremania ya. Yeah. Tapi bukan Aremania Mas Aremas.
4: Bukan. Yeah. Bukan.
2: Mas Aremas, ini terkait dengan kolaborasi lintas sektor gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin koordinasi, kolaborasi lintas sektor BPBD, BMKG, TNI Polri, pemerintah, kemudian damkar, pemerintah desa, instansi terkait masyarakat semuanya saja gitu ya dalam menangani bencana ya, termasuk salah satunya adalah potensi kebakaran di Kabupaten Banyumas seperti apa, mungkin boleh di-share ke pendengar Pro 1 Mas Are.
4: Ya mungkin terkait kolaborasi ya. Misal kalau misal tadi saya sudah jelaskan terkait misalnya untuk terkait misalnya kita bencana kekeringan. Mungkin apa ya, desa bisa memberikan tempat terkait untuk apa namanya, kita ngasih tandon apa minjemin tandon lah ke apa namanya ke pemerintah desa, jadi bisa apa namanya, bisa menaruh tandon,
2: menyimpan gitu ya,
4: air. Berikutnya kemarin pas kita juga sudah melakukan rapat koordinasi terkait apa namanya terkait musim kemarau ini. Jadi pada tanggal 25 Juni BPBD telah melakukan rakor musim kemarau dengan stakeholder terkait, itu ada TNI Polri, lalu ada dari apa namanya, dari OPD terkait, dan juga dari relawan dan perwakilan masyarakat. Jadi dalam rapat tersebut BPBD bersama stakeholder tersebut apa memang melakukan juga apa namanya, dalam itu dijelaskan terkait pemetaan daerah mana saja yang termasuk daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, lalu juga apa namanya menyusun strategi distribusi air terutama di daerah-daerah yang jauh dari sumber mata air, lalu juga apa namanya menyepakati SOP dalam penanganan bencana di musim kemarau ini, dan juga memperkuat peran aktif relawan dan masyarakat juga.
2: Oke, dan tentunya semuanya sepakat ya terkait dengan kolaborasi ini. Tadi sudah di apa ya istilahnya dijelaskan terkait dengan kolaborasi. Semuanya ini mengambil peran gitu ya, Mas Arya, Mas ya. Sekecil masyarakat ini juga menjadi satu perangkat yang kemudian penting ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, terutama kebakaran. Karena kebakaran siapa sih yang mau gitu ya?
3: Betul.
2: Semuanya harus apa ya istilahnya, bahu membahu lah ya untuk bisa kemudian menangani hal tersebut ya. Baik. Ini terkait dengan ini juga ada satu pertanyaan nih ya. Bentar ya. Ada dari Setio yang ada di mana nih? Cilongok ya. Dia Cilongok ya. Dia disingkat-singkat ya. Izin bertanya ke Bapak Damkar ya. Tadi disebutkan bahwasanya hadir di lokasi bencana ini kurang lebih 15 menit. Bagaimana hal tersebut, ada jaminannya gak sih bisa 15 menit sampai ketika di lokasi tersebut ini tidak tersedia sumber air atau mungkin pos-pos ya, ini yang tadi di balik layar juga kita tanyakan gitu ya. Gimana caranya damkar misalkan nih katakanlah sampai di Aji Barang atau mungkin di Cilongok dalam waktu 15 menit sedangkan di sana ini terdekatnya aja posnya gak ada gitu Pak Ponca. Atau mungkin kedepannya ada rencana seperti apa?
3: Oke, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ya terkait standar pelayanan minimal kami damkar, yaitu 15 menit kita bisa di lokasi. Kita memang lebih maksimal ya 15 menit ini. Jadi memang terkait untuk Cilongok ya, Cilongok untuk kelas pada kecil kita masih bisa menjangkau Mas. Untuk 15 menit kita masih bisa menjangkau. Jadi kita menuju ke lokasi itu sudah full ya, kita tinggal eksekusi pelaksanaan pemadaman. Nah, selanjutnya untuk proses kalau memang masih butuh air, kita mengambil pada sumber air yang terdekat. Sumber air yang terdekat. Memang wilayah Cilongok ini wilayah yang paling luas dia di Kabupaten Banyumas ini. Ada beberapa desa atau gerumbul yang memang agak sulit kita jangkau ya. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin. Ya, kita punya waktu 15 menit sehingga kalau lalu lintas nggak padat apa, kita insya Allah bisa sampai ke 15 menit itu. Kita berupaya semaksimal mungkin gitu, upaya kita semaksimal mungkin untuk bisa mencapai pada respon time kita yaitu 15 menit
2: maksimal 15 menit gitu ya Pak Ponco ya. Tapi kedepannya ada rencana misalkan di Aji Barang pembangunan pos damkar gitu
3: ya. Jadi memang untuk lebih memaksimalkan harus ada pos wilayah ya. Memang dulu kita dari kami itu rencana ada pos wilayah di Aji Barang. Dulu sempat di daerah Lesmana itu dulu kita sudah rencana ada di sana. Tapi karena sudah situasi dan kondisi kemungkinan bergeser di Aji Barangnya, Aji Barang Kota ya, di Bayang Kota untuk titik tertengahnya seperti itu. Namun demikian untuk saat ini belum terrealisasi. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sehingga bisa membackup kalau kejadian kebakaran di khususnya di wilayah Aji Barang dan Cilongok ya, bisa mencapai lebih cepat lagi, tidak sampai dengan 15 menit itu.
2: Oke. Jadi lebih dekat lebih baik gitu ya Pak Ponco ya. Baik, terima kasih ya. Ini semoga yang tadi yang bertanya ini masih stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik, kita bergeser terkait dengan tadi kan sudah faktor dan lain sebagainya gitu ya. Ini terkait dengan dampak nih. Kita bergeser ke Mas Aremas, segala jenis bencana ya, ini termasuk sore hari ini karena spesial kebakaran ini tentunya memberikan dampak bekas ya. Ini mungkin boleh diceritakan gitu ya terkait dengan apa yang kemudian dampak kebakaran lahan terhadap lingkungan atau mungkin kesehatan masyarakat dan juga ketersediaan sumber daya alam after bencana kebakaran ini seberapa bahaya ya Mas Arya Mas?
4: Ya kalau secara umum kalau ketika adanya kebakaran hutan, dia kan pasti kan menghasilkan asap, di mana asap tersebut akan mengganggu aktivitas masyarakat. Dan itu juga dapat mengganggu kesehatan seperti ISPA maupun mata juga bisa perih karena terlama terpapar oleh asap itu sendiri. Lalu kalau misalnya itu kebakaran itu apa ya, lahan, dan terutama itu lahan pertanian, maka akan menimbulkan gagal panen bagi masyarakat atau petani di lingkungan tersebut.
2: Karena memang kebakaran, kalau misalnya ngomongin kebakaran memang ya dilahap, makanya ada istilah dilahap jago merah gitu ya. Semuanya pokoknya dilahap gitu ya, mungkin nabrak rumah ya, rumahnya kebakar dan lain sebagainya. Tentunya ini kerugiannya bukan hanya material tapi ke lingkungan juga, ini akan berdampak gitu ya. Tapi kalau misalkan katakanlah Mas Arya Mas, sudah terlanjur nih terjadi kebakaran, mungkin ada orang yang tidak bertanggung jawab membuka lahan di hutan dengan cara membakar, kemudian malah merembet kemana-mana. Lah ini untuk kemudian hutan tersebut ini bisa pulih gitu ya, bisa normal kembali, tumbuh kembali sebagainya, ini seberapa lama Mas Arya Mas?
4: Ya mungkin kalau untuk pemulihan juga lumayan lama Mas ya. Misalnya kalau misalnya itu kebakaran hutan dan sampai habis itu kan tanamannya kan kita nanam lagi kan mestinya sangat lama sekali. Enggak mungkin 1-2 tahun. Bisa kan contoh pemulihan pohon jati itu kan mungkin kan
2: itu puluhan tahun
4: ya Mas. Tahun, iya.
2: Iya, makanya ini penting gitu ya pendengar, untuk kita semuanya ini menjaga kelestarian lingkungan tempat kita tinggal semuanya ya. Terima kasih Mas Arya Mas, kita geser lagi ke Pak Pemadam nih. Pak Pemadam ini saya tadi sempat excited, akhirnya ketemu pemadam kebakaran di Pro 1 gitu ya. Karena saya di Pro 1 juga baru beberapa bulan ya, mungkin barangkali teman-teman sudah beberapa kali di Pro 1 gitu ya. Mungkin ada tips trik gitu ya, nanti Mas Arya Mas juga akan sama gitu ya, terkait dengan ya pentingnya menjaga lingkungan ya, apalagi ini waspada kebakaran bagi masyarakat. Dari teman-teman damkar ini seperti apa tips dan triknya Pak Ponco, silakan.
3: Ya, tips terkait untuk istilahnya untuk lingkungan kita bagaimana agar aman terhadap namanya kebakaran ya, mungkin dari lingkungan rumah kita yang sehari-hari kita ada lingkungan kita, bagaimana sih mewujudkan rumah yang aman dari namanya bahaya kebakaran ya. Terutama rumah yang tentu dari instalasi listrik juga harus kita wujudkan baik ya. Kemudian dari dapur juga harus rumah sehat, harus ada ventilasi karena hampir setiap rumah tangga itu menggunakan gas ya. Sehingga ventilasi sangat penting untuk minimalisir terjadinya kebakaran ya. Kemudian penyediaan sarana proteksi kebakaran nih di rumah. Kalau ada APAR nih, alat pemadam api ringan. Inti untuk melindungi rumah kita, aset kita, keluarga kita, kemungkinan kalau terjadi namanya kebakaran. Karena ini untuk penanganan dini, untuk penanganan awal nih. Ini penting. Jadi kita harus punya alat untuk melindungi aset kita, keluarga kita. Salah satunya adalah APAR. Dan kita juga harus auto tenang atau nomor-nomor emergency yang harus kita hubungi kalau terjadi namanya kedaruratan kebakaran itu sendiri. Itu. Jadi kita intinya kalau ada kebakaran jangan panik ya, tetap tenang, lakukan langkah-langkah mungkin mulai penanganan kebakaran, kemudian penanganan lanjutan kalau tidak padam hubungi ke damkar, seperti itu. Kalau kita penanganan dini berhasil maka tingkat kerugiannya akan kecil karena bisa kita tangani. Tapi kalau penanganannya gagal tentu ada penanganan lanjutan, tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Itu penanganan dini ini penting sekali kita lihat agar kebakarannya tidak sampai meluas.
2: Baik, seperti itu pendengar, kita bergeser juga, kita juga akan mendengarkan Mas Arya Mas juga nih. Saya juga amazing gitu ya, teman-teman BPBD ya, ini bukan hanya kebakaran tadi di awal, segala jenis
4: bencana
2: gitu ya. Ya enggak sih kita mengharapkan ada bencana gitu ya. Tapi seenggaknya kalau misalkan masyarakat ini tahu apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mitigasi seminimalisir mungkin untuk mengurangi kerugian dan juga kerusakan ini, mungkin bisa disampaikan gitu ya pesan dari teman-teman BPBD Banyumas kepada masyarakat Banyumas gitu ya, agar kemudian ya bersama-sama gitu ya Mas Arya Mas mencegah terjadinya kebakaran lahan selama musim kemarau. Mas Arya Mas, monggo.
4: Oke, jadi ini pesan dari BPBD Kabupaten Banyumas kepada masyarakat, terutama untuk di musim kemarau Mas ya, secara umum di musim kemarau ya, tidak hanya kebakaran hutan tapi juga kekeringan. Jadi kami mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif Caranya seperti apa? Untuk pertama, tidak membuang air sembarangan atau menghemat air. Yang kedua, untuk tidak membuang tidak membakar sampah secara sembarangan, terutama di lahan, apalagi tidak diawasi, itu sangat berbahaya sekali. Nah, apabila di daerah sekitar Anda sudah mulai kekeringan atau terdapat tanda-tanda seperti ada tanda-tanda api atau tanda-tanda kebakaran hutan, dapat menghubungi kami di BPBD. Karena apa? Karena kesiapsiagaan adalah kunci serta keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama.
2: Tanggung jawab kita bersama, ya, bukan hanya dipegang BPBD saja, bukan hanya dipegang teman-teman damkar saja, tapi kita semuanya. Sebagai masyarakat juga punya kewajiban untuk bersama-sama menjaga lestarinya lingkungan kita, agar lingkungan yang kita tinggal ini tetap menjadi lingkungan yang nyaman dan juga aman untuk kehidupan kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau, Pak Dwi Kusumo Ponco, ini Komandan Regu 1 PT Damkar Banyu. Terima kasih Pak Ponco. Salam buat teman-teman Damkar. Ya, terima kasih juga Mas Muhammad Aremas, ini dari BPBD Kabupaten Banyumas. Terima kasih.
4: Terima
2: kasih Aremas. Salam juga untuk teman-teman BPBD Kabupaten Banyumas. Terima kasih untuk berbagi insight-nya sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ponco dan juga Mas Aremas. Terima kasih juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah membersamai obrolan kita di kesempatan sore hari di Lekontongan dengan mengangkat tema waspada kebakaran lahan dan juga permukiman di musim kemarau. Siaran kami sore hari ini bisa Anda dengarkan atau mungkin Anda saksikan ulang di YouTube channel kita di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa didownload secara gratis di App Store maupun di Play Store. Purwokerto sore ini akan kembali hadir sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya dengan modus mengembalikan speaker aktif. Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sragen, rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng, selengkapnya sore hari ini bersama saya, Undang Rizky. Pendengar informasi pertama dari RRI Semarang, Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya dengan modus mengembalikan speaker aktif. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Kisyanto.
1: Dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana.
2: Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya Ahmad Zainul Mustofa di Desa Ketanggan Gringsing. Modus yang digunakan yakni meminjam sepeda motor korban Yamaha Jupiter Nopol R3347ZC untuk mengembalikan speaker musik dan membeli rokok ke arah stasiun pelabuhan. Kapolres Batang KBP Veronica menerangkan awalnya tersangka Sudirin hanya berniat untuk meminjam sepeda motor korban untuk keperluan pribadi, namun muncul niat untuk menjual sepeda motor milik korban.
1: Di sana kan sudah aktivitasnya, pertumbuhan kegiatan itu sangat pesat. Jadi bagaimanapun juga di mana banyaknya masyarakat di sana juga akan memicu kejahatan. Tapi yakinlah kita hadir kok di sana. Kita selalu patroli untuk mencegah.
3: Ada.
1: Dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana. Ada. Ya, kalau kejahatan itu kan pasti ada di mana-mana.
3: Dan ada dugaan adanya jaringan penjualan motor ini atau gimana?
1: Ya, nanti itu dikembangkan lebih lanjut sama Pak Dar karena.
2: Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 486 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat ini tersangka masih diamankan di Polsek Gringsing untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran puluhan panti sosial untuk menjamin kesejahteraan bagi pengemis gelandangan orang terlantar atau PGOT. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
5: Di total jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah jumlahnya hampir 12,2% penduduk Jawa Tengah.
6: Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran 57 panti sosial untuk menjamin kesejahteraan pengemis, gelandangan, dan orang telantar atau PGOT. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyebut, tidak hanya menjadi tempat berlindung, panti-panti tersebut juga menjadi ruang pembinaan yang membantu warga binaan kembali mandiri dan juga produktif.
5: Kalau yang keterlantaran bukan termasuk disabilitas ya, anak-anak terlantar itu ada di kami semua.
7: Lansia
5: terlantar, lansia yang sudah bed rest terlantar juga banyak di kami. Ya. Panti kami ada jumlah penghuninya atau yang penerima masyarakat, penerima manfaatnya ada 4.610 orang.
6: Salah satu kisah datang dari Hartono yang pernah menjalani hidup sebagai gelandangan di kawasan Kota Lama Semarang. Setelah terjaring operasi sosial, ia dibawa ke Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dan mendapatkan berbagai pelatihan dan keterampilan. Di panti tersebut, Hartono belajar pengelasan hingga pertukangan. Pendekatan yang humanis dari para petugas membuatnya berlahan bangkit dari keterpurukan yang selama ini membelenggu hidupnya. Bekal keterampilan yang diperoleh di panti mendorong Hartono kembali menata masa depannya. Ia pun kini memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai sopir melalui media sosial hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan.
8: Saya kan rumah tangga berantakan, terus sempat gelandang, istilahnya ngerongsok di jalanan, terus tidurnya saya dulu di ini apa Kota Lama, kena apa garuan dari sini terus dibawa ke sini. Habis itu ya terus di sini ngikutin kegiatannya seperti kayak pengelasan, terus apa, banyaklah yang saya ikutin.
6: Perjalanan serupa juga dialami Supani, warga binaan PGOT Madi Utomo. Dengan harapan sederhana agar anaknya dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, ia mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan di panti.
9: Dan jangan seperti kayak saya, gak pernah sekolah. Anak saya bisa sukses dan mandiri karena dulu saya gak pernah sekolah. Gak punya ilmu apa-apa. Jadi cuman itu harapan saya, ingin anak saya sukses dan jadi orang yang guna.
6: Lebih lanjut, di panti, Supani belajar tata boga, menjahit, membuat keset hingga kewirausahaan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Ia bertekad membangun usaha kecil agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sragen. Rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero RTLH atau rumah tidak layak huni. Korban bernama Jaman, 64 tahun, sama sekali tak pernah mendapatkan bantuan rehab RTLH lantaran ia tidak mampu untuk swadaya. Berikut laporan dari Mulato Ihsan.
10: Kalau posisi rumahnya itu emang sudah lapuk, karena ya kondisi ekonomi dari yang bersangkutan itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga betul mampu.
11: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, rumah tidak layak huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT 15 Desa Tempelrejo

0: dari pekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Munduan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
1: Orang tidak mampu, sudah tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngerti rumahnya langsung roboh ngono. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
0: Kondisi zaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut, ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu, pemerintah desa Tempel Rejo, Kecamatan Munduan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
2: Juga masih terus berusaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi, bedah rumah itu enggak, kadang kisaran sekitar 10-11 titik. Kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
0: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Seragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. RRI Surakarta, Mulati Isan melaporkan.
3: Berikutnya, pengelola wisata pendakian Gunung Lawu, PUD Aneka Usaha, mengumumkan penutupan sementara jalur pendakian Vira Avia Cemoro Kandang dalam rangka perbaikan jalur pada 14 Juli 2026. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha, Titin Riadiningsih, menjelaskan penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemeliharaan total karena kondisi jalur saat ini dinilai membahayakan bagi para pendaki. Berikut laporan bersama Arga Diraksa.
4: Terkait penutupan itu hanya sehari, di tanggal 14 Juli di hari Selasa.
5: Manajemen PUD Aneka Usaha mengambil langkah tegas dengan menutup jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang selama satu hari penuh pada Selasa 14 Juli 2026. Kabid Operasional PUD Aneka Usaha Titin Riadiningsih menjelaskan penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemeliharaan total karena kondisi jalur saat ini dinilai membahayakan bagi para pendaki. Menurut Titin, kegiatan utama yang dilakukan oleh belasan petugas bersama relawan Anak Gunung Lawu adalah pembersihan material batu yang mengganggu lintasan serta penggantian tali pengaman di area kawah. Perbaikan juga menyasar area studio alam di mana pagar pembatas antara jalur pendakian dan jurang diketahui sudah lapuk dan membutuhkan perbaikan segera. Lebih lanjut, Titin menegaskan keputusan penutupan total jalur selama satu hari ini diambil demi meminimalkan resiko kecelakaan. Pengerjaan di area atas seperti pembersihan batu dan pemotongan pohon tumbang sangat rawan menimpa pendaki di bawahnya jika jalur dipaksakan tetap dibuka. Manajemen lebih mengutamakan aspek keselamatan daripada mengejar pendapatan harian karena biaya evakuasi darurat jika terjadi kecelakaan justru jauh lebih mahal.
4: Kalau kita buka, itu akan cenderung akan membahayakan pendaki yang lain. Ketika kita membenahi, ternyata di bawahnya ada pendaki yang baru naik. Nah, itu kan akan merepotkan. Lebih ke untuk penanganannya saat ini kenapa tutup itu ya kita maintenance terkait jalan.
5: Lebih lanjut, Titin menuturkan pemilihan tanggal penutupan ini juga telah dihitung dengan cermat karena intensitas pendaki pada hari kerja setelah masa libur tergolong sangat rendah, yakni hanya berkisar 10 hingga 20 orang per hari. Langkah ini sengaja dikebut agar jalur kembali aman sebelum memasuki bulan Agustus yang diprediksi akan mengalami lonjakan pengunjung.
4: Kami pertimbangkan intensitas pendaki tidak begitu tinggi karena liburan sudah selesai dan saat ini kami nanti targetnya di bulan Agustus ada peningkatan.
5: Adapun Titin menambahkan penutupan sementara ini hanya berlaku untuk jalur Cemoro Kandang, sedangkan untuk jalur pendakian via Candi Cedot dipastikan tetap beroperasi secara normal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Yogyakarta. Sejumlah harga

0: Pokok di pasar tradisional mengalami lonjakan signifikan pada hari pertama masuk sekolah. Selain bara bawang merah, kenaikan cukup drastis juga terjadi pada harga mentimun. Berikut laporan bersama Dian Purwanto untuk Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di pasar tradisional terbesar di Kota Yogyakarta, Pasar Bengajo. Dapat kami informasikan jumlah kebutuhan harga pokok di pasar tradisional ini mengalami sejumlah peningkatan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang di perdagangan sayur di pasar Beringharjo. Selamat pagi Mbak Ida Habibah. Mbak, mungkin untuk kondisi harga pokok di pasar Beringharjo seperti apa Mbak?
2: Pada sayur mayur per kemarin, per hari Senin tanggal 13 Juli 2026, sayur mayur mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang biasa aja.
1: Untuk bawang putih sendiri seperti apa?
2: Bawang putih naik mas, sudah hampir 1 bulan ini naik bawang putih. Dari harga biasanya 435, 38 sekarang 45. So, kalau bawang merah sendiri malah turun. Malah turun di angka 35 sampai 40-an. Tergantung jenisnya.
1: Kalau cabai mungkin?
2: Cabai masih landai, biasa aja, belum ada kenaikan.
1: Yang signifikan apa ini?
2: Signifikan timun. Timun dari harga 7.000, 15 sekarang 20.000. Terus wortel, dari kemarin mengalami kelangkaan. Dari wortel impor ataupun wortel lokal. Wortel impor itu dalam artian dari beras pagi ya, impor tapi lokal. Itu yang impor itu 20.000, kalau yang lokal 2, yang impor 25, kalau yang lokal 20.000. Terus tomat ya ada kenaikan dikit, tapi dikit. Terus dari kacang panjang, buncis dan lain-lain juga ada kenaikan 2.000 sampai 4.000 rupiah. Ya lumayan itu kenaikannya.
1: Yang hijau-hijau itu?
2: Kalau untuk sawi hijau, Pak Coy, belum, masih belum. Karena itu dipengaruhi karena cuaca juga ya. Karena ini cuacanya bisa dikatakan kemarau, harganya masih terjangkau, sangat terjangkau sekali.
1: Kalau untuk pembeli sebenarnya diperingati?
2: Pembelinya ya biasanya mas, dia udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi dia memaklumin. Kalau dulu, kalau dalam masa dulu tuh pengaruh yang paling signifikan mempengaruhi harga-harga sayur mayur dan cabai itu cuaca ya. Kalau sekarang ditambahin NBG. Seperti itu.
1: Terima kasih Mbak Ida, selamat beraktivitas kembali. Ya, sementara itu Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan meningkatnya biaya logistik internasional berdampak pada sejumlah harga komoditas pangan di pasaran. Salah satunya bawang putih, dan selain pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, fluktuasi harga komoditas juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Sleman. Seperti di pasar Kutu, cabai keriting dari Rp50.000 menjadi Rp25.000, sedangkan cabai hijau dari Rp25.000 menjadi Rp20.000. Sedangkan untuk bawang putih sendiri di pasar Kutu, Kabupaten Sleman, dari Rp28.000 menjadi Rp40.000. Dari pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Dian Parwanto melapor.
0: Beralih informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus melakukan antisipasi potensi bencana kekeringan. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Akan mengalokasikan anggaran yang lebih dibanding tahun yang lalu begitu. Termasuk PTT otomatis ya akan menyesuaikan juga nanti butuh berapa tangki. Karena kebutuhan itu kan ukurannya tangki ya.
4: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersiap menghadapi potensi kekeringan di musim kemarau tahun ini. Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan persiapan menghadapi kekeringan telah ditingkatkan. Hal ini karena BMKG memperkirakan musim kemarau pada tahun ini akan lebih panjang. Antisipasi dan mitigasi yang dilakukan seperti dengan merencanakan dropping air bersih. Demi kelancaran, anggaran biaya tak terduga akan ditambah menjadi 4 miliar rupiah.
3: Kalau dari APBD, berapapun harus kita support. Artinya kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan dropping air ya kita support seperti itu.
4: Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BBBD Kulon Progo Eko Susanto mengatakan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran Rp7 juta untuk dropping air bersih. Anggaran ini bisa dipakai untuk 20 tangki air bersih.
5: Biasanya itu nanti akan berada pada bulan kedua, bulan ketiga setelah kemarau. Kalau sekarang kan masih bulan pertama ya, ibaratnya bulan pertama, belum ada permintaan dari masyarakat.
4: Eko menambahkan, dalam penyaluran air bersih nantinya, pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti PMI, Tagana, dan juga yang lainnya. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Mendengar informasi berikutnya dari RRI Purwokerto, 12 relawan asal Belgia turut memeriahkan Grebeg Suro Baturaden 2026. Mereka menampilkan tarian Lengger Banyumasan bersama seniman lokal di hadapan ribuan penonton. Berikut laporan selengkapnya bersama Faisal Raihan.
6: Penampilan Lengger Bule menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian dalam Grebeg Suro Baturaden 2026. Sebanyak 12 relawan asal Belgia tampil mengenakan busana penari Lengger Banyumasan dan ikut memeriahkan kirab budaya bersama para seniman lokal. Meski belum pernah mempelajari tari Lengger, para relawan tampil percaya diri dan mendapat sambutan meriah dari ribuan pengunjung yang memadati kawasan wisata Baturaden. Koordinator Yayasan Tieleng Belanda untuk Indonesia Tekad Santosa mengatakan para relawan tersebut merupakan peserta program sukarelawan yang sedang membantu pengecatan SD Negeri 2 Kemutuklor, Kecamatan Baturaden. Menurut Tekad, kesempatan tampil sebagai Lengger Bule berawal saat para relawan mengetahui Festival Grebeg Suro Baturaden yang sedang berlangsung. Mereka kemudian menerima ajakan untuk ikut memeriahkan kirab budaya.
7: Kedatangannya itu bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk berwisata. Dan kebetulan di Baturaden untuk saat ini ada kegiatan Festival Grebeg Suro Baturaden. Maka karena juga dia tahu kalau seni budaya Banyumas itu sangat luar biasa, termasuk seni yang diminati adalah lenggeran. Setelah itu saya tawarkan, apakah kalian berminat untuk mengikuti tarian lenggeran? Ternyata mereka berminat. Padahal untuk make up dia sendiri juga harus bayar sendiri. Dan durasi untuk merias pun cukup lama. Dia bangun jam 4, tapi dia sangat antusias.
6: Tekad menjelaskan rombongan tersebut terdiri atas 9 siswa dan 3 guru dari salah satu sekolah swasta di Belgia. Program sukarelawan itu telah berjalan sejak 2017 dan sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, lalu kembali dilaksanakan mulai 2022. Selain mengikuti pertukaran budaya, para relawan juga berkontribusi dalam pembangunan sarana pendidikan di Banyumas. Menurut Tekad, hingga kini mereka telah membantu merenovasi 4 sekolah dasar, membangun 4 taman kanak-kanak, serta 4 gedung pendidikan anak usia dini. Salah seorang relawan asal Belgia, Mieke, mengaku terkesan dengan keindahan Baturaden dan sambutan hangat masyarakat. Menurutnya, tampil sebagai Lengger Bule menjadi pengalaman baru yang tidak akan dilupakan.

0: now is very overwhelming. We are so glad to be part of Indonesian culture and to learn to know the beautiful Indonesian culture.
1: Mika mengatakan rombongannya telah berada di Batu Raden selama 2 pekan dan masih akan melanjutkan kegiatan sukarelawan selama 3 pekan. Selama di Banyumas, ia juga menikmati berbagai kuliner khas Indonesia. Mika berharap nantinya dapat kembali ke Indonesia untuk mengikuti program sukarelawan dan mempelajari lebih banyak tentang budaya Nusantara. Faisal Raihan melaporkan.
2: Informasi berikutnya pendengar, momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi refleksi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Berikut Vinta Nur Fauzia melaporkan untuk Anda.
3: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi refleksi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Di tengah meningkatnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas R. Alfian Haryantono mengatakan bahwa perkembangan koperasi di Banyumas menunjukkan tren yang positif terutama dari sisi jumlah. Menurutnya peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Program Strategis Nasional Koperasi Desa Merah Putih yang menambah sebanyak 331 koperasi baru.
4: Untuk saat ini, koperasi di Kabupaten Banyumas ini secara kuantitas memang bertambah cukup banyak. Pertama ada Program Strategis Nasional yaitu Koperasi Desa Merah Putih, itu bertambah 331 dari 700 sekian. Kemudian yang kedua, ini sejak beberapa tahun lalu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian koperasi memang dimudahkan. Sekarang hanya 9 orang ini bisa mendirikan koperasi, jadi relatif lebih mudah. Dan birokrasinya juga lebih cepat, lebih ramping. Sekarang melalui OSS itu bisa langsung diurus. Itu yang menyebabkan koperasi secara kuantitas itu meningkat.
3: Selain itu, kemudahan pendirian koperasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong masyarakat lebih mudah membentuk koperasi. Alfian juga menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru terdapat sebanyak 730 koperasi aktif di Kabupaten Banyumas di luar koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Dengan tambahan 331 koperasi baru tersebut, jumlah koperasi di Banyumas kini telah menembus lebih dari 1.000 unit. Meski begitu, ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan agar koperasi mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi koperasi di Banyumas, mulai dari peningkatan kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi, keterbatasan akses permodalan, hingga kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang masih menjadi kendala di banyak koperasi. Oleh karena itu, DKUKMP Kabupaten Banyumas secara rutin menyelenggarakan berbagai program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi koperasi. Program tersebut disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis koperasi agar materi yang diberikan lebih tepat sasaran. Sehingga ia berharap koperasi dapat semakin berperan sebagai pengungkit perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Baik, pendengar Pro 1 di mana Anda berada, laporan dari Vinta Nur Fauzia dari Purwokerto mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Novel Kampungku Tak Lagi Sama, terbit Juli 2025 oleh Hardianto Publisher, menawarkan jembatan antara riset akademik dan dunia nyata lewat bahasa sastra yang hangat. Novel ini bagian dari gerakan sastra AI akademik yang mengubah penelitian ilmiah menjadi cerita menyentuh dengan bantuan kecerdasan buatan. Diangkat dari tesis Magister Ilmu Komunikasi Unsud yang berjudul Studi Fenomenologi Komunikasi Multikultural Kehidupan Bertetangga. Kisahnya berlatar di desa fiktif Grumbul Sriwurip, Banyumas. Kisahnya menggambarkan keharmonisan warga yang terguncang oleh debu kebencian dari luar desa, menyusup melalui grup WhatsApp dan video di gawai. Polarisasi meretakkan hubungan lama, tergambar jelas pada peristiwa Natal yang senyap ketika rumah Pak Sutrisno mendadak sepi dari kunjungan tetangga. Lebih dari sekedar fiksi, novel ini lahir dari pengalaman langsung penulis sebagai ibu rumah tangga, ketua PKK RT, sekaligus pegiat organisasi keagamaan. Latar belakang pendidikannya di sekolah Katolik juga memperkaya pandangan tentang komunikasi lintas iman dan budaya. Karya ini menghadirkan potret warga desa dalam menghadapi perpecahan. Ketegasan seorang ketua RT, kehati-hatian pedagang Tionghoa membaca isyarat sosial, hingga kearifan lokal seorang petani tua yang menghadirkan ilmu rasa sebagai penawar retaknya persaudaraan. Dengan pendekatan sastra, Kampungku Tak Lagi Sama mengajak pembaca merenung. Bagaimana kita menjaga persaudaraan di tengah arus perbedaan? Demikian esensi buku Kampungku Tak Lagi Sama karya Tita Dewinta Ratea. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Sore hari ini pendengar, kita akan bersama mendengarkan update info lalu lintas sore hari ini di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mas Gilang yang sudah terhubung via saluran telepon sore hari ini. Selamat sore Mas Gilang, silakan dengan informasinya sore hari ini.
2: Ya, terima kasih Mas Rizky atas waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kami pantau ini ada beberapa titik yang pada sore hari ini, pada Selasa sore hari ini cukup ramai. Kami pantau ini di Bundaran Andang Pangrenan ya, yang pertama. Di Bundaran Andang Pangrenan ini kami pantau untuk kendaraan cukup ramai, ada beberapa kali kendaraan harus mengantri atau berkumpul dulu gitu ya di tengah-tengah bundaran untuk bergiliran melintasi atau melewati Bundaran Andang Pangrenan karena memang situasi arus lalu lintas dari arah barat, dari arah Tanjung, dari arah timur maupun dari arah utara ini cukup ramai untuk kendaraannya ya. Namun tidak terlalu lama waktu yang diperlukan untuk kendaraan berhenti sejenak di tengah-tengah bundaran, yang artinya untuk secara umum situasi arus lalu lintas di Bundaran Andang Pangrenan meskipun sedikit ramai namun masih tetap lancar. Kemudian di Simpang Patriot kami pantau juga untuk sore hari ini cukup ramai, sepeda motor dan mobil pribadi masih mendominasi, namun juga ada beberapa kendaraan angkutan barang maupun angkutan penumpang ya, kendaraan umum yang melintas di Simpang Patriot ini. Namun untuk situasi arus lalu lintasnya kami pantau ini masih sangat lancar karena memang lebar jalannya yang cukup memadai untuk situasi arus lalu lintas yang cukup ramai ya pada sore hari ini. Kemudian kami pantau di Simpang Museum BRI, Seperti biasa, apabila jam sibuk pagi maupun jam sibuk sore ini cukup padat. Begitu pula Selasa sore hari ini di Simpang Museum BRI, khususnya kaki Simpang Barat ini cukup ramai. Banyak kendaraan yang melintas di sisi barat yang menuju ke underpass maupun dari arah underpass. Khususnya untuk mobil pribadi ya, cukup mengular. Dan di dua kaki simpang yang lain, yaitu di simpang kaki Simpang Utara dan kaki Simpang Timur, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, dan untuk di tengah-tengah persimpangan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sehingga untuk Museum BRI untuk sore hari ini kami pantau situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Begitu pula di Simpang Sawangan, pada sore hari ini juga cukup lancar untuk situasi arus lalu lintas kendaraan dari arah barat, kemudian dari arah timur, dari arah alun-alun ya, dan dari arah selatan atau arah Tanjung ini juga tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Di tengah persimpangan juga tidak terlalu banyak penumpukan kendaraan, sehingga arus lalu lintas di Simpang Sawangan cukup lancar pada sore hari ini. Kemudian di tengah perkotaan Purwokerto, yaitu di Simpang Alun-Alun, ini selain ada aktivitas kendaraan ya yang berlalu-lalang, sepeda motor dan mobil pribadi, ada juga beberapa masyarakat ya yang melakukan kegiatan olahraga sore terpantau di Simpang Alun-Alun ini, baik di pinggir jalan, tepi jalan maupun di sekitaran area alun-alunnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas kami pantau masih sangat normal, masih lancar pada sore hari ini di Simpang Alun-Alun, baik dari arah timur, dari arah barat maupun ke arah utara menuju ke Jalan Masjid di Simpang Alun-Alun. Dan terakhir kami pantau di Simpang Gor Satria pada Selasa sore hari ini cukup ramai, khususnya untuk kendaraan dari arah selatan dan juga dari arah Gor Satria ya, atau dari arah timur. Namun di tengah persimpangan kami pantau tidak banyak hambatan, tidak banyak terjadi penumpukan kendaraan, dan untuk arus lalu lintas di Gor Satria secara umum juga masih cukup lancar pada sore hari ini. Mungkin itu yang bisa kami share mengenai situasi arus lalu lintas, dan mungkin untuk pendengar dan juga seluruh pengguna jalan yang ingin juga memantau situasi arus lalu lintas secara real time melalui CCTV ATC Dinas Perhubungan, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Silahkan dipilih untuk titik yang ingin dipantau. Mungkin untuk persiapan bepergian, untuk memantau arus lalu lintas maupun memantau cuacanya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Sekian Mas Rizky.
1: Baik Mas Gilang, terima kasih atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Gilang.
2: Oke, siap. Sama-sama Mas Rizky. Selamat sore.
3: Sekian info lalu lintas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan koordinator mitigasi bencana Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Purwo. Mas Purwo, selamat sore, silakan dengan informasi sore hari ini.
5: Selamat sore Mas Rizky. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut ini kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 mulai sore hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas dari pantauan satelit saat ini secara umum sebagian besar cerah hingga cerah berawan. Diperkirakan pada malam hingga esok hari kondisi cuaca akan tetap cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai 10 knot. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Namun untuk wilayah perbukitan, suhu dapat mencapai 16 derajat hingga 26 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan berkisar antara 61 hingga 98%. Untuk wilayah Cilacap secara umum saat ini juga terpantau cerah, dan diperkirakan pada malam hingga esok hari cuaca tetap cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan antara 2 hingga 12 knot. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 68 hingga 94%. Untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Rizky, perakiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Purwo atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Purwo.
5: Selamat sore Mas.
1: Dengar Pro 1, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 2 Bancar tahun ini diisi dengan berbagai materi edukatif bagi siswa baru. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, para siswa juga dibekali pengetahuan tentang mitigasi bencana, pencegahan perundungan hingga bahaya zat adiktif melalui kolaborasi dengan BPBD dan BNN. Berikut laporan dari Fitri Hasana.
6: Memasuki tahun ajaran baru, SD Negeri 2 Bancar Purbalingga menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang tidak hanya sekedar mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membekali para siswa baru dengan pengetahuan penting mengenai tanggap bencana serta bahaya rokok, zat adiktif, dan bullying atau perundungan. Pada hari pertama MPLS, SD Negeri 2 Bancar bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga untuk memberikan materi mengenai bencana alam yang ada di wilayah Purbalingga. Ketua MPLS SD Negeri 2 Bancar, Destiana Fitya Prastiwi, mengatakan selain belajar memitigasi bencana, momen ini juga menjadi ajang bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BPBD yang selama ini belum terlalu mereka kenal. Diterangkan Destiana, materi edukasi mengenai kebencanaan ini sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, sehingga sekolah menggandeng BPBD karena lebih relevan dengan edukasi tentang kebencanaan, dengan harapan siswa bisa lebih tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi atau mengalami situasi bencana.
7: Kita sendiri kan masih belum mengenal nggih, dari siswanya juga masih belum mengenal apa sih BPBD itu, mengatasi apa saja juga kami belum terlalu kenal nggih. Semata-mata karena pengetahuan kami juga kurang nggih. Jadi kalau dari video sih memang banyak nggih, tapi kalau dari narasumber aslinya kan lebih jelas dan lebih akurat lah. Ke BPBD baru pertama kali, siswa jadi bisa tahu, ya syukur-syukur sih tidak ada nggih, tapi ketika ada bencana mereka sudah tanggap terhadap bencana, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ketika kita mengalami bencana.
6: Destiana menambahkan pada hari kedua MPLS, anak-anak dibekali dengan edukasi anti-bullying karena mereka sangat rentan terhadap aksi perundungan seperti ejek-ejekan. Adapun di hari ketiga MPLS, SD Negeri 2 Bancar menggandeng Badan Narkotika Nasional BNN memberikan edukasi krusial mengenai bahaya zat adiktif. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Sahabat Tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat Tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat Tangguh.
1: Baik, pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Informasi berikutnya, pendengar, BPBD Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Hingga 13 Juli 2026, sebanyak 30 ritas air bersih telah didistribusikan ke 9 desa dan 2 fasilitas umum di sejumlah kecamatan. Selengkapnya dilaporkan bersama Fahriansyah.
2: BPBD Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penanganan kekeringan melalui penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan data Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla, hingga 13 Juni 2026, distribusi telah menjangkau 9 desa dan 2 fasilitas umum dengan total 2.779 kepala keluarga atau 8.909 jiwa terdampak. Sebanyak 30 ritase pengiriman telah dilakukan dengan total lebih dari 150.000 liter air bersih yang disalurkan. Wilayah yang telah menerima bantuan meliputi Desa Taman Sari di Kecamatan Karangluas, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Desa Karangluas Kecamatan Jatilawang, Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiu, Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen, Desa Rancamaya dan Desa Penusupan di Kecamatan Cilongok, Desa Kedungwulu Lor Kecamatan Patikraja, serta Desa Pasir Lor Kecamatan Karangluas. Selain itu, 2 permohonan bantuan baru juga telah masuk dari Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiu dan Desa Buniayu Kecamatan Tambak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah terdampak. Menurutnya, hingga pertengahan Juli ini jumlah bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 150.000 liter air dengan penambahan permohonan bantuan dari 2 desa baru.
3: Ya, jadi sampai dengan 13 Juli sudah kurang lebih 150.000 liter kita salurkan. Dan hari ini belum masuk ke rekapan kami, tim sudah bergerak ke Nusadadi mengirimkan air sebanyak 3 ritase dengan jumlah saluran 15.000 liter. Sampai hari ini itu kita rutin, kita jadwalkan 1 minggu 2 kali pengiriman dengan jumlah mensuai dengan jumlah korban terdampak. Ada yang 1 hari 2 ritase, ada yang 5.000 tergantung. Hari ini ada penambahan masuk ke kami, Desa Karang Kecamatan Sumpiu dan Desa Bunya Kecamatan Tambak. Sudah masuk ke kami permohonan bantuan dropping air.
2: BPBD Banyumas menyebut distribusi air bersih dilakukan secara terjadwal sesuai tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak dengan dukungan berbagai pihak diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tirta Satria, BPJS Kesehatan, serta sejumlah relawan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu, warga diminta menjaga kesehatan untuk mengantisipasi penyakit yang kerap muncul saat kekeringan seperti infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, dan juga diare. Fahriansyah melaporkan.

0: Baik, mendengar sampai di sini Siaga Negeri sore hari ini, salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati mlebu puncake mangsa ketiga Polda Jawa Tengah nambah kewaspadaan lan upaya mitigasi lan uga edukasi marang warga masyarakat kanggo nyegah kedadean ke obongan alas lan lahan utawa kar hutla. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul lan Hijauan Pakan Ternak utawane BBPTUHPT Baturaden gerak cepat ngelakoni pembenahan secara menyeluruh. Jengkeping warta getok dolar sonten weniko kawasaken den kula undang Rizky. Pendengar mlebu puncake mangsa ketiga Polda Jawa Tengah nambah kewaspadaan lan upaya mitigasi lan edukasi marang masyarakat kanggo nyegah kedadean kobongan alas lan lahan utawa nekar hutla. Langkah iki dilakoni amarga potensi kobongan saya gede soalnya cuaca saya panas garing lan ono angin gede sing gawe geni cepet nyebar neng pirang-pirang wilayah. Ada dasar hasil evaluasi Polda Jateng sajroning tanggal 1 nganti tanggal 11 Juli 2016 kecatet ono 16 kedadean kobongan lahan lan maneka daerah Jawa Tengah. Sebagian gede kedadean mau kelakon antarane jam 09.00 esuk nganti jam 04.00 sore pas udaranya lagi panas-panase. Saliyane jalari kerugian material nganti atusan yuto rupiah, kobongan lahan uga jalari ono siji wong ninggal dunia neng Kabupaten Batang, Jawa Tengah sing diduga amarga aktivitas ngobong lahan. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggulan Hijauan Pakan Ternak Baturaden gerak cepat ngelakoni pembenahan secara nyeluruh sawise muncul indikasi korupsi neng tata kelola penjualan susu. Maneka langkah strategis langsung diterapna wiwit rombak manajemen, ngencengi sistem operasional, tekan digitalisasi pengawasan produksi lan distribusi susu. Kepala BBPTUHPT Baturaden Dani Kusworo ngendika pembenahan diwiwiti nganggo penyegaran jajaran supaya sumber daya manungsa sing ngelola balai kasebut. Penataan struktur organisasi dilakoni supaya saben lini dipimpin wong sing profesional, duwe integritas lan duweni komitmen sing kuat kanggo jaga tata kelola sing resik. Informasi salajengipun pendengar Festival Grebeg Surabaya Raden didorong Beniso mlebu agenda Karisma Event Nusantara utawa KEN Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kawit tahun 2017. Acara budaya tahunan kia dinilai duweni potensi gede dadi agenda wisata nasional sing bisa nguat daya tarik pariwisata Banyumas. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma ngendika usulan Ben Grebeg Surabaya Raden mlebu Karisma Event Nusantara utawa KEN wis bola-bali disampaikan marang Kementerian Pariwisata. Miturut DWK, festival kian duweni potensi gede dadi salah siji agenda wisata budaya skala nasional. Informasi salajengipun sawijining kandang pitik neng dukuh Krajan Loro Desa Bajenggolan Kecamatan Padu Reso Kabupaten Kebumen Entek Kobong dina Minggu esuk kedadean sing diduga disebabna bocore alat pemanas utawane gasolek kuwen jalari kerugian material sing ditaksir nganti 750 juta rupiah. Kobongan kelakon kira-kira jam 4 esuk geni cepet gedelan ngentekna bangunan kandang bareng sakabehane isine. Senajan kerugiannya cukup gede neng untungnya ora anak korban jiwa neng kedadian kui. Pendengar pro setunggal jajaran Polsek Kembaran bareng unit Resmob Polresta Banyumas hasil membongkar kasus pencurian sepeda motor sing kelakon neng wilayah Kecamatan Kembaran. Wong lanang inisial DS alias D, 39 tahun, warga Kecamatan Purwokota Selatan berhasil diamanakan sawise diduga nyolong sepeda motor duweke mahasiswa neng garasi oma kawasan perumahan Leduk Asri, Desa Leduk, Banyumas. Kedadean kuwi kelakon Minggu kepungkur kira-kira jam 6 sore. Korban inisial FAM, 21 tahun, mahasiswa asal Jakarta Utara, mergoki pelaku pencurian sepeda motor tipe Honda Vario warna biru. Duweke lagi digawa metu saka garasi oma waktu duweke lagi ono neng ruang tamu. Sadurunge korban marakne sepeda motor ning garasi kira-kira jam 4.45 sore kanti kondisi lawang gerbang isi ketutup. Bar ngerti kedadean kuwi digawa wong liya, korban langsung buru pelaku karo bengok jaluk turung nganti narik
kawigatane warga sekitar. Pendengar Pros Tunggal Cegap Semanten Warta Getok Tular Sonten Meniko Klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: terbawa.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
2: Ngaji Ahad Pagi.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Bebrayan, bunga, berkah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1, cek fakta kembali hadir membersamai Anda di kesempatan sore hari ini ya, untuk memberikan fakta-fakta menarik baik dari dalam maupun dari mancanegara ya. Dan tentunya pendengar, saya sedang dari tadi ya masih berusaha untuk bisa masuk dan juga mengakses laman resminya cek fakta ya, tumbekshoax.id, yang mana Anda juga bisa mengaksesnya dari manapun ya. Ini mungkin barangkali sedang terjadi kendala ya, tapi gak apa-apa pendengar, saya akan hadirkan satu berita terupdate ya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa ini memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategis utama dalam jangka menengah. Purbaya juga menjelaskan mendengar perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditunjukkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan juga sektor informal lainnya. Menurutnya, pendengar, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan juga cukai. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Meski demikian, pendengar, pemerintah ini menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional. Pemerintah ini berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentunya dengan proyeksi yang ada, penerimaan pajak diperkirakan mengalami peningkatannya ini sekitar 46,9 triliun rupiah. Namun angka tersebut ini ya tentunya jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 271 triliun rupiah, pendengar. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya bisa Anda akses selengkapnya di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 tepat pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
5: Selamat malam pendengar info Gema Piala Dunia 2026 tersaji kembali untuk Anda dari Pro 1 RRI Purwokerto. Babak semifinal Piala Dunia 2026 dipastikan menghadirkan duel 4 tim elit dunia. Dominasi Perancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina menjadi bukti bahwa kualitas masih menjadi faktor utama dalam perebutan gelar juara dunia. Berikut kita akan ikuti bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.
6: Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki babak semifinal. 4 tim terbaik yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina sukses melewati hadangan lawan-lawannya di fase gugur dan kini hanya berjarak 1 kemenangan menuju partai final. Keempat negara tersebut merupakan penghuni 4 besar peringkat FIFA sehingga untuk pertama kalinya sejak ranking FIFA diperkenalkan pada 1992, seluruh tim dengan peringkat teratas mampu berkumpul di babak semifinal. Prancis melangkah keempat besar usai mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas. Spanyol menyusul setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1, sementara Inggris memastikan tiket semifinal seusai mengatasi Norwegia, sedangkan juara bertahan Argentina mengalahkan Swiss untuk menjaga asa mempertahankan gelar dunia. Hasil tersebut menghadirkan 2 partai besar, yakni Prancis menghadapi Spanyol, serta Inggris berjumpa dengan Argentina. Dominasi 4 tim elit ini tidak lepas dari kualitas skuad yang mereka miliki. Prancis tampil konsisten dengan organisasi permainan yang solid serta transisi menyerang yang cepat. Spanyol kembali menunjukkan identitas permainan berbasis penguasaan bola, namun kini tampil lebih efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Di sisi lain, Inggris datang dengan permainan yang lebih seimbang antara lini tengah dan lini depan, sedangkan Argentina tetap mengandalkan pengalaman para pemainnya sebagai juara bertahan, serta ketajaman Lionel Messi di lini serang. Selain kualitas tim, perjalanan menuju semifinal juga dipengaruhi format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 negara. Dalam format tersebut, FIFA menempatkan unggulan di jalur berbeda, sehingga negara dengan peringkat tertinggi tidak saling bertemu pada fase awal babak gugur apabila mampu menjadi juara grup. Kebijakan ini membuat peluang hadirnya pertandingan besar di semifinal semakin terbuka dan akhirnya benar-benar terwujud pada edisi kali ini. Di sisi prediksi, pertandingan Prancis melawan Spanyol diperkirakan berlangsung sangat ketat. Keduanya sama-sama memiliki kedalaman skuad, organisasi permainan yang rapi, serta kreativitas tinggi di lini tengah. Laga diperkirakan akan ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Sementara itu, semifinal lainnya diprediksi tak kalah menarik ketika Inggris menantang Argentina. Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil efisien sepanjang turnamen. Namun Argentina memiliki modal pengalaman sebagai juara bertahan, mental bertanding yang kuat, serta kemampuan memanfaatkan momentum di pertandingan-pertandingan besar. Rivalitas panjang kedua negara di ajang Piala Dunia juga diperkirakan menambah tensi pertandingan sejak menit awal. Terlepas dari siapa yang nantinya melaju ke partai puncak, kehadiran Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina di babak semifinal memastikan Piala Dunia 2026 menyajikan persaingan antar raksasa sepak bola dunia. Dengan kualitas pemain, pengalaman, serta kedalaman skuad yang relatif seimbang, dua laga semifinal diperkirakan berlangsung sengit dan menjadi penentu siapa yang paling layak melangkah menuju final untuk memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola dunia.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi on stage dan Silaturahmi ngaji Ahad pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi on stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola.

khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro, satu kali ini ada informasi berikutnya. Keceriaan jam istirahat, tepatnya di Taud atau Tahfidz Anak Usia Dini, Solih Cendekia, Desa Adireja Kulon, Kecamatan Adipala, ini mendadak berubah menjadi kepanikan ketika seorang siswa bernama Alfian ini berteriak meminta tolong. Karena saat bermain perosotan bersama teman-temannya, ini mendengar kaki kiri bocah tersebut tiba-tiba terperosok dan tersangkut di sela-sela besi permainan. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 9 pagi hari ini ya pendengar, ini membuat suasana sekolah seketika tegang. Alfian yang tidak bisa melepaskan kakinya ini mulai menangis, sementara guru dan teman-teman lainnya ini berusaha menenangkan. Setelah berbagai upaya dilakukan namun belum berhasil, pihak sekolah ini memutuskan untuk meminta bantuan petugas pemadam kebakaran setempat. Laporan kemudian diterima pos damkar Kroya pada pukul 9.06 pagi hari tadi. Mendapatkan informasi ada anak yang terjebak di wahana permainan sekolah, tim rescue ini langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, ini mengatakan petugas tiba di TKP sekitar 10 menit setelah menerima laporan. Sesampainya di lokasi, petugas terlebih dahulu melakukan assessment ya untuk melihat posisi kaki korban yang terjepit di celah perosotan. Dengan peralatan penyelamatan dan penanganan yang hati-hati, petugas akhirnya berhasil membebaskan kaki Alfian tanpa menimbulkan luka apapun. Selain melakukan evakuasi, petugas damkar Kroya ini juga memberikan edukasi ya mendengar kepada pihak sekolah mengenai langkah awal penanganan keadaan darurat serta mengenalkan layanan pelaporan melalui aplikasi Satkar Taru Siap agar bantuan dapat diperoleh lebih cepat saat terjadi kondisi darurat.

101 ya. Tadi lagu Bunda ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Dan tentunya mendengar sedikit ada rilas panggilan kepada tergugat dengan nomor panggilan nomor 59 garing PDT garing huruf G garing 2026 garing Pengadilan Negeri Purwokerto telah memanggil atas nama Jemrif Elianto Nomseo, ini bertempat tinggal di Perum Geria Satria Bukit Nirwana Blok D1 RT 05 RW 08 Kelurahan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya, tetapi masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tergugat untuk menghadap sidang peradilan negeri Purwokerto yang diselenggarakan di alamat Jalan Gerilya nomor 241 Purwokerto, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Rikharda Felicia Saputra sebagai penggugat melawan Jemrif Elianto Nomseso sebagai tergugat. Kepada saudara pendengar Pro 1 yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Pendengar Pro 1 kembali akan dihadirkan berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK Honda Yamaha Vixion nomor polisi R2584YR atas nama Muhammad Reza Nur Rifki, alamat Desa Wiradadi RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 di wilayah Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada atas nama Muhammad Reza Nur Rifki, alamat di Desa Wiradadi, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

01 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi menarik dari Wonosobo ya. Nama seorang bayi laki-laki di Kabupaten Wonosobo ini sedang menjadi perbincangan warganet plus 62 dan masyarakat sekitar karena terbilang tidak biasa nih pendengar ya. Pasangan suami istri asal Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran ini memberikan nama putra ketiganya ini dengan nama Muhammad MBG Subianto ya. Di mana bayi tersebut lahir secara normal pendengar dan dalam kondisi sehat di Puskesmas Sapuran pada Jumat tanggal 10 Juli 2026 malam kemarin. Ia lahir dengan berat badan 3,36 kilo dan panjang 50 cm. Kelahirannya ini juga dinilai lebih cepat dari hari perkiraan lahir atau HPL yang semula ini diprediksi akan lahir pada tanggal 22 Juli 2026. Sang ibundanya Yuharni 41 tahun ini mengatakan nama tersebut dipilih sebagai bentuk rasa syukur dirinya gitu ya, sekaligus apresiasi terhadap program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sejak 25 Agustus 2025, Yuharni bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ya, sebagai petugas pembersih ompreng atau wardah makanan. Menurut dia pendengar, program tersebut ini telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Ini cukup unik gitu ya pendengar, terkait dengan nama bayi yang diberikan gitu ya. Saat ini keluarga tengah mengurus akta kelahiran bayi yang telah berusia 3 hari itu. Acara syukuran atau akikah ini direncanakan digelar ketika usia sang bayi genap 7 hari. Yuharni yang kini masih menjalani cuti melahirkan ini berharap putranya dapat tumbuh sehat dan menjadi anak yang sukses di masa depan. Amin ya pendengar, ini menjadi satu kabar unik juga ya terkait dengan penamaan seorang bayi di Kabupaten Wonosobo.

Masih dengan diam tanpa kata ini nampaknya harus ikut serta pulang bersama saya. Untuk menutup kebersamaan kita, keseruan kita di sepanjang Purwokerto sore ini, untuk edisi hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak pendengar, matur nuwun untuk Anda semuanya yang sudah membersamai Pro 1 dari pukul 15 tadi sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama saya The One and Only, penyiar paling mudanya Pro 1 Purwokerto. ya. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, setelah ini keseruan lainnya juga bakal dihadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini bersama dengan rekan baik saya ada Febrionik. Dan nanti juga saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto, undang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombespol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Penindasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seleksi Sekolah 15 ini.
6: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
8: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu. Karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
6: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
10: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru,

0: Oke.
1: Apalagi yang PLS tadi?
0: Apa? Ada nyanyinya lah. Ada nyanyinya lah.
1: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
3: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetulku kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
2: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
6: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
7: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali.

0: Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
1: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Ada yang mau sampaikan terus gimana terus? Ya alhamdulillah sudah P21 dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
4: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
5: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
4: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
3: Ya alhamdulillah sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
6: Tadi Bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
3: Ya apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya. Sabar.
4: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
8: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
9: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
7: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
10: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
11: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
10: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
12: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
10: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febrionik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya untuk Anda hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan program-program menarik ya. Dimana sesaat lagi kami akan hadirkan Mimbar Buddha pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan Piala Dunia pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Dialog Kesehatan. Dan kami juga akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Serta Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak Mimbar Buddha edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama Rebikem SAG dengan tema Hidup Bahagia Tanpa Hutang.

Budaya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sedharma, marilah kita buka mimbar agama Buddha pada hari ini dengan bersama-sama menyebutkan 3 kali mantra agung Namyoho Renge Kyo dengan bersikap anjali. Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sedharma, berjumpa lagi dengan saya Repikem, penyuluh agama Buddha di Kabupaten Banyumas. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan tema yang sangat penting yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup bahagia tanpa hutang. Nah, sepertinya temanya ini menggugah kita untuk saling mendengarkan. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang ingin hidup yang namanya bahagia, tenang, dan juga berkecukupan. Ya kan, sejahtera. Ya kan, punya materi yang banyak, kebahagiaan yang sangat mutlak, dan sebagainya. Namun, seringkali kebahagiaan terganggu karena adanya masalah keuangan. Salah satunya adalah beban hutang. Ya, terkadang dalam kehidupan sehari-hari itu banyak orang yang ingin mencukupi dari kebutuhan sehari-hari atau melebihkan dari keinginan yang ada, kemudian mengambil jalannya adalah hutang. Sehingga hutang itu menjadi beban dalam kehidupan itu sendiri dan menjadi belenggu dalam kita sendiri juga dalam keluarga terutamanya. Tapi Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas bukan berarti kita dilarang hutang, bukan ya. Atau bukan berarti bahwa yang hutang itu adalah salah, enggak juga gitu. Tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita bijaksana dalam melangkah sebelum mengambil keputusan untuk hutang. Hutang bukan hanya berkaitan dengan masalah materi, tetapi juga dapat mempengaruhi ketenangan pikiran, hubungan keluarga, dan semangat dalam menjalani kehidupan. Menurut ajaran Buddha, kita diajarkan untuk menghadapi kehidupan dengan bijaksana, menciptakan sebab yang baik, serta membangun kondisi kehidupan yang kuat melalui keyakinan kepada Sang Triratna, serta melaksanakan meditasi, puja bhakti, atau daimoku dengan kesungguhan hati sesuai apa yang telah kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu hal dengan cara bijaksana tanpa kita barengi dengan doa itu tentu tidak akan berhasil dengan baik. Utang dapat menjadi beban dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, pada dasarnya, menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah hal yang wajar. Namun, ketika seseorang mengambil utang karena keinginan yang berlebihan, mengikuti gaya hidup, atau tanpa perencanaan, maka utang dapat menjadi sumber penderitaan. Pikiran menjadi tidak tenang, selalu merasa khawatir, dan waktu yang seharusnya digunakan untuk berkembang justru habis memikirkan cara membayar utang. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan sering muncul karena keinginan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, kita perlu melatih diri agar mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi Bapak Ibu, keinginan kita, jika kita mengikuti hawa nafsunya kita misalnya sudah mempunyai mobil 1, kemudian kita ingin mempunyai mobil 2, otomatis kita kalau tidak ada cadangan dana, kemudian kita hutang. Ketika kita hutang, mungkin pada awalnya itu enak gitu, terima gitu. Tapi setiap bulannya kita harus membayar. Nah, hal-hal itu yang membuat kita itu menderita. Hal-hal itu yang selalu kepikiran terus, harus membayar, harus membayar, harus membayar. Atau mungkin ya, hutang untuk kebutuhan yang tidak pokok. Contohnya adalah untuk berfoya-foya, ya kan? Menghambur-hamburkan uang. Nah, itu justru yang tidak diperbolehkan. Karena itu dengan cara kita berhutang seperti itu, bukan bahagia yang kita dapatkan, tetapi penderitaannya. Di keluarga juga sering ada masalah, pada diri kita sendiri juga sering bermasalah ketika kita ada uang, kemudian kita harus bayar hutang dan sebagainya. Nah, jadi utang di sini sebenarnya membawa atau membuat beban dari kita.
ya. Tapi tergantung dari apa yang konteksnya terlebih dahulu, untuk apa tujuannya kalau hutang itu gitu. Kalau misalnya ada kemarin yang bertanya, nah kalau contohnya KPR rumah boleh nggak? Itu boleh, asalkan seimbang dengan pendapatan yang telah kita dapatkan. Contohnya pendapatannya sekian, maka hutang kita tidak boleh melampaui dari pendapatan yang telah ada. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak terbelenggu dalam penderitaan. Kemudian yang kedua adalah hidup sederhana adalah bentuk kebijaksanaan. Hidup bahagia bukan berarti memiliki semua yang kita inginkan. Kebahagiaan muncul ketika kita mampu bersyukur dan menggunakan apa yang kita miliki dengan bijaksana. Sebagai umat Buddha, kita dapat menerapkan sikap yang baik, diantaranya membeli sesuai kebutuhan, mengatur pemasukan dan juga pengeluaran, tidak memaksakan gaya hidup, serta bertanggung jawab terhadap keputusan keuangan. Jadi kita harus menstandarkan kebutuhan kita. Jadi kita tidak bisa membeli barang itu sesuai dengan keinginannya kita, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya butuhnya memang hanya untuk kehidupan, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, ya sudah, berarti hanya sampai mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita juga harus bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran uang yang telah ada. Jangan sampai kita memaksakan gaya hidup. Contohnya tetangganya, wah ya kan, dandannya sangat keren, sangat bagus, baju-bajunya keren. Nah, kita menjadi iri, kemudian kita ikutan untuk membeli barang tersebut dengan cara berhutang. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi melampaui batas kewajaran gitu, melampaui batas kebisaan atau kita bisanya sampai mana kemudian dilampaui. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kita harus hidup secara sederhana. Dengan cara hidup sederhana itu bukan berarti orang yang hidup sederhana itu tidak bahagia, ya kan? Bukan berarti orang yang hidup sederhana itu berarti ini miskin, tidak. Ya, tidak ada kata miskin, tidak ada juga kata kaya kalau dibilang dengan kata hidup sederhana. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan sebab baik untuk kehidupan makmur. Dalam ajaran Buddha, kehidupan kita berjalan sesuai dengan hukum sebab dan akibat. Jadi apa yang kita tanam, maka kita akan menerimanya atau akan mengunduhnya gitu. Kalau ibaratnya orang nanam padi, hasilnya juga akan padi. Gak mungkin orang nanam padi nanti hasilnya pisang gitu ya, jadi nyeleneh gitu ya. Nah, tidak seperti itu, karena dalam agama Buddha itu ada yang namanya hukum sebab dan akibat. Jika kita ingin kehidupannya lebih baik, kita perlu menanam sebab yang baik. Contohnya apa sebab yang baik itu? Contohnya bekerja dengan jujur. Kenapa bekerja dengan jujur dikatakan sebab yang baik? Iya, karena bekerja dengan jujur, otomatis semua pekerjaan itu akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian memiliki semangat pantang menyerah. Kita harus semangat dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Jangan sampai lemes gitu ya, malas-malesan, jangan sampai seperti itu. Atau lah sudahlah gitu, tidak mau berjuang. Jadi kita tuh harus berjuang, karena apa yang telah kita tanam, kita yang akan memanen ya. Kalau kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan pantang menyerah atau semangat sekali, ya kita akan dapatnya akan jauh lebih baik. Contohnya apa? Kita menanam padi. Kalau kita menanam padinya itu dengan semangat, mencintai bahwa padinya ini adalah memang pekerjaan saya, nah maka padi itu juga akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan padi yang sangat bagus gitu ya, kemudian dan yang lain-lainnya gitu. Kemudian kita juga harus menjaga hubungan baik dengan orang lain serta menjalankan praktik keagamaan dengan sungguh-sungguh. Ya, selain kita bekerja dengan semangat, kita kemudian juga dengan jujur ya terhadap orang lain, membangun relasi dan sebagainya, kita juga harus itu kan dari jasmaninya ya. Nah, sekarang dari rohaninya itu kita harus ada puja bhakti ya, kemudian belajar meditasi atau gungyo daimoku di rumah, itu dilaksanakan setiap hari-harinya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau kita harus bisa membangkitkan kekuatan Buddha dalam diri kita sehingga mampu menghadapi berbagai kesulitan termasuk masalah ekonomi. Jadi, tapi bukan berarti bahwa kalau sudah puja bhakti terus berarti kita akan menjadi kaya raya secara ekonomi.
Bukan begitu maksudnya. Jadi kita itu bisa menghadapi kesulitan ekonomi dalam segala hal ya. Kalau kita ada keyakinan agama yang sangat baik, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah belajar meditasi, sudah melaksanakan Gongyo Daimoku, menghadapi kesulitan ekonomi adalah dengan cara yang bijaksana. Kita tidak akan terjerat ke dalam contohnya pinjol, contohnya lagi judol dan lain sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang tidak baik. Ya, makanya kita harus benar-benar meyakini ajaran Sang Buddha itu dengan cara kita melaksanakan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi kemampuan untuk mengendalikan diri. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, mengendalikan diri kita dari segala keinginan yang berlebihan terhadap diri kitanya sendiri, mengendalikan diri kita ya dari kemarahan, kebencian, ya kan, kemudian juga termasuk tidak suka sama orang lain dan sebagainya. Nah, kita tuh harus bisa mengendalikan diri itu supaya hidup kita itu akan menjadi jauh lebih baik dan juga jauh lebih bahagia. Ketimbang kita kok misalnya ngikut-ngikut yang tidak baik, lebih baik kita datang atau menuju ke altar Buddha yang kita miliki di rumah masing-masing atau ke wihara, yaitu melaksanakan puja bakti ya, atau melaksanakan latihan meditasi untuk menenangkan pikiran kita, atau dengan cara kita rajin melaksanakan daimoku ataupun kalau gongyo itu setiap pagi dan sore ya, daimoku plus gongyo dan gongyonya itu dirajinkan begitu ya. Kemudian yang keempat adalah menciptakan sebab baik untuk kehidupan makmur. Uang, ya, kalau tadi yang ketiga, keempat ini agak mirip-mirip gitu ya. Uang bukanlah musuh dalam kehidupan. Materi dapat menjadi sarana untuk melakukan hal baik dengan kehidupan yang tertata. Kita dapat melakukan hal yang lebih baik untuk orang lain. Hal bajik yang dimaksud diantaranya adalah membantu keluarga, mendukung kegiatan kebaikan, memberi manfaat bagi lingkungan, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita memiliki hati yang damai dan mampu menggunakan apa yang kita punya untuk tujuan yang benar. Jadi uang tersebut itu bukanlah musuh dalam kehidupan kita. Karena materi yang ada itu hanya untuk sarana dalam melakukan hal-hal yang baik atau kehidupan-kehidupan kita supaya tertata menjadi jauh lebih baik. Ya kan? Kemudian kita juga harus melakukan hal-hal tersebut dengan cara bijaksana atau dengan melakukan perbuatan yang bajik. Supaya apa? Keluarganya kita tuh mendapat dukungan dengan kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan. Karena orang yang baik atau orang yang bahagia itu belum tentu mempunyai kekayaan yang sangat besar sekali. Kemudian itu sudah termasuk sangat bahagia. Tidak seperti itu ya. Orang semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga orang bisa mendapatkan ketenangan. Semua orang juga bisa mendapatkan kebijaksanaan, tergantung dari bagaimana cara kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sedharma, hidup bahagia tanpa utang bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi mampu menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keyakinan yang kuat. Dengan melaksanakan daimoku, puja bakti, serta meditasi dengan kesungguhan hati, memperkuat hati kepercayaan serta menciptakan sebab-sebab baik, dalam kehidupan, kita dapat mengubah kesulitan menjadi kekuatan dan membangun kehidupan yang penuh kedamaian, kemakmuran, dan juga kebahagiaan sejati. Jadi, kesulitan yang ada itu bisa menjadi kekuatan kita terbesar untuk melakukan hal-hal demi masa depan yang jauh lebih baik. Jadi, Bapak Ibu semua, para umat-umat yang ada di Kabupaten Banyumas atau para pendengar setia RRI khususnya yang dalam agama Buddha, jika mengalami kesulitan apapun terutama dalam bidang ekonomi atau keuangan, stop dulu untuk melakukan hutang terhadap pinjol ataupun terhadap judol ataupun terhadap kalau bisa tetangga ya gitu. Tapi kalau ya lebih baik dihindari hutangnya itu gitu ya, supaya kita tidak terjerat ke dalam hidup
yang penuh dengan penderitaan. Begitu ya untuk umat-umat Buddha semua yang ada di Kabupaten Banyumas. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi, materi yang saya sampaikan bisa membawa pencerahan terhadap Bapak Ibu semuanya. Demikian Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama kali ini dengan cara Nichiren Shoshu, yaitu menyebutkan 3 kali mantra Aku Nam Myoho Renge Kyo dan juga bersikap Anjali.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Partai pembuka semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar Eropa yakni Prancis dan Spanyol pada Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga di Dallas Stadium diprediksikan berlangsung ketat dengan duel antara efektivitas serangan Prancis melawan dominasi penguasaan bola Spanyol. Berikut kita ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahrian Syah.
2: Semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan pertandingan bergengsi antara Prancis dan Spanyol yang akan berlangsung pada Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di Dallas Stadium. Pertemuan ini diperkirakan menjadi duel dua tim dengan pendekatan permainan yang berbeda. Prancis mengandalkan kecepatan transisi dan efektivitas penyelesaian akhir, sedangkan Spanyol tetap mengusung filosofi penguasaan bola sebagai senjata utama untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Tim asuhan Didier Deschamps datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih kemenangan sejak fase grup hingga menyingkirkan Maroko di perempat final. Ketangguhan lini belakang yang dikawal Dayot Upamecano dan William Saliba menjadi modal penting karena Les Blues belum kebobolan satu gol pun sepanjang fase gugur. Di lini depan, Kylian Mbappe diprediksi kembali menjadi tumpuan setelah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen, didukung kreativitas Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Desire Doe, yang mampu memanfaatkan ruang melalui serangan balik cepat. Sementara itu, Spanyol besutan Luis de la Fuente diperkirakan tetap menguasai jalannya permainan melalui sirkulasi bola yang diperankan Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, serta Dani Olmo. Dengan karakter permainan berbasis penguasaan bola, La Roja diprediksi mampu mendominasi presentase possession dan berusaha menekan Prancis sejak awal laga. Ancaman dari sektor sayap juga hadir melalui Lamine Yamal yang didukung Pedro Porro, sementara Mikel Oyarzabal diperkirakan kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Pertarungan lini tengah diprediksi menjadi penentu hasil pertandingan. Jika Spanyol mampu mempertahankan dominasi penguasaan bola, peluang mereka untuk mengontrol tempo pertandingan akan semakin besar. Namun, Prancis memiliki keunggulan dalam kecepatan transisi menyerang. Saat merebut bola, Les Blues diperkirakan akan langsung memanfaatkan akselerasi Mbappe dan Dembele untuk mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Spanyol. Strategi ini dinilai menjadi cara paling efektif untuk meredam dominasi permainan La Roja. Catatan pertemuan terakhir memang lebih berpihak kepada Spanyol yang memenangi dua laga semifinal melawan Prancis di ajang Euro 2024 dan UEFA Nations League 2024-2025. Meski demikian, pengalaman Prancis tampil di panggung Piala Dunia serta peluang mencatatkan final ketiga secara beruntun diperkirakan menjadi faktor pembeda dalam pertandingan kali ini. Berdasarkan performa kedua tim sepanjang turnamen, laga diprediksi berlangsung ketat dengan penguasaan bola lebih banyak berada di kubu Spanyol, namun efektivitas serangan balik Prancis dinilai berpeluang membawa Les Blues mengamankan kemenangan tipis 2-1 sekaligus melaju ke final Piala Dunia 2026.

0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program drama radio persembahan dari RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Pasca, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: kembali dalam program Dialog Kesehatan. Dan kita akan membahas satu topik yang menarik yang akan kita bahas malam hari ini adalah terkait dengan stroke. Dimana kita akan membahas terkait dengan mencegah stroke dengan mengenali tanda-tanda awal. Dan sudah bergabung bersama kami di studio RRI Pro 1 Purwokerto ada Dr. Khairul Mufid. Selamat malam dokter, assalamualaikum.
1: Selamat malam Mas Onik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan keadaan sehat ya.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Mas Oni sehat, ya. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah sama dok.
1: Juga kita doakan mudah-mudahan para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu jaga kesehatannya. Jangan sampai sakit ya.
0: Amin.
1: Ada upaya, jadi sakit itu bisa diupayakan tidak sakit ya.
0: Betul.
1: Ya, mungkin ya seperti imunisasi, bukan mendahului anu Tuhan ya, tapi iya. Tapi ada usaha untuk pencegahan, termasuk untuk penyakit ini ya. Nanti masalah pencegahan untuk apa nanti, mencegah stroke ya.
0: Baik.
1: Ya demikian, dan mudah-mudahan kalau yang baru sekarang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda tentunya dapat bergabung atau menikmati, menyaksikan program Dialog Kesehatan malam hari ini dengan mendengarkan melalui seluruh frekuensi radio kami di RRI Pro 1 Purwokerto ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto dan kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Khairul Mufid, silakan nanti kita akan buka kesempatan di 0281632336. Ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Boleh terkait dengan tema atau di luar tema juga kita perbolehkan ya. Jadi silakan nanti dapat bergabung setelah penjelasan dari dokter terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu mencegah stroke dengan mengenali tanda-tanda awal. Baik, kita langsung dengarkan saja pemaparan dari Dr. Khairul Mufid terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Silakan dokter.
1: Iya, terima kasih ini Mas Oni. Ya, selamat malam sekali lagi, selamat malam para pendengar sekalian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya.
0: Amin.
1: Karena stroke ini salah satu penyakit yang sering kita jumpai ya. Dan ini bagian dari penyakit yang bukan karena penyakit, kan orang-orang sakit itu macam-macam ya. Yeah. Yang bukan karena infeksi ya. Jadi kalau infeksi itu kuman ya. Tapi kalau stroke ini penyakit non-infeksi yang juga angka kesakitan. Angka kesakitan itu artinya jumlahnya orang yang sakit stroke itu banyak sekali ya. Okay. Tinggi sekali. Ada. Kalau di Depkes, Departemen Kesehatan itu ada angka-angkanya ya, berapa jumlahnya dalam per bulan, per tahun itu ada ya. Angka kesakitan jadi sakitnya ya. Tapi bisa juga menjadikan orang ini kena gejala stroke terus meninggal ya Mas ya. Okay. Jadi angka kematian karena stroke ini banyak ya. Jadi
0: tinggi juga ya dok.
1: Makanya pemerintah memang sangat perhatian sekali jangan sampai terjadi stroke, jangan sampai meninggal oleh karena stroke kemudian melanjut ke meninggal ya. Dan stroke ini memerlukan suatu apa tindakan penanganan yang sangat ya
0: kompleks ya.
1: Yang kompleks sekali, satu masalah perawatannya itu susah ya. Okay. Memerlukan biaya yang tinggi, sering kontrol dokter spesialis ya. Juga kalau orang umurnya panjang kemudian kena stroke itu kan nanti repot sekali ya Mas ya. Ya terutama keluarganya juga akan ya baik itu penderitanya ya, kemudian juga keluarga yang merawat ya. Jadi untuk itu memang kita harus memperhatikan sekali ya. Makanya BPJS sangat apa intent untuk selalu kita di klinik atau puskesmas yang kerjasama dengan BPJS itu supaya ada namanya apa ya deteksi dini.
0: Oh oke. Okay.
1: Yeah. Deteksi dini itu artinya mencari gejala orang itu jangan sampai satu diketemukan gejala-gejala stroke, gejala-gejala penyakit yang akan menyebabkan bisa stroke itu ditangani lebih awal ya Mas. Okay. Jadi jangan sampai hal-hal yang bisa menyebabkan stroke itu muncul ya. Jadi seperti halnya dengan darah tinggi itu yang sangat sangat diperhatikan pemerintah ya Mas ya. Karena walaupun hanya darah tinggi saja, tapi akibat yang diakibatkan itu bisa stroke, bisa meninggal mendadak ya.
0: Jantung juga ya
1: dok. Ya jantung ya.
0: Oke.
1: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, pendengar sekalian, mencegah, jadi kalau kita itu mencegah stroke itu tergantung dari keadaan kita sendiri. Jadi kita harus mengetahui keadaan kondisi pasien pada saat awal serangan ya. Pada saat awal serangan itu yang perlu di, ya kita harus kenali ya. Itu deteksi dini, yaitu secara cepat ya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Ke instalasi gawat darurat ya, di rumah sakit yang besar ya. Jadi itu gejalanya itu ada namanya, kalau dalam bahasa Inggris itu phase fast, fast itu artinya cepat ya.
0: Okay.
1: Itu artinya itu karena tulisan bahasa Inggris ya. Sing ringan saja lah yang pakai okay. Bahasa Indonesia aja ya. Phase artinya wajah ya. Pada orang yang terkena serangan stroke itu pada awalnya itu wajahnya itu kalau kita lihat itu tidak, antara kanan kiri tidak sama Mas.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi agak menurun, misalnya pipinya agak menurun ya.
0: Oh.
1: Atau mencong ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, di satu sisi ya. Jadi penderitanya itu cukup disuruh tersenyum.
0: Hmm.
1: Tersenyum itu misalnya kalau yang kena stroke yang kiri, otomatis yang kiri itu kan lumpuh
0: yeah.
1: sarafnya. Jadi yang sehat kanan. Makanya kalau orang itu senyum, yang kiri itu akan tertarik ke arah kanan, ya.
0: Hmm.
1: Ya itu kalau saya ditambah ini suruh meringis Mas.
0: Oh oke. Okay.
1: Kalau meringis gitu, ya kalau saya karena itu pelajaran kuno ya, suruh meringis. Meringis itu nanti kelihatan sekali. Yang kiri yang stroke itu, yang lumpuh itu nanti akan lemah. Hmm. Jadi kalau kita meringis ya giginya gitu. Itu yang kanan kan normal, itu akan mulut tertarik ke kanan ya.
0: Hmm.
1: Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita juga sudah berapa jam itu nanti orangnya itu disuruh menjulurkan lidah.
0: Oh.
1: Ya, itu lidahnya juga akan tertarik ke kanan ya. Gejala yang lain bisa agak pelu bicaranya ya.
0: Ya,
1: atau kalau saya juga tak tambah ini masuk suruh merem. Kalau orang yang stroke kiri itu kan untuk menutup mata itu susah ya.
0: Hmm.
1: Jadi kalau disuruh merem menutup mata, merem itu bahasa Indonesianya apa?
0: Memejamkan mata.
1: Merem kan singkat ya. Memejamkan mata itu yang kanan bisa ya, terus yang kiri itu kadang-kadang masih agak terbuka ya, itu salah satu. Jadi dengan melihat itu, oh ini kemungkinannya gejala stroke. Jadi cukup kita dengan melihat wajahnya bisa. Kemudian anggota lain yang kita perhatikan itu arm, tangan ya. Tangan, lengan lah ya.
0: Yeah.
1: Kalau yang stroke, biasanya kalau kepala ya. Orang stroke itu, kalau stroke-nya itu di otak kiri, ya otak kanan, nanti gejalanya akan muncul di bagian kiri tubuh ya.
0: Hmm.
1: Jadi lengan kirinya itu nanti akan rasanya lemah ya. Rasanya mati rasa. Dan itu mendadak Mas, dan lemes mendadak. Jadi diangkat itu susah sekali ya.
0: Okay.
1: Dicoba ya, diangkat kedua tangannya gimana? Tangan kanan dan kiri itu akan berbeda nanti. Kalau tangan kanan yang normal itu nanti akan ngangkat tangan gampang ya. Tapi yang kiri itu agak susah. Ya,
0: okay.
1: Untuk angkat harus dibantu dengan tangan yang sehat ya. Jadi kalau dibiarkan kadang-kadang terus jatuh tangan yang ngangkat, terus dia tahu-tahu karena tidak kuat terus tangannya jatuh ke bawah ya.
0: Okay.
1: Ya, kemudian tanda yang lain seperti tadi ya, bicaranya jadi pelu ya. Cadel istilahnya ya. Dan mungkin karena ini masalah otak. Masalah sampai ke otak ya, mungkin dijak ngomong itu juga kadang-kadang tuh kurang, tidak nyambung ya. Ya tidak nyambung itu seperti itu. Ya, jadi gejala-gejala yang seperti itu kalau kita ketemukan ya, itu harus segera saja cepat harus dibawa ke rumah sakit karena ini harus cepat-cepat ya. Hubungi ya, bagian kalau kita bisa ngumpulin misalnya ke rumah sakit, punya kita kontak-kontak ya. Ya rumah sakit mungkin minta dikirim ambulan, atau kalau tidak segera secepatnya dibawa ke dokter. Usahakan jangan ke dokter praktek swasta ya, atau klinik yang kecil-kecil, lebih baik mendingan langsung ke rumah sakit yang punya fasilitas yang memadai untuk penyakit-penyakit yang seperti ini ya. Jadi yang perlu ya, yang kita harus selalu ingat ya, dan bagaimanalah cara kita itu mencegah terjadinya stroke-stroke itu karena adanya faktor tekanan darah yang tinggi mas. Ya, ya ini sebabnya bisa macam-macam, bisa pecahnya pembuluh darah di otak ya. Pecah itu bisa pecah karena terus-terus pecah pembuluh darah besar, pecah itu otomatis aliran darahnya kan yang darah yang keluar banyak ya. Tapi bisa juga karena pembuluh darah yang kecil yang pecah itu mungkin ngerembes ya. Tapi lama-lama nanti akan ngerembes, tapi ngerembesnya terus menerus ya, akhirnya nanti terjadi jendalan darah di otak ya. Ya seperti itu. Jadi gejalanya akan mengikuti kerusakan yang ada di otak. Ya mungkin tidak apa-apa, lama-lama kok tambah parah ya. Ya baik itu lengannya tidak bisa diangkat, mungkin tidak bisa bicara ya. Ya dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi yang penting untuk para pendengar sekalian ya ini hanya nasihat saja ya. Kita kalau mencegah stroke itu paling tidak itu harus mengetahui selalu kontrol tekanan darah ya. Kalau pada orang-orang yang normal, normal itu artinya darah, tekanan darah itu kira-kira 120-80 ya. Kalau untuk usia 40, 50 atau 60, 140 itu masih mungkin masih dalam keadaan yang
0: normal
1: ya, masih dikatakan normal ya, tapi harus hati-hati ya. Usahakan tekanan darah ini kalau pada orang normal boleh setengah tahun sekali ya. Ya cukup ya. Tapi untuk orang yang punya darah, tekanan darah yang ragu-ragu ya, itu sebaiknya 3 bulan sekali dikontrol darahnya. Itu bisa dirutin, sekarang gampang, banyak sekali yang apotek-apotek juga banyak yang gratis ya. Ya sempatkan saja, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di lansia itu ya. Itu kan diukur ya. Kemudian yang penting, jadi kita tahu bahwa kita tekanan darahnya misalnya tinggi ya, kita harus nanti aspisnya harus segera ke puskesmas atau klinik yang terdekat atau ke dokter ya. Kemudian yang jadi tidak perlu rutin ya, tiap hari kita punya tensi itu kadang-kadang yang sampai fanatik sekali tiap hari di tensi dan itu antara pagi, siang, sore dan hari Senin, Selasa, Rabu itu selalu berbeda, malah bingung ya. Ya diambil rata-ratanya saja lah ya. Jadi kalau di bawah variasinya banyak di 120-130 lah. Bawahnya 80 atau 85 itu masih dalam batas normal ya. Kemudian yang penting lagi ya itu gaya hidup mas. Ya jadi supaya rutin ya, berat badan turunkan, jaga berat badan, kemudian olahraga yang teratur. Ini ada yang masuk?
0: Iya ada dok.
1: Silakan saja diterima aja dulu nanti apa mau.
0: Ya, selamat malam. Halo selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya dengan.
1: Monggo silakan dari siapa ya bu?
2: Selamat malam. Selamat siapa ya mas? Otomik apa ya?
0: Iya betul.
2: Selamat malam dokter. Aku mau nanya, kalau yang punya asam urat apa anak nggak boleh makan sayur-sayuran atau gimana ya? Minta penjelasannya. Terus kalau darah tinggi katanya nggak boleh makan apa? Makan yang kayak ikan-ikan apa
1: itu,
2: ikan kambing atau telur asin
1: tentunya juga
2: boleh
1: kalau
2: punya
1: tinggi. Iya. Ini terputus-putus ya, tapi ada intinya tahu ya. Dengar ya mas, aku rapati dengar ya.
0: Terkait dengan penyakit asam urat, apakah nggak boleh makan sayur-sayuran atau darah tinggi, nggak boleh makan ikan atau kambing gitu-gitu
1: kan? Iya, jadi saya teruskan lagi ya untuk yang terus dulu ya. Jadi gaya hidupnya ya, jadi berat badan usahakan yang jangan lebih normal ya, yang ideal. Kalau yang sudah punya berat badan yang berlebihan ya diusahakan untuk diturunkan ya. Karena beban dari jantung ya juga akan apa resiko dari stroke itu akan lebih ya sering terjadi pada orang-orang dengan berat badan yang berlebihan ya. Kemudian pola di samping itu pola makannya itu satu itu ya dikurangi jangan terlalu asin ya. Kurangi tinggi garam. Jadi garamnya itu jangan terlalu asin. Orang yang sudah biasa itu ya gimana? Ya usahakanlah pelan-pelan jangan kalau kita mau ya ojo kasinan lah gitu seperti itu ya. Kemudian juga gula jangan terlalu berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti di samping mungkin terjadi penyakit diabetes ya. Juga nanti gula itu nanti akan menambah kan kalau tidak dipakai gula itu kalau tidak dipakai nanti akan dirubah dalam sistem apa metabolisme pencernakan ya itu nanti akan dirubah menjadi lemak ya. Jadi kalau kita lemak kenapa kok itu aku tidak pernah makan daging kok gemuk ya karena nasinya yang kebanyakan ya kebanyakan kalau tidak digunakan untuk aktivitas untuk kalori yang dibakar ya akhirnya dirubah menjadi lemak yang disimpan ya di perut atau di pantat itu ya. Dan juga mengurangi banyak makanan yang mengandung lemak. Ya, lemak ini nanti dikhawatirkan nanti banyak timbunan. Jadi dia ikut aliran darah. Ya, kemudian berhenti di suatu tempat. Ya ini ya yang menyebabkan nanti stroke ya atau kelainan jantung ya. Kemudian usahakanlah ya. Jadi berhenti merokok ya. Ya karena zat-zat ini akan berakibat pada pembuluh darah ya. Jantung dan menyebabkan sebenarnya tidak langsung ke otak ya tapi sistemnya ke pembuluh darah ya. Kemudian ya seperti alkohol. Jadi seperti itulah ya. Jadi pada penderita ini secepatnya saja untuk segera dibawa ke rumah sakit karena penanganan akan segera dilakukan oleh tindakan ya untuk menghindari satu kematian, kemudian yang kedua menghindari supaya jangan terjadi komplikasi yang lebih parah ya. Okay. Ya, jadi stroke itu mungkin ada dua ya. Panjangan tadi pernah bilang stroke dengan berat ya. Yang memang betul ya. Yang berat itu biasanya karena pembuluh darah yang pecah ya. Okay. Ya pembuluh darah pecah jadi nanti gejalanya karena itu. Ya kalau di rumah sakit yang besar sekali mungkin langsung operasi otaknya dibuka, kemudian pembuluh darah itu akan dihentikan nanti ya, dihentikan jangan sampai darah. Karena kalau darah itu lama di dalam otak, kemudian akan menekan sel-sel otak ya. Terutama kan otak itu nanti ada untuk bicara, untuk bergerak, untuk macam-macam ya, melihat dan lain-lain ya. Itu sampai komplikasi yang menjadi buta atau tidak bisa bicara atau apa itu nanti tidak terjadi ya. Nah kalau yang satunya itu, stroke oleh karena adanya sumbatan mas ya. Jadi dia ada kerak ya terus berputar-putar di dalam darah ya lewat jantung lewat paru-paru dan lain-lain nanti berhenti di pembuluh darah di otak menyebabkan nanti terjadinya stroke ya. Okay. Ya karena sumbatan ya. Well. Nah ini yang kemarin ramai dibicarakan itu ya. Jadi itu kalau masih itu kadang-kadang bisa di sumbatannya kalau dipakai alat ya, rumah sakit besar diambil itu sumbatannya bisa orang menjadi normal lagi. Okay. Ya. Demikian jadi kecepatan di dalam penanganan penderita stroke ini secepatnya segera saja dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai lebih dari 4 jam.
0: Jangan sampai lebih dari 4 jam.
1: Ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih.
0: Oke, okay. Dokter, ini kalau bicara soal stroke, apakah Bell's palsy ini juga masuk dalam stroke?
1: Nah, jadi Bell's palsy ini penyakit saraf. Jadi saraf itu ada 12 ya di kepala itu. Jadi saraf itu ada dua. Saraf itu ada pusat, ada pusat itu artinya otaknya itu. Di situ ada 12 saraf ya. Saraf ada saraf untuk bicara, untuk merasakan, membaul dan untuk apa ya untuk melihat terus ya pendengaran dan lain-lain itu ada saraf ya. Lah itu saraf yang mungkin ketujuh ya saya. Ya. Itu istilahnya di situ kena stroke sebetulnya tapi ya gangguannya bukan kayak stroke-nya itu tapi mungkin karena mungkin agak capek atau karena angin atau apa jadi sarafnya itu terkena di situ. Jadi di bagian pipi ya kanan atau kiri. itu bel palsi biasanya ya itu untuk ngomong juga kadang-kadang agak susah ya.
0: Okay.
1: Ya makanya kalau kita menjumpai pasien dengan gejala seperti itu, ini bel palsi apa? Apa stroke ya? Iya. Jangan kalau hanya terpaku pada apa, pipi saja, nanti ternyata bapak itu
0: bel palsi.
1: Tapi kalau yang lainnya ikut ya nanti itu kemungkinannya stroke ya.
0: Oke, baik. Dokter, ini sepertinya ada yang ingin bertanya kembali. Ya,
1: silakan. Ya.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya. Dengan siapa?
3: Selamat malam, dokter. Dari Lumber ini.
0: Oh. Saya izin ya.
3: Iya, sir. Dok, saya mau tanya. Ini begini. Saya sakit jantung dan saraf setiap bulannya kontrol di Rumah Sakit Haji Barang. Tapi kemarin saya istilahnya jadwal untuk kontrol tidak kontrol karena posisi lagi di Jakarta sampai 20 hari. Akhirnya melanggar apa yang ditentukan oleh rumah sakit. Nah untuk itu bagaimana cara untuk mengurus apa namanya ya, supaya bisa kontrol lagi. Karena sudah kedaluwarsa. Kemudian obat jantung, obat saraf masih ada, makanya aku bisa lama di sana. Ya, bagaimana cara untuk mengurus lagi supaya saya bisa kontrol kembali seperti biasa?
1: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Fajin ya. Mungkin ada lagi di belakangnya ya.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Masih belum ada. Tadi ada dua pertanyaan dari...
1: Iya, dari bus apa ya tadi ya?
0: Tadi tidak menyebutkan nama.
1: Iya. Jadi ini asam urat itu gini Bu. Jadi asam urat itu memang diperlukan ya. Dan angkanya itu sekitar kalau perempuan, kalau wanita itu sekitar 6 ya. Kalau laki-laki 7 ya. Ya. Itu memang ada di dalam tubuh dan digunakan untuk macam-macam ya. Jadi tidak ada namanya asam urat 0 itu tidak ada ya. Malah nanti malah repot ya. Ya tapi jangan kelebihan dari situ ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kelebihan pun nanti sebetulnya asam urat itu jadi gini, pada prinsipnya semua hasil dari yang kita dapatkan seperti ada gula, ada misalnya ya zat kimia yang ada seperti urium atau apa itu sebetulnya hasil dari produk metabolisme tubuh ya. Jadi tubuh itu mengolah makanan yang kita masuk dalam suatu proses metabolisme, nanti zat-zat yang kelebihan itu dikeluarkan ya. Seperti kita kalau kita makan gula itu, makan gula ya 5 sendok katakanlah minuman situ, dan tubuh itu akan mengolah. Kalau orangnya normal tidak ada masalah apa-apa, begitu dia makan gitu kan gulanya naik ya. Tapi adanya insulin yang masih normal di dalam tubuh itu, nanti akan diolah sehingga orang itu walaupun minum gula yang banyak nanti gula darahnya tidak tinggi mas ya, karena masih normal. Tapi pada orang-orang yang tertentu ya. Ini kalau misalnya makan minum gula yang banyak sekali itu nanti gulanya tidak bisa dicerna semuanya. Ya, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dirubah sehingga dalam darah itu tinggi. Nah, ini mestinya kan tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan mas, ya. Tapi tubuh ternyata bapak itu disimpan ya, selama ginjalnya masih bagus, ya darah walaupun 400 itu kadang-kadang ya, di dalam air kencingnya tidak kita dapatkan, hanya ada di dalam darah, tapi di dalam air kencing tidak ya. Tapi kalau makin tinggi itu ginjalnya tidak. Ginjal itu kan sebagai saringan ya.
0: Oke.
1: Jadi dia nyaring gula, tapi gulanya kalau terlalu tinggi jangan bocor ya. Sehingga di dalam air kencingnya itu ada gulanya ya. Nah makanya kalau orang darah tinggi itu ada istilah kalau kencing itu dirubung semut ya. Itu kalau kencingnya di halaman ya, yang banyak didatangi semut. Memang betul itu. Ya zaman dulu kan tidak ada WC, tidak ada yang sembarangan orang buang air kecil ya. Ya. Cerita itu memang betul ya. Tapi seperti halnya dengan ginjal. Kalau ginjal itu dengan asam urat itu kan dibutuhkan ya. Tapi kalau kebanyakan nanti akan dibuang. Nah begini Bu, jadi sebetulnya angka-angka seperti itu angka standar ya. Jadi kalau kita itu yang penting bagaimana kita mengolah supaya jangan sampai asam uratnya tinggi ya.
0: Okay.
1: Nah, itu dengan cara seperti gula-gula kalau supaya anu ya kita berusaha bicara nih makan supaya jangan terlalu banyak gula. Ya, jadi zat-zat yang menyebabkan asam urat itu ya seperti inilah Bu, mungkin banyak yang sudah tahu ya. Ya fungsinya lemak gajih ya, terus santan ya. Itu yang banyak mengandung proteinnya itu kadang-kadang nanti akan dirubah menjadi asam urat ya. Asam urat digunakan untuk membawa hormon, jadi penting itu ya. Tapi kalau kebanyakan kadang-kadang ditimbun di sekitar sendi. Ya, sekitar sendi, terutama sendi kaki di bagian bawah ya, terus jari-jari kaki itu ya, kemudian jari tangan juga bisa ya. Di situ gejalanya itu di samping nyeri di sendi, itu nanti di kulit juga kan nanti ada timbul benjolan kecil-kecil ya. Ya, namanya topus, topus ya. Jadi kalau ada orang dengan keluhan kadang-kadang sering kaki aku kok pegelinu ya, pegelinu di sendi atau sakit nyeri pada saat bergerak ya. Kadang-kadang orang selalu ingatnya asam urat ya. Oke, asam uratnya tinggi, orang lain juga ketemu sama orang asam uratnya tinggi. Jadi orang itu selalu asam urat itu selalu disalahkan terus ya.
0: Dikambing hitamkan.
1: Tapi enggak apa-apa, dia diam saja ya. Terus akhirnya orang itu kan periksa ke dokter ya. Dokter, tapi begitu asam sering kali ya ada orang yang apa namanya
0: mendiagnosis
1: sendiri ya, kadang-kadang oh ini asam urat ya, tapi dokter mungkin bilang tidak ya, bukan karena asam urat ya. Sering kali ya, jadi begini Bu, tadi hampir 90% lebih orang dengan sakit sendi itu bukan karena asam urat ya. Hanya sekitar 10% lah. Walaupun ya dengan balmon katakanlah asam uratnya kok 10. Nah, dokternya bilang ini bukan asam urat. Asam uratnya itu tidak selalu menimbulkan ini. Jadi mungkin ini radang sendi atau mungkin rematik sendi atau mungkin pengapuran sendi. Jadi dari sekian banyaknya penyakit di sendi itu bukan karena asam urat ya.
0: Oke, nah, tapi kalau itu pantangan makanannya dok, misalnya
1: ya bosone itu aja lah, bosone minyak santan, bosone jeruan, terus gaji-gaji dikurangi terus ya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian kalau sayuran sementara tidak ada masalah apa-apa ya, silahkan saja. Kalau saya ditanya sayuran itu makan banyak itu asam urat di dalam sayuran itu sedikit sekali, kecil sekali. Nah, saya kira itu tidak akan banyak berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu makan kebiasaan jangka panjang mas. Misalnya hari ini makan sate ya. Ya jeruk ya, seperti melinjo terus kemudian ini apa namanya godong so itu dia ya, ya.
0: Emping gitu-gitu.
1: Ya emping melinjo itu asam urat itu. Ya tau bukan kita makan satu toples asam urat atau sesonya tinggi enggak ya. Jadi itu proses panjang, lama-lama dikumpulkan jadi asam urat tinggi ya. Dan tidak selalu mesti ke situ. Jadi begini Bu, jadi enggak usah khawatir kalau asam urat ya nanti sendinya dikasih obat misalnya, tapi asam uratnya juga diturunkan ya. Tapi jari-jari jangan jadi kambing hitam selalu ya. Okay, ya nanti ada dokter spesialis asam urat ya. Begitu ya Bu ya, jadi ya kita harus pandai-pandai untuk memilah ya. Nanti dokter yang mendiagnosa, seringkali pasien mendiagnosa sendiri ya. Ya demikian. Kemudian untuk
0: Bapak izin nih.
1: Bapak izin, mungkin ada yang ya ini. Sebentar nih Pak Faizin dulu ini. Jadi begini Pak Faizin, panjenengan enggak usah khawatir itu. Jadi kalau yang punya obat ya, kalau masih di tempat di luar kota, panjenengan tidak punya, itu panjenengan bisa dipakai obat yang lama ya. Tapi kalau misalnya kok sudah habis tapi masih di luar kota, ya itu begini sebetulnya bisa uang BPJS itu bisa dipakai seluruh Indonesia. Panjenengan ke klinik saja bisa nanti. Nah, nanti ke situ kontrol, nanti akan dikasih resep. Pokoknya saya nanti kasih resep, saya ngambil obat di apotek, yang penting tidak bayar kan gitu ya. Ya karena tiap ini kadang-kadang Anda ke Jakarta dan Rokerto itu beda ya. Pelayanannya juga lain ya. Kalau masih di daerah itu masih termasuknya masih sesuai dengan protapnya daerah ya. Tapi kalau di Jakarta mungkin orang genah, maunya orang ditolak atau apa, rasa ngomong ya. Nah itu bisa dengan ke puskesmas atau ke klinik, panjenengan minta untuk diberikan, syukur diberikan obat dari situ ya. Ya itu bisa, jadi jenengan nanti masih dalam jangka panjang masih dapat mendapatkan obat dari klinik yang terdekat. Ya. Tapi kalau enggak ya beli aja, Pak. Ya. Beli saja atau panjenengan begini. Ini kalau yang kasus-kasus yang orang di orang-orang yang bukan perantuan, naik haji. Nah, orang naik haji kan nanti otomatis itu melebihkan 40 hari ya. Jadi tanggung nanti bisa panjenengan bawa dari rumah bisa. Nanti atau mungkin lapor ke BPJS, Pak, saya nanti minta ke dokternya dulu, dok, saya ini melebihi gimana obatnya. Nanti akan diberikan dua resep mungkin ya. Nah, nanti ada karena ini darurat. Tapi kalau ini Pak Haji ini di luar kota, tapi kasusnya tidak sama dengan naik haji ya. Ya bisa beli sendiri. Lah ini kalau sampai pulang rumah gini, Pak, untuk kalau itu jadi ke puskesmas, ke klinik itu kan tiap 3 bulan sekali diperbarui ya. Biasanya kalau kontrol kemudian dia ada kontrol bulan pertama berobat itu dikasih 3 bulan, sebulan kemudian kontrol lagi tanpa ke puskesmas atau ke klinik ya. Betul ya?
0: Iya betul, Dok.
1: Kemudian dia langsung ke rumah sakit ya, nanti di situ nanti kedua dan ketiga, kalau sudah tiga ada diberitahu, Pak, ini sudah habis masa berlakunya ya. Panjangan nanti sebelum kesini besok ke rumah sakit, panjangan ke puskesmas dulu atau klinik, nanti panjangan minta yang diperbarui ya. Nah, panjangan nanti kalau kundur lihat saja, Pak, kalau masih hidup masih anu langsung aja ke puskesmas, ke rumah sakit bisa, Pak. Apa izin panjangan urusan tetap harusnya tanggal 1 Juli, sekarang tanggal 15 katakanlah, ya datang 15 langsung ke rumah sakit ya. Tapi itu kalau panjangan apal kira-kira masih 3 bulan, kalau udah apal ya mampir ke klinik atau puskesmas. Ini masih hidup apa tidak? Nanti kalau masih hidup bisa dibikinkan kopinya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang lama itu dikopi lagi, ya. Nanti diprintkan lagi, kemudian panjenengan nanti ditandatangani dokter pakai yang lama. Tapi kalau sudah habis, ya panjenengan memang harus waktunya untuk ganti, ganti kartu yang baru, ya, surat rujukan baru, ya. Jadi ya, seperti itu, Pak. Ya, paham gitu? Ya. Syukur kalau jenengan masih ada obatnya. Kalau tidak ada ya, kalau tanggung untuk ke puskesmas hanya berapa hari saja, yang mendingan mundut piyambak aja, lebih cepat orang ribet. Nah, memenang kota besar mungkin angel ya, prosedurnya jalan lebih angel ya.
0: Oke.
1: Gitu ya, gitu ya. Bapak Jin.
0: Ada lagi, Dok.
1: Ya.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
0: Ya, dengan Pak siapa, Pak?
4: Selamat malam.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
4: Ini dari Gedung Banteng.
0: Iya.
1: Pak siapa ya?
0: Mas Dar. Oke.
4: Ini yang saya tanyakan, sebetulnya secara medis itu mandi itu pagi atau sore gitu. Karena saya sering mandi tengah malam. Jam 1, jam 2, jam 3. Ini apa menyebabkan orang kena penyakit
0: strok
4: begitu.
0: Oke.
4: Okay, sering mandi tengah malam.
0: Iya, baik.
1: Iya, ada lagi, Pak? Ada lagi? Oh, okay, cukup ya.
0: Iya,
1: cukup, Pak. Iya, iya. Ya,
0: ini kadang sering beredar nih, Dok, mitos-mitos.
1: Iya, iya. Ya.
0: Mitos atau fakta ini ya?
1: Iya, ada lagi.
0: Ini ada yang di... Iya,
1: di WA aja, silakan ya.
0: Dari Teo di Magelang, mau nanya apakah ada pemeriksaan screening atau medical check up rutin khusus yang disarankan untuk mendeteksi resiko stroke sebelum terjadi serangan?
1: Laboratorium ya. Masih di Magelang ya?
0: Iya, Dok. Apakah jauh, ada pemeriksaan screening atau medical check up rutin khusus yang memang disarankan untuk mendeteksi stroke, resiko stroke?
1: Iya. Baik. Ya, terima kasih, ini dua pertanyaan yang bagus ya. Pak Masdar, gini Pak Masdar, tadi kan saya cerita jadi mencegah stroke itu kan satu ya, kontrol tekanan darah ya, tekanan darahnya ya. Kemudian darahnya sering kontrol ya, saya tahu kalau tinggi berarti diturunkan ya, dokter akan berusaha supaya darah panjang lagi normal ya. Kalau normal itu otomatis mencegah terjadinya stroke ya. Kemudian gaya hidup yang aktif, yang ya rutin berolahraga dan cara jaga berat badan yang ideal. Okay. Jadi, kalau badan itu hanya itu saja Pak, jadi olahraga yang rutin, kemudian berat badannya ya ojo kelemon gitu, kuru banget ya orang lain, jarani orang kopen ya. Ya maksudnya bujuni nanti dimarahi ya, kelemon lor api ya. Jadi, dan mulai dan pola makan ya, makan diatur ya. Di sini tidak disebutkan turu anu atus jam rolas bengi ya.
0: Oke. Okay,
1: ya. Jadi gaya hidupnya mau jenengan olahraga niki jenggelitan atau mungkin opo kae badminton atau tenis atau bal-balan itu tidak disebutkan di sini. Yang penting rutin ya. Mandi tidak disebutkan ya. Okay. Jadi jenengan mandi jam berapapun boleh. Yang penting itu jaga itu ke mandi kan untuk satu untuk supaya bersihan, badannya ya. Kebersihan. Jadi ya kebersihan itu banyak macam-macam ya, apa yang seger, terus oh, tidak bau, terus ya pena tidur dan lain-lain. Itu kan ada hubungannya dengan itu ya.
0: Oke.
1: Ya tapi dan untuk stroke, tapi kalau orang rasa turun terus menjawabkan stroke bisa saja karena kan pikiran tensinya munggah ya.
0: Oh.
1: Ya gara-gara ratus ya. Ya seperti itu bisa saja ya.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada masalah Pak, okay. Karena itu kebiasaan panjenengan nanti kalau dirubai malah panjenengan sakit ya. Wong biasanya bengi jam rolas kudu harus itu istilahnya mungkin suruhan guru nih seperti itu ya. Ya seperti dulu kan zaman saya masih muda kan banyak guru-guru ya gitu. Pokoknya atus sih jam rolas di atas jam 12 ya. Ya. Ya manut sampai sekarang misalnya. Nah ini guyon ya Pak. Pak Mas Dari ya boleh, jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Mau sedang yang penting bersih. Kalau bisa itu ya mandi itu dua kali ya. Tapi kalau yang merasa Bapak siang dan tidak ganggu orang sekitar dan lain-lain, monggo siram pada jam 12 malam boleh ya Pak. Yang penting kalau misalnya biasa pakai air hangat ya air hangat ya. Kalau biasa pakai dingin ya dingin silakan. Kebiasaan itu aja panjang jalankan terus ya. Yang penting seperti ini gaya hidup panjenengan ya. Ya tidak ada ya ini kadang-kadang Pak Mas Dari ngerokok opera ya. Kalau ya jangan ya seperti itulah. Ya, ya pemacaran ki.
0: Ya,
1: jadi
0: membantu ya.
1: Tidak ada hubungan dengan stroke ya. Betul. Kemudian Mas Theo ya.
0: Iya.
1: Jadi gini Mas Theo, panjenengan kalau punya kartu BPJS ya, itu manfaatkan saja sekali-kali orang ke puskesmas ke klinik itu tidak harus orang sakit ya. Apalagi kalau misalnya panjenengan punya. Jadi kalau tadi suruh kontrol gaya hidup, kontrol tekanan darah itu adalah tekanan darah itu ada faktor-faktor. Seperti faktor keturunan ya, orang tuanya darah tinggi, bapaknya darah tinggi, ibunya darah tinggi, atau salah satu darah tinggi, ya. Kemungkinan anaknya darah tinggi. Panjenengan lihat Pak Dew, Mas Dew, ya, apakah bapak saya punya darah tinggi, mbok-mbok nanti turun ke saya ya. Walaupun bapak ibu tidak, mungkin kakeknya, atau mungkin kalau katakanlah tidak, tetap panjenengan usahakan untuk periksa saja. Di klinik itu ada namanya screening memang. Screening itu nanti pada saat panjenengan iki ke klinik itu biasanya ditakoi umurnya berapa, lamanya berapa, kemudian termasuk ngerokok tidak atau gaya hidupnya gimana, berat badannya berapa, kemudian dilakukan tensi dan lain-lain. Kemudian ditanya apa keluarganya ada yang darah tinggi apa yang itu nanti di screening di situ. Ya. Itu nanti akan muncul ya. Oh ini kemungkinan bahwa Mas Theo ini misalnya saja punya resiko darah tinggi atau mungkin punya gula ya. Jadi nanti itu screeningnya hanya screening nanti dalam arti kata nanti pemeriksaan tubuh nanti dokter yang akan menentukan ya setelah nanti masuk dengan keluhan misalnya batuk pilek panas penjana tetap akan melewati proses screening seperti itu ya. Atau katakanlah walaupun tanpa ada keluhan apa-apa, jangan hanya kepengen saya cek kesehatan. Itu di situ itu yang dimasuki dengan Pak Prabowo itu yang itu cek kesehatan gratis ya, CKG ya. Jadi dengan itu kemudian nanti dokter akan menentukan apakah ini berapa dan berlebihan, terus nasihatnya apa. Mungkin kalau sekiranya ini karena ini hubungannya dengan kartu BPJS ya Mas ya, bukan panjenengan swasta yang nanti ceritanya lain lagi. Ya. Jadi kalau yang seperti itu screening yang dilakukan pemerintah, panjenengan di situ terus nanti dicek gulanya, kalau darahnya, kemudian kalau dokternya oh ini cek gula ya, nah, nanti akan dicek gulanya. Kemudian kalau kolesterol tidak, ya jadi kolesterol asam urat itu tidak itu harus ada suatu indikasi penyakit tertentu baru dilakukan pemeriksaan kolesterol. Tapi kalau jangan diperiksa normal KB, ya tidak perlu ya. Nanti dananya dari BPJS habis ya. Ya kalau tiap orang datang kemudian minta semuanya cek laborat KB ya terus, wah itu negaranya bangkrut ya. Bangkrut wis akeh sing korupsi ditambah sing bangkrut karena ya. Okay. Jadi ada aturan-aturan khusus panjenengan nanti di situ nanti akan dicek semuanya, dicek kesehatan secara rutin, kemudian perlu ndak. Jadi kalau misalnya lu cek kesehatan kok nyatanya guru takoi dokter itu diperiksa terus anda sehat ya panjenengan gitu. Ini kalau panjenengan punya kartu, tapi kalau panjenengan Pak Theo ini punya saya tidak itu untuk kepengen cek kesehatan sendiri boleh ya. Lakukan saja tiap 6 bulan sekali atau misalnya mulai dari air kencingnya gimana, kemudian darah rutin itu nanti ya. HB-nya berapa, kemudian darah putih seperti darah merah, darah putih, darah bung, kemudian dicek semuanya. Termasuk di situ ada trombosit berapa, mungkin kelihatan ada penyakit demam berdarah apa tidak kelihatan ya. Tidak perlu karena persyarat laboratorium itu banyak sekali ya. Dan itu biayanya mahal Mas. Kalau yang rutin-rutin saja ya paling darah dan rutin. Kalau bosok kolesterol itu harus ada indikasi ya. Panjangan gemuk banget, darah tinggi ya. Darahnya tinggi, kemudian makan enak, rata olahraga ya, dokternya curiga nanti ya, diperiksa gulanya, periksa yang lainnya. Kalau ketemu tensinya tinggi, nanti dikirim malah justru nanti panjenengan tidak di hanya diperiksa laborat saja, tapi langsung dirujuk ke rumah sakit, misalnya ke dokter jantung atau ke dokter penyakit dalam ya. Nah, sebetulnya sangat sangat bagus sekali mekanisme yang ada di BPJS ya. Tapi kalau misalnya Mas Theo ini mau periksa yang mungkin pengen ya. Semuanya ya ke laboratorium swasta, tidak perlu ronsen barang, tidak perlu yang penting darah rutin, kemudian urin rutin, air kencing rutin itu sudah cukup ya. Kemudian keluhan apa, nah, ditensi, kemudian seperti kolesterol barang kalau ya itu kan gini. Jadi yang tadi bertanya bu kolesterol apa, asam urat itu sebenarnya tidak perlu harus diobati ya. Ya, karena itu hasil produk dari makanan, maka kita usahakan supaya kita itu bagaimana caranya turun, nah, dengan cara dietnya. Kalau kolesterol tinggi ya seperti itu, konsumsinya santan dianu apa dikurangi, terus olahraga yang teratur. Ya, saya kira semua itu dari kita sendirilah. Ya.
0: Baik. Ya. Ya. Semoga bisa membantu buat Bapak Ibu yang tadi sudah ikutan bergabung untuk bertanya kepada Dokter Mufid. Dokter, karena ini waktunya terbatas, mungkin singkat saja.
1: Ada lagi.
0: Iya, waktunya juga sudah terbatas.
1: Dokter. Oh iya.
0: Ini mungkin kita langsung ke kesimpulan malam hari ini aja, dokter.
1: Iya, ini sangat bagus ya pertanyaannya dari masalah asam urat, kemudian Pak Faizin ya. Jadi seperti itu Pak Faizin, panjenengan kontur nanti dilihat saja berkas rujukannya masih hidup apa tidak ya. Kalau sudah tanggalnya kadaluarsa ya panjenengan baru ya. Kalau masih sana masih ada obat dihabiskan saja, tunggu ya. Kalau hanya darah tinggi kemudian masih 3 hari di sana tapi obatnya habis, ya sudah terpaksa tidak sekali tidak usah minum obat juga tidak apa-apa, tidak harus ya. Bukan kok anjuran jelek ya. Ya pokoknya timbang repot, nah, yang penting diatur ojo kakean kasinan kan gitu aja. Nah, karena efek obat itu tidak seketika kita minum hari ini terus sesuk wis entek ya, karena lama jadi efeknya itu bisa lebih dari 1 hari ya. Jadi enggak usah terlalu khawatir kan ya, bisa seperti itu. Kemudian untuk Pak Master ya. Ya saya kira ya yang kebiasaan kita itu yang baik apa ya. Panjenengan seperti kebiasaan-kebiasaan yang ada yang tidur malam, seperti saya biasanya ada orang yang tidur kasi ya. Saya banyak teman saya yang punya jam 10 sudah tidur ya.
0: Okay.
1: Banyak. Seperti saya ini, seperti masuk orang ini nanti tidurnya jam 1 malam.
0: Betul.
1: Sekalian lihat bola ya. Nah kalau saya juga gitu, jadi sing penak saja lah. Jadi hidup itu dinikmati. Kalau ibu-ibu karena apa? Ibu-ibu sepuh itu ya. Sekali nanti bengi tahajud tidur lagi mungkin ya, seperti itu ya. Saya kira dengan cara begini Pak, jadi pada prinsipnya ya Mas, kita jaga kesehatan itu jangan sampai sakit ya. Kalau masih ada kekurangannya kita usahakan, misalnya berat badan berlebihan kita turunkan ya. Jadi itu saja, kalau itu dilakukan olahraga yang penting olahraga yang teratur ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat demikian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Matulun Mas Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan mencegah stroke dengan mengenali tanda-tanda awal. Semoga bisa membantu kita dalam mengenali tanda-tanda awal untuk mencegah penyakit stroke. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Lepas ini kami akan hadirkan Ruang Rindu untuk menemani malam hari Anda. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang sangat terkenal di Indonesia yang ditulis oleh penulis Indonesia Andrea Hirata. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera memikat perhatian pembaca di dalam dan luar negeri. Laskar Pelangi menggambarkan kehidupan masyarakat di Pulau Belitung, Indonesia, dan mengeksplorasi tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan pentingnya pendidikan dalam mengubah takdir seseorang. Cerita berlangsung di desa fiksi Gantong, Pulau Belitung, yang dikenal dengan pemandangan alam yang indah dan kehidupan masyarakatnya yang sederhana. Di sini kita diperkenalkan kepada sekelompok anak-anak muda yang menghadiri SD Muhammadiyah, sebuah sekolah di daerah pedesaan yang membutuhkan perbaikan besar. Karakter utama adalah Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita menjadi penulis. Dia adalah anggota Laskar Pelangi, sebuah kelompok persahabatan yang juga mencakup Lintang, Mahar, Sahat, dan yang lainnya. Mereka adalah teman sekelas yang mempunyai mimpi dan semangat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meskipun kondisi sekolah mereka sangat jauh dari ideal. Novel ini mengisahkan perjuangan Laskar Pelangi dalam menghadapi berbagai hambatan. Mereka harus menghadapi keterbatasan fasilitas sekolah yang buruk, kurangnya buku pelajaran, serta ketidakmampuan orang tua mereka untuk membayar biaya sekolah. Namun, semangat dan tekad mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik terus membara. Salah satu karakter penting dalam cerita ini adalah Bumus, seorang guru yang berdedikasi tinggi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di desa ini. Beliau adalah sosok inspiratif yang membantu Laskar Pelangi dalam perjalanan mereka dalam mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Bumus dan semangatnya dalam mengajar menciptakan hubungan khusus antara guru dan siswa. Melalui kisah ini, Laskar Pelangi memaparkan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah masa depan seseorang, terutama bagi anak-anak yang lahir dalam lingkungan kurang beruntung. Mereka melawan ketidaksetaraan pendidikan dan menunjukkan bahwa tekad dan semangat dapat mengatasi segala hambatan. Keberhasilan Laskar Pelangi tidak hanya terbatas pada dunia literatur, tetapi juga di layar lebar. Novel ini diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2008 yang juga menjadi sangat populer. Film ini membawa kisah dan karakter Laskar Pelangi kepada penonton yang lebih luas. Selain itu, Laskar Pelangi juga memberikan dampak sosial yang signifikan di Indonesia dengan mengangkat kesadaran tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan pendidikan, dan semangat perjuangan dalam mengatasi berbagai tantangan. Novel ini mengajarkan kita bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang memiliki tekad kuat dan semangat untuk meraih mimpi mereka. Dengan gaya penulisan yang kuat dan penceritaan yang penuh emosi, Laskar Pelangi menjadi karya sastra yang sangat berarti dan telah menciptakan warisan sastra Indonesia yang mendalam. Novel ini menginspirasi pembaca untuk menghargai pendidikan dan memahami bahwa harapan dan impian selalu mungkin tercapai dengan tekad dan kerja keras. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali pendengar ya di satu program yang selalu bikin rindu, cileh. Apalagi kalau bukan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, selama satu jam ke depan kami akan ajakan untuk bergabung dengan kami ya, mau request lagu ataupun juga mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Di 0281632336 kami akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di ruang rindu malam hari ini ya. Suasananya nggak begitu sedingin beberapa hari yang lalu ya. Kemarin sama hari ini kayaknya nggak yang sedingin itu gitu. Soalnya beberapa hari yang lalu tuh sempat kondisinya dingin banget ya. Dinginnya luar biasa, sangat menusuk banget ya. Jadi kayaknya untuk malam hari ini bisa sembari apa nih, menikmati malam ya. Biasanya kalau jam segini udah mulai di dalam rumah ya, ini mungkin masih di halaman gitu ya, di teras sambil dengerin Pro 1, it's okay ya. Oke, kalau tadi sudah dibuka dengan satu lagu spesial dari Drive dengan Melepasmu ya, tenang aja saya gak akan melepas acara malam hari ini terlebih dahulu karena memang saya masih akan ada waktu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan temani Anda di sesi Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu dari Chris Patih, Mengenangmu.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Satu lagu dari Bondan Prakoso, Please Dong Ah. Ya, ini satu lagu yang memorable banget, iconic banget dari seorang Bondan Prakoso ya. Ya, apalagi kalau bicara tentang Bondan Prakoso, ini emang udah mengawali dari tahun 88 ya. Dan ada lagu yang memang populer banget di tahun 92, karena dia juga mengawalinya dari seorang penyanyi cilik gitu ya. Dan lagu yang paling terkenal itu waktu itu adalah Si Lumba-Lumba, Si Lumba-Lumba gitu ya. Pasti udah banyak yang paham atau banyak yang sama lagu ini gitu ya. Nah, kemudian di tahun 98 Bondan Prakoso ini mulai karirnya dengan band Funky Kopral gitu ya. Dan pasti Anda juga udah cukup paham dengan lagu-lagunya Funky Kopral, ada Mawarku dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di tahun 2005 akhirnya Bondan Prakoso membentuk sebuah kolaborasi ya barengan sama Fade to Black dan punya banyak lagu-lagu legendaris ya bersama Fade to Black. Dan memang kalau bicara tentang Bondan Prakoso ini ya, lagunya banyak banget yang apa ya, bisa dibilang tuh nancep banget gitu ya, sampai mudah diingat, terus atau mungkin punya kenangan tersendiri gitu ya, dari lagu yang melo, lagu yang semangat, lagu yang rap, lagu yang keroncong, bahkan hampir semua kayak disabet aja ya sama Bondan Prakoso ya. Jadi untuk Anda yang suka lagu-lagu ya Bondan Prakoso, boleh ya di request malam hari ini ataupun di sepanjang siarannya Pro 1 FM. Oke, nanti kita bakal buka kesempatan buat Anda yang pengen ikutan gabung ya di 0281632336. Kami akan hadirkan lagu terlebih dahulu ya. Kali ini datang dari Lila dengan Untuk Sesaat.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Saya mau bacain dulu nih yang udah ikatan gabung lewat WhatsApp-nya kita ya. Ada dari siapa nih? Dari Mama Reni. Selamat malam Mama Reni. Hadir buat semuanya katanya. Spesialnya, mau salam spesialnya buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Amin. Rabbal alamin. Salam juga buat semuanya. Terima kasih. Mama Reni udah absen ya. Boleh di belakangnya Mama Reni yang pengen ikutan gabung. Boleh ya di 02816323336. Atau melalui WhatsApp di 08112540911. Ini ada dari siapa ini? Dari Kang Dul. Wah, Cilacap Barat nyimak. Lagunya malam hari ini khusus lagu Indonesia ya. Jadi kayak lagu mancanya belum bisa diputerin malam hari ini. Mungkin di sesi lagu-lagu manca ya. Baik, salamnya buat semua kru RRI Pro 1 Purwokerto. Terus juga tidak lupa juga buat anak-anak tercinta di Tiga Raksa Tangerang. Dan juga istri di Tangerang juga. Tidak lupa buat si Bontot Yas di Ciwalen Dayah Luhur. Terima kasih dari Kang Dul. Oke, terima kasih Kang Dul ya. Terima kasih udah bergabung malam hari ini. Baik, yang pengen ikutan gabung lagi, nanti kita akan buka kesempatan di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911 ya. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda dari The Massive dengan Jangan Pergi.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu, anu.
1: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori ruang lewat lagu, rindu.
1: Lewat lagu,
2: memori lewat lagu.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan, kita masih buka kesempatan di 0281632336 ya. Iya, ini ada dari siapa lagi yang udah gabung lewat WhatsApp nih ya. Iya, ada Mr. Genjot ya, katanya pengen salam buat Mr. Balo, Pak Pamin, Kang Dasrun, Kang Radun, Kumbangan Semara, Bapak K. Lukman, Mama Cantika, Mama Indes, Bu Ida, Bu Sarmila, Bu Muningah, waktu ini Mama Luna, Bu Rusdi, lagunya Ikut Saja Mas. Terima kasih, sama-sama. Ya, ingin bergabung? Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam,
3: iya.
4: Mas Oni.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Ida ya?
4: Bumun.
3: Oh iya. Ya.
4: Mas Onik.
3: Dalam.
4: Mas malam, lagunya yang jangan nyetilah. Atis-atis lagunya slow-slow. Tadi tambahnya tepuk. Oh, lagunya sih mandan gairah.
3: Oh gitu.
4: Lagi siapa nih? Satu cintanya titik puspa ya boleh. Kalau
3: oh, oke. Okay. Iya.
4: Kan mandan jengkrah-jengkri. Loh, aku gak... Maaf ya Mas Onik. Makasih lagunya. Lagu sing mandan anu lah entrek-entrekan apa tadi.
3: Oh gitu. Iya. Yeah.
4: Ya lagu apalah, ya lagune Bob Tutup Polin Titik Puspa apa.
3: Iya. Yeah.
4: Bimbo ya, Bimbo terus Trio Libel apa apalah yeah. Ya terserah lah. Pokoknya yang nyemangati.
3: Oke. Okay. Ya. Siap.
4: Terima salamnya untuk semua yeah. Yang pada malam hari masih mendengarkan Ruang Rindu.
3: Okay.
4: Buat, terutama buat Mas Onik.
3: Yeah.
4: Mudah-mudahan Mas Onik tetap cepat mendapat apa yang diidam-idamkan.
3: Amin.
4: Dimudahkan ya Mas Onik.
3: Amin.
4: Dapat yang cantik.
3: Amin.
4: Iya.
3: Amin.
4: Menyayangi selalu, kita doakanlah.
3: Amin. Ya, amin.
4: Yang masih hidup.
3: Baik, terima kasih.
4: Ya, untuk semua saja ini salamnya ya. Selamat ya. Malam.
3: Mm-hmm.
4: Selamat menikmati dingin-dinginnya malam.
3: Oke.
4: Okay. Kalau besok kan salamnya nonton sepak bola.
3: Iya benar.
4: Saya tuh kalau tiap malam nonton sepak bola.
3: Oh gitu. Ayo, waduh.
4: Besok Prancis sama Spanyol kan?
3: Betul. Wah, sampai apal nih ya, Bu Mun ya.
4: Saya tadi mau ngomong sama Dokter Mufid, kalau mau tensinya dur, oleh kurang dur apa? Nggak kebagian waktu.
3: Oh iya. Oke. Okay.
4: Itu matur nuwun. Terima
3: Ibu.
4: Kasih. Mas semua yeah. Sehat, dimudahkan segalanya.
3: Amin. Yeah. Amin.
4: Terima kasih.
3: Iya Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Yeah. Di belakang lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, langsung ditutup ya. Oke, kita langsung ke lagu aja ya. Katanya pengen lagu yang agak ngebeat gitu maksudnya ya. Tapi kalau lagu malam hari ini kayaknya lebih khusus lagu-lagu yang era 2000-an ya. Jadi untuk lagu-lagu lawas atau lagu-lagu nostalgia belum bisa diputerin malam hari ini Bu Mun ya. Kita ke lagunya 5 Minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Iya, sayang banget ya. Malam hari ini Ruang Rindu harus segera berakhir. Tapi gak perlu khawatir karena Ruang Rindu masih akan selalu hadir untuk Anda. Hingga setiap hari. Wah, tentunya setiap hari ya kami akan hadirkan untuk Anda. Di jam 9 malam ya. Jadi pastikan untuk selalu stay tune di jam 9 malam untuk selalu mendengarkan edisi-edisi Ruang Rindu berikutnya. Dan selepas ini kami akan hadirkan Gapura Sunda untuk menemani malam hari Anda. Tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang dari sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto Semangga Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dina santen ieu wengi ieu Salasa kaping 14 Juli 2020 genep. Alhamdulillah Kang Acong nepat tiasa nepangan dulu di Demur baraya di kota. Tina pahayak-hayak lengan pantai tangan tangan sanas di Jumantara. Tayana kalarasan Kang Acong tiasa sesarangan sarang nu ganteng ya. Mas Onik, assalamualaikum Mas Onik.
1: Waalaikumsalam Mas Acong. Kumaha daramang
0: Mang? Alhamdulillah Mas Onik sehat walafiat. Mas Onik sehat oge Mas Onik.
1: Alhamdulillah Mang Acong.
0: Orang tanya Mas Onik saminggon papisah saminggon sasarangan alhamdulillah dina wengi ieu tiasa sasarangan deui Mas Onik ieu teh kesempatan anu sae, kesempatan anu diijinkeun. Ku pangarsana Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah upami tepanggih teh rasana teh bungah Mas Onik. Bungah senang karena naon tiasa nepangan para wargi pencinta gapura Sunda. Tah kitu. Mangga kapal mitra atau mumpung waktu senan diwiwiti atau di ngawitan telepon bae atau SMS kana nomor Mas Onik.
1: Mohon 0281632336 utawa 0811254091.
0: Nah, mohon jelasnya mohon. Bade SMS WA sami bae nya Mas Onik kana nomor anu hiji pesan Pak Isno mangga. Di antara rupina lagu nate nyata versi popnya pop. Mas Onik
1: mohon
0: nyata naka hiji lagu nate duriat pegat kedua bubui bulan dasar jodoh dua cinta es lilin cinta pegat di jalan sareng cinta mangga kapal mita kantun naon telepon kring teras nyuhunkeun lagu naon anu dipika suka ku panjenengan atawa ku para pamirsa ta mangga. Tah tos saya nu lebet Mas Onik geningan.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi sampurasun.
0: Rampes.
2: Alhamdulillah ya adi lebet nomor kahijin.
0: Kahijin mohon Pak Faizin, kumaha damang Pak Faizin?
2: Alhamdulillah damang saya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dina wengi ya dina panoyongan Allah sehat walafiat dah gitu. Saun laras.
2: Oke, Tomang Oni kumaha ada?
1: Alhamdulillah saya. Oh.
2: Ya fotonya masih bagus banget.
0: Oh, pokoknya pokoknya segala de pokoknya.
2: Berapa tah?
0: Ke Jojos.
1: Iya, Mang.
2: Foto bareng sareng Mang Oni.
0: Oh, gitu.
2: Oh, nyanda, pada nyanda kartu apa ya Mas Oni ya? Jadi itu ke RRI.
1: Iya,
2: Oh, hadiah iya.
0: No. Hadiah jalan sehat.
2: Terus Banyumas.
1: Terus Banyumas. Oh iya.
2: Ya waktu sosialisasi Terus Banyumas, nanti masuk orang nomor satu, nomor kahiji, jadi.
0: Oh gitu.
2: Oh dapat hadiah. Aduh ketemu ganteng pisan ya.
0: Oh pokoknya Mas Onik paling ganteng.
2: Rambutnya bagus banget.
0: Ya kriwil.
2: Lama-lama masih punya aduh ada nge mantu aduh tapi aku
0: pokoknya jos
2: macam-macam punten
0: mohon
2: kawinan naon
0: kantun milih Pak Faizin pada duriat pegat bubuy bulan dasar jodoh dua cinta es lilin sarang cinta pegat di jalan sarang cinta
2: namun cinta aku mah coba
0: cinta etis ku endang cinta. Tak itu, bade cinta. Mangga cinta kagapura Sunda.
2: Semprot
0: tes sekarang. Leres. Sade.
2: Anta mangkar tolu kawat.
0: Kartomon.
2: Mipisan. Eta sakit sakit.
0: Oh mohon habatosnya.
2: Enggak normal lah.
0: Oh gitu. Teken, oh mohon. Terus kesepuhan dong.
2: Waktu jenten naon nyari di situ.
0: Oh kasih deboa.
2: Oh mohon. Lajeng kangge sebentar.
0: Mohon.
2: Kartu Lugawa.
0: Laras.
2: Sang Parto ya tadi itu Purwokerto juga.
0: Mohon.
2: Kangge kesedanya ada
0: wae. Mohon mangga Pak Faizin, mohon.
2: Mohon.
0: Mohon dah gitu.
2: Matur nuwun
0: Mang Acong. Sami-sami. Mohon mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakfa izin di lumbir Tamasonic lagu nate cinta. Wilo jang wangi.
3: Wilo jang wangi.
0: Ngi.
3: Mang mentek-mentek Tamasonic.
0: Terus damang teh.
3: Naon?
0: Damang.
3: Kontrol dari
0: kayak damang tulis sekaligus rontok amin. Penyakit nanda gitu.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mohon, sing penting sabar tawakal.
3: Jadi uji.
0: Mohon. Oh, yang lagu naon teh?

0: ada disebut genderuwo.
1: Genderuwo, mohon.
0: Oh iya. Terus bisa nih,
1: Pak.
0: Ibalo.
1: Oh, bisa balo tangke muncul teh.
0: Ya kawin aja balo kuadri lima.
1: Oh gitu.
0: Gol.
1: Balon.
0: Tapi nggak pernah nyawal aku kata.
1: Eh?
0: Matu tuh kakak kunaon. Mau oh. Balo. Rasanya.
1: Sadai.
0: Sadainya. Saya dulu tidak mengunjaya.
1: Mohon.
0: Tidak runtuh. Apa keracun. Ya kan biasa.
1: Sadaya nabaye. Mohon teh.
0: Emang akan emang menik.
1: Mohon. Hatur nuhun. Mohon dangukan RRI Purwokerto. Tak itu. Mohon. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sekar di Sempurut. Nah, Sempurut itu Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi.
2: Halo.
1: Wilujeng
2: Wengi Kang Acong.
1: Wilujeng Wengi deui sarang saya.
2: Dasrundul yang
1: langsung ya Kang.
2: Mungkin planet yang magani dasrundul ini dasrundul mani. Oke wajar. Tapi kita kijam semenang kowe.
1: Mungkin Kang Dasrun us kepenake mungkin manggil panjenengan dasrundul.
2: Emangnya nyong duwe muntur.
1: Kate. Oh,
2: sebab apa kocokan mandani bakar aku.
1: Oh gitu. Itu deh, Kang Dasrun saking senengnya ketemu karo jenengan, saking senengnya karo kanca. Penjaga ya, pengaman.
2: Penjaga.
1: Iya.
2: Mesti culik ngomong.
1: Tak gitu.
2: Ya nyong salaman terbalo karo Pak Baiji.
1: Mohon.
2: Pak Pamin, Bu Sarmila.
1: Laras.
2: Mama Indes.
1: Mohon.
2: Karo
1: saha?
2: Mama Ida geloro.
1: Mama Ida.
2: Aida terus turu lah orang
1: ngono. Oh gitu. Digugah ya Kang Dasrun.
2: Anu ning Rawalo.
1: Oh Rawalo. Oh gitu.
2: Terus ai buning ge mok loro-lorone salah siji pas turu kabeh ngrungokno mbok. Gumuningan.
1: Ha bener ya.
2: Karo omah
1: Kang. Nah, mohon.
2: Kayaknya cukup semuanya baik.
1: Mohon.
2: Mas, ini karo Kang Acong.
1: Mohon.
2: Selagunya yang nuduri
1: baik. Oh, mangga. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasrun hatur nuhun tos lebat. Laguna ngiringan baik cak itu Mas Oni. Mas Oni kena lagu hulanya. Nyata na laguna teh anu disung kupak pak izin nyata cinta mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

0: Ta nu parantos katurkeun nyaeta nu ngawitan nyaeta laguna teh cinta diteraskeun bubuy bulan. Mugi katampi kalayan kabingahan. Memang mah seneng sumpah mah bubuy bulan, bubuy bulannya itu teh kukus bulan, Mas.
1: Oh.
0: Bubuy bulan, bubuynya itu cara Sunda, cara Jawanya apa sumpah bakar.
1: Oh.
0: Kan gemian ana obong-obongan, Mas. Amba mah di lebokna kayak budin apa muntul. Nah, di lebokna cara kene apa bakar-bakaran. Bakar. Yeah. Oh. Cuna mah bubuy, di bubuy nyata bulan, bukan bulan singnala tapi kayak kata-kata bulan. Bulan itu kan setiap bergantian. Nah, bubuy bulan, artinya bubuy bulan itu pergantian antara waktu zaman akhir tahun. Dina, minggu, bulan, tahun. Nah, begitu Mas artinya bubuy bulan teh. Ente tiasa ditentukan karena perbedaan setiap gentosan non waktu. Nah, tetap anak kaceket dina bulan aya nu 31, 32, 28 kan. Ente sami setiap bulan tetap pasti 31 ente. Aya artosna teh di antara perbedaan, walaupun perbedaan tapi tetap satujuan, Mas artosna teh ieu. Naon teu dipermasalahkan dina perbedaan. Nah, begitu Mas. Artosna bubuy bulan. Ngan cuma ieu dinyanyikeun nyaeta variasi lagu nggo hiburan. Dalam kata-katana itu suatu pesan Mas kanggo urang sadayana tah kitu. Mangga kapal mitra bili aya nu leuwih eta sekilas impos.
1: Mohon banget Cong ya. Silakan di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091 ya. Kita masih buka kesempatan.
0: Mohon mangga.
1: Ada yang ingin bergabung di acara Gapura
0: Sunda
1: malam hari ini ya.
0: Bade bahasana bahasa Jawanya mangga, bahasa Sunda oge komo, bahasa Indonesia mangga ada orang Indonesia.
1: Iya, siap. Jadi bebas ya mangga.
0: Bebas Mas Sonik. Tah aya nu teu selebet Mas Sonik, tampi heula.
1: Wilujeng wangi.
2: Wilujeng wangi. Mas
1: Sonik. Iya.
2: Iya. Mang Atong sudah sehat ya?
0: Alhamdulillah Bun, Bunda sehat Bun?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah ya Bunnya, mohon kasihan kesempatan, mohon.
2: Iya ini, kemarin-kemarin tanda dengerin.
0: Mohon.
2: Iya, dingin banget sih.
0: Oh gitu, mohon Bun.
2: Iya, lagunya apa?
0: Naon.
2: Anu, op ya?
0: Mohon laras Bun. Badai selilin, cinta pegat di jalan, dua cinta dasar jodoh.
2: Es lilin apa dia?
0: Es lilin mohon.
1: Es lilin siap.
2: Es lilinnya Hetikus Endah.
0: Nining. Raosen Bu, laguna apa? Raos kepenak didanguakan.
2: Ya. Ya, itu es lilin aja.
0: Mohon.
1: Iya.
2: Salamnya buat Pak Tini.
0: Laras, malih Bu.
2: Pak Tini. Belum sare.
0: Loh, dereng kado saya Bun.
2: Ya, terus.
0: Bun, sinten malih.
2: Anu, yang di Kerapyak.
0: Kerapyak.
2: Kang Dasrun.
0: Oh, Kang Dasrun, Kang Dasrun saking Bun.
2: Iya. Terus Pak Bunguninga.
0: Bun.
2: Ya, sepul-sepul lah singal.
0: Mohon, mangga. Online, dangukan, RRI.
2: Dangukan.
0: Laras. Anu,
2: tidurnya malam.
0: Malam-malam lek-lekan gak Bun?
2: Tidurnya lek-lekan.
0: Lek-lekan laras.
2: Iya. Ya itu aja buat semua saja.
0: Mohon, mangga. Mangga Bun. Laras, mangga.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Sumuhun siapa ya?
0: Muhun.
2: Apa muhun?
0: Sami ya, Bu. Sumuhun, sami muhun. Kembar.
2: Selamat malam.
0: Mohon, wilujeng wengi. Mohon.
2: Mas Onik. Atong, mohon sehat-sehat.
0: Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon amin doanya Bu. Laras mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mangga di Pangkaran Bun. Bunda. Mangga.
3: Ini jeng wengi.
0: Wilo jeng wengi deh.
3: Bakaran aja kepengin lebu maning.
0: Tak gitu ngebakar naon Kang Dasron iwak.
3: Gratis satu segini ngebakar bakar.
0: Hangat pokona. Hangat Kang Dasron dengar pumah ya.
3: Asalannya sih jebelum bapak muntul. Apa talas, apa putin, apa gedang, apa jagung.
0: Jagung.
1: Aku pilih jagung.
0: Jagung.
3: Cocok banget ya. Apa maning, apa dia sulwe karo, apa kayak
1: ring,
3: kulit
1: ya?
3: Kelapa.
0: Oh kelapa.
1: Iya.
0: Tepas apa batok, batok sing api ke Kang Dasron.
3: Iya, karo batok.
0: Iya, deh, ambana ya jan awet.
3: Pokoknya jen. Nah, gelis
0: mateng. Mateng. Ini
3: warawiri jualnya gue limbakar orang nanti
0: kesen. Aduh.
3: Gue sing tutut nih gue sapa.
0: Gue
3: jaga nyong. Tuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasron komen soal bakar-bakar mas Onik. Sokan kayak mutan atis-atis bakar muntul jagung karo budin. Nah, dipilih. Kang aja sarang Mas Onik ya jagung sing kepenak ya Mas Onik.
1: Iya,
0: orang angel golet.
1: Leres.
0: Mayoritas jagung di mana-mana aya. Tah gitu. Atuh nun Kang Dasron tos lebet deui. Mangga aya wae atuh aya Mas Onik.
1: Belum aya mang.
0: Oh, teu acan aya mohon mangga atuh pami kitu mah urang teraskeun Mas Onik. Karena lagu nata nyaeta Selilin.
1: Yap.
0: Kang Dasron mangga wilujeng ngadangukeun.

0: Kano parantos ka atur geneme nyata es lilin andu singkun kubu nias sarangkang sana nemete kang dasrun nyata es lilin artosna es lilin masonik iya teh khas makanan katuangan Jawa Barat nyata es lilinnya ya bentuk nate dicitak mas. Oh aya nu lewat tampil lah mas onik kayak di
1: wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi Mang Acong.
0: Wilujeng wengi deui bun. Kumaha bun?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya bunnya sehat waras wal afiat.
1: Bu meningah niki.
2: Iya kemarin kan siaran.
0: Mohon laras bun.
2: Ngarep tak tilikinya orang ngerti alamatnya Mang Acong.
0: Oh, sederenge matur nuwun sangat bun, ampun ngerepotaken. Sing penting doane mawon kados niko bun.
2: Tapi kan yang ngerti ya mesti tak tiliki.
0: Iya, matur nuwun. Kula teng mersi bun, gubuke.
2: Mersi. RT berapa? RW berapa?
0: Niko 3 sareng 6.
2: Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat.
0: Alhamdulillah bun, doane saking panjenengan, saking neo pendengar Gapura Sunda khususnya pendengar RRI kan niku bun.
2: Pasti dong, kita doain.
0: Amin, amin ya robbal amin. Laras.
2: Irti antas sabila sifa a ila sifa uka sifa a la yuko dirusakoma.
0: Amin ya robbal amin takobal du'ana ibu.
2: Lagunya apa baiknya lagunya apa?
0: Kantun milih bun ayah dasar jodoh dua cinta cinta pegat di jalan anu mana bun?
2: Apa suka niksi nomor lor apa ya?
0: Anu nomor dua cinta dasar jodoh mana dasar jodoh mohon mangga bun kinten salam kang
2: mohon Pak Insinyur Nunung Nur Hidayah.
0: Oh mohon nah mangga laras mohon
2: saudara kula saudara saya itu yang di Semampir
0: Ibu
2: Supiati
0: laras
2: untuk Pak Dasrun
0: mohon.
2: Ya, pokoknya semuanya aja mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Amin.
2: Mohon. Di udara,
0: mohon.
2: Nanti lama-lama juga ketemu.
0: Mohon.
2: Insya Allah nanti salam. Tanggal 2 tuh ada jumpa fan Mutiara
0: iya.
2: Pagi.
0: Laras. Mohon.
2: Nanti ketemu sama saya.
0: Insya Allah bu. Mohon.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Kita masuk, kutunggu doanya.
0: Ya. Mohon, amin, amin.
2: Lagunya kok.
0: Yeah. Doana mohon.
2: Sehat selalu, Mas.
0: Amin, Mas. Amin. Ya robbal alamin, bun. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun kabu munianya. Parantos lebet nyungkun lagu natanya. Itu dasar jodoh mas. Dasar jodoh pasti jodoh. Nah itu cara sudah serekana serupina mas. Tah tampi deh mas Anik.
1: Milo jeng wengi.
3: Lah
0: ya pumpung paketan nah nah nah iya di maremna Kang Dasrun
3: ya sing kira mantep apa mani we krungu suarane bumbuni mas dene kaya yang mlebu wis sing tutup tini kaya nang gue gembel we arepe lah iki nyogok ki mlebu-mlebu ora lah
0: Kang Dasrun mlebu Noeli ya niwiti nyogoki oh dasar
3: iya nyong kamu kan anak kayak wong-wong kawasan Jawa Barat Mama Sehwi Kang Supar
0: mohon tanya
3: Mama Anjar
0: Anjar
3: ini pengen
0: Pangandaran
3: Radan pada
0: benar Radan Pangandaran mudah-mudahan
3: ini anung wis ngarep barang gawe kok sepira maning gue.
0: Oh gitu.
3: Kayane ngemben sore ini tangsi jepe ya Kang Acong.
0: Iya.
3: Bulan Sapar kayane
0: Sapar laras iya laras tanggal hiji.
3: Lah iya berarti ke dari istilah cara bahasa ngapake wong Jawa iki jarak telek alias penutupan
0: kan. Penutupan ya. Laras Kang Dasrun.
3: Aranane ngranu penutupan ku jarak telek.
0: Telek.
3: Telek.
0: Anaon hartosna telek?
3: Ya kuwi penutupan.
0: Oh, penutupan. Sugante damal kolak.
3: Aku mungkin awan banyak semangat kolak budi.
0: Oh kolak. Ini mat sanes bakarna bakar budinya aja tapi kolak.
3: Anu narasing cepat.
0: Cepatnya.
3: Keting kerang na kompor gas langsung gitu.
0: Nah, langsung ya langsung siap. Nah gitu.
1: Oke.
0: Lores.
3: Ini lagunya dari apa Mas Onik?
0: Oh Kantonia. Nah dasar jodoh Kang Lasrun.
3: Dasar jodoh ya,
0: leres.
3: Lagi pada jodoh.
0: Ya jodoh, mohon.
3: Lagi pada nyidam,
0: nah, gitu. Nah gitu. Sing pada ya, rukun, ya, guyub.
3: Pada nais, matur nuwun nyenyus.
0: Sami-sami.
3: Bu maning, ping telu kaya nyong ero.
0: Tenan naon Kang Dasun, mangga sing penting masih kena ya waktu.
3: Ini ki Mas Onik ke esis. 180 menit.
0: Yeah. Mantep pokoknya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasrun mumpung kene seueur paketan Mas Onik cenah mumpung di Gapura Sunda. Karena naon cenah gampil lebetna di Gapura Sunda henteu sel-selan henteu kebek henteu pinuh.
1: Ini ada lagi Mang.
0: Mama Reni.
1: Halo Mama Reni.
4: Waalaikumsalam. Kumaha Daramang?
0: Alhamdulillah, saya kumaha Mama Reni didinya Damang.
4: Alhamdulillah nuju sehat.
0: Amin. Mugi-mugi sehat salamina nya Mama Reni.
4: Amin. Anu maranjeun damel ngogi mudah-mudahan sehat sapapaos.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Kali kula wargana.
0: Laras amin.
4: Hayang ieunya kawina.
0: Naon. Kantum milih pada dua cinta dasar jodoh cinta pegat di jalan.
4: Ah itu cinta pegat di jalan.
0: Kunaon?
4: Pami ayam ada hoyong sorot coca.
0: Oh sorot coca telebat. Kayak sare sewaktu. Mohon.
4: Ya eta waenya.
0: Mohon mangga mangga.
4: Kintun salamna.
0: Kang usaha.
4: Ngoan utus lalebetnya.
0: Mohon mohon.
4: Mudah-mudahan suara reha.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Amin. Utamina makangon maran cendamel.
0: Mohon.
4: Anu kararasep.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat cepat paus nafas.
0: Amin. Ya robbal alamin.
4: Utamina pisan.
0: Kang
4: keluarga wae.
0: Mohon.
4: Hatur nuhun.
0: Sami sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni singkat cepat padat Mas Onik ta ngemutna panginten waktu senatus sekedik deui gitu. Ta tu aya nama Mas Onik kana lagu bae nya. Nyaeta lagu na teh anu disungkeun ku Bunia sareng Mama Reni nyaeta cinta kamu Bu Munia dasar jodoh teraskan karena cinta pegat di jalan. Nah, mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

palamitra nu parantos katurun nyaeta non dodiat pegat di jalan. Dasar jodoh mohon. Apunten ka para wargi. Tarupina para wargi sadayana gacara gapura Sunda dugi ka dieu heula kaodina wengi urang teu nendang di alam sieum. Urang tunda dihanjuang siang peragi nyokot ninggalkeun mangsa datang. Insya Allah minggu pajang tiasa patepang di dina acara anu sami nyaeta gapura Sunda. Kang Acong atur kenuhun kepala mitra anu parantos lebet, parantos ngadangukeun, parantos mireng dina acara gapura Sunda. Mugi-mugi salamina sehat, salamina pendengar di mana wae ayana. Kang Acong nyongkeun diapunten dina acara ngasuga pura Sunda bila aya cariosan panok nyogok panjang nyugak. Sekian ti Kang Acong, akhiri kalih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial kami hadirkan untuk Anda dari Titi Kamal tadi ya, featuring sama Anji Drive dengan Resah Tanpamu. Iya. Iya, biasanya kalau lagi rindu tuh kayak gitu ya, rasanya resah kalau nggak ada si dia, chill. Iya, pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ingat, malam hari ini suasana atau cuaca juga udah mulai cukup dingin ya. Jadi yang malam hari ini

untuk membuat sebuah acara ataupun juga memasang umbul-umbul ya, atau hiasan-hiasan di pinggir jalan gitu ya. Ini mulai dianggarkan nih biasanya. Semangat ya buat para panitia 17 Agustus dan semoga di perayaannya tahun ini bisa lebih maksimal lagi biar lebih meriah gitu ya. Oke deh, saya juga masih akan terus temani Anda hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Batu Raden ini bergerak cepat melakukan pembenahan menyeluruh setelah muncul indikasi fraud dalam tata kelola penjualan susu. Di mana beragam langkah strategis langsung diterapkan mulai dari perombakan manajemen, pengetatan sistem profesional hingga digitalisasi pengawasan produksi dan distribusi susu. Kepala BBPTUHPT Batu Raden, Dani Kusworo, mengatakan pembenahan diawali dengan penyegaran jajaran sumber daya manusia yang mengelola balai. Penataan struktur organisasi dilakukan untuk memastikan setiap lini dipimpin oleh personel yang profesional, berintegritas dan memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola yang bersih. Tentunya tidak hanya menyasar aspek manajemen saja, pembenahan juga dilakukan ya pada proses produksi. Karena BBPTUHPT Batu Raden ini menerapkan standar operasional prosedur atau SOP baru yang tentunya lebih ketat dalam pemberian pakan dan pemeliharaan sapi perah. Karena kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan sekaligus mengoptimalkan produksi ternak, maksud kami produktivitas ternak. Di sisi hilir, pengawasan kini juga diperkuat melalui sistem digital berbasis pemantauan real-time, di mana seluruh data produksi mulai dari proses pemerahan hingga penjualan susu dicatat dan direkonsiliasi setiap hari. Sistem ini diterapkan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, serta meminimalkan potensi manipulasi data. Selain pembenahan internal, manajemen juga mengusulkan penyesuaian harga jual susu kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, PKH Kementerian Pertanian. Usulan ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme harga yang lebih rasional, kompetitif, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tentunya rangkaian pembenahan ini berdampak positif ya terhadap kinerja balai, di mana produksi susu segar mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tentunya produk susu Raden Milky kini juga diproduksi dengan standar mutu dan higienis yang lebih baik melalui sistem kerja yang semakin tertata. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya saya harus pamit undur diri dari Purwokerto malam ini karena sesaat lagi nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran Pesta Bola Dunia ya, di mana nanti malam akan ada pertandingan Prancis melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan kami siarkan secara langsung untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan renungan malam terlebih dahulu. Saya Pak Febronik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. Oh, boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asyudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini. penuh sendau gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngloce, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke Gomura, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.

menimpa sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk
1: bro,
0: hari ini?
1: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ayo lagi kita main leh, ini motor udah sip bener ini, habis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
3: Nah, ya,
4: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Hehehe, apa bikin situ? Apa bikin situ?
2: Eh kenapa?
1: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
2: Ma, kenapa kalau sombong sampah di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga, itu Mikau kok kuper.
2: Eh, di sana.
1: Makanya kau membaca.
2: Eh, apa semua baca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
2: Maka.
1: Coba kau bayangkan.
2: Tunggu, saya bayangkan.
1: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
2: Kenapa?
1: Kalau udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
2: Eh, tidak tahu.
1: Kau mencuci pakai apa?
2: Tidak tahu, Mi.
1: Ma, kau pakai air aki?
2: Ma, tidak bisa.
1: Kau sanggup?
2: Tidak sanggup.
1: Kau bisa?
2: Tidak bisa.
1: Makanya.
2: Penting sekali pala itu sungai. Ma, yuk pala saya promise, Mi.
1: Apalagi itu promise?
2: Promise itu janji, saya tidak akan membuang sampah di sungai.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: sinden sangat identik dengan musik gamelan karena sinden biasanya selalu ada pada pertunjukan wayang atau setiap pertunjukan yang menggunakan iringan musik gamelan.
1: Rindu.
2: Saya Rakis Emilia, Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Mulai belajar sinden tahun 1981, kelas 6 SD. Pada waktu itu di desa saya ada grup karawitan yang dilatih oleh Mbah Joyo. Dan saya ikut berlatih jadi sinden. Nah, semenjak SMP, saya sering sekali ikut jadi sinden untuk mengiringi pagelaran wayang kulit. Dan sampai sekarang saya tetap masih nyinden.

0: Arif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak muka.
3: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
4: Alkisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
5: Kacaryo Sang Bimo, dasar satrio gengaluhur ingkang sawet ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
4: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata, Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
6: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
4: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ya, Pak Jidar, Pak Dian di Palembang, pagi.
1: Iya, semua ada, Mas.
0: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
1: Iya, saya ini bingung ini, Mas, negara saya semua ini
0: jagoannya, Mas, ini. Makanya dukungnya satu aja biar enggak bingung.
1: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
0: Beratnya ke Spanyol?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Iya, oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Ini
1: jadi skornya 1-0 saja.
0: 1-0 tipis-tipis saja ya. Oke, okay, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
2: Pagi, Mas Pacar Hendri Wibowo.
0: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak Roni.
2: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
2: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
0: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
2: Spanyol.
0: Oh, baik, menarik, menarik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih, Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat-sangat-sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
3: Ya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
0: Iya, kayak La Liga gitu ya.
3: Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico.
0: El Clasico.
3: Dan menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di dua laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
0: Yeah.
3: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah karena di laga ya ini hari ini ya.
0: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka iya spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal, meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe.
3: Betul.
0: Di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
3: Iya.
0: Asisnya 3, golnya 8, kalau Messi asisnya 2, golnya 8, beda asis doang, dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi, dan juga Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana?
3: Ya benar ya, karena memang Lucas Digne maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
0: Iya.
3: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada seorang Mbappe, ada Dembele,
0: oke, okay, baik.
3: Olise juga.
0: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Maignan kini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bacorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan kepada Digne, mengirimkan umpan tadi kepada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal alihkan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri,

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk?
2: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: Keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwokerto pagi ini. Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menyapa Anda dalam dialog Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan ustazah kita pagi hari ini, yaitu bersama dengan Ibu Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si. Dan insya Allah tema kita pagi hari ini mengulas tentang 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar Pro 1, kami persilakan untuk Anda ingin berpartisipasi bersama dengan kami dalam kajian Mutiara Pagi edisi kali ini melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-9111. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Iya, baik. Pendengar, dunia hari ini nih penuh dengan ketidakpastian. Tekanan hidup, krisis sosial, hingga kecemasan masa depan membuat banyak orang mencari perlindungan. Hari akhir nanti menyajikan situasi jauh lebih berat bagi manusia. Dan Mutiara Pagi edisi hari ini akan mengangkat tema 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Perlindungan spiritual ini menjadi salah satu fase di tengah kepanikan massal. Setiap jiwa berkesempatan mendapatkan naungan mutlak tersebut untuk amalan yang nyata dan juga sifat yang adil, ketaatan masa muda hingga sedekah ikhlas menjadi kunci keselamatan. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Citra dan Mbak Putri. Kalau disingkat jadi Ciput ya.
1: Ciput ya. Sehat ya, Us?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Kabar baik juga ini.
2: Semoga para pendengar dan pemirsa di YouTube dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini topik yang akan dibahas ini mengenai 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah nggih, Ustazah nggih.
2: Iya, betul ya. Nanti tapi saya akan membahas tentang yang pertama kan pemimpin yang adil tuh. Nanti kita uraikan karakter pemimpin yang adil itu seperti apa sih, kayak gitu.
1: Oke, baik. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustazah untuk menyampaikan mukadimahnya 10 menit, silakan Ustazah.
2: Iya. Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan untuk mempertemukan kita. Semoga Allah mencatat pertemuan ini dalam catatan amal soleh kita yang menambah kebaikan kita pada yaumil qiyamah kelak. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan lagi selain daripada naungannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan juga dalam kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, 7 golongan tersebut adalah pertama, imamun adil atau pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah sabun nasaun fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mulaqan bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan yang keempat adalah rajulani tahaban fillah, orang yang atau dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kemudian yang kelima adalah orang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan berkedudukan, tetapi ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ini jadi ini juga berlaku untuk perempuan yang diajak ya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berzina, tetapi dia menolaknya dengan mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah orang yang bersodakoh secara sembunyi-sembunyi, ini tasodakoh bisodakotin, ini bersodakoh dengan ikhlas ya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, sebagai sebuah gambaran betapa ikhlasnya dia. Nah, sedangkan yang ketujuh adalah orang yang dalam keadaan sendiri ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil teringat atas dosa-dosanya sambil bercucuran air mata. Nah, dari tujuh apa namanya golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan darinya, saya akan membahas yang pertama ya. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil atau imamun adil. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamun adil itu sebagai kelompok pertama ya, di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungannya. Nah, tanda-tandanya adalah yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum menyampaikan beberapa tanda-tandanya, saya ingin mengutip satu ayat ya dari Al-Qur'an. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Nah, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan pemimpin yang adil, tanda-tandanya adalah saya menulis di sini ada 10 tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita bisa membacanya semuanya atau bisa mengungkapkan semua pada kesempatan ini. Yang pertama adalah adil dalam setiap keputusan. Di mana adil di sini adalah tidak memihak karena hubungan keluarga, pertemanan, atau kepentingan pribadi. Jadi adil di sini pokoknya tidak memihak pada hubungan yang sifatnya khusus. Dan juga adil di sini berarti memberikan hak kepada orang yang berhak. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadikan syariat Allah sebagai pedoman. Jadi pemimpin yang adil itu adalah menjadikan hukum Allah sebagai pedoman. Nah, hal ini mempunyai makna bahwa mereka itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan berusaha mengambil keputusan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, jujur dan transparan. Nah, dalam konteks ini, jujur dan transparan adalah tidak berbohong kepada rakyat, terbuka dalam penggunaan amanah, terutama yang berkenaan dengan harta dan jabatan. Yang keempat adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin yang adil adalah tidak korupsi, tidak melakukan suap menyuap, tidak melakukan gratifikasi. Gratifikasi itu memberikan sesuatu untuk mempengaruhi ya keputusan orang yang sudah diberi gitu. Atau juga nepotisme. Nepotisme adalah hubungan yang dekat, misalnya keluarga, teman, dan sebagainya. Itu tidak melakukan begitu. Kemudian yang

apa memberikan madorot misalnya seperti itu, karena ternyata di antara kepentingan yang tadinya ditujukan ke masyarakat ternyata misalnya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu misalnya. Jadi intinya umat itu adalah menjadi tujuan dari program yang diselenggarakan. Kemudian yang keenam adalah mau menerima kritik dan nasihat. Nah, dalam hal ini adalah bahwa seorang pemimpin yang adil itu tidak anti kritik. Jadi setiap kritik itu dia terima sebagai cara Allah memperbaiki dia di dunia. Nah, dan setelah menerima kritik, dia juga bersedia untuk memperbaiki kesalahan jika diingatkan dengan cara yang baik. Nah, karena kritik itu kadang-kadang bisa dengan cara yang baik dan bisa juga dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan kalimat yang sama tetapi ekspresinya berbeda, mungkin walaupun substansinya sama, intinya kritik adalah disampaikan oleh orang yang menghendaki agar tidak terjadi sesuatu yang sedang berlangsung, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pemimpin yang adil itu menepati janji. Nah, di sini sesuai dengan apa yang dijanjikan, misalnya nanti kalau saya jadi ini, saya akan membuka lapangan pekerjaan sekian-sekian misalnya. Maka janji itu adalah al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Maka seorang yang berjanji, maka dia berkewajiban untuk memenuhi apa yang diucapkan. Dan dalam hal ini dia tidak ingkar kepada apa yang sudah dikomitmennya. Karena sebuah janji itu kan dikatakan yang kemudian didengar oleh orang lain itu akan menjadi sebuah poin yang akan selalu diingat oleh orang yang dijanjikan. Kemudian yang kedelapan adalah rendah hati. Rendah hati atau tawadu, di sini dengan jabatannya itu dia tidak menjadi sombong. Dia merasa bahwa jabatan itu hanyalah sebuah wewenang yang diberikan oleh rakyat, walaupun itu juga merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jabatan. Tetapi itu tadi, bahwa orang yang menjadi pemimpin yang adil itu adalah dia tidak menjadikan wewenang yang tersemat di pundaknya menjadikan dia sombong, dan juga menjadi dia orang yang membumi. Membumi di sini artinya adalah mudah bergaul dan melayani masyarakat. Dia menanyakan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian yang kesembilan adalah bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini konteks bertanggung jawab adalah berani mengakui kesalahan. Nah, kalau di negara apa antah berantah ya, biasanya malahan ketika misalnya di negara Jepang atau di Cina misalnya, ketika seorang menteri misalnya melakukan kesalahan, mereka berani untuk bertanggung jawab dengan mengundurkan diri, merasa tidak mampu untuk melaksanakan amanah tersebut. Nah, ini jadi bertanggung jawab itu artinya adalah berani mengakui kesalahan dan tidak melemparkan kesalahan kepada bawahan. Nah, biasanya orang yang bertanggung jawab seperti ini dia adalah orang yang berani untuk pasang badan. Nah, pasang badan merasa bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab untuk masalah ini misalnya seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang sebagai pemimpin yang adil, dia merasa bahwa Allah itu selalu mengawasinya, selalu mengawasi dalam setiap kebijakan yang dibuatnya, apakah kebijakan ini bermanfaat untuk umat atau tidak, bermanfaat untuk rakyat atau tidak. Karena Pak, seandainya saya membuat sebuah keputusan, sebuah kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan rakyat, bahkan rakyat sangat terdolimi misalnya, maka konsekuensinya saya akan menjadi orang yang pertama kali mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan saya lah, seperti itu. Nah, ini adalah 10 ya. Sebenarnya masih banyak juga, tetapi saya kira dengan mengutip 10 hal saja sudah mencukupi tentang karakter seorang pemimpin yang adil itu seperti apa. Nah, yang paling poin ya menurut saya di antara poin-poin yang lain itu adalah tentang landasan ya. Ya, tentang landasan yang digunakan ya di dalam menggunakan apa ya jabatannya, apa landasan atau dasar ya, dasar menggunakan jabatannya. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan misalnya kita secara kenegaraan menggunakan dasar Pancasila, tetapi kalau kita lebih meyakini bahwa

0: katakanlah misalnya di dalam Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa, maka di situ ada ya dari 10 poin ini adalah takut kepada Allah dan juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sebagai orang Muslim. Sebenarnya seperti itu. Jadi semakin dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan, ya diantaranya kan Islam itu mengajarkan keadilan kayak gitulah. Nah, jadi pemimpin yang adil, ya pemimpin yang tidak berkhianat, tidak ya pokoknya hal-hal yang baik yang tadi sudah saya sebutkan dalam 10 poin karakter seorang pemimpin yang adil. Mungkin seperti itu sebagai prolog kita pada kesempatan pagi hari ini, Mbak Putri dan Mbak Citra. Monggo.
1: Terima kasih Ustazah, dan baik pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami dalam kajian Mutara Pagi edisi kali ini. Kami persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911.
2: Iya, silakan untuk Anda yang mau bergabung mendengar, kita coba cek dulu nih ya, ternyata belum ada telepon yang masuk. Kalau begitu kita baca dulu ini yang sudah gabung melalui kolom komentar ya Ustazah.
0: Iya, monggo.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustazah, dalam suatu perkara hukum, baik itu pidana ataupun perdata, dalam berperkara di persidangan, dalam hal ini hakim harus memutuskan dengan adil dan memakai hati nurani. Amalan-amalan apa hakim amanah dalam memutuskan perkara nih Ustazah? Monggo.
0: Amalan-amalannya ya.
2: Iya.
0: Iya. Terima kasih nih pertanyaan dari pendengar ya.
2: Iya, dari Ibu Juju ini.
0: Dari Bu Juju ya. Terima kasih Bu Juju untuk pertanyaannya tentang seorang hakim yang adil ya atau yang amanah itu apa amalannya. Pertama ya tadi paling tidak misalnya kalau ada 10 yang saya sampaikan tadi itu ada pada diri seorang hakim, maka insya Allah dia adalah orang yang sudah berperan sebagai hakim yang benar. Karena dalam sebuah hadis juga hakim itu kakinya separuh di neraka, separuh di surga. Nah, kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa hakim itu ada tiga macam. Tiga macam di sini adalah, yang pertama adalah hakim yang dengan ilmunya, dia memutuskan perkara sesuai dengan apa yang menjadi ilmunya. Nah, kemudian yang kedua adalah hakim yang mengetahui kebenaran, ya. Saya ulangi, yang pertama itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran. Nah, ini jadi hakim yang mempunyai ilmu dan dia memutuskan sesuai dengan ilmunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi dia menyimpang dari kebenaran dalam putusannya. Nah, maka hakim yang seperti ini dia masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga itu adalah hakim yang memutuskan perkara dalam keadaan tidak memiliki ilmu, maka dia juga akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan kalau pertanyaannya adalah amalannya apa? Ya, tentunya seorang hakim itu harus mengetahui kedudukan dia sebagai hakim. Karena hakim di sini adalah mewakili keadilan Allah di muka bumi. Makanya ketika Rasulullah bersabda ya dalam sebuah hadis ya, Rasulullah pernah menyampaikan tentang aku lebih suka bersalah karena tidak menghukum orang yang bersalah daripada saya bersalah menghukum orang yang tidak bersalah. Ini Mbak. Jadi kalau karena apa? Menghukum orang yang bersalah itu kedolimannya luar biasa. Karena orang yang dihukum sementara dia tidak bersalah, atau bahkan orang yang bersalah kemudian dihukum pun mengapa perlu ada pengacara, dan fungsi pengacara dalam Islam itu adalah untuk mendudukan porsi masalahnya pada tempatnya, bukan untuk membela yang bayar lah, intinya seperti itu. Sehingga pengacara itu dibutuhkan karena apa? Untuk menjembatani kepentingan terpidana, misalnya kalau itu terpidana, bukan untuk memenangkan, konteksnya seperti itu. Oleh karena itu di sini dibutuhkan seorang hakim yang betul-betul memahami tentang posisinya. ada sebuah hadis ya, saya sebutkan ini di dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Abu Dawud ya, Rasulullah bersabda seperti ini, al-qudatu thalathah wahidun fil jannah wa ithnan fil nar. Hakim itu ada tiga golongan, satu di surga dan dua di neraka. Tadi sudah saya sampaikan itu karena itu tadi. Maka orang yang sebagai hakim dia akan masuk surga adalah ketika hakim itu dengan ilmunya dia memutuskan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Sedangkan dua yang lainnya dia mempunyai ilmu tetapi dia berbuat zalim, tidak memutuskan perkara sesuai dengan ilmunya, dan yang ketiga tidak punya ilmu, berarti dia tidak memutuskan perkara sesuai dengan yang seharusnya, misalnya seperti itu. Ini amalannya intinya adalah pertama takut kepada Allah, kemudian berkiblat kepada ilmu yang harus dipelajari, terus kemudian porsi dari masalah yang katakanlah dimiliki oleh seorang terpidana, misalnya apa yang harus dijatuhkan kayak gitu. Itu kan ada pasal-pasalnya lah seperti itu. Jadi intinya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, beliau lebih memilih salah tidak menghukum orang yang bersalah daripada bersalah menghukum orang yang tidak bersalah. Itu poin. Nah, jadi kalau ada hakim yang seperti itu, makanya tidak akan pernah terjadi misalnya ada seorang nenek yang mengambil singkong, atau katakanlah nenek mengambil katakanlah apa sih, pohon atau ranting pohon yang kemudian dihukum, atau mengambil kakao ya, yang suka terjadi di kita. Ya tidak perlu ada pengadilan yang sampai kemudian si nenek itu harus datang ke pengadilan untuk menghadapi persidangan lalu menghadapi vonis. Tidak selalu seperti itu. Apalagi ketika dijelaskan latar belakangnya karena tidak ada uang untuk membeli beras misalnya. Ini untuk seorang hakim yang adil pasti dia akan justru menyalahkan. Ada dalam sebuah tontonan ya, di sebuah video saya pernah melihat di sebuah pengadilan di luar negeri saya nonton, itu ada seorang hakim yang justru menyalahkan orang yang datang ya, karena ada terpidana yang tidak pantas untuk dipidanakan kayak gitu. Nah, kalau pernah terjadi di Indonesia juga begitu, seorang hakim yang melakukan hal yang sama, yaitu ada terjadi seorang nenek yang mengambil kakao atau apa ya yang intinya kemudian hakim itu meminta untuk yang hadir untuk berinfak lah, menginfak, yang infak itu kemudian diserahkan kepada calon terpidana, dan yang akhirnya terpidana tersebut dibebaskan dari hukuman. Itu kurang lebih seperti itu. Intinya pertama adalah menggunakan hati, karena manusia itu punya hati lah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Nah, selanjutnya dari @riris13673. Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riris.
1: Bagaimana pandangan dalam Islam ketika perselisihan di lingkungan yang diselesaikan dengan sumpah pocong atau bersumpah di bawah Al-Quran? Terima kasih. Salam. Monggo iya. Ustazah.
0: Terima kasih Mbak Riris. Ini tentang bagaimana ketika terjadi sebuah masalah di masyarakat berakhir dengan sumpah pocong. Jadi kalau berbicara tentang sumpah pocong itu kan sebenarnya berbicara tentang apa ya, untuk memastikan lah bahwa apa yang dilakukan itu misalnya seseorang berani untuk mubahalah ya, konteksnya itu mubahalah. Mubahalah itu kan saling melaknat, di mana orang yang berani untuk mengangkat mubahalah itu adalah orang yang berani bertanggung jawab atas mubahalahnya. Contohnya misalnya Mbak, demi Allah kalau saya begini-begini saya akan begini misalnya. Misalnya saya akan bangkrut atau apa gitulah. Saya akan mati Pak, saya akan mati di sambar gredek misalnya. Mubahalah seperti itu. Kemudian diterima oleh orang yang diajak mubahalah. Maka kalau ternyata orang yang mengajak mubahalah itu dalam kebenaran, maka nanti yang kena mubahalah itu adalah orang yang diajak mubahalah. Nah, biasanya mubahalah itu adalah untuk memastikan bahwa saya tidak melakukan yang seperti yang dituduhkan kayak gitu. Nah, tentunya sebenarnya secara umum ya, secara pribadi juga saya merasa kurang setuju dengan adanya mubahalah. Karena sesungguhnya setiap masalah kan sebenarnya ada penyelesaian ya, ada katakanlah jalur mediasi dan sebagainya, kemudian juga ada jalur memaafkan dan sebagainya kalau memang itu perlu dimaafkan dan sebagainya, atau kalaulah konteksnya memang sebuah perbuatan yang sudah sangat menyakitkan misalnya, tetapi seandainya itu adalah poinnya memaafkan, maka ada beberapa ayat di Al-Qur'an juga memerintahkan kepada kita untuk memaafkan. Seperti contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 22 ya surat An-Nur. Itu kan poinnya tentang bagaimana Allah meredam kemarahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ada hadis di sebuah katakanlah sebuah fitnah ya yang dialamatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang dikatakan bahwa beliau telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Tentunya ini adalah sebuah apa ya perbuatan yang sangat memalukan lah bagi keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, artinya kemarahan yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersumpah tidak akan menyantuni Misthah lagi, di mana yang menyebarkan berita itu justru Misthah yang selama ini disantuni misalnya. Nah, akhirnya diredam oleh Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Ya. Jadi tidak pantas orang yang mempunyai kemampuan bersumpah untuk tidak memberikan santunan lagi lah konteksnya seperti itu. Karena poinnya di ujungnya, apakah kamu tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Ala tuhibuna ayaghfirahu lakum? Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Jadi poinnya di situ adalah bahwa masalah itu sebenarnya selalu bisa diselesaikan ketika hati-hati orang yang hati maksudnya ya bukan hati-hati dalam konteks hati-hati tapi apabila hati orang-orang yang bermasalah itu menyandarkan kepada Allah bahwa keadilan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalaulah tidak di dunia itu di akhirat dan kebiasaan yang terjadi di dunia terhadap orang-orang yang berada di kebenaran itu seringkali dipojokkan oleh orang-orang yang tidak benarnya. Maka dari itu saya pernah menulis sebuah apa namanya quote ya di dalam media sosial saya menulis begini, ketika sebuah negara dikuasai oleh penjahat, oleh penipu, oleh penjilat, maka orang jujurnya adalah penjahatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang benar, orang yang jujur itu justru dipinggirkan, disingkirkan karena itu tadi mengganggu kepentingan orang-orang jahatnya. Jadi sekali lagi berkenaan dengan pertanyaan dari Mbak Riris bahwa secara pribadi saya tidak setuju dengan mubahalah. Karena mubahalah itu adalah sebuah sumpah ya untuk meyakinkan lawan ya, lawan dalam sumpah tersebut. Maka orang yang menerima sumpah itu luar biasa konsekuensinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, terima kasih sekali Ustazah. Kita coba buka telepon, buka atensi lagi ya, untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911. Baik, sepertinya masih belum ada yang bergabung melalui line telepon. Kita baca WA lagi dulu ya Ustazah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan, pemimpin yang mementingkan kepentingan pribadi, kalau menurut Islam nih bagaimana nih Ustazah? Terima kasih dari Ibu Kusniah di Gerduren Purwojati. Ya. Monggo, silakan Ustazah.
0: Ya. Terima kasih Bu Kusniah di Purwojati ya. Tentang pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi. Ya seperti sudah diuraikan tadi ya sebenarnya bahwa menjadi pemimpin itu adalah memiliki pemenang. Artinya apa? Hanya untuk mendapatkan pemenang, di mana pemenang itu tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk mengumpulkan kekayaan untuk pribadi dan kelompoknya, bukan untuk itu. Nah, kalau dalam perjalanannya ternyata ada seorang pemimpin yang tujuan memimpinnya ternyata untuk mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadi dan keluarganya misalnya, maka ini adalah kebalikan dari pemimpin yang adil. Berarti pemimpin yang zalim, nah, seperti itu. Maka konsekuensi dari pemimpin yang zalim tentunya dia akan bertanggung jawab atas kezalimannya. Karena apa? Mengambil satu jengkal saja dari atau apa sesuatu yang bukan haknya, maka konsekuensinya adalah sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya intinya poin yang tadi saya sampaikan di dalam prolog kajian saya yaitu bahwa karakteristik pemimpin adil itu adalah ada 10, maka poinnya adalah hendaknya seorang pemimpin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengambil katakanlah satu butir beras misalnya, kalau itu bukan haknya tetap itu adalah akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pemimpin itu sebenarnya justru dia akan menanggung ini, menanggung apa yang dilakukannya gitu. Nah kalau misalnya ada pemimpin yang memang seperti itu, ya seperti yang ditanyakan oleh Bu Kusniah, maka sebenarnya dia itu sedang menuju kepada jalan nerakanya sendiri, kayak gitu. Jadi menjadi pemimpin bukannya berniat untuk apa memberikan kemanfaatan kepada rakyat, memberikan kemanfaatan kepada umat, tetapi malah digunakan untuk dengan kepemimpinannya untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri dan kelompoknya dan keluarganya misalnya seperti itu. Ini adalah satu gambaran ya seorang pemimpin yang zalim, yang bertentangan dengan tapi karakteristik pemimpin yang adil. Demikian wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah. Dan selanjutnya dari @mimidc6wt. Assalamualaikum, kalau orang dituduh berzina, saksi kurang dari 3 orang, apakah hakim layak mengajukan sumpah mubahalah ya? Terima kasih. Nge, monggo Us.
0: Iya, itu ya terima kasih, ini dari Mimi ya.
1: Nge.
0: Jadi dituduh berzina ya.
1: Iya.
0: Yang menuduh itu sebenarnya apa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang menuduh itu harus melihat langsung orang yang dituduh. Nah, dalam hadisnya itu dijelaskan bahwa seperti dia melihat timba masuk ke sumur. Ya, paham ya di sini. Jadi, orang yang menuduh itu harus benar-benar melihat sedang terjadinya perbuatan zina itu. Selama belum ada perbuatan zina yang terlihat, maka seseorang tidak boleh menuduh bahwa telah terjadi perzinahan. Nah, di dalam ayat 4 itu ya, kalau tidak salah surat An-Nur ya, dimulai dari ayat 1, 2, 3, dan 4 itu memang berbicara tentang bahwa orang yang menuduh itu harus membawa 4 saksi lah seperti itu. Nah, 4 saksi itu adalah dari laki-laki. Kalau perempuan berarti 8, karena kesaksian perempuan itu hanya berlaku setengah gitu loh. Nah, pertanyaan tadi, ketika ternyata saksinya hanya 3, apakah hakim itu harus melakukan mubahalah? Terus terang saja saya belum menemukan dasar ya tentang apakah ketika saksinya cuma 3 harus ada mubahalah seperti itu. Intinya yang saya jawab tentang orang yang menjadi saksi atau katakanlah orang yang menuduh itu, yang saya ketahui dari hadis yang saya baca itu adalah ketika dia itu betul-betul menyaksikan seperti timba yang masuk ke dalam sumur. Bukan masalah ketika saksinya 3 apakah perlu mubahalah, saya tidak bisa menjawab karena saya belum mendapatkan rujukannya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya, baik. Berikutnya ini masih ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustazah, saya mau bertanya. Saya ibu RT, tapi sewaktu suami saya dipilih menjadi ketua RT, saya menolak. Saya sudah banyak tanggungan di organisasi. Kata Pak Lurah, tidak Bapak yang jadi ketua RT. Terus saya jawab, saya tidak mau ikut kumpulan PKK bulanan. Kata Pak Lurah tidak apa-apa. Tapi ternyata saya sekarang aktif di PKK desa. Tapi ngurusi warganya banyak lika-liku nih Ustazah. Apakah jika saya kadang tidak melaksanakannya, apa yang diadakan oleh warga, saya berdosa atau tidak nih Ustazah? Terima kasih dari Umu Sismanan.
0: Terima kasih Umu Sismanan nih tentang mengurus warga itu lika-likunya. Ya memang begitu, kompleks sekali. Ya ini baru tingkatan katakanlah desa ya. Apalagi kalau sudah negara itu sudah luar biasa. Tetapi poinnya adalah sebenarnya apa menjadi pemimpin juga ya gampang-gampang mudah sepanjang landasannya itu adalah sesuatu yang benar. Nah kalau misalnya kita mempunyai hukum di Indonesia, hukumnya A, ya kita gunakan A, karena kita ketika kita berbicara hukum kan berbicara tentang hitam putihnya boleh dan tidaknya sesuatu kan seperti itu sebenarnya. Nah maka sepanjang apa yang dilakukan oleh Umu Sismanan ya, misalnya itu sudah sesuai dengan katakanlah koridor yang sudah di katakanlah aturan-aturan di desa, sudah dipedomani dan sebagainya. Kalau kemudian ada orang yang tidak sependapat, itu biasa dalam kehidupan. Tetapi prinsipnya adalah saya sudah menegakkan aturan misalnya seperti itu. Karena sebenar apapun pasti ada orang yang tidak suka. Jangankan kita ya manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah jelas diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan kemudian dijamin masuk surga, itu saja banyak yang tidak suka. Itu semata-mata adalah sebuah ujian keikhlasan ya dari seseorang ya dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seseorang yang mendapatkan amanah. Karena sesungguhnya itu tadi amanah itu sepanjang dilakukan dengan cara yang benar, insya Allah akan mendatangkan baginya untuk kebaikan di akhiratnya. Karena orang-orang yang mendapatkan kemudahan ya atas katakanlah wewenang yang dimilikinya menjadi orang yang dimudahkan urusannya misalnya, maka itu akan menjadi pahala tersendiri bagi yang memiliki wewenang. Jadi saya karena secara pribadi saya juga mengenal Ummu Sismanan, jadi menurut saya lanjutkan saja Bu, nikmati apa posisinya sebagai orang yang dipercaya ya untuk berada di ya lini manapun lah yang bisa kita lakukan, karena kita tetap berprinsip khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Abaikan orang yang tidak setuju kepada panjenengan ya kepada kita, karena Pak hidup itu tidak selalu mulus. Tadi sudah saya apa contohkan tentang ya jangankan kita manusia biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja banyak yang tidak suka. Nah, kan seperti itu. Jadi pastikan bahwa apa yang telah disampaikan kepercayaannya khususnya kepada Ummu Sismanan, laksanakanlah dengan baik. Mudah-mudahan itu menjadi modal untuk menghadap kepada Allah dengan kebaikan yang sudah dilakukan. Demikian. Wallahualam
1: bisawab. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Dan selanjutnya, Assalamualaikum dari Ibu Agung yang ada di Purwokerto.
0: Ya,
1: ini
0: okay.
1: Di tengah maraknya tren pamer kemewahan di media sosial saat ini, bagaimana cara melatih diri agar bisa bersedekah secara sembunyi-sembunyi seperti yang disyaratkan dalam salah satu golongan penerima naungan, Ustazah?
0: Iya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Agung. Ini tentang kiat ya. Jadi sebenarnya kan masalah apa pamer atau tidak sebenarnya kan urusan yang bersangkutan tentang misalnya apakah ketika dia memang memperlihatkan sodakohnya misalnya kok memang dalam hatinya muncul ingin dipuji ya berarti itu riya seperti itu. Maka kita sebaiknya lebih baik berpositive thinking saja. Berpikir positif tentang perbuatan orang lain ya, tentang misalnya memamerkan sedekahnya seperti itu. Kemudian kita berusaha untuk mencontoh, oh dia bisa seperti itu, saya kepengin seperti itu. Karena memang dalam sebuah ayat juga intubtu sodaqati fani imahi wa intuhu ya, jadi intinya apabila kamu bersodaqoh ya dengan cara memperlihatkan atau disembunyikan itu sama baiknya, walaupun menyembunyikan itu lebih baik karena menyembunyikan potensi untuk ikhlasnya itu lebih besar seperti itu. Jadi intinya wabil khusus kepada Bu Agung dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpositif thinking saja. Hanya memang ya kadang-kadang secara pribadi juga kadang-kadang misalnya kita mengenal seseorang katakanlah Ibu A misalnya, setiap kegiatan yang dia lakukan itu selalu diposting ya tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Kalau memang selalu diposting, memang itu sesuatu yang sangat membosankan kita melihatnya. Jadi perasaan kita itu jadi ayah merasa apa ya tidak suka lah gitu. Kenapa sih? Padahal yang menjadi anggota di grup tersebut juga kita-kita semua yang sudah tahu siapa dia lah misalnya seperti itu. Artinya bukan menjadi motivasi lagi, tetapi bisa saja niatnya adalah untuk pamer ini loh misalnya seperti itu. Tetapi kita pun sekali lagi tidak boleh suudzon. Nah maka memang dalam konteks ini kita memang juga perlu berhati-hati tentang apa yang kita lakukan dari amal soleh kayak gitu. Karena tentunya kita juga hendaknya lebih menjaga jangan sampai amal soleh yang kita lakukan justru akan menjadi bumerang untuk kita sendiri di akhirat nanti. Karena ada sebuah hadis yang menceritakan tentang ada tiga golongan orang yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama itu adalah orang yang berperang ya. Kemudian dia menganggap bahwa tujuan berperangnya adalah agar dianggap sebagai orang yang gagah berani. Jadi saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apakah kamu menghadap kepadaku? Sesungguhnya aku menghadap kepadamu dengan memamerkan bahwa aku adalah orang yang telah berperang di jalanmu gitu. Terus Allah kemudian menjawab, bohong kamu. Sesungguhnya kamu berperang hanya ingin dikatakan sebagai orang yang gagah berani. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersedekah. Ketika ditanya dengan apakah kamu mendatangi aku, kemudian mengatakan sesungguhnya aku mendatangimu dengan sedekah-sedekah yang aku lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, bohong kamu, sesungguhnya kamu bersedekah agar dikatakan oleh orang-orang bahwa kamu itu orang yang dermawan, bahwa kamu itu orang yang baik. Dan yang ketiga adalah orang yang mempunyai ilmu. Ketika ditanya dengan apakah kamu menghadap kepadaku, dia mengatakan sesungguhnya aku menghadap kepadamu dengan membawa ilmu yang saya ajarkan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, bohong kamu, sesungguhnya kamu dengan ilmumu hanya karena agar kamu dikatakan sebagai orang pintar, sebagai orang yang berilmu. Kamu menyampaikannya itu tidak ikhlas, misalnya seperti itu. Jadi disinilah dari konteks hadis ini, hendaknya kita ya benar-benar waspada, menyembunyikan itu lebih baik. Tetapi kalau memang tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada orang, tentu terutama orang yang tidak dikenal misalnya, memotivasi dalam artian tidak kenal secara langsung ya gitu. Tapi kalau orang yang sudah kita kenal langsung, kita juga sudah tahu siapa dia misalnya, kita tahu misalnya si A orang kaya, terus dia katakanlah bersedekah lebih banyak daripada kita misalnya, ya wajarlah dia lebih kaya dari kita gitu misalnya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya pertama harus husnudzon saja. Jadikan apa yang kita lihat sebagai sesuatu, kalau itu baik maka jadikan itu sebagai cara kita untuk bisa melakukan kebaikan sebagaimana orang lain melakukan kebaikan. Kalau itu buruk maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
2: Iya, baik. Baik, barangkali ini kita masih bisa membaca pertanyaan lagi ya Ustazah. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, untuk menjadi pemimpin yang adil di era demokrasi sekarang ini memang sulit, bagai buah simalakama. Jika ada orang memenuhi syarat, tentu saja harus betul-betul orang yang kuat imannya. Namun orang yang kuat imannya tidak ada biayanya karena tuntutan demokrasi yang ada dan tidak sedikit jumlahnya. Biaya begitu banyak, jika mengandalkan gaji yang akan diterima tentu tidak mencukupi. Kalau harus korupsi, resiko dunia akhirat. Bagaimana nih Ustazah yang demikian? Mohon pencerahannya dari Pak Wahyudi di Pangebatan.
0: Iya, terima kasih Pak Wahyudi Pangebatan. Memang begini, kalau kita berbicara demokrasi kan berbicara tentang suara yang terbanyak. Nah, kadang-kadang suara yang terbanyak itu tidak mewakili orang yang dipilih itu adalah orang yang baik. Nah, kalau berbicara tentang cara untuk mencapai kedudukan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang, maka ini adalah awal dari kehancuran. Oleh karena itu, kalau kita melihat demokrasi di luar negeri juga, ya kayak seperti di Amerika. Kalau di Amerika itu benar-benar hanya ada dua partai, ya Partai Buruh dan Partai Demokrat lah. Maka ketika yang berkuasa Partai Buruh, ya udah Partai Demokrat menyupport saja. Sepertinya yang justru mengatakanlah mengkritisi ya memang hal-hal yang memang perlu dikritisi gitu, karena memang demokrasi di negara-negara maju itu sudah lebih lebih bisa dijalankan lah, artinya seperti itu. Tetapi juga tidak sepi dari tadi suap menyuap, apa namanya gratifikasi dan sebagainya, sebenarnya seperti itu. Maka selama cara mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara seperti itu, maka sulit ya untuk dihapuskan tentang korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya Pak, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyatnya, kita harus cerdas melihat orang yang katakanlah baiknya ke kita itu pada saat pemilihan saja atau tidak gitu, atau selama ini sudah baik sama kita gitu. Kalau baiknya pada saat pemilihan saja, misalnya kita dikasih amplop 150.000 dan sebagainya, kemudian dia jadi untuk selama 5 tahun, coba dikalkulasi misalnya dibagi 150.000 untuk 5 tahun, berarti per hari berapa, itu kan sangat minim sekali. Nah, ini menjadi penyebab mengapa para orang-orang yang sudah jadi menjadi pejabat kemudian berusaha untuk mengembalikan modalnya, itu karena seperti itu. Nah, selama prosesnya seperti itu, maka sebenarnya yang harus dicerdaskan ya orang-orang yang yang berkeinginan untuk menjadi pejabat itu sendiri. Nah, dalam konteks seseorang yang menginginkan untuk menjadi pejabat, maka Allah akan biarkan keinginan tersebut. Lah, seandainya dia jadi, ya itu adalah bagian dari takdirnya, tetapi Allah tidak menolong. Jadi Allah akan menolong orang yang diberi amanah, tetapi Allah akan membiarkan orang yang meminta untuk diberi amanah, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya ketika tadi saya sampaikan di poin-poin yang menjadi tanda-tanda pemimpin yang adil itu, ya seperti yang sudah saya sampaikan, maka intinya apakah kita itu bisa menyorot orang yang menyalonkan diri itu seperti yang 10 karakter yang saya sampaikan seperti itu. Kalau misalnya ternyata tidak ada, ya jangan dipilih, kan seperti itu. Cuma sayangnya kita kadang-kadang gampang iba, gampang terpengaruh seperti itu, sehingga kita melupakan kepentingan kita untuk ke depan. Bahkan kadang-kadang orang mengatakan bahwa siapa bae sing dadi pemimpinnya ya kerja dewek. Padahal pemimpin itu sangat menjadi motor utama tentang mudah dan sulitnya sebuah perjalanan rakyatnya, kan seperti itu. Contoh misalnya apa, di dalam sebuah negara yang ketika harga-harga naik, kan yang menanggung kenaikan harga itu ya juga rakyat-rakyat juga, misalnya dengan penghasilan yang tetap sama tetapi harga naik, kan jadi biaya hidupnya itu lebih tinggi daripada pemasukannya, misalnya seperti itu. Nah, tentunya itu akan menjadi sebuah tekanan hidup sendiri, padahal fungsi pemimpin itu kan untuk memberikan kemudahan. Jadi justru apa yang diinginkan oleh rakyat kan harga-harga murah, pekerjaan mudah didapat, kan seperti itu ya Mbak, inginnya kan seperti itu. Nah, tetapi yang terjadi misalnya sulitnya mencari pekerjaan, harga-harga mahal, pajak dinaikkan dan seterusnya seperti itu. Jadi kembali lagi, kita itu harus cerdas. Kita harus cerdas sebagai rakyat, cerdas sebagai masyarakat, dan gunakan hati nurani ketika kita membuat sebuah keputusan seperti itu. Okay. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah.
0: Satu lagi mungkin Mbak.
1: Iya.
0: Ya, masih ada waktu satu lagi.
2: Waktunya
0: mungkin
2: hanya tinggal 2 menit terakhir.
1: Iya, ini Ustazah.
0: Iya. Kirain masih 7 menit.
2: Ya? Masih 2. Karena kita harus ada spare waktu untuk berita soalnya Pak Ustazah. Ya.
0: Lupa saya.
2: Iya. Ya, Ustazah, kami persilahkan untuk memberikan pesan penutup. Monggo.
0: Iya. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang sudah kita bahas dari tadi hadis tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil dengan karakter yang sudah saya sampaikan, yaitu ada 10 ya. Di mana dari 10 karakter itu hendaklah karakter yang melekat ya pada diri seorang pemimpin, karena pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin itu adalah orang yang diharapkan keadilannya, dan pemimpin itu adalah orang yang hendaknya paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jabatan di dalam Islam itu bukanlah sebuah kemuliaan yang harus dibanggakan. Tetapi bahwa jabatan itu adalah merupakan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang melanjutkan selanjutnya ya, tipikal-tipikal atau karakter-karakter orang-orang yang berada di dalam 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Citra dan Mbak Putri, aku lu qali hadza astaghfirullahi wa lakum usikum wa nafsi bi taqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustazah Jasriningsih S.Pd., M.Si, dengan topik 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua.
1: Baik pendengar Pro 1, terima kasih, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Angka perkawinan anak di Kabupaten Banyumas terus turun dalam 3 tahun terakhir. BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 15 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar dan gema Piala Dunia pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan persoalan pengelolaan sampah di kota-kota besar dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028. Hal ini ditegaskan Zulkifli Hasan saat menghadiri dialog masyarakat sipil bertajuk untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target pengelolaan sampah akan diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2028. Hal itu dikatakan Zulhas saat menghadiri dialog masyarakat sipil bertajuk untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Wonosobo. Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah memprioritaskan penanganan sampah di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Tangerang. Sementara itu, Palembang dan Medan ditargetkan lebih dahulu menyelesaikan persoalan sampah pada tahun 2027. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga mencemari sungai termasuk lingkungan hingga menyebabkan penumpukan sampah di kawasan pesisir dan laut. Zulhas menegaskan, pengelolaan sampah menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah juga tengah menyempurnakan regulasi. Zulhas mengungkapkan telah meminta dukungan Presiden melalui penerbitan keputusan Presiden yang memberikan kewenangan koordinasi penanganan sampah dan lingkungan di bawah tanggung jawabnya, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah menargetkan penanganan tumpukan sampah berskala besar atau gunungan sampah mencapai 50% pada tahun 2027 dan rampung sepenuhnya pada 2028. Fokus utama penanganan diarahkan pada tempat pemprosesan akhir yang menerima lebih dari 1.000 ton sampah setiap hari, termasuk TPA Bantar Gebang, Jatiwaringin, serta sejumlah lokasi lain termasuk di Bali.
3: Ya, sekarang kita perbaiki dulu regulasinya, aturannya ya. Dulu 11 tahun, sampah-sampah yang open dumping, yang besar-besar, yang 1.000 ton ke atas, itu 11 tahun cuma keluar izin 2. Satu bisa jalan, satu nggak bisa jalan. Jadi aturan kita sederhanakan. Dari ratusan aturan, tinggal 3. Nah, sekarang yang kita akan selesaikan sudah ada 24 dari 40 kota. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang ya, akan diselesaikan, Palembang, Medan akan diselesaikan. 2027 insya Allah 50% selesai, 2028 insya Allah 50% lagi selesai. Jadi aturan itu kita bereskan. Ya.
2: Pemerintah berharap percepatan penanganan sampah di kota-kota prioritas dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, angka perkawinan anak di Kabupaten Banyumas terus turun dalam 3 tahun terakhir. Kendati demikian, pemerintah daerah dan pihak terkait terus memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa semakin berkurang. Berikut laporan Faisal Raihan.
4: Angka perkawinan anak di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan dalam 3 tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Banyumas bersama tim penggerak PKK terus memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa semakin berkurang melalui program CEPAK alias Cegah Perkawinan Anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas Nur Aini Sadeo menyampaikan, pada 2024 tercatat ada 424 kasus perkawinan anak, kemudian turun menjadi 285 kasus pada 2025 atau berkurang sekitar 32,78%. Sementara hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 130 kasus. Menurutnya capaian tersebut menjadi sinyal positif, namun belum menjadi alasan untuk mengendurkan upaya pencegahan. Menurutnya edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan, mengingat perkawinan anak masih membawa berbagai dampak, mulai dari putus sekolah, persoalan kesehatan reproduksi, hingga kerentanan ekonomi keluarga.
5: Perjuangan kita belum selesai. Masih ada anak-anak yang belum kita perlu kita lindungi, masih ada keluarga yang perlu kita dampingi, dan masih ada masyarakat yang perlu terus kita edukasi. Untuk itu, melalui program cegah perkawinan anak atau CEPA, saya berharap akan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
4: Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas menandatangani nota kesepahaman dengan 3 instansi, yakni Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Pengadilan Agama Purwokerto, dan Pengadilan Agama Banyumas. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam pencegahan perkawinan anak, meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, mendorong pendewasaan usia perkawinan, serta menekan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Bupati Banyumas Sadewal Tri Lastiono meminta seluruh pihak memperkuat kolaborasi agar program cegah perkawinan anak tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menjadi gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Banyumas.
6: Cepat menjadi langkah strategis yang sangat relevan. Kita maksimalkan lewat sosialisasi hukum, penyuluhan, konseling, hingga pendampingan keluarga. Output kita adalah membangun kesadaran agar anak-anak kita dapat tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya sebelum memasuki jenjang pernikahan. Saya mengajak seluruh pihak untuk mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dan menjadi bagian dari gerakan besar untuk melindungi anak-anak kita.
4: Sadeo berharap kolaborasi lintas instansi yang telah dibangun dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sehingga upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Banyumas semakin optimal. Faisal Raihan laporkan.
1: Pendengar, PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala menggelar program Hitan Ceria gratis bagi sejumlah anak-anak di wilayah Ring 1 perusahaan. Program ini menjadi wujud kepedulian perusahaan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala menggelar program Hitan Ceria secara gratis bagi anak-anak di wilayah Ring 1 perusahaan. Kegiatan yang berlangsung di Puskesmas Adipala Kabupaten Cilacap saat libur sekolah kemarin merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL untuk mendukung terwujudnya generasi yang sehat. Mengusung tema Hitan Ceria, Wujud Kepedulian untuk Generasi Sehat, kegiatan ini diikuti anak-anak dari Desa Bunton, Desa Ulahar, Desa Penggalang, dan juga Desa Adipala. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala bersama dengan Puskesmas Adipala dan Las Amal Bunda. Salah satu peserta, Aldi, mengaku sempat merasa gugup sebelum mengikuti Hitan Ceria. Namun rasa takutnya hilang karena ingin segera menyusul teman-temannya yang lebih dulu menjalani hitan.
8: Senang gak mau sunat? Senang alhamdulillah. Terus alasannya nih kenapa mau sunat sekarang?
9: Yang lain sudah pada sunat.
7: Pelaksana senior CSR Humas dan Keamanan PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala Gali Eka Purnomo mengatakan, Hitan Ceria merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam membantu keluarga di wilayah Ring 1 untuk memperoleh layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus yang sehat. Hal ini juga sudah menjadi komitmen PLTU Adipala yang tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan listrik yang andal bagi masyarakat, tetapi juga melalui berbagai program sosial yang menyentuh kebutuhan warga. Sementara itu, salah satu orang tua peserta, Ahmad Hidayatullah, menyampaikan terima kasih kepada PLN Indonesia Power, UBP Jawa Tengah 2 Adipala, Las Amal Bunda beserta Puskesmas Adipala atas kegiatan Hitan Ceria ini. Karena keluarganya sangat terbantu dengan adanya layanan hitan gratis tersebut.
10: Yang paling pertama itu sangat membantu bagi terutama orang yang kurang mampu. Sangat membantu. Karena sekarang kali orang kepengen anaknya kaitan pun kali nggak ada dana, orang dipending. Jadi sangat membantu. Harapan saya setelah pribadi tentunya lebih ditingkatkan lagi. Dalam arti kalau sekarang ada 5 kota, bisa tahun depan ada 7-8 kota.
7: Selain mendapatkan layanan hitan secara gratis yang ditangani tenaga kesehatan profesional, para peserta juga menerima obat-obatan, perlengkapan pasca hitan, serta bingkisan. Melalui program TCSL di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala berkomitmen untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan hingga 13 Juli 2026. Sebanyak 30 ritase air bersih telah didistribusikan ke 9 desa dan 2 fasilitas umum di sejumlah kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: BPBD Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penanganan kekeringan melalui penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan data Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla, hingga 13 Juni 2026, distribusi telah menjangkau 9 desa dan 2 fasilitas umum dengan total 2.779 kepala keluarga atau 8.909 jiwa terdampak. Sebanyak 30 ritase pengiriman telah dilakukan dengan total lebih dari 150.000 liter air bersih yang disalurkan. Wilayah yang telah menerima bantuan meliputi Desa Taman Sari di Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang, Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiu, Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen, Desa Rancamaya dan Desa Penusupan di Kecamatan Cilongok, Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja, serta Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas. Selain itu, 2 permohonan bantuan baru juga telah masuk dari Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiu dan Desa Buni Ayu Kecamatan Tambak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah terdampak. Menurutnya, hingga pertengahan Juli ini jumlah bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 150.000 liter air dengan penambahan permohonan bantuan dari 2 desa baru.
2: Ya, jadi sampai dengan 13 Juli sudah kurang lebih 150.000 liter kita salurkan. Dan hari ini belum masuk ke rekapan kami, tim sudah bergerak ke Nusadadi mengirimkan air sebanyak 3 ritase dengan jumlah saluran 15.000 liter. Sampai hari ini itu kita rutin, kita jadwalkan 1 minggu 2 kali pengiriman dengan jumlah mensuai dengan jumlah korban terdampak. Ada yang 1 hari 2 ritase, ada yang 5.000 tergantung. Hari ini ada penambahan masuk ke kami, Desa Karang Kecamatan Sumpiu dan Desa Bunya Kecamatan Tambak. Sudah masuk ke kami permohonan bantuan dropping air.
1: BPBD Banyumas menyebut distribusi air bersih dilakukan secara terjadwal sesuai tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak dengan dukungan berbagai pihak diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tirta Satria, BPJS Kesehatan, serta sejumlah relawan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu, warga diminta menjaga kesehatan untuk mengantisipasi penyakit yang kerap muncul saat kekeringan seperti infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, dan juga diare. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, pengelola pasar Segamas tertibkan 100 pedagang di lingkar taman ke Blok E. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Untuk mengembalikan fungsi taman sebagai ruang kuliner dan tempat beristirahat bagi pengunjung, sebanyak

0: agar tetap berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Purbalingga.
1: Penertiban pedagang yang ada di taman dimasukkan ke blok yang kosong, kondusif, mereka sudah masuk di blok E yang sebelumnya di lingkar taman, sekarang sudah menempat di blok E. Nanti diperbaiki, memang dikhususkan untuk memang benar-benar aman. Taman-taman yang sudah ada kan untuk kuliner, bagian untuk tempat duduk-duduk pengunjung.
0: Anwar menambahkan kebijakan relokasi beserta penarikan retribusi merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengelola pasar dan para pedagang yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan bagi seluruh pedagang. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menerbitkan pedoman pelaksanaan MPLS sekaligus membentuk tim monitoring guna pengawasi jalannya kegiatan di setiap sekolah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di seluruh sekolah berlangsung dengan prinsip aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pendidikan sendiri telah menerbitkan pedoman pelaksanaan sekaligus membentuk tim monitoring guna mengawasi jalannya kegiatan di setiap sekolah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMP DIN di Kabupaten Banyumas, Dia Ernawati Kurnia Ningsi. Dia mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikdasmen nomor 92 tahun 2026 tentang MPLS ramah. Sementara materi yang diberikan kepada peserta didik baru berpedoman pada Permendikdasmen nomor 198 tahun 2026.
4: Untuk pelaksanaan MPLS Kabupaten Banyumas tahun ajaran 2026-2027 ini, kami mengeluarkan surat ke sekolah-sekolah tentang pemberitahuan MPLS ramah dengan memedomani Permendikdasmen nomor 92 tahun 2026 tentang MPLS. Kemudian untuk materi yang disajikan itu memedomani Kemendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang materi MPLS ramah. Begitu, Mbak.
3: Sebagai upaya mencegah terjadinya praktek perundungan, perpeloncoan maupun bentuk kekerasan lainnya selama MPLS, Dinas Pendidikan juga membentuk tim monitoring, di mana tim tersebut terdiri dari pengawas SMP, Kepala Dinas Pendidikan, jajaran struktural bidang SMP, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga staf bidang pembinaan SMP. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pemantauan secara langsung ke sekolah-sekolah selama pelaksanaan MPLS berlangsung. Dia menambahkan bahwa terdapat 4 materi utama yang menjadikan prioritas dalam MPLS tahun ini. Materi tersebut meliputi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu program pagi ceria, edukasi sopan santun dalam bermedia sosial, serta gerakan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain pengawasan, Dinas Pendidikan juga membuka ruang pengaduan apabila ditemukan pelanggaran selama kegiatan MPLS. Laporan dapat disampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan, pihak sekolah, guru maupun melalui kotak saran dan kotak pengaduan yang disediakan di sekolah. Bahkan identitas pelapor pun dipastikan akan dijaga kerahasiaannya.
4: Siswa atau orang tua boleh melapor ke kami, langsung ke kami, lapor aduan boleh, atau mungkin melapor ke sekolah boleh, atau ke gurunya juga boleh, atau di sekolah kan disediakan itu ya, kotak aduan, kotak saran mungkin bisa lewat situ. Insya Allah rahasia terjamin.
3: Melalui pelaksanaan MPLS ramah, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berharap peserta didik baru dapat mengenali lingkungan sekolah, memahami kurikulum, mengenal guru, tenaga kependidikan, serta teman-teman barunya. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menggali potensi diri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan intrakurikuler. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: Semuanya, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, duel klasik syarat gengsi akan memanaskan panggung semifinal Piala Dunia 2026 saat dua raksasa sepak bola Inggris berhadapan

Duel klasik syarat gengsi akan kembali memanaskan panggung semifinal Piala Dunia 2026. Dua raksasa sepak bola, Inggris dan sang juara bertahan, Argentina, siap beradu taktik serta mental di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Kamis dini hari demi memperebutkan satu tiket emas menuju partai puncak. Pertemuan antara The Three Lions dan La Albi Celeste selalu lebih dari sekedar pertandingan sepak bola biasa. Rivalitas panjang yang diwarnai insiden ikonik gol tangan Tuhan Diego Maradona pada tahun 1986 hingga drama adu penalti pada edisi 1998. Dipastikan akan kembali membakar tensi laga yang dijadwalkan kick-off pada 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat ini. Bagi timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel, keberhasilan menembus semifinal kali ini merupakan ajang pembuktian mentalitas baja. Perjalanan mereka diwarnai drama epik, mulai dari menumbangkan Republik Demokratik Kongo, membungkam tuan rumah Meksiko meski harus bermain dengan 10 orang, hingga bangkit dari ketertinggalan untuk menyingkirkan Norwegia 2-1 di perempat final. Di kubu lawan, Argentina datang dengan ambisi besar mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mampu mempertahankan trofi Piala Dunia sejak berhasil melakukannya pada tahun 1962. Skuad racikan Lionel Scaloni tampil konsisten dan selalu mencetak 2 gol di setiap laga, termasuk saat mengandaskan perlawanan sengit Swiss dengan skor 3-1 melalui perpanjangan waktu di perempat final. Laga ini juga akan menjadi arena adu tajam para kandidat peraih sepatu emas. Argentina bertumpu pada magis sang kapten, Lionel Messi, yang tampil terengginas dengan koleksi 8 gol. Sementara Inggris memiliki duet mematikan Jude Bellingham dan Harry Kane, di mana keduanya sukses mencetak sejarah sebagai dua pemain Inggris pertama yang mampu mengoleksi 6 gol dalam satu edisi turnamen. Sayangnya, menjelang laga super krusial ini, Inggris didera masalah kedalaman skuad. Absennya Gerald Kuansah akibat hukuman, kondisi Rhys James yang belum prima, menepinya Jordan Henderson usai operasi, serta Declan Rice yang sempat bermasalah dengan kesehatan, memaksa Thomas Tuchel untuk memutar otak untuk meredam gempuran Argentina. Pemenang dari laga bersejarah ini nantinya akan berhadapan dengan pemenang semifinal lainnya antara Prancis melawan Spanyol di partai final. Dunia kini menahan napas, menanti apakah Inggris akan mengakhiri penantian panjang menuju final pertama sejak 1966, atau justru tarian tenggo Argentina yang kembali melenggang mulus untuk mempertahankan tahta juara.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, tahun ajaran baru selalu menghadirkan harapan baru. Ribuan siswa memasuki lingkungan sekolah dengan semangat, rasa penasaran, sekaligus kecemasan menghadapi suasana yang berbeda. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi, tahun ajaran baru selalu menghadirkan harapan baru. Ribuan siswa memasuki lingkungan sekolah dengan semangat, rasa penasaran, sekaligus kecemasan menghadapi suasana yang berbeda. Disinilah masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS memiliki peran yang jauh lebih penting daripada sekedar mengenalkan ruang kelas, mengenalkan guru, atau mengenalkan tata tertib sekolah. MPLS sejatinya merupakan pintu masuk pembentukan karakter peserta didik. Kegiatan ini menjadi kesempatan pertama bagi sekolah untuk menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi fondasi perilaku siswa selama menempuh pendidikan. Karena itu, orientasi sekolah tidak boleh dipahami hanya sebagai kegiatan seremonial atau rutinitas tahunan. Sudah sepatutnya MPLS ini diisi dengan aktivitas yang membangun budaya positif. Nilai disiplin dapat ditanamkan melalui pembiasaan hadir tepat waktu dan menghargai aturan. Sikap gotong royong dapat dibentuk melalui kerjasama dalam berbagai permainan edukatif maupun kegiatan sosial. Sementara itu, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada sesama dapat dikenalkan melalui interaksi yang sehat antar siswa dengan guru, antar siswa dengan kakak kelas, dan lainnya. Penguatan karakter menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Perundungan, bullying, penyalahgunaan media sosial, menurunnya etika dalam berkomunikasi, hingga rendahnya kepedulian terhadap lingkungan merupakan persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pembelajaran di dalam kelas. Pendidikan karakter harus hadir sejak hari pertama seorang siswa menginjakkan kaki di sekolah. Karena itu, praktik-praktik perpeloncoan yang pernah mewarnai kegiatan orientasi di zaman dulu harus benar-benar ditinggalkan. Tidak ada ruang bagi tindakan yang merendahkan martabat peserta didik atas nama tradisi. Sebaliknya, MPLS harus menjadi ruang yang aman, ramah, inklusif dan menyenangkan sehingga siswa merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah yang baru mereka injakkan kakinya. Para guru menjadi sangat menentukan dalam proses ini. Guru bukan hanya menyampai pemateri, tetapi juga teladan dalam bersikap dan berperilaku. Keteladanan yang ditunjukkan selama MPLS akan lebih mudah membekas dibandingkan sekedar nasihat yang disampaikan di ruang kelas. Demikian pula keterlibatan orang tua perlu diperkuat agar nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah dapat terus dipraktikkan di lingkungan keluarga. MPLS juga harus mampu menumbuhkan kesadaran bahwa sekolah bukan hanya tempat mengajar ataupun juga tempat mengejar prestasi. Sekolah adalah ruang untuk membangun integritas, membangun empati, membangun kepedulian sosial, semangat kebangsaan, serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Karakter inilah yang kelak menjadi bekal penting ketika para siswa memasuki kehidupan bermasyarakat, bernegara, ataupun di dunia kerja. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya nilai ujian atau banyaknya prestasi yang diraih. Lebih dari itu, keberhasilan pendidikan terlihat dari lahirnya generasi yang jujur, bertanggung jawab, toleran, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Semua itu dapat dimulai, dapat dibangun, dan dapat digerakkan saat memasuki MPLS yang dirancang secara berkualitas. Sekian komentar pagi ini. Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, sekian Warta Pagi edisi Rabu 15 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Putri. Dan saya Citra, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi.

0: Ya, pendengar Pro 104 pagi untuk Anda. Pagi hari ini kembali hadir menemani Anda bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra.
1: Iya.
0: Di Purwokerto pagi ini sampai di jam 10 pagi nanti.
1: Iya, betul sekali. Dan tidak terasa kita sudah memasuki hari ketiga ya di minggu ini ya. Jadi hari ini hari Rabu. Tentunya mudah-mudahan akan menjadi hari yang menyenangkan juga untuk kita melakukan segala aktivitas.
0: Iya, dan pendengar Pro 1 seperti biasa kami akan hadirkan beragam informasi menarik. Di antaranya Anda bisa simak informasi lalu lintas nanti yang akan hadir pada pukul 6:45. Dan selanjutnya Anda juga bisa simak pula pendengar info perakiraan cuaca. Iya. Yang akan hadir pada pukul 7:30. Pastikan Anda dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Purwokerto pagi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Ya, baik. Terima kasih pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini pendengar, kita sudah ada di segmen Info Lalu Lintas. Pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan petugas kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan siap melaporkan melalui ujung telepon sana. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah dan juga sangat sejuk di pagi hari ini dan sangat tepat dan baik untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan untuk kondisi lalu lintas di hampir semua simpang yang ada di pagi hari ini terpantau cukup ramai dan cukup padat karena memang aktivitas sudah penuh dari sekolah sudah mulai beraktivitas kembali, sudah mulai normal kembali sehingga memang lalu lintas di hampir semua simpang yang ada pada pagi ini dalam kondisi yang cukup ramai dan cukup padat. Dan langsung saja kita laporkan dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup padat dan cukup ramai, terutama dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT, kemudian dari arah selatan, dari arah Simpang Kebon Dalam juga di pagi hari ini cukup ramai dan cukup padat. Begitu pula dari arah timur di pagi hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai di Simpang Gor Satria. Namun tentunya juga masih normal hal ini, masih lancar lalu lintasnya, tidak ada kendala di Simpang Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini juga sama, ramai. Kemudian cukup padat juga di Simpang Karang Jambu ini. Dan untuk Simpang Karang Jambu juga masih normal dan masih lancar. Dan pada pagi hari ini dibantu oleh petugas kepolisian dari Polresta Banyumas. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Omni atau Simpang Jalan Masjid yang pagi hari ini juga cukup ramai dan cukup padat. Pada saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah alun-alun kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat dari Pasar Manis ini juga cukup ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang di pagi hari ini. Dan tentunya juga untuk Simpang Omnia masih normal dan masih lancar. Dan pagi hari ini juga dibantu oleh petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Banyumas. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau cukup lancar dari arah timur. Dari arah timur untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih lancar. Kemudian dari arah barat ini cukup padat juga, yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Dan terpantau hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas juga terpantau cukup padat, terutama dari arah timur, dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto, dan juga dari arah barat. Cukup ramai ini yang akan mengarah ke arah timur. Namun ini juga di Sawangan, Simpang Sawangan masih normal dan masih lancar, tidak ada kendala di simpang tersebut. Namun di simpang selanjutnya, di Simpang BRI atau Simpang Kodim, hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, ini terpantau cukup padat dan antrian juga terpantau cukup panjang. Untuk antrian di Simpang BRI atau Simpang Kodim sudah mencapai di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dari arah barat terutama ini karena memang banyak aktivitas yang menuju ke arah timur. Dan dari arah sebaliknya juga terpantau ramai namun masih lancar, masih normal lalu lintas di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Loas yang pada pagi hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai, cukup crowded juga. Karena memang untuk lalu lintas dari arah selatan dan dari arah selatan dan dari arah utara ini karena berbarengan lampu hijaunya sehingga memang menimbulkan konflik di tengah simpang. Dan kemudian dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Aji Barang juga terpantau cukup ramai, cukup padat, dan antrian juga terlihat cukup panjang karena memang ada aktivitas pasar juga, sehingga memang menambah kepadatan lalu lintas di simpang karang luas ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan cukup padat, namun masih normal dan lancar. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk petugas yang membantu mengatur lalu lintas dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV, ingin mengetahui kondisi langsung di lokasi, dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Mas Taufik untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Oke, baik.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Baik, pendengar Pro 1, ada Sheila on 7 saat aku lanjut usia ya. Ini sudah dihadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Di pagi hari yang sudah cukup dingin tapi sudah agak-agak menghangat ya. Dan yang pasti hati-hati untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Ya, pastikan Anda untuk tetap terus berhati-hati, ikuti rambu-rambu lalu lintas. Karena itu sangat penting sekali untuk menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan. Apalagi jalanan juga cukup ramai ya di pagi yang cukup padat ini. Jadi harus benar-benar berhati, apa ya kalau kata istilah orang Jawa, alon-alon sing penting tekan gitu ya. Jadi pastikan Anda tuh tetap terus bersama kami juga pendengar, karena kami masih akan terus menemani Anda di Purwokerto pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di